0: minta kepada Allah tapi minta kepada selain Allah, itu namanya orang enggak punya akhlak. Yang ngasih kan Allah gitu. Kok bisa mintanya kepada penunggu tempat angker gitu. Antum bayangkan, alhamdulillah orang masuk surga itu orang-orang yang bersih hatinya. Itu pohon yang 100 tahun dilewati enggak nyampe-nyampe itu, kalau di Indonesia jadi tempat angker itu sudah. Ya. Dijadikan cantolan. Dan di zaman jahiliyah seperti itu juga. Pembahasannya akan meluas. Tapi di antara tanda orang bisa masuk surga, amalnya adalah dia baik akhlaknya. Cara baik akhlak adalah dengan memperbaiki akhlak kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian termasuk di antaranya adalah orang yang bisa menjaga sholat fardunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah." Ya Abdullah, hadza khair. Orang yang bisa menggabungkan dua amal saleh, maka dia akan dipanggil dari pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan yang akan menjemputmu. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang terbiasa melakukan salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang terbiasa sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang terbiasa puasa dipanggil dari pintu apa namanya? Ar-Rayyan. Dan orang yang terbiasa jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, ma 'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah." Wahai Rasul, enggak butuh kita dipanggil dari semua pintu. Enggak butuh. Kita dipanggil dari jendela saja masuk, alhamdulillah itu. Ya. Habis waktunya ya. Kalau seandainya kita masuk surga dari pintu mana saja, alhamdulillah. Fahal du'iya ahadun min tilkal abwabi kulliha? Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Kata Nabi SAW, "Na'am wa arju an takuna minhum." Iya, akan ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu, dan aku berharap kamu termasuk yang dipanggil dari semua pintu. Maka sangat sayang sekali kalau kita sudah ada pintu banyak, kita enggak dipanggil belas itu. Gara-gara kita malas. Maka termasuk di antara cara menggapai surga adalah dengan sholat fardu. Sholat sunnah bisa. Sholat sunnah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummi Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin tatawwu'an ghaira faridah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bisa sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat, bukan sholat fardu, ini sholat sunnah tok 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ditambah dengan pembagian rakaat 12 itu. Arba'an qabla dhuhr wa rak'ataini ba'daha. 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini kalau kita rutin melakukannya, kita berharap kepada Allah ada kaplingan rumah di surga. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan orang yang punya hafalan banyak, orang yang punya pemahaman Al-Quran banyak, dan dia amalkan isinya, Allah katakan, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah Al-Quran, kemudian engkau silahkan naik terus, nambah tingkatan, dan manzilah atau tempatmu di surga tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Kemudian termasuk yang bisa kita jadikan modal untuk masuk surga adalah belajar. Kalau tadi disebutkan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingat, barang yang Allah tawarkan itu mahal sekali. Berarti kalau belajar untuk menggapai surga itu adalah betul-betul jalan untuk melancarkan orang masuk surga, berarti wajar kalau ada orang berat sekali untuk belajar. Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Tidaklah orang menempuh jalan belajar, mau menghafal, mau membaca, mau hadir majelis taklim, mau bentuknya fisik, mau bentuknya tidak kelihatan seperti dia berdoa agar dimudahkan memahami agama, semua akan dijadikan sebab oleh Allah lancar dan gampang masuk surga. Maka kepemahamannya, karena belajar itu adalah ibadah untuk masuk surga, otomatis wajar kalau berat. Kalau membaca yang lain itu bisa lama, tapi kalau membaca fikih berat sekali rasanya. Apalagi membaca pelajaran akidah, karena setan senang sekali kita gak paham akidah kita. Maka kita harus banyak-banyak belajar agar keimanan kita semakin tebal. Sudah habis waktunya, siap. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya, dan pertemuan kita menjadi pertemuan barokah, tidak sia-sia, dan kita bisa memanfaatkan satu dari sekian yang kita bahas untuk modal beramal. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'. Hari ini kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah, dan kita akan memasuki bab baru, yaitu bab nomor 156 yang judulnya pujian dalam puisi. Pujian dalam puisi. Jadi yang namanya memuji itu bisa dalam bentuk puisi, dalam bentuk sajak, dalam bentuk syair, dan bisa juga pujian itu dalam bentuk kalimat yang biasa, bukan pakai puisi. Bab ini membahas tentang hukum memuji dengan puisi. Hadis nomor 342, hanya satu hadis yang dibawakan di sini, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Al-Aswad Ibnu Sari'. Siapa namanya? Al-Aswad Ibnu Sari' radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang penyair. Seorang puitis yang pintar untuk bikin puisi, bikin syair. Sahabat itu namanya siapa tadi? Al-Aswad Ibnu Sari' radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad madahtu Allah bimahamida wa midahin wa iyyaka." Wahai Rasul, kata Al-Aswad, saya sudah bikin pujian-pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Saya sudah menggubah syair-syair untuk memuji siapa? Allah. Dan saya juga sudah bikin puisi syair untuk memujimu. Jadi beliau bikin puisi, isinya pujian kepada siapa? Allah, dan pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi SAW pun berkomentar, "Ama inna rabbaka yuhibbul hamda." Adapun Allah itu menyukai pujian. Adapun Allah itu menyukai pujian. Jadi tidak masalah kamu bikin puisi, syair untuk memuji siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang penting tidak ada unsur-unsur yang menyalahi syariat. Nah, berarti kan sisa pujian untuk siapa? Rasul. Dia kan bikin dua puisi, bikin dua sajak. Sajak yang pertama untuk memuji-muji Allah, dan itu sama Nabi SAW diperbolehkan, silahkan. Nah, sisa yang kedua, pujian untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu anshudhu. Maka kata Al-Aswad, saya pun mulai membaca puisi tersebut. Yang isinya apa? Yang isinya apa? Pujian untuk Rasulullah SAW. Tengah-tengah orang ini lagi baca puisinya, istadana rajulun tiwalun asla', tahu-tahu ada seorang izin pengen menemui Rasulullah SAW. Dan orang itu tinggi besar dan agak botak di kepalanya. Tinggi besar dan agak botak di kepala. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam uskut. Maka Nabi berkata kepada Al-Aswad, apa? Diam. Berhentikan dulu baca puisimu. Padahal, maka kemudian orang itu masuk. Bicara sama Nabi SAW beberapa saat, terus keluar. Maka Aswad melanjutkan apa? Puisinya lagi. Gak lama kemudian, datang lagi orang yang gede, besar, minta izin lagi. Pengen ketemu sama siapa? Rasulullah SAW. Fasakatani. Maka Nabi SAW pun nyuruh aku untuk diam lagi. Diam, berhenti dulu. Dan itu terulang sampai 2-3 kali. Setiap orang itu masuk, Nabi SAW nyuruh Aswad untuk diam, berhenti. Jangan lanjutkan baca puisi. Begitu orang itu keluar, dilanjutkan lagi. Fakultu. Maka Aswad ini penasaran. Man hadzal ladzi sakkatani lahu? Ini orang siapa sih? Yang sampai bolak-balik datang, setiap datang masuk, kamu nyuruh aku diam. Demi untuk menemui orang itu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadza rajulun la yuhibbul batil. Orang yang tadi masuk sampai 3 kali adalah sosok yang enggak suka dengan kebatilan. Siapakah dia? Siapakah beliau? Nah, yang bisa nebak dapat hadiah. Walaupun bukan santri Kriya Quran. Siapa? Ahsanta. Dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab orangnya apa? Tegas. Enggak akan mentoleransi adanya kebatilan yang diucapkan di hadapan beliau. Apa yang dimaksud dengan kebatilan di sini? Dalam hadis ini yang dimaksud adalah penyair yang menggubah syair, entah itu isinya pujian atau isinya celaan, untuk nyari duit. Untuk nyari apa? Duit. Itu yang dimaksud. Jadi kebatilan yang dimaksud di sini dalam perkataan Nabi SAW tentang Umar adalah syair-syair yang dibikin entah itu isinya pujian atau celaan dan ngambil keuntungan materi dari syair-syair itu. Itu yang dimaksud dengan kebatilan. Jadi Nabi SAW nyuruh orang ini supaya diam, karena kalau Umar sampai dengar nanti marah. Dan Umar gak akan pernah diam ketika mendengar sesuatu yang gak cocok. Oke, pertanyaannya, Ketika Umar pergi, Al-Aswad lanjut baca puisi enggak? Lanjut baca puisi enggak? Baca. Di hadapan siapa? Rasulullah. Berarti Rasulullah membiarkan kebatilan. Paham pertanyaannya? Paham? Diulangi biar paham. Kenapa Rasulullah SAW setiap Umar masuk nyuruh Aswad untuk berhenti? Kenapa? Karena Umar gak suka mendengar kebatilan. Oke. Umar pergi. Orang ini baca puisi lagi. Siapa yang dengar? Rasul. Berarti Rasul membiarkan kebatilan. Membiarkan. Apa jawabannya? Rasulullah SAW menegur, tapi dengan cara yang halus. Nabi SAW mengingatkan dengan cara yang halus. Apa caranya? Nyuruh diam. Sampai berapa kali? 3 kali. Terus apa lagi? Nabi menyampaikan orang ini gak suka kebatilan. Berarti yang ente ucapkan itu kebatilan. Ini namanya teguran dengan cara yang halus dan tidak secara langsung. Kalau secara langsung gimana? Weh, ente itu barusan ngomong batil. Itu namanya apa? Belakah suta. Mak sek, tek, sek. Langsung ke apa? Langsung ke tema. Ya itulah karakternya siapa? Umar bin Khattab. Nabi SAW menegur, gak membiarkan, tapi dengan cara yang halus, tidak secara langsung. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW pakai cara yang halus dan tidak secara langsung? Karena yang dihadapi oleh Nabi SAW itu manusia yang bermacam-macam. Karakter para sahabat itu antara satu orang dengan orang yang lain sama atau beda? Beda. Nabi SAW itu tahu kapan ngomong, kapan bicara tegas, kapan blak-blakan, kapan menegur dengan cara yang halus dan sindiran. Nabi SAW itu tahu cara menempatkan nasihat pada tempatnya yang pas, sesuai dengan karakter orangnya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kondisinya. Ini yang kadang-kadang gak kita aplikasikan. Pokoknya asal ngomong blak-blakan, tergantung orangnya. Coba sekarang bayangkan ya, orang ini bikin puisi itu butuh effort enggak? Effort siapa? Butuh usaha enggak? Butuh perjuangan enggak bikin puisi? Butuh. Mungkin bisa berhari-hari dia bikin puisi untuk memuji siapa? Rasulullah SAW. Coba bayangkan, andaikan orang ini bawa puisi, pengen baca di hadapan Nabi SAW. Langsung Nabi SAW katakan blak-blakan, saya enggak suka kebatilan. Gimana? Hah? Dia akan tersinggung, dia akan menjauh. Bahkan na'udzubillah min dzalik, mungkin bisa jadi dia murtad. Karena merasa perjuangannya, usahanya, upayanya berhari-hari mengubah puisi enggak diapain? Enggak diapresiasi oleh Nabi SAW. Akhirnya kita bisa kehilangan potensi yang dimiliki oleh penyair tadi. Saya tanya, penyair itu punya potensi enggak? Punya. Potensi ini kalau dimanfaatkan untuk kepentingan agama, bisa enggak? Bisa. Loh, memotivasi prajurit untuk perang, memotivasi para sahabat untuk beramal, itu kalau yang menyampaikan motivasi itu bukan orator, bukan orang yang pintar mengubah kalimat, apa efeknya sama dengan orang yang pintar mengubah kalimat, seorang orator yang bisa membakar semangat? Efeknya sama atau beda?
4: beda. Orang ini punya potensi. Maka sama Nabi SAW ditegur, diluruskan, tapi dengan cara yang halus. Pelajarannya apa? Latih diri untuk bijaksana. Tahu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap situasi dan kondisi itu ada cara yang pas untuk menyampaikannya. Setiap orang ada cara yang pas untuk menegurnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Baik, ibu-ibu sekalian, kita masuk hadis yang ke-52. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu anna rajulan min Ansar qala ya Rasulullah ala tastamiluni kama istamalta fulanan faqala innakum satalqauna ba'di atharah asbiru hatta talqauni alal haud. Muttafaqun alaih. Dari Abu Yahya Usaid bin Hudair, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki dari Ansar berkata kepada Rasulullah, ya, minta kerjaan. Rasulullah, kenapa sih engkau tidak angkat aku sebagai seorang gubernur sebagaimana engkau mengangkat si fulan sebagai gubernur? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kalian nanti akan menemukan setelahku pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Ternyata sabarnya sampai kapan, Mbak? Sampai berjumpa dengan Rasulullah di Telaga Haud. Berarti hadis ini menunjukkan orang yang tidak sabar dan memberontak tidak akan bertemu dengan Rasulullah di Telaga Haud. Yang bertemu dengan Rasulullah di Telaga Haud hanyalah orang-orang yang sabar menghadapi pemimpin seperti ini. Yeah. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faedah. Yang pertama, la yajuzu talabul wilayah wal imarah. Tidak boleh minta kedudukan. Dalam Islam itu, kalau ada orang minta jabatan, enggak boleh dikasih. Ya. Dalam Islam, kalau ada orang yang minta jabatan, enggak boleh apa? Dikasih. Kalau ada orang yang berhujah dengan kisah Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf minta jabatan. Kan Rasul, Nabi Yusuf bukan yang meminta mulai dari awal. Nabi Yusuf itu ditawarkan oleh pemerintah Mesir. Kenapa Nabi Yusuf itu bisa memberikan takwil yang benar? Apa kata pemimpin Mesir itu? Kamu punya kedudukan kokoh di sisi kami. Baru kemudian Nabi Yusuf berkata, kalau begitu jadikan aku sebagai bendaharawan negara. Iya. Yeah. Karena beliau memang sangat cakap dalam masalah itu. Iya. Maka dari itu, Bapak sekalian, kita minta jabatan itu gak bagus, Pak. Kenapa? Yang pertama, jabatan itu nanti pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar apa? Ya Abu Dzar, innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Hai Abu Dzar, sesungguhnya kedudukan itu amanah dan ia akan menjadi apa? Kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat nanti. Lihat tuh. Yang kedua, orang yang menjadi pemimpin karena dia yang minta tidak akan dibantu oleh Allah. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, innaka in wullita an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in wallita an mas'alatin uqilat ilaika. Kamu, kalau kamu jadi pemimpin, kata Rasulullah, karena kamu tidak minta, Allah akan bantu kamu. Tapi kalau kamu yang jadi pemimpin karena kamu yang minta, Allah tidak akan bantu kamu. Lihat ya. Jadi kalau ada orang jadi pemimpin karena bukan yang dia enggak minta, sama sekali enggak minta, maka Allah akan bantu dia, Pak. Yang ketiga apa? Langit, bumi, gunung-gunung ditawarkan kedudukan oleh Allah, kepemimpinan, tidak berani. Amanah. Allah berfirman, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha. Kami menawarkan amanah ini. Amanah yang dimaksud, kata sebagian ulama, itu kepemimpinan untuk mengurus manusia, mengurus ya yang lainnya. Kami menawarkan ya amanah ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Mereka menolak, tidak mau. Wa asfaqta minha, bahkan mereka takut memangkuknya. Wa hamalahal insan. Rupanya manusia yang apa? berebut pengen memangkunya, Pak. Manusia yang berebut pengen memangkunya, Pak. Makanya Allah mengatakan innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil. Tak faham kalau itu amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Makanya Pak, para ulama terdahulu, Pak, mereka paling lari dari jabatan, Pak. Abu Hanifah, Pak, pernah dipanggil oleh khalifah di zamannya dan dipaksa untuk jadi qadhi. Kamu pokoknya jadi qadhi. Abu Hanifah enggak mau. Enggak, pokoknya harus. Apa kata Abu Hanifah? Ya, kata Abu Hanifah, aku tidak mampu menjabat jabatan itu. Apa kata khalifah? Kamu dusta. Apa kata Abu Hanifah? Kalau aku dusta, orang pendusta tidak boleh jadi qadhi. Kalau aku tidak dusta, berarti aku memang tidak berhak jadi qadhi. Selesai kan? Ya. Luar biasa. Makanya Masya Allah ya, para ulama terdahulu itu malah lari dari apa? Jabatan. Kenapa? Karena supaya untuk kemaslahatan. Di zaman Umar bin Khattab, yang boleh menjadi gubernur para ahli ijtihad. Umar tidak mau sembarangan memberikan apa? Jabatan. Pernah Umar memaksa seorang sahabat untuk jadi pejabat gubernur. Gak mau sahabat itu, menolak. Apa kata Umar? Celaka kamu itu. Kamu yang memilih aku sebagai Amir Mukminin, kemudian kamu gak mau dipilih. Ya. Yeah. Kalian kan yang memilih aku, kata Umar, sebagai seorang khalifah. Lantas kenapa kalian tidak bantu aku? Masya Allah, akhirnya sahabat ini pun mau tidak mau bantu juga jadi pemimpin. Tapi subhanallah, Pak, lihat gubernurnya, gubernur Umar tuh lihat luar biasa, Pak. Bukan buat as-sabru ala dhulmil hakim idza sta'thara bidunya. Hadis ini kembali memerintahkan kita untuk sabar menghadapi kezaliman pemimpin. Kalau ternyata pemimpin lebih mementingkan dirinya daripada apa? Rakyatnya. Sabar. Dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Sabar. Mungkin ada orang berkata, sampai kapan kita sabar? Maka Rasulullah sudah menjawab di sini, Pak. Kata Rasulullah, Pak, fasbiru. Rasulullah alhamdulillah tidak hanya menyebutkan cuma sampai situ, Pak. Sabarlah, enggak. Seakan Rasulullah tahu bakalan ada orang yang berkata, sampai kapan kita sabar? Ternyata Rasulullah bersabda, fasbiru hatta talqauni ala haud. Sabarlah. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Masya Allah. Ternyata, Bu, sabar itu tidak ada batasnya, Bu. Sabar itu sampai kita meninggal dunia, Masya Allah. Ya. Maka siapa saja yang sabar menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu, insya Allah dia akan bisa meminum telaga haud bersama dan bertemu dengan Rasulullah di telaga haud di padang mahsyar, insya Allah. Tapi kalau dia tidak sabar, dia terancam tidak akan bisa minum telaga. Dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga haud. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fata'ammal sirra taqdir haitsu qadara al-qadar al-hakim al-khabir subhanahu."

0: istithar an-nas 'ala al-ansari bid-dunya wa hum ahlul ithar. Iya. Kita ambil faedah dulu ibu-ibu yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Hah? Yang ketiga. Nah, di sini bayan manqibah lil ansar. Nah, di sini menunjukkan keutamaan kaum ansar. Karena kaum ansar itu ternyata sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Tahu kapan terjadi? Di zaman Abdul Malik bin Marwan. Di zaman Abdul Malik bin Marwan, dia memiliki panglima perang yang sangat bengis dan kejam, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini, Bu, sudah membunuh 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan. 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Tahu enggak pelan-pelan maksudnya? Dipotong dulu hidungnya, cungkil matanya, dikit-dikit sampai mati. Maka terjadilah pemberontakan, Bu, terhadap Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik sebagai seorang sahabat waktu itu masih hidup. Ya. Dan Anas bin Malik termasuk yang diajak untuk memberontak kepada Hajjaj. Apa kata Anas? Kami sudah membaiat Rasulullah untuk senantiasa mendengar dan taat, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, dan baik dalam keadaan pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada diri kami sendiri. Ibnu Umar waktu itu masih hidup. Ya. Bahkan Ibnu Umar meninggal dunia gara-gara apa? Betisnya tertancap oleh apa? Panah beracun suruhan si Hajjaj. Tapi Ibnu Umar tidak pernah menyuruh untuk apa? Memberontak. Ibnu Umar menyuruh untuk sabar. Sabar. Tapi hasilnya manis setelah itu. Ya. Yang terjadi apa? Para pemberontak itu malah dihabisi oleh Hajjaj bin Yusuf. Pemberontak-pemberontak itu dihabisi oleh Hajjaj bin Yusuf. Banyak ulama yang ikut-ikutan memberontak pada waktu itu dihabisi oleh Hajjaj bin Yusuf. Walaupun tentunya perbuatan sebagian ulama tabi'in yang mereka ikut-ikutan pemberontakan waktu itu, Bu, bukan dalil yang menunjukkan bolehnya. Bukan. Sebab para sahabat tidak ada yang satupun yang mau ikut. Ya. Makanya kata Ibnu Hajar, telah terjadi ijma' para ulama setelah itu, haramnya memberontak kepada apa? Pemimpin muslim. Haram.
1: Mutiara Riyadus Salihin. Tanya jawab.
2: Sudah meninggal yang semasa hidupnya enggak pernah salat.
3: Ini ada pertanyaan, bolehkah mendoakan orang tua yang sudah meninggal yang semasa hidupnya tidak salat? Pertanyaan saya, syahadat apa tidak? Kalau orang tuanya ini tidak salat, tapi orang tuanya ini syahadat. Pertanyaan saya balik, tidak sholatnya karena tidak tahu, karena bodoh, atau karena menolak? Kalau karena tidak tahu, karena bodoh, karena zaman dulu belum ada pendidikan agama seperti sekarang, taunya orang Islam itu ya si penting wis syahadat, kemudian sholat ya mung nek sasi poso misalnya, maka yang semacam ini meskipun dia tidak sholat, dia boleh didoakan. Kenapa? Hakikatnya seorang muslim, karena dia sudah mengucap dua kalimat syahadat. Loh, dia meninggalkan sholat? Dia meninggalkan sholat karena semata-mata ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Karena dalam masalah ini ada tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan ilmu. Bisa jadi pada masa itu belum ada yang menyampaikan, belum ada yang mengajarkan. Masih ingat hadis dari Ubadah ibn Shamit tentang seorang ayah yang berwasiat kepada anaknya, nanti kalau aku mati, kata orang tua itu, maka bakarlah jasadku, kemudian taburkanlah abunya ke berbagai tempat, termasuk diantaranya di lautan, diterbangkan oleh angin. Apa yang dipikirkan oleh bapak ini? Yang dipikirkan oleh bapak ini adalah karena kebodohannya dia berpikir nanti malaikat akan bingung, tidak akan mampu membangkitkan dirinya. Ternyata apa? Dalam hadis ini disebutkan fa'idha huwa fi qabdatillah. Orang ini sudah ada dalam genggaman Allah. Lalu kemudian ditanya, kenapa kamu perintahkan seperti itu kepada anakmu? Lalu dia mengatakan, karena aku takut kepadamu. Maka apa? Allah mengampuni dosanya, walam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Padahal orang ini belum pernah beramal kebaikan sedikit pun kecuali bertauhid. Maka Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena melakukannya tadi semata-mata kebodohan. Nah, tidak tahu. Tetapi untuk hari ini tidak bisa menjadi dalil bodoh tidak tahu. Sekarang pendidikan ilmu sudah sampai ke handphone kita. Di YouTube banyak pendidikan agama, di Facebook banyak, di TikTok banyak, di radio ada, di televisi ada, di surat kabar ada, di jurnal ada, di majalah ada. Kalau orang hari ini mengatakan kemudian karena tidak tahu, itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Tapi kalau orang tua dulu yang memang zaman itu akses informasi belum seperti saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena ketidaktahuannya. Maka silahkan selama bersyahadat tidak melakukan kesyirikan, maka silahkan didoakan. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Shamit ini, orang tersebut tidak punya amalan kecuali amalannya adalah tidak pernah syirik, mentauhidkan Allah.
4: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama salaf yang sangat terkenal. Beliau wafat tahun 187 Hijriah. Beliau pernah mengungkapkan kegelisahan beliau, kerisauan beliau terkait kondisi yang terjadi di masa beliau. Ingat dan catat, beliau ini wafat tahun 187 Hijriah. Sangat dekat sekali masanya dengan masa para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa yang sangat mulia. Beliau mengatakan, "Innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi, fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala." Al-Qur'an itu sejatinya diturunkan untuk diamalkan. Dijadikan sebagai petunjuk, kemudian diamalkan. Namun saat ini orang-orang hanya menjadikan Al-Qur'an itu sebatas bacaan. Hanya menjadikan bacaan Al-Qur'an itu sebagai puncak amalan mereka. Ini adalah kritik yang disampaikan oleh Al-Fudail Ibn Iyad terkait apa yang beliau lihat di masanya, manakala sudah terjadi pergeseran. Jika dulu orang-orang di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, ya, mereka mempelajari Al-Quran 10 ayat, mereka fahami, tadaburi, mereka amalkan, baru kemudian mereka berpindah kepada ayat-ayat yang lain. Spirit mereka adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran itu untuk diamalkan, bukan hanya sebatas bacaan. Kritik beliau ini, beliau sampaikan melihat kondisi yang terjadi di masa beliau. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di era para sahabat. Yang terjadi saat ini, kata beliau, ya, orang-orang hanya menjadikan bacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran itu adalah sebagai puncak amalan. Padahal di samping itu ada ibadah yang sangat agung sekali, yaitu ibadah berupa tadabbur Al-Quran, memahami dan menghayati makna dan tafsiran Al-Quran, yang kemudian itu akan melahirkan menjadi amal yang saleh. Ini adalah tujuan utama Al-Quran diturunkan. Subhanallah, bayangkan jika Al-Fudail bin Iyad menyaksikan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini, di zaman ini, di saat kaum muslimin berlomba-lomba ingin menjadikan anak mereka hafidz Al-Quran, menghafal Al-Quran sekian juz, berlomba-lomba siapa yang paling banyak hafalannya, berlomba-lomba siapa yang paling indah bacaannya, siapa yang paling hafal posisi dan urutan ayat dan seterusnya. Namun hal yang terpenting dari Al-Quran itu kita lalaikan, yaitu menjadikan Al-Quran tersebut sebagai petunjuk. Ya, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Al-Quran, bagaimana Al-Quran memperkenalkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Al-Quran memberitahukan kepada kita tentang umat-umat terdahulu yang melanggar syariat Allah, yang melanggar ajaran inti para rasul, yaitu tauhid. Bagaimana kesudahan berupa kesengsaraan yang mereka dapatkan, itu tidak kita jadikan sebagai pelajaran manakala kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita hanya membatasi diri sebatas membaca, sebatas memperindah bacaan. Bu, jangan disalahfahami, bukan berarti membaca dan memperindah bacaan Al-Quran itu tidak penting.

penting. Namun yang tercela adalah membatasi diri, ya, hanya sebatas bacaan dan memperindah bacaan, kemudian tidak peduli dengan tafsiran Al-Quran, bahkan tidak berpikir tentang bagaimana mewujudkan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kemudian, kita sangat bersyukur dengan banyaknya kaum muslimin yang berhijrah. Yang tadinya mereka tenggelam, terlena dalam musik, ya, atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mendapatkan hidayah. Mereka merasakan keindahan Al-Qur'an, keindahan lantunan Al-Qur'an. Ini patut kita syukuri. Namun selayaknya kita tidak berhenti sampai di situ. Perjalanan hijrah masih panjang. Ya. Hijrah itu tidak selangkah dua langkah. Namun setiap saat kita terus harus berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, melangkah menjadi lebih baik. Maka setelah kita berhijrah dari musik misalkan kepada lantunan Al-Qur'an, jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan langkah hijrah kita untuk berupaya memahami kandungan Al-Qur'an dan untuk berupaya mengamalkannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka kita harus paham terlebih dahulu makna dari la ilaha illallah. Kita mengerti. Nah, maka menurut Wahab bin Munabih ada 7 atau 8 syarat agar la ilaha illallah ini diterima. Ada yang sudah hafal 7 atau 8 apa saja? 1. Oh, belum. Baik. Ya. Ya enggak apa-apa. Alon-alon kita. Jadi. Gimana?
1: Kemarin lupa, sekarang enggak
0: ingat. Oh, kemarin lupa, sekarang enggak ingat. Baik. Yang pertama adalah harus mengetahui maknanya. Jadi harus mengetahui maknanya. Al-ilmul munafi lil jahl. Paham maknanya. Apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya apa? Maknanya adalah la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang bisa mutlak diikuti kecuali Rasulullah. Jadi kalau yang lain itu tidak mutlak diikutinya. Tapi kalau Rasul itu mutlak. Tapi kalau yang lain tidak mutlak. Manusia biasa tidak mutlak. Ada retak di sisi lain. Ada kekurangan pada satu sisi. Tapi kalau Nabi itu mutlak. Beliau maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Sementara kalau kita tokoh agama, guru ngaji, ustaz, tokoh spiritual, bisa enggak mutlak semuanya diikuti? Tidak. Karena manusia penuh dengan kelemahan, kekhilafan. Di satu sisi dia bisa istiqomah, di sisi lain punya kelemahan. Ada yang sedekahnya bisa diteladani, tapi ternyata sholatnya belum bisa tertib. Ada yang sholatnya bisa diteladani, tapi tutur katanya belum bisa diteladani. Ada yang tutur katanya sudah bagus, tapi di dalam rumah tangganya belum bisa diteladani. Tapi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu mutlak untuk kita ikuti. Maka maknanya adalah la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang bisa mutlak kita ikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah saja yang berhak untuk kita sembah. Yang kedua, apa yang kedua? Pertama ilmu. Yang kedua ikhlas. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Meskipun secara fikih orang yang mengucap syahadat, baik dia ikhlas atau tidak ikhlas, syahadatnya itu sah. Tetapi konteks diterimanya amal itu harus ikhlas. Tetapi secara fikih, baik dia mengucapkan syahadat itu karena pernikahan, sah. Mengucapkan syahadat karena pada saat perang takut mati, sah. Mengucapkan syahadat karena ingin mendapatkan harta duniawi, sah. Misalnya kalau kamu mau masuk Islam, saya kasih rumah. Lalu dia mau masuk Islam, sah apa tidak? Sah. Tetapi konteks ikhlas inilah yang menentukan amal itu diterima. Tetapi mengenai masalah sahnya itu, bahkan ketika terjadi peperangan tiba-tiba ditodong oleh apa lawannya lalu mengucapkan syahadat, itu Islamnya sah. Baik, jadi harus ikhlas. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ada yang masih ingat? Yang ketiga yakin. Nah, yang ketiga yakin. Saya sudah sampaikan di video saya sudah ada. Jadi ini review saja. Jadi di video saya sudah ada. Yang ketiga, harus mengucapkan dengan penuh keyakinan. Tidak boleh di dalamnya ada keraguan. Jadi tidak boleh summa lam yartabu. Kemudian tidak boleh ada keraguan. Kalau kemudian ada keraguan, maka itu masuk kategori kufru syak. Bisa kufur karena ragu. Sehingga ketika kita pripun? Syak, ya, syak itu ragu. Ya, maka kalau kita baca tafsir la raiba fi ai la syakka gitu. Maknanya tidak ada keraguan. Maka ketika mengucap la ilaha illallah, tidak boleh ada keraguan. Harus yakin Allah zat yang maha segalanya, Allah zat yang maha kuasa, Allah zat satu-satunya yang wajib untuk kita ibadahi. Yang keempat, pertama tadi ilmu, kedua ikhlas, tiga yakin, empat ya, keempat asyidku, jujur, betul. Ini ya. Iya. Ini ibu-ibunya sudah hafal loh. Ya. Pripun? Oh, buka Google. Oh ya. Ya. Yo ndak apa-apa. Itu artinya pembelajar. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang dari Google itu semuanya negatif. Jadi jangan sampai kita mencela orang yang belajar dari Google. Jadi belajar dari Google itu boleh selama sumbernya terpercaya, selama sumbernya sikoh. Kita belajar dari buku terjemahan itu boleh. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan wah belajarnya hanya dari kitab terjemahan. Lebih baik belajar dari kitab terjemahan yang kita bisa memahami daripada kita menggunakan yang bahasa asli tapi malah nah tidak paham. Maka itu adalah bagian dari amal jariah orang-orang yang menerjemahkan. Itu adalah amal jariah orang-orang yang posting di sosial media. Jadi tidak boleh kita kemudian menganggap dan antipati terhadap teknologi untuk belajar. Baik. Yang tidak boleh itu kalau kita tidak bisa memilah dan memilih informasi, ya itu tidak boleh. Tapi kalau kita bisa memilah dan memilih informasi, itu silahkan. Baik. Jadi tadi harus jujur. Maka ketika kita mengucapkan ini, tidak boleh apa yang diucapkan di lisan tidak sama dengan apa yang diyakini. Artinya harus sama antara yang diyakini dengan yang diucapkan. Harus jujur, membenarkan. Baik, yang kelima, ibu-ibu, monggo. Yang kelima, mahabbah, betul, cinta. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus cinta kepada Allah, cinta kepada agama ini, cinta kepada dinul Islam. Sehingga kalau sudah muncul cinta di dalam diri kita, maka akan siap melakukan pengorbanan. Orang biasanya rela berkorban itu karena sudah cinta. Itu dalam hal apa saja? Kalau orang sudah cinta, itu dia rela berkorban. Kalau dalam bahasa Jawanya, koyo kebu dicocok irungi. Itu dia sudah manut, dia sudah ngikut terus. Kenapa? Sudah cinta. Berapa banyak tokoh yang kemudian kesandung cinta? Kenapa? Ya karena tadi, kalau cinta itu akan melahirkan pengorbanan. Kenapa Bapak? Ya, cinta itu buta. Baik. Maka penting bagi kita untuk cinta kepada agama ini. Insya Allah dengan cinta kepada agama ini, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita cinta kepada Allah, maka akan siap untuk berkorban, siap untuk meluangkan waktu, siap untuk berkorban harta, siap untuk berkorban yang lainnya. Kenapa? Sudah ada rasa cinta. Nah, maka kita pelajari apa lafaz syahadat ini, salah satunya kita harus cinta. Kalau toh cinta saat ini belum tumbuh, maka minimal kita tahu dulu untuk kita tumbuhkan rasa cinta tersebut, karena tidak mudah untuk menumbuhkan cinta itu, tidak mudah untuk menumbuhkan cinta. Tapi kalau sudah tumbuh, maka insya Allah itu akan tampak dari dedikasinya, dari pengorbanannya, dari kontribusinya. Baik, jadi penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keberapa? 6. Yang keenam apa? Yang keenam ingkiat. Ya, al-ingkiat. Al-ingkiat itu tunduk atau patuh. Nah. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, mestinya tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam bahasa yang masyhur, yang populer, sami'na wa ato'na. Bukan sami'na wa pikir-pikir dulu. Ini sami'na wa ato'na. Kenapa? Sudah mengucap la ilaha illallah, maka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kewajiban zakat 2,5%. Wah, kalau ini nanti dulu ya. Maka ini artinya belum tunduk, belum patuh. Nah, belum tunduk, belum patuh. Ada perintah bagi kita untuk meninggalkan segala bentuk sekutu, tapi kemudian, wah kalau ini belum berani. Kenapa? Nanti dimarahi simbah. Nah, baik. Maka dalam masalah ini kita harus berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Al-inqiyad, tunduk patuh. Nomor tujuh apa ibu? Qabul. Qabul itu menerima. Kita terima syariatnya, kita terima ajarannya, tidak dipilih-pilih. Sholat diterima, nutup aurat belum siap. Baik, mestinya kita terima semua, tidak dipilih-pilih. Kenapa? Konsekuensi dari mengucap la ilaha illallah, kita terima semua. Untuk sholat apa, maghrib isya, oke, subuh kayaknya belum siap, saya bangun pagi. Maka harusnya semua syariatnya diterima. Baik, tidak boleh diterima sebagian, ditolak sebagian yang lain. Baik, biasanya yang ditolak apa? Waris. Ya, kalau bahasa Jawanya sepikul sama sekindong. Maka mau tidak mau ini adalah bagian dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima. Ada lagi yang lain yang sering ditolak? Wah, kalau itu saya enggak mau memperdalam lebih jauh. Baik. Nang kono meneh iki. Baik, itu tidak usah diperdalam ya. Baik. Intinya kita harus mengakui bahwa itu adalah bagian dari syariat. Dan syariat itu dulunya adalah untuk membatasi, karena praktek poligami di zaman itu sangat ugal-ugalan, lalu dibatasi oleh Islam maksimal 4. Baik.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, apa hukumnya menerima amplop? Menerima amplop ketika kita sedang mengadakan acara akikah. Jazakallahu khairan. Ya, mungkin semisal walimah tadi, Ustaz.
4: Iya, berarti ada seseorang menyelenggarakan walimah akikah, kemudian mengundang orang untuk bisa menghadirinya. Orang yang hadir menerima memberikan amplop. Kalau itu hadiah, tanda dia ikut berbahagia bersama kita, enggak masalah. Dan sampai pun seandainya di situ ada kotak amplop misalnya, kita kasih enggak masalah. Yang tadi dibahas itu adalah tulis nama. Karena sangat rentan, riskan. Ditulis nama ini ada tujuan-tujuan yang menghilangkan, menggeser keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tujuannya sekedar berbagi bahagia, boleh. Boleh. Kita berbagi kado, berbagi hadiah, berbagi uang, berbagi pemberian, tidak masalah. Karena itu adalah bagian dari tuntunan Islam. Tahadu tahabu. Salinglah berbagi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Si hadiah. Nah, wallahu a'lam.

perhatian para khalifah terhadap pendidikan rakyat negeri taklukan. Negeri-negeri yang dikuasai umat Islam terbentang dari Cina di sebelah timur hingga Andalusia di sebelah barat, dari tepian Laut Tengah di sebelah utara hingga Sudan di sebelah selatan. Pemerintah Islam tidak memperlakukan wilayah taklukan sebagai wilayah jajahan. Rakyatnya pun mendapatkan perlakuan yang adil. Mereka mendapatkan hak yang sama, termasuk dalam bidang pendidikan. Karena itu, para khalifah tidak lupa menyertakan para ulama dalam setiap pasukan yang diutus. Selain bertugas menjelaskan keutamaan dan adab dalam berjihad, para ulama ini juga nantinya bertugas mendidik masyarakat daerah taklukan, mengajari mereka Al-Quran, Al-Hadith, bahasa Arab, menjelaskan kepada mereka tentang yang halal dan haram, dan segala hal yang bermanfaat untuk mereka dalam urusan agama dan dunia. Berikut ini beberapa contoh nyata dari praktek tersebut. Pada tahun 52 Hijriah atau pada tahun 672 Masehi, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mengutus Mujahid bin Jabir al-Makhzumi ke kepulauan Rhodes, yang sekarang merupakan wilayah Laut Tengah. Mujahid ditugaskan untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada masyarakat di sana. Ketika Uqbah bin Nafi' menaklukkan Afrika Utara, di dalam pasukannya terdapat 25 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka menetap di Qayrawan dan sebagian di kota-kota lainnya. Kemudian mereka mengajarkan Al-Quran dan prinsip-prinsip agama Islam kepada orang-orang Berber dan Amazigh. Saat Hasan bin Nu'man membangun Tunisia pada tahun 84 Hijriah atau 703 Masehi, beliau menugaskan 13 orang ahli fikih dari kalangan tabi'in untuk mengajarkan penduduknya Al-Quran dan bahasa Arab. Demikian juga yang dilakukan oleh Musa bin Nusair saat memasuki kota Tangier di Maroko. Beliau meninggalkan pasukannya yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad di wilayah tersebut. Setelah orang-orang penduduk asli dari kalangan Amazigh mulai akrab bersama mereka, maka Musa bin Nusair mengirimkan 17 orang ulama untuk mengajari mereka agama Islam. Umar bin Abdul Aziz pada tahun 100 Hijriah atau tahun 718 Masehi mengirim 10 orang tokoh besar tabi'in menuju Afrika Utara dan Maroko. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Rafi' At-Tanukhi dan Sa'ad bin Mas'ud At-Tajibi. Mereka bertugas mengajarkan Al-Quran, Al-Hadith, bahasa Arab, dan halal dan haram. Saat pasukan Islam memasuki Andalusia, bersama mereka terdapat seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Munzir Al-Aslami dan sejumlah tabi'in. Mereka membimbing para pasukan dan penduduk daerah taklukan.

0: My favorite.
1: قال هرم بن حيان ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم. Apabila seorang hamba itu serius menghadap dengan hatinya kepada Allah, sehingga dia siap untuk tunduk dan taat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hadapkan hati seluruh orang yang beriman kepadanya. Lalu Allah berikan dia wuddahum, rasa cinta dari orang beriman kepadanya. Sehingga yang mungkin orang yang beriman dulunya, masyarakat dulunya mungkin gak suka, sekarang masyarakat jadi senang. Dulu masyarakat gak respect, sekarang masyarakat jadi akrab. Pengaruh dari kejujuran dia untuk menghadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga amalan. Siapa yang memilikinya maka dia bisa mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Ini yang pertama. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lainnya. وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Dan tidaklah yang kedua, tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena alasan cinta kepada Allah. Kenapa kamu cinta si A? Kenapa kamu cinta si B? Karena kita sama-sama mukmin, kita sama-sama satu majelis ilmu, kita sama-sama memiliki latar belakang alma mater, kegiatan belajar agama yang sama, dan seterusnya. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu an yulqa finnar. Dan yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kepada kesesatan setelah Allah selamatkan dia dari kesesatan itu, sebagaimana dia enggak suka untuk dilemparkan ke neraka. Sehingga terhadap perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran, dia berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya, sebagaimana dia enggak ingin untuk dikembalikan atau dia tidak ingin untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maka kalau ada potensi kekufuran, ada potensi kesyirikan, dia itu menjauh sejauh-jauhnya, bukan malah mendekat. Apalagi bersinergi, ini tidak mungkin. Sifat seorang mukmin, dia tidak mungkin bersinergi dalam kegiatan kekufuran, dalam kegiatan kesyirikan, dalam kegiatan kemaksiatan. Sebagaimana dia tidak ingin untuk dicampakkan di neraka. Baik, berdasarkan hadis ini, فَمَحَبَّتُ يَذُوقُ بِهَا الْعَبْدُ حَلَوَةَ الْإِمَانِ. Dengan mencintai Allah seorang hamba, dia bisa merasakan manisnya iman. Dan inti dari mahabbatullah adalah mendahulukan Allah dibandingkan yang lainnya. Intinya adalah dengan komitmen terhadap perintah Allah. Komitmen menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan komitmen untuk ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan seperti itu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Hadil ayah, ayat ini disebut oleh para ulama dengan sebutan ayatul imtihan, ayat ujian. Atau sebutan yang lainnya adalah ayatul mihnah, ayat yang berisi ujian. Yumtahanu biha kullu may yad'i mahabbatallah. Setiap orang yang mengaku cinta Allah, dia akan diuji sejauh mana kebenaran pengakuannya. Apa indikatornya? Apa standarnya? Fa in kana muttabi'an li sunnah kana shadiqan fi da'wahu. Jika dia komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia jujur dengan klaim mencintai Allah taala. Wa in kana mu'ridan 'ani sunnah. Sebaliknya kalau dia berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kadziban fi da'wahu, berarti dia dusta terhadap klaim mengaku mencintai Allah. Sehingga kata kuncinya Anda bisa perhatikan adalah sejauh mana semangat dia mencintai dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah jadikan ini sebagai standar. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semakin sempurna semangat seorang hamba dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin sempurna pula cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama mengatakan berbicara tentang tafsir ayat ini, idda'a qaumun ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengklaim annahum yuhibbunallah, kalau mereka mencintai Allah. Fa anzalallahu hadhil ayah, lalu Allah turunkan ayat ini. Kalau memang benar kalian mencintai Allah, ikuti utusanku. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Taat kepada utusan, taat kepada utusan sama dengan taat kepada yang mengutus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati rasul, hakikatnya dia mentaati Allah.
0: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini pertanyaan dari Sydney tapi di luar tema Ustaz.
2: Baik. Tafadhali.
0: Mau tanya, pernah dengar sesuatu Ustaz dibilang kalau kita mau melangsungkan pernikahan, katanya kita pihak perempuan bisa mengajukan syarat Ustaz. Bagaimana itu menurut agama Islam Ustaz? Jazakillahu khairan.
2: Nah, betul jemaah. Nabi SAW mengatakan syarat yang paling harus dipenuhi itu syarat yang dengannya perempuan itu jadi halal. Jadi boleh perempuan mengajukan syarat selama syaratnya tidak bertentangan dengan agama Allah SWT. Umpamanya perempuan ini mengatakan, aku mau menikah denganmu dengan syarat aku jangan disuruh keluar dari tempat kerjaku. Itu syarat. Kalau mau silahkan. Gak mau, aku kayaknya enggak. Aku mau dapat istri yang di rumah aja gitu. Kalau engkau tetap kerja, siapa yang layani aku? Ya sudah, berarti gak jadi. Jadi kalau dipersyaratkan jamaah selama pekerjaannya halal ya. Ingat pekerjaannya halal. Maka kalau dia mensyaratkan itu, ya mau gak mau harus penuhi. Syaratnya Anda mau kuliah lagi. Ya udah. Ketika engkau enggak mau dengan syarat tersebut, jangan kemudian engkau mengatakan gabil tuh. Karena engkau akan ditanya. Tapi kalau syaratnya itu bertentangan dengan agama Allah, maka enggak boleh. Mau dia katakan, aku akan menikah denganmu, syaratnya aku enggak akan pakai jilbab. Kalau engkau mau, tafadhal. Ih, enggak boleh, ini dosa gitu. Jadi semua syarat yang mengandung dosa, maka syarat itu gugur. Tapi kalau syarat itu enggak mengandung dosa, maka harus dipenuhi. Suami harus memenuhi syarat tersebut. Ini sebelum pernikahan jemaah ya. Bukan ngomong janji setelah nikah. Karena kalau setelah nikah ngomong sama janji, ya itu sedang omongan suami istri gitu. Tapi kalau ini omongan calon suami, calon istri, yang kalau dia mau silahkan, syaratnya umpamanya aku mau menikah denganmu, syaratnya aku dikasih rumah dan tidak tinggal sama mertua. Engkau mau, lanjutkan. Enggak mau ya sudah. Syaratnya, engkau nikah sama aku, syaratnya satu, kata dia. Apa? Aku enggak mau dipindah dari rumah orang tuaku. Artinya sang istri maunya suami yang datang ke situ. Ada kondisi seperti itu. Kalau itu jadi persyaratan, maka mau tidak mau harus dipenuhi. Dan jangan diremehkan urusan syarat ini. Namun kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil. Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, tidak ada dalam aturan Allah, maka syarat itu gugur, batal. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Nah. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
5: Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah ada yang lebih berat yang pernah dialami oleh Nabi selain dari peristiwa perang Uhud. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hal marra 'alaika yaumun ashaddu min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, adakah hari yang lebih berat yang kau alami lebih daripada peristiwa perang Uhud? Kita tahu ketika perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qusira rabaiyatuhu. Kepala beliau berdarah, wajah beliau berdarah dan gigi beliau juga pecah sampai darah berlumuran di wajah beliau. Sampai disebut dalam sebagian riwayat ada besi yang masuk di pipi beliau dan beliau juga sempat dihantam di bagian pundak beliau dan kemudian beliau juga pernah terjatuh di lubang yang dipasang jebakan oleh kaum musyrikin. Ini semua terjadi ketika perang Uhud. Belum lagi kesedihan tatkala paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib juga meninggal di perang tersebut dan juga 70 sahabat yang lain juga meninggal dalam perang tersebut. Secara fisik maka Rasulullah SAW sangat mengalami penderitaan yang amat sangat ketika perang Uhud. Adakah penderitaan yang lebih parah daripada ini? Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan ada. Yaitu kapan? Yaitu laqitu ma laqitu min qawli qaumiki. Yaitu ketika aku diganggu oleh kaummu wahai Aisyah. Wa ashaddu ma laqitu min qaumiki, dan paling parah aku hadapi dari gangguan kaummu wahai Aisyah adalah yaumul aqabah. Sebagian ulama mengatakan dimaksud dengan yaumul aqabah adalah ketika peristiwa Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Yaum Al-Aqabah ada suatu nama tempat khusus di Taif di mana Nabi berdakwah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ditolak. Idh aradtu ala abdin ya Lail, ya, ketika aku mendakwahkan agama ini kepada abdun ya Lail, kemudian dia pun menolak dakwahku. Peristiwa apakah ini yang dialami oleh Nabi yang lebih dahsyat daripada peristiwa perang Uhud? Yaitu peristiwa rihlah dakwiyah Rasulullah SAW berdakwah menuju ke Taif pada tahun 10 kenabian, yaitu sebelum berhijrah sekitar 3 tahun pada bulan Syawal. Di tahun tersebut para ulama menamakan tahun ke-10 kenabian dengan Amal Huzn, yaitu tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan nama tahun kesedihan? Karena pada tahun tersebut meninggal dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, kemudian juga Abu Talib, paman Nabi SAW. Selama Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, maka Rasulullah SAW didukung dan dihibur oleh dua orang ini. Kalau Nabi pulang ke rumah, maka ada istri yang sangat solehah yang menjadi pelipur lara bagi Nabi SAW, yang menghilangkan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri yang menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri yang begitu tegar mengurusi anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara suaminya berdakwah di luar sana. Sehingga setiap Nabi diganggu oleh orang-orang Quraisy, Nabi pulang maka Nabi ketemu dengan istri yang salehah yang menenangkan dirinya. Ternyata istri yang sangat dia cintai tersebut meninggal dunia. Kemudian jika di luar, orang-orang Quraisy tidak berani menyakiti fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada paman Nabi, Abu Talib, yang pasang badan untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib juga masih musyrik, maka orang-orang kafir segan kepada Abu Talib. Mereka tidak berani ya melawan Abu Talib, sehingga mereka tidak berani mengganggu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talib pun meninggal dunia. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Allah sebutkan bagaimana Nabi SAW sangat cinta kepada Abu Talib. Ketika dua orang ini telah meninggal dunia di tahun yang sama, dengan jarak yang sebentar, maka jika Nabi pulang ke rumah tidak ada lagi yang menghiburnya. Jika Nabi keluar berdakwah, maka orang Quraisy mulai berani mengganggu secara fisik Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sedang sholat di Ka'bah, yang sebelumnya mereka tidak berani mengganggu fisik Nabi SAW, maka mereka mulai berani mengganggu Nabi SAW. Abu Jahal datang ingin menginjak ya leher Nabi SAW, tapi kemudian malaikat mencegahnya. Kemudian juga Uqbah bin Abi Mu'aid, ketika orang kafir Quraisy sedang duduk-duduk kumpul-kumpul, mereka melihat Rasulullah SAW sedang sholat, maka mereka berkata, siapa di antara kalian yang berani mengambil isi perut unta kemudian letakkan di pundak Muhammad ketika dia sedang sujud? Maka bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'aid, sang kafir, maka dia pun pergi ke rumah seorang Quraisy, mengambil isi perut unta yang baru disembelih kemarin atau baru saja disembelih, kemudian diletakkan isi perut unta tersebut dengan penuh kotoran di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sedang bersujud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bergeming dalam sujudnya. Terus Nabi sujud, tidak mengangkat kepalanya, karena kalau beliau mengangkat kepala, kotoran semakin berhamburan di Masjidil Haram. Sampai akhirnya dikabarkan kepada Fatimah bahwa ayahmu sedang diganggu. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun datang segera membersihkan kotoran tersebut dari pundak ayahnya. Kemudian dia balik menghadapi orang-orang Quraisy sementara dia masih kecil. Lalu dia mencaci maki orang-orang Quraisy tersebut, membela ayahnya. Ini adalah di antara kesedihan yang dialami oleh Nabi setelah wafatnya Abu Talib. Nah, ketika dakwah di Mekah semakin tertutup, orang-orang kafir Quraisy semakin berani kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abi Talib. Maka Rasulullah SAW berpikir untuk mencari lahan dakwah di tempat yang lain, yang Nabi tidak pernah berdakwah sebelumnya di luar kota Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW berpikir untuk berdakwah ke negeri Taif. Maka beliau pun diam-diam berjalan menuju ke negeri Taif pada bulan Syawal di tahun 10 Hijriah. Berjalanlah beliau bersama Zaid ibn al-Harithah, ya, budaknya Zaid ibn al-Harithah, yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW, yang sangat dia cintai, yang sempat dijadikan sebagai anak angkat Nabi SAW. Mereka berjalan berdua, tidak menggunakan tunggangan, pergi ke Taif, dan jaraknya kira-kira 100 km. Kenapa Nabi tidak pakai tunggangan? Khawatir dijadikan bahan ejekan oleh orang Quraisy. Muhammad sudah gagal di Mekah, kemudian akan pergi ke negeri lain dan mereka akan senang gembira dengan perginya Muhammad ke kota yang lain. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harithah berjalan diam-diam menuju ke kota Taif. Berangkatlah mereka ke kota Taif dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 100 km. Sampai di sana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mendakwai para pembesar kota Taif. Maka datanglah beliau kepada Abna Amr bin Umair, anak-anak dari Amr bin Umair, yaitu para pembesar kota Taif dari kabilah Thaqif. Anak-anak tersebut namanya Abdul Yalail, Habib dan Mas'ud. Harapan Nabi jika para pembesar kota Taif ini masuk Islam, maka bawahan-bawahan mereka juga akan ikut kepada mereka.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Idza asy-syamsu kuwirat
7: apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan. Maka aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Jibril, utusan yang mulia, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik arasy, yang di sana di alam malaikat dia ditaati dan dipercaya. Dan Muhammad temanmu itu bukanlah orang gila. Dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan Muhammad bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan yang lurus itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
8: Bincang santai bersama Ustaz.
9: Ustaz, sebenarnya nazar itu apa Ustaz ya? Kayak kita di masyarakat tuh sering dengar nazar, dan juga apa bedanya sama janji? Ada orang, saya janji gitu. Kita ngebedain antara satu nazar, satu janji itu kira-kira dengan cara apa Ustaz?
10: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Nazar secara makna bahasa artinya adalah an-nahbu, artinya hajah, kebutuhan, atau aujaban nafsah, orang mewajibkan dirinya sendiri, karena ketika orang butuh dia akan berusaha untuk mewujudkannya dengan mewajibkan dirinya sendiri. Dan secara istilah nazar artinya adalah ilzamun nafsi bima lam yalzam syar'an. Seseorang mewajibkan dirinya sendiri dengan sebuah perbuatan yang hukum asalnya secara syar'i tidak wajib. Contohnya puasa sunnah, atau sholat sunnah, atau sedekah sunnah, atau amal-amal yang lainnya yang pada asalnya tidak wajib. Termasuk diantaranya adalah perbuatan mubah, misalnya makan, atau berjalan, atau yang lainnya. Pada saat dia menyampaikan kalimat nazar dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang pada asalnya tidak wajib, maka perbuatan ini menjadi wajib disebabkan dia nadarkan. Sehingga posisi inilah nadar menyebabkan sesuatu yang asalnya tidak menjadi kewajiban kita, kemudian dia menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Sementara beda nazar dengan janji. Nazar itu bentuk ibadah untuk Allah, sehingga dia mewajibkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dengan aneka perbuatan yang hukum asalnya tidak wajib. Sementara janji itu dia akan memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga bentuknya adalah keinginan dia untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai apa rencananya yang akan dia wujudkan. Maka janji itu dalam masalah muamalah, sedangkan nazar itu berkaitan dengan ibadah.
9: Kalau secara umum Zat, status hukum dari nazar itu apa Zat? Apakah dia sesuatu yang wajib atau kemudian sifatnya hanya sunnah saja sehingga kalaupun enggak dilakukan dia enggak dosa, atau mungkin sifatnya mubah, mau dilakukan silakan, enggak silakan, itu gimana Zat?
10: Perlu kita bedakan dua hal ya, antara bernadar dengan melaksanakan nazar. Kalau melaksanakan nazar itu salah satu di antara sifat orang saleh yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yufuna bin nadri, punya karakter memenuhi nadar. Sehingga kalau mereka nadar akan mereka wujudkan. Ini berkaitan dengan orang yang sudah bernadar, maka pelaksanaan nazar itu dipuji oleh Allah Ta'ala. Dan nanti kita akan bahas seperti apa sih detail dari rincian pelaksanaan nazar. Kemudian hukum bernazar itu sendiri, bernazar maksudnya adalah mengucapkan kalimat nazar. Bagaimana hukum mengucapkan kalimat nazar? Sekali lagi kita perlu bedakan, ada mengucapkan kalimat nazar, ada mewujudkan nazar. Sekarang kita bahas mengucapkan kalimat nazar. Kita kalau tidak mengucapkan kalimat nazar, maka pada asalnya tidak ada kewajiban bagi kita dari syariat kecuali sesuatu yang telah diwajibkan oleh agama. Sehingga kita tidak wajib untuk sholat sunnah, kita tidak wajib untuk puasa sunnah dan seterusnya. Itu pada asalnya. Nah sekarang kalau ada orang yang mengucapkan kalimat nazar, semua ini kan jadi wajib. Selanjutnya, apa hukum mengucapkan kalimat nazar semacam ini? Berkaitan dengan hukum mengucapkan kalimat nazar, para ulama membagi menjadi dua. Di sana ada nazar tanpa sebab atau tidak dikaitkan dengan sebab tertentu yang disebut dengan nazar mutlak, dan ada nazar yang dikaitkan dengan sebab tertentu yang disebut dengan nazar muqayyad. Untuk nazar mutlak, contohnya seseorang mengatakan, bulan depan saya akan sedekah senilai 1 juta untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengucapkan kalimat, saya bernazar bulan depan akan sedekah 1 juta. Tanpa dia menyebutkan syarat atau sebab, tidak digantungkan dengan syarat tertentu, dia cuma menyampaikan bulan depan saya akan sedekah untuk Allah, atau saya bernazar akan sedekah senilai 1 juta bulan depan. Maka kalimat semacam ini menjadi wajib bagi dia untuk diwujudkan sedekah senilai 1 juta bulan depan, tapi tanpa syarat, yang disebut dengan nazar mutlak. Kemudian yang kedua ada nazar muqayyad. Nazar muqayyad itu adalah nazar yang diiringi dengan syarat. Misalnya, jika saya sembuh dari sakit, maka saya akan sedekah 1 juta. Sehingga waktu dia mau sedekah, dia pakai syarat, yaitu kesembuhan dia dari penyakit yang saat ini dia alami. Nazar seperti ini disebut dengan nazar muqayyad. Nah, berkaitan dengan hukumnya, apakah nazar seperti ini boleh? Kita awali dulu untuk hukum nazar muqayyad yang pakai syarat. Sebagian ulama menilai bahwasanya nazar muqayyad hukumnya makruh. Bahkan sebagian di antara mereka menilai itu haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang nazar, innahu la yaruddul qadar wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa mengubah takdir. Namun nazar itu hanya memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Yang dimaksud memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil, orang ini ketika dia mau beramal soleh, misalnya dia mau sedekah, dia mau puasa atau sholat atau yang lainnya, dia kan pakai syarat. Jika saya sembuh, jika saya sukses, jika saya lulus. Sehingga disebut bakhil karena dia ketika mau berbuat taat, kenapa pakai syarat? Kalau mau ibadah, ibadah saja. Nggak usah pakai syarat-syarat. Nah, saat dia menyebutkan syarat ketika dia mau ibadah, menunjukkan bahwasanya orang ini adalah orang yang bakhil. Akhirnya ketika syarat itu terwujud, terpaksa dia harus melakukan apa yang sudah dia nadarkan, baik berupa sholat, puasa, atau sedekah. Sehingga dikatakan yustakhraju bihi minal bakhil, memaksa orang ini untuk keluar dari kondisi bakhil. Karena dia ketika mau berbuat taat, dia pakai syarat. Kemudian dalam posisi ini, maka sebagian ulama menilai praktek ini adalah praktek yang dicela oleh Nabi SAW. Maka beliau mengatakan innahu la yaruddul qadar wa innam yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu tidak mengubah takdir, dan ini hanya memaksa seseorang untuk keluar dari sifat bakhil. Berarti menunjukkan ada indikasi celaan bagi mereka yang bernadar pakai syarat. Selanjutnya, nadar disebut oleh Nabi SAW innahu la yaruddul qadar. Dalam kalimat yang lain, innahu la yughni anil qadri syai'an. Nadar itu sama sekali enggak ngefek terhadap takdir. Apa yang dimaksud nazar tidak ngefek terhadap takdir? Maknanya adalah, kau nazar dan tidak nazar sama sekali tidak akan mengubah takdir. Sehingga jangan sampai kau punya anggapan bahwa ketika kau punya keinginan tertentu, kau punya harapan tertentu, maka harapanmu ini akan bisa cepat terwujud kalau dibantu dengan nazar. Kalau kemudian ada keyakinan semacam ini, berarti dia salah terhadap memahami nazar. Karena nazar itu tidak bisa mengubah takdir. Apapun yang kamu inginkan belum tentu terwujud meskipun dibantu dengan nazar. Sebab nazar tidak mengubah takdir. Baik, kemudian kita beralih kepada hukum nazar mutlak. Untuk nazar mutlak, apakah hukumnya boleh atau tidak? Dalam hal ini ulama khilaf. Sebagian ada yang mengatakan nazar mutlak hukumnya boleh, mubah, dan sebagian ada yang mengatakan bahwa nazar mutlak hukumnya makruh. Kenapa dihukumi makruh? Karena ketika orang itu bernazar, maka dia menambah beban bagi dirinya. Sementara sifat dari syariat kita itu ringan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan di ayat yang lain Allah juga menegaskan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesusahan dalam masalah agama. Di ayat yang lain Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Sehingga jika kita lihat, semangat syariat itu adalah memudahkan. Artinya jangan nambah beban. Maka saat orang itu bernadar justru ketambahan beban, dan itu berlawanan dengan semangat syariat. Karena itu kenapa dinilai makruh? Karena ini bertentangan dan berlawanan dengan semangat syariat. Akan lebih baik kalau dia tidak nazar daripada dia bernazar.

0: 가 안 돼 안 돼.
1: Sekarang atau saat ini kita akan membaca tafsir surat Ad-Duha. Dua surat ini masih sama-sama membicarakan pribadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.

nama beliau senantiasa disebut saat kita sholat, maka betul-betul nama beliau ditinggikan sebutannya. Maka di surat Ad-Duha itu membicarakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala saat orang-orang kafir Quraisy mencemooh beliau. Karena memang masa-masa di Makkah itu adalah masa-masa sulit, karena dakwah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Dan semua nabi-nabi, sebaik apapun nabi itu, sesoleh apapun nabi itu, semua nabi punya musuh. Tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Kalau dia tidak punya musuh dari bangsa manusia, maka dia punya musuh dari bangsa jin atau golongan syaitan. Karena saya khawatir nanti ada yang bilang Nabi Adam tidak punya musuh begitu. Nah, musuhnya Nabi Adam itu adalah iblis. Sementara yang lainnya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan para Rasul, sebagai makhluk yang paling mulia, tetapi beliau tetap dimusuhi. Nabi Ibrahim alaihi salam yang namanya dikenang sepanjang masa, yang banyak ibadah-ibadah kita hari ini merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, toh Nabi Ibrahim alaihi salam juga dimusuhi. Bahkan jika tidak diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawanya tidak terselamatkan. Tetapi karena perlindungan dan pertolongan Allah, maka nyawa Nabi Ibrahim diselamatkan ketika dibakar oleh api. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat ada di Makkah, sejak dakwah pertama kali diserukan dengan terang-terangan, maka saat itu permusuhan sudah dimulai. Banyak orang yang menyatakan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika di Makkah permusuhannya terang-terangan, maka jika di Madinah mereka sembunyi-sembunyi. Maka lahirlah faksi munafik ketika di Madinah, yang mereka tidak berani terang-terangan memusuhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hikmah di balik ini semua, bahwa di setiap langkah kita untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada halangan dan rintangan. Jika langkah kita benar, jika langkah kita lurus, maka di sana pasti ada batu sandungan. Karena semua nabi-nabi Allah itu mengalami batu sandungan. Tidak ada yang mulus-mulus saja. Maka jika dakwah kita, jika jalan kita terasa begitu nyaman dan mulus-mulus saja, maka perlu dipertanyakan. Karena nabi yang sesoleh itu saja, nabi yang dijamin masuk surga saja, itu ucapannya dibantah, jalannya ditutup, bahkan dimusuhi, dilempari batu. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul, kita tidak punya jaminan masuk surga. Dosa kita belum ada jaminan untuk diampuni. Tetapi ketika menyampaikan dakwah kok aman-aman saja, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita tidak ittiba kepada nabi di dalam berdakwah. Kita tidak ittiba kepada para rasul di dalam berdakwah. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Kemungkinan yang kedua, kita ketika menyampaikan mulus-mulus saja, itu ada di komunitas khusus yang memang sudah bisa menerima apa yang kita sampaikan. Karena kalau kita menyampaikan di komunitas umum, maka tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Demikian pula kalau kita melihat di surat-surat di dalam Al-Quran ini menceritakan bagaimana sepak terjang Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: yang dicemooh, yang dihina, yang diecek oleh orang-orang kafir Quraisy, dicemooh. Bahkan bukan hanya dakwahnya, tapi juga keluarganya, termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam dihina setiap melakukan langkah-langkahnya. Antara lain, beliau dituduh abtar, orang yang terputus keturunannya. Disebut abtar bahwasanya wahyu sudah putus. Itu masih mending kalau kata-katanya wahyu putus, tapi kata-katanya adalah yang diucapkan oleh orang-orang musyrik itu bahwasanya aku berharap setanmu sudah meninggalkanmu. Nah, jadi dia menyebut wahyu itu dengan kata-kata setanmu sudah meninggalkanmu. Oh, ini menyakitkan sekali. Karena dia mengatakan aku berharap setanmu telah meninggalkanmu. Karena pada saat itu ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa saat itu selama kurang lebih 2 atau 3 malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menantikan kedatangan wahyu, kedatangan malaikat Jibril. Tiba-tiba faja'at imra'atun, datanglah seorang perempuan, wahya Ummu Jamil, dan dia adalah Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Istri dari Abu Lahab. Dia disebut Ummu Jamil karena memang cantik. Kemudian juga Abu Lahab itu tampan. Maka ini tidak menjamin bahwa rupa yang cantik, wajah yang tampan itu punya kelakuan yang cantik dan kelakuan yang tampan. Karena Ummu Jamil dan Abu Lahab itu memiliki wajah yang cantik dan wajah yang tampan. Faqalat, lalu kemudian dia berkata, siapa yang berkata? Ummu Jamil. Ummu Jamil berkata, wahai Muhammad, inni la arju, sesungguhnya aku benar-benar berharap, ayyakuna, hendaknya syaitonuka, setanmu telah meninggalkanmu. Jadi dia mengatakan setan Nabi sudah meninggalkan Nabi. Dan ia mengatakan aku tidak melihat mendekatimu selama 2 malam atau 3 malam. Nah, karena memang saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menantikan wahyu selama beberapa malam dan wahyu belum juga turun. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dalam rangka rod, menolak, membantah alal musyrikin, atas tuduhan orang-orang musyrik sebagaimana yang dilontarkan oleh keluarga Abu Lahab dengan firmannya wadduha, demi waktu duha, wallayli idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu rabbuka, Tuhanmu. Jadi Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Karena tuduhan orang-orang musyrik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan oleh setannya. Padahal ini adalah ungkapan penghinaan dari orang-orang musyrik karena menganggap Nabi menerima wahyu dari setan. Padahal Nabi menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian berfirman, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, tidaklah meninggalkanmu Tuhanmu. Wa ma qala, dan tidak pula benci. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula benci kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. maka ayat ini cukup menjadi bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menganggap bahwasanya beliau sudah ditinggalkan oleh Tuhannya dan dibenci oleh Tuhannya. Dan ayat ini sebagaimana kisah yang termaktub di dalam surat ini menunjukkan bahwasanya surat ini termasuk surat Makkiyah dan ayatnya ada 11 ayat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha ini adalah waktu ketika matahari sepenggal naik. Dan kita di sana disunnahkan untuk sholat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Saya sampaikan sekurang-kurangnya karena adanya riwayat-riwayat rakaat yang lain selain 2 rakaat. Dan yang waktu utama ternyata di akhir. Jadi kalau waktu duha itu bukan di awal ketika sepenggalan naik, tapi yang utama adalah di akhir. Kapan? Hina romdotil fisol, ketika unta sudah terbangun dari pembaringannya. Jadi sudah terasa panas, lalu unta itu bangun dari pembaringannya. Maka itulah waktu duha yang utama bagi kita untuk sholat duha. Baik, Bapak dan Saudara. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu malam apabila gelapnya sudah menyelimuti semua kegelapan malam. Artinya malam sudah sunyi. Dan disitulah pula kita dianjurkan untuk sholat lail atau qiyamul lail. Sehingga di sini dalam Islam diajarkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Di waktu pagi ada sholat duha, di waktu malam ada sholat lail. Dan ini adalah bagian dari sunnah yang bisa kita amalkan. Dan termasuk Nabi SAW itu ada sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan, yakni sholat witir dan sholat sunnah fajar. Kalau duha justru beliau malah kadang-kadang. Jadi sholat duha itu beliau tidak melaksanakan secara rutin. Jadi Rasul itu tidak melaksanakan sholat duha secara rutin, tapi Rasul rutinnya adalah sholat lail, sholat malam. Maka disitulah para ulama berbeda pendapat mengenai hukum merutinkan sholat duha. Tetapi kalau sholat lail, jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam merutinkan sholat lail. Meskipun ada sahabat Nabi yang dinasihati oleh Nabi untuk sholat 2 rakaat duha, itu ada sebabnya. Karena sahabat ini tidak bisa bangun malam. Sahabat Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah itu beliau seorang penuntut ilmu, penghafal hadis, sehingga hampir-hampir beliau tidak bangun malam untuk sholat malam. Maka Rasul menasihatkan kepada beliau untuk melakukan 3 hal. Sholat duha 2 rakaat, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, kemudian nasihat beliau wa an utira qabla an anama, berwitir sebelum tidur. Karena beliau tidak bisa bangun di waktu malam. Ini juga menunjukkan bahwa setiap sahabat satu dengan sahabat yang lain punya amaliyah sunnah yang berbeda. Jadi punya amaliyah sunnah yang berbeda. Ada yang dikuatkan di sholat lail tetapi dia lemah di ibadah yang lain. Ada yang dikuatkan di menghafal hadis tapi lemah pada sholat lailnya. Maka setiap kita hendaknya mengenali ibadah apa yang bisa kita amalkan secara rutin. Dan sahabat Abu Hurairah dianjurkan oleh Rasul untuk merutinkan 3 ibadah itu. Sholat duha 2 rakaat, sholat witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari setiap bulan. Tetapi untuk Rasul sendiri silahkan nanti bisa dibaca di dalam hadis-hadis Nabi, beliau itu jarang melakukan sholat duha kecuali memang ada sebab. Baik, bapak dan saudara, Imam Ibnu Katsir menyebutkan sumpah Allah Subhanahu wa taala di sini, sumpah waktu duha dengan waktu duha yang telah menjadikan matahari menampakkan sinarnya. Sementara sumpah dengan waktu malam, pada saat itu matahari sudah tidak nampak lagi dan menjadi gelap gulita. Dan ini adalah zahir kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan terang dan gelap. Ini kuasa Allah untuk menjadikan terang dan gelap.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Amalan yang ada begitu banyaknya. Bila kita berkomitmen untuk mengamalkan amalan yang mudah bagi kita untuk tidak meninggalkannya, sembari berlatih mencoba amalan-amalan yang lain, apakah seperti ini pemahaman yang benar, Ustaz? Mengingat dalam hadis yang berbunyi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Iya, Nabi SAW mengatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya ayuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun, wahai manusia, ambil dari amalan-amalan yang mampu kamu lakukan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Fa inna habbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue, yang terus menerus, walaupun itu adalah sedikit. Bukan amalan yang sedikit tapi continue, tapi yang continue walaupun sedikit. Jadi yang intinya itu adalah kontinuitasnya, yang berkelanjutan. Kita bisa istiqomah, bisa berkelanjutan. Misalkan taruhlah bersedekah, kita bisa bersedekah setiap hari itu misalkan 5.000, karena recehan itu insya Allah pasti ada aja 5.000, ya, continue kita 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, itu lebih dicintai daripada 10.000 atau 1.000.000 kemudian berhenti. Ya, bulan puasa 1.000.000, 10.000.000, setelah itu tidak ada lagi nyumbang, bersedekah. Ya, kalau seandainya mampu 100.000 setiap hari, ya, ada seorang subhanallah di antara yang menyumbang ke Surau TV adalah 1.000 per hari. Selalu masuk 1.000. Dia mengatakan, saya mau mengamalkan hadis Nabi. Yani kontinuitas walaupun 1.000, tapi setiap hari dia kirim. Ya. Nah, ini satu amalan ya yang sedikit tapi continue. Jadi kita akan melihat mana amalan yang bisa kita lakukan untuk selalu konsisten di atasnya, itu yang diamalkan. Jangan kita pengen ngambil amal ini, tahunya sehari kita lakukan atau satu malam kita lakukan, setelah itu kita tinggalkan untuk selamanya. Nah, ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak amalan. Dari poin-poin yang kita sebutkan tadi, salah satunya aja kalau kita continue, insyaallah kita masuk ke dalam surga. Silakan kita mau milih yang mana? Ya, dari amalan-amalan. Semakin banyak kita mengamalkan dari poin-poin yang tadi, semakin besar peluang kita untuk masuk ke dalam surga.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Teman-teman, ini kita lagi safar nyebrang laut menuju pulau seberang, Pulau Sumbawa. Dan kita sedang berada di kapal bersama dengan banyak orang. Ini mirip dengan perjalanan akhirat, hanya saja perjalanan akhirat itu tentu saja boleh jadi lebih mengerikan bagi sebagian orang, atau boleh jadi sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan. Kita dalam perjalanan ada ombak, ya, kapal kadang-kadang terombang-ambing, bahkan tidak jarang terjadi badai. Demikian pula dengan perjalanan kita menuju akhirat, ketika kita di fase dunia. Ada gelombangnya, dibutuhkan kesabaran, ketika tenang dan kita melihat hal-hal yang indah, disitulah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita di tujuan, dan tujuan kita pada hakikatnya adalah akhirat. Kebaikan kita selama perjalanan itu menentukan kebaikan kita ketika kita sampai di tujuan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik untuk baik dalam perjalanan ini, sehingga baik pula akhir kehidupan kita. Barakallahu fikum.

0: Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Basmalah, ini adalah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Dan yang disebutkan di sini, dia adalah satu ayat sebagai pembatas antara surat Al-Falaq dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Dan dia bukan termasuk bagian dari surat Al-Falaq, bukan pula termasuk bagian dari surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu, ayat yang pertama dari surat Al-Falaq bukan basmalah, tetapi ayat yang pertama adalah Qul a'udhu bi rabbil falaq. Di dalam basmalah ada penyebutan lafzul jalalah, yaitu Allah, yang merupakan nama Allah yang paling agung. Oleh karena itu, penyebutannya di dalam Al-Quran paling banyak dibandingkan nama-nama yang lain. Allah maknanya adalah yang disembah, yaitu yang berhak untuk disembah, karena dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan juga mematikan. Dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha hidup, dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Seluruh sifat kesempurnaan Allah SWT memilikinya. Oleh karena itu, dialah Allah SWT yang berhak untuk disembah. Allah SWT mengatakan, wa huwa Allah fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Oleh karena itu, tidak boleh seorang makhluk menjadikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Karena di antara nama Allah, karena nama Allah adalah Allah, yang artinya adalah yang berhak untuk disembah. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, dua di antara Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang paling indah, yang keduanya mengandung sifat rahmah. Dan seluruh nama Allah mengandung minimal satu sifat. Seluruh nama Allah mengandung minimal satu sifat. Terkadang satu nama mengandung lebih dari satu sifat. Sifat yang terkandung di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifatur rahmah, sifat kasih sayang. Inilah keadaan nama Allah Azza wa Jalla. Setiap nama Allah pasti memiliki makna. Oleh karena itu, Asma'ullahil Husna, indah, yang paling indah. Kenapa paling indah? Karena makna yang terkandung di dalam namanya. Al-Alim, yang maha mengetahui, berarti mengandung sifat ilmu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. At-Tawwab, yang maha memberikan taubat, yang sering memberikan taubat. Bukan hanya sekali Allah memberikan taubat, setiap kali seseorang mau bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan taubat kepadanya. Ar-Rahman Ar-Rahim juga demikian, mengandung sifat kasih sayang, yaitu kasih sayang yang sesuai dengan keagungan Allah. Makhluk juga memiliki sifat sayang. Saya, bapak ibu sekalian, memiliki sifat sayang. Sayang kepada anaknya, sayang kepada istrinya, sayang kepada suaminya, sayang kepada orang tua. Tapi kasih sayang kita adalah kasih sayang yang penuh dengan kekurangan. Berbeda dengan kasih sayang Allah, maka kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang kamilah, yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam hadis, ada seorang wanita dan dia termasuk tawanan perang bersama tawanan-tawanan yang lain, sedang mencari-cari di antara tawanan-tawanan tadi anaknya yang masih menyusui. Qadarullah terpisah antara dirinya dengan anaknya, padahal anaknya masih menyusui. Tidak bisa untuk bayangkan bagaimana keadaan wanita tadi, seorang ibu yang memiliki seorang anak yang masih menyusui, di antara sekian banyak tawanan yang mungkin banyak di antara mereka yang tidak mengenal satu dengan yang lain. Semuanya dalam keadaan tegang, semuanya dalam keadaan memikirkan dirinya sendiri. Maka dia mencari-cari sambil dalam keadaan resah, memikirkan anaknya. Mungkin dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan menangis, mungkin terinjak. Kemudian alhamdulillah dimudahkan, dia mendapatkan anaknya tadi. Antum bisa perkirakan, kira-kira ketika dia melihat anaknya di depannya, apa yang dia lakukan? Apakah nunggu 5 menit lagi? Hah? Langsung dipeluk, langsung digendong. Dan antum bisa bayangkan bagaimana kasih sayang ibu tadi saat itu di dalam hatinya kepada anaknya. Ya, dipeluk dan didekatkan ke dadanya dan langsung diberikan susunya, disusui. Maka Nabi SAW ketika melihat pemandangan seperti ini, dan di situ ada para sahabat, beliau SAW mengingatkan kepada para sahabat tentang luasnya rahmat Allah. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada kalian, lebih sayang kepada para hambanya dibandingkan kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Sungguh Allah lebih sayang kepada para hambanya dibandingkan kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Padahal keadaan seperti tadi, tentunya kasih sayang ibu tadi sedang puncak-puncaknya, sedang meluap. Tapi ternyata kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Oleh karena itu, seseorang tidak berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun musibah, masalah, problem yang dia hadapi, maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah SWT Maha Penyayang. Dan ini adalah termasuk bagian dari beriman dengan Asma'ul Husna, yaitu meyakini nama tadi, meyakini kandungannya, dan mengamalkan isi dari Asma'ul Husna. Jadi Asma'ul Husna bukan hanya sekedar dibaca dan dihafalkan, tetapi orang yang bisa memahami Asma'ul Husna, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengihsa 99 nama ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam surga, yaitu memahami isinya, mengamalkan Asma'ul Husna di dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan maksud dalam hadis ini bukan pembatasan nama Allah dengan 99 nama, dan apabila seseorang meneliti seluruh nama Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata lebih dari 99. Oleh karena itu, kebanyakan ulama dan sedikit sekali di antara mereka yang menyelisih pendapat ini, bahwasanya nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, tidak dibatasi dengan 99 atau 1000 atau 1001. Menurut sebagian, nama Allah SWT adalah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu, artinya kita tidak mengetahui jumlahnya. Allah SWT dialah yang mengetahui jumlah dari nama-namanya.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang larangan untuk saling melaknat, larangan untuk saling melaknat dengan laknat Allah Azza wa Jal. Beliau hanya membawakan satu hadis saja, yaitu hadis nomor 320 yang ada di halaman 326. Hadis itu berbunyi, wa an Samurata radhiyallahu anhu qal, dari Samurah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bi la'natillah, jangan kalian saling melaknat. Masih ingat? Melaknat itu mendoakan keburukan. Jangan kalian saling mendoakan keburukan. Seperti apa contohnya? Nabi beri 3 contoh. Berapa? 3 contoh. Yang pertama, bila'natillah, yaitu ketika kita katakan kepada orang lain, semoga kamu dilaknat Allah. Apa? Semoga kamu dilaknat Allah. Ini namanya doa keburukan. Satu, Nabi kasih contoh. Yang kedua, wala bighadabillah. Contoh yang kedua, kata Nabi SAW, jangan kamu doakan orang lain, semoga Allah murka kepadamu. Semoga Allah murka kepadamu. Ini contoh yang keberapa? Yang kedua. Wala binar. Contoh yang ketiga, kata Nabi SAW, jangan kamu doakan orang lain, semoga kamu masuk neraka. Berapa contohnya? 3. Contoh yang pertama, semoga Allah melaknatmu. Yang kedua, semoga Allah murka kepadamu. Yang ketiga, semoga Allah memasukkan kamu ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, jangan sampai kita saling mendoakan keburukan. Apalagi kepada keluarga kita sendiri. Contoh kepada bapak, kepada abi, kepada umi, kepada kakak, kepada adik. Sejengkel apapun, semarah apapun kita kepada sesama muslim, apalagi muslim itu saudara kita, jangan doakan keburukan. Berarti kalau jangan doakan keburukan, harusnya kita mendoakan apa? Mendoakan kebaikan. Terus kalau tiga contoh itu diubah Ustaz, jadi doa kebaikan gimana? Yang pertama kan tadi jangan apa? Semoga Allah melaknatmu. Maka kita ganti, semoga Allah merahmatimu. Apa? Semoga Allah merahmatimu. Jadi kalau jengkel sama siapapun, doakan yang baik. Ya, semoga Allah merahmatimu. Yang kedua tadi, semoga Allah marah kepadamu. Kita ganti, semoga Allah sayang kepadamu. Ya, semoga Allah sayang kepadamu. Nah, yang terakhir apa tadi? Semoga Allah masukkan kamu ke neraka. Diganti, semoga Allah masukkan kamu ke surga. Kita itu kepengin satu keluarga semuanya masuk surga. Alangkah indahnya di surga ketemu sama Abi, ketemu sama Umi, ketemu sama nenek, ketemu sama kakek, ketemu sama kakak, ketemu sama adik. Kan indah sekali. Gak cuma keluarga, satu sekolah. Ya, ketemu sama teman satu kelas, ya, ketemu sama tetangga, ketemu sama teman satu kantor, ketemu sama teman akrab, teman main. Kapan itu? Kalau kita mendoakan kebaikan. Kalau kita mendoakan kebaikan. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab.
1: Batas maksimal arahkan ke jalan yang lurus pada anak seperti apa? Seumur hidup, walaupun sudah tua, ketika anak menyimpang, nasihati, ingatkan. Seumur hidup kita dan seumur hidup dia. Siapa yang duluan mati, kita apa dia? Pokoknya selama masih hidup, tetap arahkan anak kita ke jalan yang lurus. Kedurhakaan seorang anak tentunya ada andil orang tua dalam mendidik. Turunan merenya. Anak sedih dengan tingkahnya yang arogan. Mungkinkah nasihat anak akan terekam anak dan diamalkan setelah anak wafat? Mungkin. Pokoknya didik terus, ingatkan terus, jangan bosan, jangan putus asa. Dan doakan, doakan, doakan. Boleh memberi hukuman? Boleh. Umpamanya kalau enggak nurut sama mama, enggak dikasih uang jajan. HP-nya akan diambil. Motornya akan diambil. Kuncinya disumputkan. Akhirnya dia nurut. Ya, semoga demikian.

0: Teman-teman, salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang orang-orang Yahudi. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, bahkan Allah mengabadikan sifat Yahudi kepada kita di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya mereka adalah orang yang paling memusuhi orang-orang beriman, paling memusuhi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita waspada. Agar kita selalu mawas diri. Dan agar kita selalu bisa memahami bahwasanya permusuhan kita dengan mereka sampai menjelang hari kiamat kelak, bahwasanya mereka senantiasa memerangi akidah kita, akidah kaum muslimin. Bagaimana mereka berupaya untuk menghilangkan keimanan dari dada-dada kaum mukminin, dari hati anak-anak kita. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perseteruan iman dan kufur. Perseteruan antara tauhid dan kesyirikan. Ini pertempuran agama, pertempuran akidah. Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang sifat-sifat buruk Yahudi di dalam Al-Qur'an, sifat-sifat buruk Bani Israel di dalam kitab sucinya, agar selalu menjadi pegangan bagi kita bahwasanya mereka senantiasa berupaya untuk mendatangkan kerugian bagi orang-orang yang beriman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita orang-orang yang beriman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang kebingungan di dalam masalah ini, yang masih saja menganggap bahwasanya pertikaian kita dengan al-Yahud Bani Israel hanyalah sebatas pertikaian duniawi atau pertikaian memperebutkan tanah. Tidak sesimpel itu. Ya. Al-Quran menyebutkan mereka adalah orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman karena keimanan mereka. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua.
1: Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq.
3: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh.
2: Min syarri ma khalaq.
3: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
3: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
3: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada ikatan-ikatan tali sihirnya.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
3: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
4: Taukah Anda?
5: Kita akan melihat apa tafsir amin. Kalau kita membaca amin itu sebenarnya artinya apa? Amin termasuk doa yang tidak bisa berdiri sendiri, namun harus bergandengan dengan doa yang lain. Amin adalah permohonan doa, tapi tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bergandengan dengan doa yang lain. Dalam bahasa Arab, kata amin termasuk isim li fi'lil amr, kata benda yang berstatus sebagai kata kerja perintah. Disebut dengan ismu fi'lil amri atau isim li fi'lil amri. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin tidak nemu ya. Dalam bahasa Arab ada seperti itu. Ulama berbeda pendapat terkait makna amin. Pendapat yang masyhur adalah amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian pendapat yang kedua, amin adalah salah satu dari nama Allah. Sehingga ketika menurut pendapat yang kedua, saat orang itu mengucapkan amin, maka dia memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pendapat yang kedua ini kurang masyhur. Al-Asfahani menukil keterangan Al-Fasawi, Abu Ali Al-Fasawi rahimahullah, arada hadzal qa'il fi anna fi amin dhamiran lillah li anna ma'nahu istajib. Orang yang berpendapat bahwa amin adalah nama Allah, maksud mereka bahwa dalam kata amin ada kata ganti untuk Allah, karena maknanya adalah istajib, sehingga jadinya ketika mereka baca amin ada kata ganti Allah yang disematkan di situ, sehingga kalau dibaca lengkap Allahumma istajib. Ini kita dapatkan dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran yang ditulis oleh Al-Asfahani. Isinya adalah penjelasan tentang kalimat-kalimat yang asing dalam Al-Quran, dalam arti dia tidak seperti tafsir, jadi seperti kamus Al-Quran. Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran. Selanjutnya, bahwa dalam setiap kata perintah tersimpan kata ganti orang kedua. Misalnya, kita mengatakan, wahai Budi, makanlah. Berarti dalam kata makanlah terdapat kata ganti apa? Kamu. Sehingga jika kita membaca lengkap, makanlah kamu. Ya. Demikian pula ketika orang mengatakan kabulkanlah, di sana tersimpan kata ganti Allah. Sehingga jika kita baca lengkap jadinya kabulkanlah ya Allah. Dan itu hal yang ma'ruf dalam bahasa ya. Kalau kita menyuruh orang pulang, ya. Kita menyuruh orang pulang. Maksudnya apa? Pulang kamu. Pasti di situ ada dhamir mustatir, kata ganti yang tersimpan, yang tersembunyi, dan asumsinya adalah kata ganti kamu. Berdiri, kita nyuruh orang berdiri. Maksudnya apa? Kamu berdiri. Makan, maksudnya kamu makan. Semua kata perintah, semua fi'il amr itu tersimpan kata ganti orang kedua. Semua fi'il amr, semua kata perintah. Nah, ada yang diistilahkan dengan dhamir mustatir. Dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi. Dan itu asumsinya takdiruhu, asumsinya adalah kamu. Kalau jamak berarti kalian. Kalau perempuan berarti kamu wanita. Asumsi dari dhamir mustatir. Ketika kita mengucapkan amin yang artinya adalah istajib, maka di situ siapa yang diminta untuk mengabulkan? Tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di situ tersimpan kata ganti ya Allah. Istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Hadirkan perasaan semacam ini jamaah sewaktu kita membaca amin, baik dalam sholat maupun di luar sholat, karena sebenarnya amin adalah doa, meskipun dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus gandeng dengan doa yang lain. Sehingga kalau Anda tiba-tiba membaca amin, amin, amin, ini kosong, tidak ada ini, nggak bisa seperti ini. Sebelumnya harus ada, misalnya apa pak? Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rizki. Lalu kita mengucapkan amin. Semoga Anda hidupnya dikasih kebaikan oleh Allah. Kita mengucapkan amin. Sahalallahu umurakum, amin. Sehingga amin itu pendahulunya adalah doa. Karena itu termasuk salah satu kekeliruan dalam baca amin adalah dia dibaca tanpa ada doa. Ini saya melebar sedikit, barangkali tidak ada dalam kegiatan sholat, maka tidak saya cantumkan dalam buku tafsir sholat. Jadi bagian dari kesalahan amin adalah membaca amin sebelum didahului dengan doa. Apa ada yang seperti ini? Banyak kita jumpai. Orang sudah baca amin padahal belum ada doa. Contohnya gimana? Kita sering misalnya ada dapat info meninggalnya si A di grup WA. Begitu dapat info si A meninggal, maka yang kita lakukan apa? Ngasih ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada salah satu anggota grup mengucapkan amin. Loh, kamu amin kenapa? Nah itu tadi ada bahasa Arab innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus amin. Ada meme orang Indonesia kalau mendengarkan khutbah yang dibaca oleh para imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi, dia selalu mengaminkan. Amin, amin, amin, amin. Kenapa? Sudah doa, Pak. Taunya dari mana? Oh, itu dia baca bahasa Arab. Itu kayak Indonesia. Kalau sudah baca bahasa Arab, berarti khutbah mau selesai, sudah doa. Ini khutbah kok isinya doa semua? Sehingga dia baca amin sebelum didahului dengan doa. Tapi itu meme ya. Yang real terjadi apa? Yang real terjadi. Jadi, imam sedang baca muqaddimah doa. Muqaddimah doa. Ya. Tapi jamaah sudah mengaminkan. Nah, ini yang sering. Ya. Ini yang sering, imam baru membaca muqaddimah doa, jamaah sudah mengaminkan. Ini kan gak cocok. Ini gak cocok. Cocoknya gimana? Muqaddimah doa itu belum ada permohonan, tapi isinya pujian dari

0: نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. Jamaah sudah amin, amin. Belum apa-apa sudah amin. Seringnya kan kayak gitu ya. Nah itu amin di tempat yang salah karena tidak ada doa sebelumnya. Padahal isinya ini baru sifatnya mukaddimah doa. Kadang juga misalnya imam baru baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaahnya sudah amin, amin, amin. Dan itu termasuk di antara kekeliruannya. Makanya amin itu harus di titik yang benar. Ada titik amin. Ada titik amin. Nah, titik amin itu berarti di penghujung penggalan-penggalan doa. Sehingga kalau penggalannya panjang, ya nanti dulu, tunggu dulu sampai selesai penggalan doa. Misalnya orang berdoa, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan wabah corona. Ya, misalnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika minal waba. Baru kalimat Allahumma inna na'udzubika, jamaahnya sudah membaca amin. Tunggu dulu sampai selesai minal waba misalnya. Baru silahkan baca amin. Sehingga harus tepat titik amin. Cuman prediksi kami ya, kenapa orang melakukan kesalahan semacam ini sehingga dia baca amin hanya pokoknya yang penting kalau dengar doa langsung diaminkan. Kemungkinannya adalah karena mereka tidak paham dengan isi doa yang dibaca oleh imam. Dan di samping itu mereka enggak ngerti bahasa Arab. Sehingga imam ini baca doa apa, enggak tahu. Padahal bisa jadi imam itu membaca doa untuk kepentingan pribadi. Saya pernah melihat atau mendengar imam baca doa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaahnya mengaminkan. Sehingga imam berdoa untuk kepentingan pribadi, tapi jamaahnya mengaminkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Saya memiliki perusahaan dan saya pernah menggaji karyawan saya di bawah UMR. Apakah saya akan dituntut di akhirat oleh karyawan saya tersebut karena gajinya mungkin tidak mencukupi kebutuhannya? Apakah dia dipaksa masuk di perusahaan atau tidak? Apakah Anda manipulasi atau tidak? Kalau dia masuk dengan sukarela, dia bekerja dengan sukarela dan memang itu kemampuan perusahaan Anda, maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Tapi ketika Anda memanipulasi, saya kasih gaji yang layak ternyata tidak layak, maka dosa. Apakah menggaji karyawan di bawah UMR merupakan suatu kedzaliman? Bukan kedzaliman kalau itu dengan sukarela, kesepakatan di kedua belah pihak, apalagi bila itu memang kemampuan perusahaan. Yang kedua, aturan UMR itu wajib diterapkan bagi yang mampu. Yang tidak mampu dari pemerintah pun sudah memberikan keringanan, ada tangguh, ada masa. Dan yang ketiga, seharusnya aturan itu dijadikan motivasi kerja agar kalian gajinya di atas UMR. Mari kita kerja dengan sungguh-sungguh karena untuk menggaji kalian itu adalah hasil kerja kalian, bukan dari kantong saya. Yang keempat, pelanggaran itu bukan karena pelanggaran syariat, itu adalah aturan pemerintah. Sehingga pekerjaan tetap halal walaupun kalau memang kita curang, kita sebetulnya mampu tapi tidak

di zaman sekarang ini, terutama bagi para pemuda, ya, untuk bertakwa dan bersabar meninggalkan maksiat. Ya. Sekarang ini banyak tontonan-tontonan yang buruk. Ketika seorang sudah terjebak melihat film-film yang tidak benar, ya, ya, menampakkan aurat wanita, mengabarkan hal yang haram, kemudian dia pun menjadi kecanduan. Dia bersabar, hendaknya dia tinggalkan itu semua. Ya. Kapan dia buka celah untuk lihat yang seperti itu, kemudian racun masuk ke dalam dirinya, sungguhnya pandangan haram itu, apa kata Ibnu Qayyim, seperti apa? Seperti panah iblis. Kalau sudah masuk ke dalam dada seorang, sulit untuk dicabut. Jadi dia kecanduan. Dari kecanduan, maka dia perlu perjuangan yang sangat berat. Untuk menjabarkan dirinya, tidak melihat hal yang haram, untuk bertakwa kepada Allah tatkala bersendirian. Siapa yang berjuang, dia akan selamat, cepat atau lambat. Ya. Tapi kalau dia tidak sabar, tidak bertakwa, maka dia akan terjebak dalam tikaman dari panah setan tersebut, sehingga dia terjebak dalam kecanduan, hal yang haram. Bisa jadi bertahun-tahun, bisa jadi puluhan tahun. Waliyadzubillah, maka seorang, ya, bahkan terkadang pemuda tersebut sudah berkeluarga, masih terjebak dengan hal tersebut, sehingga akhirnya hancurlah kehidupan rumah tangga dia. Dia tidak merasakan kebahagiaan. Dia tidak melihat istrinya sebagai wanita yang cantik. Kenapa? Pandangan tidak pernah dia jaga. Dia melihat berbagai macam wanita, dia berbagai melihat berbagai hal yang haram. Sehingga kelezatan tersebut Allah cabut dari dirinya. Dan itu adalah siksaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya di zaman sekarang ini, terutama kepada para jomblo dan jomblowati, kepada para pemuda dan pemudi, bersabar, tundukkan pandangan. Ya. Zaman ini kita mudah sekali untuk melihat yang haram. Ya. Mudah sekali jari kita untuk mengklik sesuatu yang haram. Bahkan kita tidak mau klik pun terkadang terbuka di hadapan kita. Ya. Kita jaga diri, jaga keluarga kita, anak-anak kita, hati-hati. Ya. Jangan sampai terpanah dengan panah setan. Kalau terpanah dalam panah setan sangat mendalam dalam dada kita, sulit untuk dicabut. Dan ini akan bawa penderitaan sakit yang berkepanjangan. Yang tiada henti-hentinya. Maka seorang bersabar dan bertakwa. Saat saya sudah terlanjur kecanduan, sabar. Saya pernah datangi seorang lelaki, nangis depan saya. Bagaimana dia gambarkan kecanduan, dia tidak bisa meninggalkannya. Hal seperti ini. Anak panah sudah masuk ke dalam dirinya dengan dalam sekali. Tapi saya katakan terus berjuang. Terus bertobat. Bersabar. Kapan kita terjerumus bertobat lagi. Bersabar. Bertakwa. Sampai satu saat terlepas dari itu semua. Ini butuh perjuangan. Ingat. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Barang siapa bertakwa dan bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Hadis yang ke 53 sekarang ya. An Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intazara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa' al-adu was'alullaha al-'afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali suyufi. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzil al-kitabi wa mujri as-sahabi wa hazim al-ahzabi ihzimhum wa ansurna alaihim. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hari-hari yang beliau bertemu musuh dalam peperangan, beliau menunggu sehingga apabila matahari telah tergelincir, maka beliau pun berdiri dan bersabda, "Hai manusia, jangan kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh. Mintalah kepada Allah keselamatan. Apabila kalian bertemu dengan musuh, bersabarlah dan ketahuilah sesungguhnya surga itu di bawah bayangan-bayangan pedang." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah yang menurunkan Al-Qur'an, yang menjalankan awan, yang menghancurkan pasukan, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka." Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ibu-ibu kita ambil faedah yang pertama, kata Syekh Salim, al-isti'dadu lil jihad wa yashmalu i'dadal quwwah wal khuruj li liqa'il adu wal luju ila Allah taala biddu'a, yaitu persiapan untuk berjihad. Ya, jihad yang dimaksud di sini tentu jihad yang syar'i ya Bu ya. Karena untuk menyebut bahwa sesuatu itu jihad itu membutuhkan ya keilmuan yang benar, patokan-patokan yang jelas. Jangan sembarangan jihad padahal ternyata bukan jihad. Maka untuk menentukan sesuatu itu jihad atau bukan, ya harus kita minta fatwa para ulama besar. Namun kita tetap ya dianjurkan untuk bersiap-siap ya, baik persiapan yang sifatnya kekuatan misalnya ya. Makanya Rasulullah SAW ibu menganjurkan kita untuk berolahraga yang sifatnya memperkuat fisik kita ya. Seperti Rasulullah menganjurkan apa Bu? Berenang. Rasulullah menganjurkan apa Bu? Memanah. Rasulullah menganjurkan apa Bu? Berkuda. Rasulullah juga menganjurkan apa Bu? Berlari. Ya, coba deh. Ya, ibu-ibu punya anak dilatih itu dengan olahraga-olahraga yang melatih. Ini game dikasihin. Iya. Kita olahraganya juga betul-betul melatih, Bu. Menguatkan fisik kita dan mempunyai apa namanya? Kemampuan. Ya. Kemampuan di dalam memainkan pedang misalnya dan yang lainnya, belajar silat ya enggak masalah. Ya maka dari itu ibu-ibu, ya bukan berarti kita melakukan itu semuanya mau melakukan tindakan anarkis, tidak. Karena tindakan anarkis dalam Islam tentu tidak diperbolehkan ya. Sikap-sikap terorisme dalam Islam pun juga haram. Tapi maksud adalah untuk mempersiapkan diri. Ya, apalagi di zaman sekarang ya Allah. Musuh-musuh bagaimana mereka sudah mengintai Ahlus Sunnah wal Jamaah. dia dari kaum Syiahnya, dari kaum kafirinnya. Nah, kalau kita tidak memperkuat tubuh kita, Ibu, ya, dengan latihan-latihan yang sifatnya fisik, ya, kita tidak siap. Seperti di Rohingya, lihat, Bu. Ya, dibunuhi mereka. Ya, na'udzubillah, jangan sampai hal itu terjadi di negeri kita, ya. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam tawal afiyah.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Taukah Anda?
4: Hari ini saya berbahagia sekali bisa sampai ke kediaman Bapak Menteri, Masya Allah. Yang Anda juga gak pernah mimpi bisa sampai sini. Tapi itu takdir Allah. Makanya takdir Allah itu indah. Pernah dulu ada yang menyatakan takdir itu kejam. Tahun berapa itu? Nah, iya. Ada lirik lagu yang dinyanyikan oleh seseorang, kemudian lirik itu harus ditarik. MUI turun tangan. Karena itu sebagai bentuk prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang menunjukkan bahwa semua yang ada dalam kitab itu adalah berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Sampai dalam sakit pun ada kasih sayang Allah. Sampai dalam gempa yang terjadi ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kadangkala kita itu merasa sudah baik, merasa tidak pantas mendapatkan musibah tersebut. Siapa yang masih ingat dengan doanya Nabi Ayub? Naam. Ana yakin bapak-bapak enggak hafal. Tapi mak-mak insyaallah hafal ya. Karena mereka lebih sering terzalimi. Oh, enggak kebalik. Oh, masyaallah. Ada yang mungkin kebalik di rumahnya gitu. Apa doanya Nabi Ayub? Bapak-bapak dulu yang tanya. Ada hadiahnya nih insyaallah. Masya Allah, nyontek gitu loh bang. Nyontek abang tuh. Allahu Akbar. Nah, Nabi Ayub itu pernah hidup senang. Berapa tahun? 70 tahun. Terus Allah ambil semua yang beliau miliki. Semua harta itu habis. Nol. Istrinya yang bantu kerja. Istrinya Nabi Ayub itu kerja di tempat roti. Dari situ beliau makan. Beliau punya anak-anak yang Masya Allah, Masya Allah ya. Anak-anak itu anak-anak yang soleh-soleh. Semua yang Allah cabut nyawanya. Meninggal dunia. Allah kasih penyakit lagi di dirinya. Yang menyebabkan orang itu gak suka sama beliau. Kurang apa jemaah musibah itu jemaah? Musibah di harta, musibah di keluarga, musibah di fisiknya, musibah di kedudukan beliau di hadapan masyarakat. Istrinya berulang kali minta, bang, ayolah, kau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Ini kita lihat rumah tangga yang bahagia ya. Nabi Ayub tanya sama istrinya, berapa lama kita hidup senang? 70 tahun kata dia. Dan kita susah berapa tahun? 18 tahun. Baru 18 tahun. Kalau susahnya sama dengan senangnya, baru aku akan berdoa minta sama Allah. Bayangin jemaah. Orang ketika memandang kepada nikmat yang Allah berikan dan tidak memandang kepada musibah, nih orang akan bahagia. Tapi kebanyakan kita statusnya selalu bencana. Kalau seneng dia gak kabarkan kepada orang lain. Dapat fulus tuh gak ada cerita. Lagi susah. Se-Indonesia tahu. Se-Indonesia tahu dia lagi susah. Bikin status dia itu. Kalau lagi dapat fulus gak ada cerita. Dapat rezeki alhamdulillah gak ada. Takut pada ngutang, pada takut minta dia. Kebanyakan kita seperti itu. Ini Nabi Ayub memandang kepada nikmat. Dia mengatakan berapa tahun kita seneng? 70 tahun kata dia. Ya, aku akan berdoa kalau sudah 70 tahun aku susah. Tapi kenapa kemudian Nabi Ayub berdoa? Siapa yang tahu? Kenapa sebelum 70 tahun Nabi Ayub sudah berdoa? Karena ada omongan Nabi Ayub dikasih cobaan seperti itu karena dosa. Ini sudah bermasalah dengan kenabian beliau. Padahal orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Jadi kita kalau kepingin tahu seperti apa diri kita. Nah, kayaknya mic-nya aman. Nah, waktu Pak Menteri pegang aman tadi gitu, kok pegang aneh jadi masalah gitu.
5: Sinyal.
4: Oh tadi isinya. Karena ada tuduhan Nabi Ayub dikasih cobaan ini karena perbuatan dosa. Padahal orang yang paling berat cobaannya itu orang yang paling kuat imannya. Jadi kita tuh kalau imannya gak kuat ya kasih cobaan, sakit kepala, sakit apa. Tapi ketika imannya semakin kuat, Allah kuatkan cobaan. Akhirnya Nabi Ayub berdoa. Doanya Nabi Ayub setelah 18 tahun, beliau mengatakan ya, Allah ceritakan, wa ayyuba idhnada rabbahu anni massaniyadhur. Nabi Ayub ketika memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, aku ini tersentuh dengan satu mara bahaya, satu petaka, satu bala. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Ini yang selalu harus ada pada diri kita kalau ingin bahagia. Wa anta arhamur rahimin. Jadi kita kalau kena musibah itu panggil nama Allah. Ya arhamar rahimin. Kita tetap yakin engkau yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita, daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita. Jadi jangan pernah ketika terkena musibah kita langsung berburuk sangka sama Allah, merasa enggak pantas aku dapat musibah ini. Kok siapa gitu aja.
6: Tanya jawab.
7: Bagaimana dalam memanfaatkan logika yang diberikan Allah dalam memahami Al-Quran? Karena ada beberapa orang yang selalu mengatasnamakan logika dalam mengerjakan sesuatu di mana itu bertentangan dengan syariat Islam. Contoh, wanita karir, kepemimpinan wanita. Karena menurut mereka ada ayat yang mengatakan kedudukan laki-laki dan wanita adalah sama. Tapi kita harus dudukkan. Pertama, logika kita ini adalah dalam rangka taat kepada Allah. Ya, dan memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau seandainya di dalam memahami satu ayat atau hadis yang pemahaman kita bertentangan dengan syariat, maka mutlak pemahaman kita adalah salah. Karena apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin bertentangan dengan logika kita, logika manusia, logika yang sehat. Ya, karena logika yang sehat dia akan selalu selaras atau sejalan dengan dalil-dalil yang sahih.
8: Memberi pinjaman kepada Allah dengan qardhan hasanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang qardhan hasanan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqradullaha qardhan hasana," dan mereka memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. "Wa aqratumullaha qardhan hasana," dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanan?" فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَفًا كَثِيرًا إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Dan banyak ayat seperti ini, siapa yang beri pinjaman kepada Allah maka Allah akan berikan balasan yang berlipat, siapa yang beri pinjaman kepada Allah maka Allah akan berikan dia ganjaran ampunan. Allah mengulang-ulang tentang qardhan hasanan. Apa sih yang dimaksud dengan qardhan hasanan? Allah Subhanahu wa taala menamakan seorang yang beri sumbangan atau sedekah atau bantuan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya dengan qardhan, dengan pinjaman. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat pertama, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang sedang kesusahan. Seakan-akan ketika Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan." Jika kalian beri pinjaman kepada Allah, maksudnya "In tuqridu ibadallahi qardan hasanan." Jika kalian memberi pinjaman kepada hamba-hamba Allah dengan pinjaman yang baik. Karena hamba-hamba Allah yang susah, yang dalam kesulitan butuh perhatian, sehingga Allah menyandarkan mereka kepada Allah agar diperhatikan secara khusus. Hal ini seperti dalam satu hadis. Allah pernah berkata dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni." Allah berkata, "Wahai anak Adam, sungguhnya aku sakit, namun engkau tidak menjengukku." Maka sang anak Adam berkata, "Kaifa a'uduka wa anta rabbul adamin?" "Ya Rabbku, aku bagaimana menjenguk engkau sementara engkau adalah Tuhan, tidak mungkin sakit." Maka Allah jelaskan, "Sungguhnya abdi marid, sungguhnya hambaku sakit. Seandainya kau jenguk dia, la wajadtani indahu, kau akan dapati aku di sisinya." Yaitu Allah mengatakan, "Perhatikanlah hamba-hambaku yang dalam kesulitan. Sungguhnya kau sedang perhatian kepadaku." Sehingga Allah menyandarkan hamba-hamba yang sulit, yang susah, yang perlu diperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita orang-orang yang dapat memiliki kemudahan, memiliki kelapangan, perhatian terhadap mereka. Pendapat kedua yang menyatakan kenapa Allah menamakan sumbangan sedekah dengan qardhon, dengan pinjaman, agar orang yang mengeluarkan sedekah yakin bahwasanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut dengan pinjaman, namanya pinjaman pasti kembali. Jika kita meminjamkan uang kepada seorang yang kaya raya, kebetulan dia lagi tidak bawa ATM misalnya, kebetulan dia tidak lagi bawa uang, kemudian dia minta pinjaman sama kita, kita kasih, kita sangat yakin dia pasti akan mengembalikan. Kenapa? Karena dia kaya raya. Karena dia kaya raya, kebetulan saja dia tidak bawa uang. Nah, kalau kita memberikan pinjaman kepada Allah yang dia adalah Al-Ghani yang maha kaya, tentu pasti akan dikembalikan. Sehingga Allah menamakan sedekah, sumbangan dengan qardhon, agar ketika kita mengeluarkan tidak usah ragu-ragu, karena sudah terjamin akan dikembalikan oleh zat yang maha kaya. Maka Allah namakan dengan qardhon. Ini juga sering Allah sebutkan dalam istilah-istilah lain. Contoh seperti Allah menamakan orang yang berjihad, kemudian terbunuh atau terambil jiwa dan raganya dengan mereka sedang menjual jiwa raga mereka. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Dan di antara manusia ada yang menjual jiwanya untuk mencari keriduan Allah. Seakan-akan Allah beli dengan surga. "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah memberi dari para mujahidin, dari orang beriman, jiwa mereka dan harta mereka dengan membayar berupa surga. Maka Allah terkadang bermuamalah atau menyampaikan lafal-lafal yang bisa dipahami oleh kaum muslimin. Seperti sedekah, maka Allah namakan dengan qardhon, agar orang yang bersedekah tidak usah ragu-ragu, karena pasti terjamin dikembalikan oleh zat yang maha kaya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan qardhon hasanan? Karena tidak semua pinjaman yang dikeluarkan oleh seorang, tidak semua sedekah dikeluarkan oleh seorang. Allah mempersyaratkan, "In tuqridullaha qardhon hasanan." Jika kalian beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan qardhon hasanan jika terpenuhi dari tiga sisi. Sisi pertama, terkait antara orang yang bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ikhlas dan dia harus mengeluarkan harta tersebut dengan dada yang lapang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim." Sungguhnya orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena mencari keridhaan Allah itu ikhlas, tidak riya, bukan untuk disanjung-sanjung, bukan untuk pencitraan, bukan untuk kepentingan-kepentingan politik dan duniawi, murni dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tathbita min anfusihim, yaitu karena iman mereka yang kokoh sehingga dia mengeluarkan harta tersebut dengan dada yang lapang, dengan gembira, dengan bahagia. Orang yang biasa bersedekah, maka ketika dia bersedekah, hatinya bahagia. Bukan menciut, bukan jengkel, bukan marah, tapi hatinya lapang ketika dia bersedekah dan dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini syarat pertama dari qardhon hasanan. Syarat kedua adalah terkait antara dengan hartanya, harta yang dia keluarkan. Harta yang dia keluarkan maka harus merupakan harta yang baik dan harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang bersedekah dengan harta yang buruk. Kata Allah, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi." Ya, janganlah kalian menuju kepada barang yang buruk yang kalian pun tidak suka kalau itu diberikan kepada kalian. Maka seorang ketika bersedekah berusaha mencari barang yang baik, harta yang disukai untuk dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian mencintai harta yang kalian cintai. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, ya. Oleh karenanya para salaf dahulu, mereka yang infak, yang mereka infakkan adalah yang paling mereka cintai. Allah tidak mensyaratkan harta yang kita infakkan yang paling kita cintai, tapi Allah hanya mensyaratkan harta yang kalian infakkan yang kalian cintai. Iman kita belum seperti para sahabat yang mereka mencari harta yang paling mereka cintai, itulah yang mereka sedekahkan. Adapun kita, yang penting yang kita cintai, banyak harta yang kita cintai, uang kita cintai, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan barang-barang yang buruk, bukan yang sudah tidak bisa digunakan, bukan yang kalau kita dikasih kita akan menolak, bagaimana kita berikan kepada orang lain. Syarat yang ketiga adalah terkait kita dengan orang yang kita berikan sedekah kepada mereka, yaitu jangan menyakiti, jangan mengungkit-ungkit, jangan merendahkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil man, yaitu merasa punya jasa kepada mereka, merasa punya hutang budi kepada mereka, ya. Kemudian wal adza, dan jangan kau sakiti mereka dengan mengungkit-ungkit, dengan menyebut-nyebut, dengan menyindir-nyindir. Karena itu semua bukanlah qardhon hasanan, tapi adalah qardhon sayyian, pinjaman yang buruk yang hanya menyakiti orang yang kita bantu.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
9: Ustaz, ini lagi rame nih tahun politik ya. Mungkin nanti orang pemilu dan yang lain. Kemudian sebagian pendukung itu ada yang nazar, Ustaz. Nazar misalkan kalau paslonnya ini menang, saya mau sedekah, saya mau bagi-bagi. Ada lagi yang nazarnya kalau yang ini menang, misalnya saya mau gundul rambut gitu. Sebenarnya boleh nggak, Ustaz, kita buat nazar seperti itu? Dan kemudian kalau kadung kebuat gitu ya, karena momennya lagi rame, yang lain ini nazar-nazar, akhirnya ada yang bilang, wah saya ikut nazar juga gitu. Itu harus dia lakukan kalau nanti pas kebetulan menang atau enggak? Itu seperti apa, Ustaz?
10: Jika kita komitmen terhadap penjelasan para ulama yang membagi nazar menjadi dua, antara nazar mutlak dengan nazar muqayyad, nazar yang pakai syarat dan nazar yang tanpa syarat. Untuk nazar pakai syarat, misalnya jika paslon ini menang atau jika saya menang di pemilu ini, maka saya akan A, saya akan B, dan seterusnya. Di situ berarti bentuknya adalah nazar muqayyad, nazar pakai syarat. Dan hukum minimal untuk nazar pakai syarat makruh, sebab disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang bakhil. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahwasanya praktek seperti ini memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Oleh karena itu, ketika ada orang yang bernazar dengan kalimat, jika A, maka saya akan bernazar melakukan seperti ini, konsekuensinya adalah dia melakukan perbuatan yang makruh. Tapi kalau itu sudah dia ucapkan, misalnya kalau paslon ini menang, maka saya bernazar untuk sedekah sekampung, saya bernazar untuk apalagi misalnya, untuk umroh, saya bernazar untuk melakukan kegiatan tertentu. Apabila kegiatan nazarnya itu adalah kegiatan ibadah, ibadah yang aslinya ibadah, contohnya sholat, puasa, sedekah, umroh, haji, dan seterusnya, maka wajib untuk dipenuhi. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayya'siyahu fala ya'si." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka harus dia penuhi, laksanakan. "Wa man nadhara ayya'siyahu," tapi siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah, "fala ya'si," maka dia tidak boleh durhaka kepada Allah. Artinya tidak boleh dia laksanakan nazar itu. Nah, sehingga kalau sudah terlanjur dia ucapkan sebagai bentuk nazar dengan syarat dan dilanjutkan dengan amalan ibadah, maka dia wajib untuk mewujudkan kalimat nazar itu. Misalnya nazar sedekah atau nazar ibadah yang lainnya.
9: Kalau gini Ustaz, sebagian orang itu bernazar dengan sesuatu yang mungkin kita bisa bilang ekstrim gitu Ustaz ya. Jadi misalnya saya bernazar kalau terjadi begini potong kuping misalnya, atau saya lompat dari Monas gitu ya, atau mungkin yang ekstrim lainnya adalah saya akan mengumrohkan orang sekampung, orang sekelurahan. Dan dia tahu juga ini duit dia nggak cukup gitu ya, kalau misalkan untuk umrohin sekampung, sekelurahan. Kalau nazar-nazar yang mungkin kadarnya kita bisa bilang dia ekstrim itu gimana Ustaz? Kalau yang pertama tadi kan mungkin masih ya dalam jangkauan lah untuk dilakukan gitu Ustaz. Kalau yang model kedua ini gimana Ustaz?
10: Terlepas dari pembahasan pembagian nazar antara muqayyad dan mutlak tadi ya, antara yang ada syarat dan tanpa syarat. Berarti dia bernazar untuk melakukan kegiatan yang ekstrim, apakah harus diwujudkan? Kalau boleh saya bagi menjadi dua. Nazar ekstrim yang bentuknya ketaatan tapi tidak mampu dia wujudkan karena keterbatasan yang dia miliki, dan nazar ekstrim yang jika kita nilai itu maksiat. Saya awali dari yang maksiat dulu. Contohnya, orang bernazar untuk potong kuping, atau bernazar untuk menjatuhkan diri dari Monas misalnya, atau nazar untuk gantung diri misalnya. Kita tahu ini semuanya adalah perbuatan maksiat. Karena yang namanya potong kuping atau potong tangan, melukai diri sendiri, hukumnya enggak boleh. Islam melarang wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Sehingga ketika orang sengaja motong jari, motong kuping atau mukul-mukul dirinya, perbuatan seperti ini maksiat. Dan dalam hadis dari Aisyah yang tadi kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan, man nadhara ayya'siyahu fala ya'si. Siapa yang bernadar untuk durhaka kepada Allah, maka jangan dilakukan. Sehingga kalau dia bernadar potong kuping, potong kepala misalnya, atau kurang lebih dia bunuh diri, nadar seperti ini tidak boleh dia wujudkan. Karena itu adalah nadar maksiat. Kemudian bentuk yang kedua, dia nazar yang bukan maksiat, tapi di luar kemampuan dia, di luar jangkauannya. Misalnya mengumrohkan sekampung. Dia sendiri mungkin belum umroh, atau dia dan keluarganya belum umroh misalnya, tapi dia mau mengumrohkan sekampung, sementara dia punya keterbatasan terhadap dana. Dan bisa jadi kalimat ini keluar karena dia terlalu berlebihan. Mungkin karena maksud dia adalah sebagai bentuk tantangan agar dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Intinya, jika ada orang yang mengucapkan kalimat nazar untuk sebuah perbuatan yang tidak mungkin dia wujudkan, seperti mengumrohkan sekampung tadi, maka nazar yang tidak mungkin terwujud itu menjadi tidak berlaku, tapi dia punya kewajiban untuk membayar kafarah nazar. Dan kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Dalam hadis itu dinyatakan, man nadhara nadharan lam yutiqhu fa kafaratuhu kafaratu yamin. Barang siapa yang bernadar sementara dia tidak mampu untuk mewujudkannya, maka kafarahnya sama sebagaimana kafarah sumpah. Dan kafarah sumpah telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an ada tiga yang sifatnya pilihan: membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin, dan masing-masing satu orang dikasih makanan yang mengenyangkan satu porsi. Atau pilihan yang ketiga adalah memberi pakaian yang bisa menutupi aurat 10 orang miskin. Dia boleh pilih salah satu dari tiga ini. Kalau tidak memungkinkan untuk memilih tiga ini, maka dia bisa bayar kafarah sumpah dalam bentuk puasa 3 hari. Ini sebagai pengganti ketika dia bernazar sesuatu yang ekstrim yang tidak mampu dia wujudkan.
9: Kalau gini Ustaz, kalau nazarnya itu mau gundul diri gitu. Jadi kalau tadi misalnya kalau paslon ini menang saya akan gundul gitu ya. Itu kira-kira masuk kategori nazar yang seperti apa Ustaz? Ya yang ya dia bisa dilakukan, atau dia mungkin nanti kita batalkan, atau gimana Ustaz?
10: Gundul itu kan sesuatu yang mubah. meskipun sebagian ulama menilai makruh kecuali jika orang itu sedang melakukan umroh atau haji bagi lelaki, dengan alasan bahwasanya gundul itu salah satu di antara ciri khawarij di masa silam. Tapi ini sifatnya ijtihadi para ulama berkaitan dengan hukum gundul tanpa latar belakang, tanpa alasan. Kalau gundul karena tahallul, maka ini disyariatkan. Nah, kemudian kalau ada orang yang nazar untuk gundul, terlepas dari status hukum gundul, intinya ini bukan perbuatan maksiat, berarti dia masuk kategori nazar mubah. Seperti misalnya nazar makan, kalau paslon ini menang, saya akan makan mie ayam 10 porsi. Kalau paslon yang ini menang, saya akan jalan dari Jogja sampai Surabaya misalnya. Nah, praktek ini kan perbuatan yang hukum asalnya mubah. Nah, nazar untuk sesuatu yang hukum asalnya mubah, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menilai nazarnya batal. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, atau Abu Dawud dan yang lainnya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la nadhra illa fima yabtaghi bi wajhallah. Tidak ada nazar kecuali untuk perbuatan dalam rangka mencari wajah Allah. Maksudnya adalah dalam rangka untuk ibadah. Sehingga kalau dia bernazar tapi sifatnya untuk hal yang mubah, mubah itu pada asalnya bukan ibadah, maka status nazarnya tidak berlaku. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Hambali. Kalau tadi pendapat jumhur, pendapat yang kedua pendapat Hambali, bahwa nazar mubah itu sah. Hanya saja dalam mazhab Hambali mereka berbeda pendapat, mana yang lebih baik, diwujudkan atau dibatalkan kemudian bayar kafaroh. Dan sebagian ulama Hambali mereka menyebutkan bahwa yang lebih baik adalah dibatalkan. Sehingga ketika ada orang melakukan nazar mubah, karena nazar ini bukan bernilai ketaatan, maka akan lebih baik ketika nazar itu dibatalkan kemudian dia gantikan dengan kafaroh. Sebab nazar yang harus diwujudkan, yang tidak boleh dibatalkan, itu nazar ketaatan. Contoh sedekah misalnya, atau haji, umroh, puasa. Saya bernazar kalau paslon ini menang, saya akan puasa. Maka ketika terbukti, dia harus puasa. Ketika itu terwujud, dia harus sholat, dan seterusnya. Sesuai dengan kalimat nazarnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man nadhara ayyuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka harus dia laksanakan. Tapi mubah kan tidak masuk di sini. Itu bukan ketaatan kepada Allah, karena sesuatu yang mubah bukan ibadah. Sehingga dalam mazhab Hambali untuk nazar mubah, orang punya pilihan, mau dilaksanakan silahkan, tidak silahkan. Namun mereka beda pendapat, mana yang lebih afdol. Dan sebagian Hambali mengatakan bahwa yang lebih afdol adalah dibatalkan, dan nanti dia bisa gantikan dengan kafarah sumpah.
11: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
12: Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.
13: Qul a'udzu bi rabbin nas.
12: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
13: Malikin nas.
12: Raja manusia.
13: Ilahin nas.
12: Sembahan manusia.
13: Min syarril waswasil khannas.
12: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
13: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
12: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
13: Minal jinnati wan nas.
12: Dari golongan jin dan manusia.

0: My favorite.
1: Selanjutnya jemaah, berkaitan dengan masalah takdir, di sana ada takdir baik dan ada takdir buruk. Kok bisa pak takdir ada yang baik ada yang buruk? Katanya semua perbuatan Allah itu baik. Terus yang dimaksud takdir ada yang baik ada yang buruk itu adalah dilihat dari makhluk yang menerima takdir. Kula balani mele, saya ulangi ya. Takdir ada yang baik ada yang buruk itu dilihat dari mana? Dari makhluk yang menerima takdir. Tapi kalau dilihat dari perbuatan Allah, sedaya perbuatan Allah niku sae. Kalau dilihat dari perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Sehingga dibalik orang sedang mengalami musibah, pasti di situ ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa pak? Hikmah yang mungkin tidak diketahui oleh manusia. Dibalik orang sedang mendapatkan musibah, di situ ada hikmahnya. Di situ ada sisi baiknya. Maka tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam ikrar beliau, "Wal khairu biyadika wasyarru laisa ilaika." Seluruh kebaikan ada di tanganmu ya Allah, dan keburukan tidak boleh dikembalikan kepadamu. Meskipun semuanya adalah ketetapan Allah. Namun meskipun di situ ada takdir yang disebut sebagai takdir buruk, tapi takdir buruk ini dilihat dari sisi manusia dan makhluk yang menerimanya, namun dilihat dari sisi perbuatan Allah, sedaya niku sae, semuanya itu baik. Karena itu walaupun kita sedang mendapatkan musibah, tapi makhluk tidak boleh mencela Allah. Sebab seluruh perbuatan Allah niku baik. Sebaliknya ketika kita sedang mendapatkan musibah, diajarkan untuk tetap memuji Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane piyambake mendapatkan nikmat, maka beliau memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan ketika beliau sedang mendapatkan musibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli halin, apapun keadaannya. Sebab Allah tetap maha terpuji walaupun hamba sedang diuji dengan musibah. Karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Di balik musibah ada hikmah. Meskipun hikmah itu terkadang tidak diketahui oleh manusia. Baik. Wonten setunggalipun cerita. Diceritain enggak? Enggak usah ya. Kita lanjutkan. Pribun? Katanya enggak usah tadi. Perlu diceritakan enggak? Enggak usah. Lanjut. Biasanya saya ngantuk dotangin ya diceritani. Ya nyun sewu, saya ngantuk dijawili pak. Ustaz arep cerita. Baik, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini punya perdana menteri. Perdana menterinya ini orang soleh. Bahkan dia seperti penasehat spiritual bagi sang raja. Dan perdana menteri ini apapun kondisinya, beliau selalu mengucapkan kalimat fihi khair insyaallah. Insyaallah di sana selalu ada kebaikannya. Suatu ketika sang raja ini mengalami kecelakaan sampai akhirnya salah satu jarinya itu putus. Nah, raja merasa sedih karena jarinya putus. Nah, saat perdana menteri ini menjenguk rajanya yang sedang sakit karena jarinya putus, si perdana menteri ini mengucapkan kalimat fihi khair insyaallah.
0: insya Allah ada baiknya. Maka spontan sang raja emosi, trijiku putus kok malah dikomentari kayak gitu. Akhirnya karena raja ini marah, perdana menteri ini dimasukkan ke dalam penjara. Saat beliau dimasukkan ke dalam penjara, beliau mengucapkan kalimat yang sama, fi khair insyaallah, insyaallah ada baiknya, walaupun dimasukkan ke dalam penjara. Baik. Hingga akhirnya sang raja ini melakukan kegiatan rutin, yaitu berburu di hutan bersama para beberapa pasukannya, dan itu kegiatan rutin sang raja. Kemudian berangkatlah sang raja bersama pasukannya, beberapa pasukannya, untuk berburu di hutan. Karena saking semangatnya berburu, ketika dia mengejar sasaran, sampai akhirnya sang raja ini tersesat di dalam hutan, terpisah dari pasukan yang membersamainya. Semuanya berpencar, berusaha untuk mencari sang raja. Hingga akhirnya sang raja ini ditangkap oleh suku pedalaman yang tinggal di hutan itu. Ya, setelah ditangkap, suku ini akan menyelenggarakan prosesi ritual ibadah tahunan, yaitu sesajian. Dan biasanya yang disembelih adalah korban yang ditangkap di hutan itu. Nah, kebetulan ini ada sang raja yang dia menjadi tawanannya. Ya. Sampai pada waktunya ketika sang raja ini mau disembelih, sebelum disembelih diperiksa dulu. Nek ana sing cacat ora sida. Nek ana sing cacat ora sida. Karena tidak boleh mempersembahkan untuk Tuhan kok yang disembelih cacat.
1: Masya Allah. Meskipun wong musyrik ya, saya ngerti kok yang ngono, Pak.
0: Akhirnya setelah diperiksa, ternyata salah satu driji raja ini hilang. Loh kok jarinya hilang satu? Wah, ini kambing cacat kayak gini. Kalau kambing cacat enggak boleh dipakai kurban. Menungso cacat tidak boleh dipakai untuk sesajian kepada berhala mereka. Akhirnya dengan terpaksa tawanan ini dilepas. Timbangannya tidak ada manfaatnya, dilepas. Mereka enggak tahu ya. Mereka enggak tahu kalau dia adalah seorang raja. Tidak kemudian minta tebusan kepada kerajaannya, mereka enggak tahu. Pokoknya kepentingan dia mau dipakai sesajian, karena yang tidak memenuhi syarat ya dilepas. Hingga akhirnya sang raja ini ketemu dengan kelompoknya, ketemu dengan pasukannya, kemudian kembali ke istana. Baru di situ beliau sadar. Berarti apa yang kemarin disampaikan oleh perdana menteriku itu benar. Di mana beliau selalu mengatakan fihi khair insyaallah. Insyaallah di balik ini ada baiknya. Sudah? Lalu kemudian setelah sampai di kerajaan, sang raja menghampiri perdana menteri itu, lalu perdana menteri ini dibebaskan. Kemudian sang raja ini tanya sama perdana menteri, "Saya sudah mendapatkan jawaban. Kenapa kamu mengucapkan fi khair insyaallah ketika jariku hilang? Tapi sekarang saya masih punya satu pertanyaan. Pada waktu kamu dimasukkan ke dalam penjara, kau mengucapkan kalimat fi khair insyaallah. Sekarang tolong jelaskan kepadaku, apa sisi baiknya kamu dimasukkan ke dalam penjara?" Terus perdana menteri itu bilang, "Loh, wahai sang raja, apakah sang raja tidak ingat? Kalau saya selalu menyertai sang raja dimanapun sang raja ini bergerak, termasuk ketika jenengan sedang berburu. Nah, kalau pas jenengan itu hilang saya ikut, berarti yang ditangkap yang kedua adalah saya. Nek sing jenengan duwe cacat drijine ilang, loh, saya utuh gini kok. Andaikan saya ikut ketangkap, maka saya yang jadi korban disembelih. Walhamdulillah fi khair insyaallah." Maka meskipun masuk ke dalam penjara, tetap semuanya ada sisi baiknya. Subhanallah. Keyakinan seorang hamba ketika dia sedang mendapatkan musibah, dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hidup ini tidak datar. Sing jengene hidup, kata Allah, al-yawma nudawiluha bainan nas. Hari-hari di mana kami puter di kalangan manusia. Kadang neng duwur, kadang neng ngisor, kadang mubet-mubet, ora metu-metu. Bar utang, utang meneh, baru utang-utang meneh. Mubeng terus ning kono. Tapi seperti itulah hidup. Allah tidak ciptakan hidup ini selalu datar seperti ini. Nyenseng, umur berapa Mas? 26, insyaallah. Sudah berkeluarga belum? Sudah. Baik. Sepanjang kehidupan Bapak sampai di usia 26 tahun. Mungkin pengalamannya tidak selama dengan yang usianya 60 tahun ya. Kehidupan jenengan datar atau naik turun? Naik turun. Banyak naiknya atau turunnya? Seimbang. Masya Allah. Bar naik mesti mudun. Bar turun mesti naik. Padha karo dalan Kendal ya. Munggah medun. Memang seperti itulah kehidupan. Sehingga seorang mukmin meyakini, kalaupun sekarang saya sedang mendapatkan musibah, ini tidak selamanya. Semuanya pasti akan ada perubahan. Sebab Allah tidak pernah menciptakan hidup ini datar. Maka ada satu ungkapan para ulama, dawamul hal minal muhal. Bagian dari hal yang mustahil adalah dawamul hal. Muhal itu artinya mustahil. Sesuatu itu mustahil ketika dia dawamul hal, cuman datar saja. Pasti sing jengene urip, kadang ning dhuwur, kadang ning isor, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak selamanya orang

0: Merak kekunjungan Uyah Matara TS Kaluhur. Apa artinya? Artinya sama dengan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kalau buahnya di pinggir sungai jatuh ke hanyut. Baru itu mah jauh, bisa kiloan meter ya. Iya, mungkin pertama telat mendidik. Sudah remaja, dari awal dari anak kecil tidak dididik. Sudah badung, sudah jengkel, sudah persis seindung bapana. Baru dididik, atuh herasna teh luar biasa, ngalawan. Telat dia. Ingat, mendidik anak dimulai dari sebelum kita kenal dengan ibunya. Sebelum kita menikah. Dengan cara waktu bujang itu, calon anak kita yang masih tersimpan dalam tulang sulbi kita itu dibawa takarrub kepada Allah, dibawa ibadah, dibawa tahajud, dibawa saum, dibawa zikir, dibawa mencari ilmu gitu, agar dibiasakan dekat kepada Allah. Itu pertama. Kedua, termasuk hak anak adalah memilihkan calon ibu yang solihah. Sebab dari rahim ibu yang solihah ini nanti anak kita lahir. Maka kata Umar bin Khattab, hak pertama seorang anak yang wajib ditunaikan oleh bapaknya, memilihkan calon ibu yang solihah. Jangan memilih calon ibu atau calon istri yang cantik, yang kaya, yang bahenol, yang seksi, yang menonjol aspek dunia mah, aspek agamanya tidak, jangan. Itu mengabaikan hak anak. Nanti kalau umpamanya karena cantik tapi agamanya buruk, anak yang lahir nanti di bawah didikan ibunya yang buruk. Kalau ibunya matre, anaknya dididik untuk menjadi matre. Kalau ibunya inginnya senang-senang dengan kehidupan dunia, anaknya di bawah senang-senang, lalai dari agama. Makanya Nabi SAW menyatakan, fadfar bidhati din taribat yadak. Nikahi seorang wanita karena agama. Kalau enggak, kamu celaka. Jangan karena rupa, harta, ataupun kehormatan keluarga dan sesuatu, tapi karena agamanya. Ya, nanti agama istri kita baik, anak kita dibina oleh ibu yang solihah, akan dikenalkan kepada agama, ya. Begitu. Nah, nanti ketika melakukan hubungan ada doa, berpengaruh ke anaknya, ya. Ketika kemudian lahir, dididik secara islami, secara baik, dikondisikan, maka ketika gede sudah terbiasa di atas kebaikan, moal bandel siga indung bapana. Mungkin terlambat orang ini, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terlambat? Ya terus, jangan kalah sama kebandelan anak. Terus didik, terus bimbing, terus sekolahkan, terus kenalkan kepada kebaikan, ajak ke masjid, ajak ke pengajian, didik dengan Quran dan Sunnah, doakan mereka, kasih nafkah dari sumber yang halal, maka insya Allah semua itu tidak akan sia-sia di mata Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dulu dalam sirah Rasul alaihi salatu wassalam, suku atau kabilah Taqwan, kemudian Ri'lan dan Usayyah serta Bani Lihyan, mereka meminta bantuan kepada Rasulullah SAW untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Maka Rasulullah SAW mengirimkan bantuan berupa 70 orang Ansar, prajurit ya. Dan mereka ini semua adalah para penghafal Quran. Disebutkan bahwasanya mereka ini di pagi hari atau di siang hari mereka mencari kayu bakar, dan di malam hari mereka sholat malam, membaca Al-Quran dalam sholat-sholat mereka. Dan ternyata di tengah perjalanan 70 orang qurra ini, para penghafal Quran dari kalangan sahabat Rasulullah SAW Ansar ini, mereka dibunuh, dikhianati

0: maka Rasulullah SAW disebutkan melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah yaitu doa kunut yang dibaca setelah ruku di rakaat yang terakhir. Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada mereka, orang-orang kufar, musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang mengkhianati Rasulullah, membunuh para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, hadis riwayat Al-Bukhari, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala Dhaqwan Ar-Ri'lan Dhaqwan wa Usayyah asatillaha wa rasulah. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kunut nazilah selama sebulan di waktu subuh, salat subuh. Beliau mendoakan keburukan bagi Dhaqwan, kemudian Ar-Ri'lan, Dhaqwan, Usayyah yang mereka itu mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama disyariatkannya kunut nazilah ketika kaum muslimin ditimpa musibah yang hebat. Termasuk saat ini ketika saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dizalimi, sedang terjadi genosida di sana, maka dianjurkan juga bagi imam untuk melakukan kunut nazilah. Barakallahu fikum.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'ad. Hari ini kita akan berpindah ke bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 131 halaman 273 yang berbunyi saling menyayangi antar sesama manusia. Apa judulnya? Saling menyayangi antar sesama manusia. Beliau membawakan satu hadis, yaitu hadis nomor 260 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah." Apa kata beliau? Demi Allah. Siapa yang bersumpah? Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi SAW berbicara, menyampaikan sesuatu tanpa beliau awali dengan sumpah, langsung menyampaikan sesuatu, berbicara tanpa sumpah, percaya enggak? Percaya enggak? Percaya. Karena Nabi SAW enggak pernah bohong. Apalagi kalau Nabi SAW mengawali ucapannya dengan sumpah. Kenapa Nabi SAW awali sabdanya ini dengan sumpah? Untuk menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan itu super penting sekali, super duper penting, sangat apa? Penting sekali. Maka perhatikan baik-baik. Apa kata Nabi? Demi Allah, la tadkhulul jannata hatta tuslimu. Kalian itu enggak mungkin masuk surga kalau enggak berislam. Berarti nomor satu syaratnya kalau orang mau masuk surga harus apa dulu? Berislam. Berarti kalau enggak Islam gimana? Ya enggak masuk surga. Syarat itu sudah. Nabi sampaikan demi Allah, sumpah Nabi SAW. Siapapun tidak masuk Islam, enggak akan masuk surga. Setelah Islam diturunkan ke muka bumi. Kalau sebelum Islam diturunkan ke muka bumi, masih ada agama Nasrani, ikut Nabi siapa? Isa alaihissalam. Masih ada agama Yahudi, ikut siapa? Nabi Musa alaihissalam. Begitu Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi, maka semuanya harus masuk Islam. Sebagai syarat supaya masuk surga. Siapa yang bikin syarat itu? Yang punya surga. Siapa yang punya surga? Allah. Yang bikin syarat itu Allah yang punya surga. Ya terserah Allah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wala tuslimu hatta tahabu. Kalian tidak mungkin Islamnya sempurna sampai kalian saling menyayangi sesama kalian. Jadi orang Islam itu level dan tingkat keislamannya antara satu muslim dengan muslim yang lain sama atau beda? Muslim A sama muslim B, tingkat keimanannya sama apa beda? Beda. Kapan kita akan mencapai kesempurnaan keislaman? Ketika kita saling menyayangi sesama kita. Saling apa? Menyayangi sesama kita. Terus gimana supaya kita bisa saling menyayangi? Wa afshus salama tahabu. Cara yang paling gampang supaya kita bisa saling menyayangi adalah saling mengucapkan salam. Contoh misalnya ya, Uka. Assalamualaikum. Ini contohnya. Saling apa? Mengucapkan salam. Supaya apa kita saling mengucapkan salam? Supaya saling menyayangi. Maka anak-anakku, jamaah sekalian, para pendengar, para pemirsa, biasakan mengucapkan apa? Salam. Orang bayar. Orang bayar. Bayar enggak? Enggak. Apa susahnya mengucapkan salam? Assalamualaikum. Ya. Ketemu ustaz, assalamualaikum. Ketemu teman, apa? Assalamualaikum. Apalagi ketemu orang tua. Masa pulang sekolah bludus, enggak pakai apa? Salam. Alasannya apa? Umay dewek. Loh, salam itu kan doa ya. Doa betul? Doa. Masa mau masuk rumahnya orang mengucapkan salam, doain rumahnya orang, masuk rumahnya sendiri enggak salam, enggak doain. Berarti yang berkah rumahnya siapa? Orang lain. Salam. Assalamualaikum. Ya. Jangan malu. Ada sebagian orang malu mengucapkan salam. Malah ikut-ikutan salamnya agama lain. Di pesantren besar lagi. Bareng-bareng lagi nyanyi maning. Ya kepriwe sih? Wong kita ini agama lain itu iri dengan salam. Kita minder dengan salam sendiri itu gimana toh? Sampai kita pakai salamnya orang lain. Kita ini salamnya orang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling top. Di segala suasana, di segala cuaca, di segala waktu bisa. Kan beda dengan selamat pagi. Nanti kalau sudah siang apa? Kan gak bisa dipakai lagi selamat paginya. Kalau siang berarti sama siang. Kalau sudah sore, sudah kedaluarsa selamat siangnya. Ganti jadi apa? Sama sore. Kalau assalamualaikum, Pagi oke. Siang oke. Malam oke. Dini hari oke. Paling keren salam itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal bughdah. Awas. Jauhilah permusuhan. Apa? Permusuhan. Siapa yang saling bermusuhan, hati-hati. Kenapa Ustaz hati-hati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha hiyal haliqah. Karena permusuhan itu akan mencukur kalian. Wah, mencukur. Berarti kalau orang bermusuhan, rambutnya apa? Gundul gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu lakum tahliqus syar. Bukan maksudku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mencukur rambut, bukan. Jadi bukan maksudnya mencukur rambut. Walakin tahliqud din. Tapi yang aku maksud adalah mencukur keimanan kalian. Membotaki keimanan kalian, menghabisi keimanan kalian. Makanya perhatikan, gara-gara permusuhan, gara-gara kebencian, orang tega untuk saling bunuh membunuh. Hancur itu imannya. Gara-gara apa? Permusuhan. Gara-gara permusuhan, tega untuk saling memfitnah. Gara-gara permusuhan, tega untuk saling mengolok-olok. Maka sesama muslim, apalagi sesama santri, mau santri pengkaderan dai, mau santri kelompok tahfid, mau santri kriya Quran, jangan saling bermusuhan. Tapi saling menyayangilah agar iman kita sempurna. Kalau iman kita sempurna, kita bisa masuk Islam. Kalau kita bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My favorite.
1: Nomor 3. Bertawassul dengan al-a'mal as-saliha. Bertawassul dengan amal soleh. Dalilnya mana bertawassul dengan amal soleh itu dibolehkan? Misalnya Allahumma ya Allah, misalnya ada orang bisnisnya besar, dia bangun pondok pesantren, menyantuni fakir miskin, ya, menyekolahkan anak-anak yatim, mengeluarkan zakat, sedekah luar biasa. Monggo, silakan. Terus setelah itu dapat musibah. Musibahnya adalah bisnisnya hancur. Bisnisnya bangkrut. So, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah kembalikanlah bisnisku agar aku seperti dahulu ya Allah, bisa melanjutkan menyantuni anak yatim, bisa melanjutkan membangun pondok pesantren. Paham sampai sini? Boleh apa enggak ini? Boleh. Namanya bertawassul dengan amal soleh. Mana dalilnya kok boleh? Dalilnya surat Al-Ma'idah 35 yang tadi, yang di awal. Berdasarkan tafsir para ulama, bahwa maksud dari wasilah pada Al-Ma'idah ayat berapa tadi? 35. Maksudnya itu tawassul dengan apa? Amal ketaatan. Dan di antara dalil lain bahwa bertawassul dengan amal soleh itu dibolehkan, kisah tiga orang masuk gua. Masih ingat itu? Ada tiga orang masuk gua, berteduh, terus terjadilah apa namanya, reruntuhan batu sehingga ada batu besar menutup pintu gua. Tiga-tiganya enggak bisa keluar. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, kita enggak bisa keluar dari mulut gua ini kecuali kita harus berdoa dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Akhirnya tiga-tiganya berdoa. Yang pertama, ya, di antaranya yang pertama bertawassul dengan apa? Bakti kepada orang tua. Ya Allah, aku punya orang tua, aku berbakti kepadanya. Ya, aku tidak pernah mendahulunya dia apa? Makan dan minum susu, sampai suatu hari susu aku persiapkan untuknya tapi dia tertidur. Masih ingat kisah ini? Dan aku tidak berani membangunkannya sedangkan anak istriku sudah kelaparan. Saya larang anak istriku makan sampai ibuku bangun. Karena saking menghormati dan berbakti kepada ibu. Ya Allah, kalau itu dulu ikhlas karenamu, bebaskanlah kami dari gua ini. Geser. Tapi belum apa? Sempurna. Orang yang nomor dua bertawassul dengan amalnya. Ya Allah, dulu aku memiliki anak paman. Aku mencintainya. Anak paman namanya apa? Sepupu. Anak paman kok keponakan? Anak idulur ponakan itu. Anak paman berarti apa? Sepupu. Lo ngene lo salah. Nah, sepupu ya. Oke. Okay. Punya sepupu, ini orang cinta sama sepupunya, mencintainya, tapi sepupunya yang cewek ini enggak mau. Sampai suatu hari si wanita ini memerlukan biaya. Terus dia berkata kepada laki-laki itu, ya, pinjem duit, pinjem harta. Maka sang laki-laki mengatakan, aku mau memberimu harta, meminjamimu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Harus mau tidur bersama. Sampai ketika semua pintu-pintu sudah tertutup, si laki-laki ini ada di atasnya perempuan. Terus perempuan ini mengingatkan, janganlah engkau menghalalkan sesuatu yang belum halal bagimu, takutlah kepada Allah. Maka laki-laki ini mengatakan, ya Allah, aku tinggalkan wanita yang paling aku cintai dan aku halalkan hartaku untuknya. Kalau aku lakukan itu dulu karenamu ya Allah, ikhlas karenamu, bebaskanlah aku dari gua ini. Itu yang nomor dua, bergeser. Tapi yang nomor tiga, apa nomor tiga? Yang nomor tiga ini, belum pernah dengar kisah ini. Yang nomor tiga ini, seorang majikan punya karyawan banyak. Waktu musim gajian, ini karyawannya tidak ada. Ya, bertahun-tahun tidak ketemu. Maka gajinya tadi dibelikan oleh sang majikan hewan ternak. Hewan ternak ini beranak pinak sampai memenuhi lembah. Bertahun-tahun baru datang. Siapa yang datang? Pegawainya, buruhnya datang. Wahai majikanku, berikan hakku dulu yang belum kau bayar. Maka sang majikan mengatakan, lihatlah seluruh hewan ternak di lembah ini, semua milikmu. Wahai majikanku, jangan kau memperolok-olok aku. Kata majikannya, enggak, ini memang milikmu, ambillah semuanya. Ya Allah, kalau dulu aku lakukan itu ikhlas karenamu, ya Allah, bebaskanlah kami. Langsung bebas semua. Berarti boleh apa enggak bertawasul dengan amal soleh? Tidak boleh. Itu yang nomor berapa? Tiga. Yang nomor empat kira-kira apa? Ayo, silakan jawab. Bertawasul satu aja. Bertawasul dengan doa orang soleh. Betul. Bertawasul dengan doanya orang soleh. Jangan mengatakan bertawasul dengan orang soleh. Bertawasul dengan orang soleh enggak boleh. Yang boleh bertawasul dengan doa orang soleh. Hadisnya banyak yang menerangkan ini. Kisahnya Ukasa, masih ingat? Rasulullah mengatakan akan masuk surga di antara umatku 70 alfan, 70 ribu tanpa adab, tanpa hisab. Di antaranya mereka adalah humul ladina la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak bertatoyur, tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, dan orang yang bertawakal kepada Allah. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Terus ada satu sahabat Nabi namanya Ukasha. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk 70 ribu golongan itu. Kata Rasulullah, anta minhum, kamu masuk 70 ribu golongan itu. Di situ ada ucapannya Ukasha, ya Rasulullah doakan aku. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Termasuk juga kisah sahabat, seorang wanita kena penyakit epilepsi. Tahu epilepsi ya? Wanita kena penyakit epilepsi, ayan ya. Ini suka kumat. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolonglah aku agar aku diberi kesembuhan. Apa kata? Tolonglah aku, doakan aku ya Rasulullah agar aku diberi kesembuhan. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu sabar, kamu surga. Tapi kalau kamu doakan, ya saya doakan. Kata wanita tersebut, kalau begitu ya Rasulullah, ya sudah, jangan doakan aku. Aku pilih apa? Bersabar agar aku dapat surga. Terus apa kata wanita ini? Tapi tetap ya Rasulullah, doakan aku. Kalau aku kumat suatu saat, doakan agar auratku tidak terbuka. Subhanallah. Ini wanita, seandainya ketika penyakit ayannya kumat terbuka auratnya, dosa enggak? Dosa apa enggak? Hah? Orang kena penyakit epilepsi, ayan kumat, terus terbuka auratnya, dosa apa enggak wanita ini? Tidak dosa. Tapi lihatlah para sahabiat, seandainya itu tidak minta doa, kan enggak masalah, oh, dia enggak sadar kok. Tapi lihatlah bagaimana kesucian para sahabiat. Ya, dia tetap minta, gak minta disembuhkan. Karena kata Nabi, kalau kamu sabar kamu surga. Tapi kalau minta didoakan, ya gak apa-apa saya doakan. Kata dia, ya sudah kalau gitu ya Rasulullah, saya sabar saja. Tapi Rasulullah tolong doakan agar aku kalau kumat tidak tersingkap auratku. Terus wanita ini pergi. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah wanita, apa namanya, wanita calon penghuni surga. Ya, jadi di situ ada kalimat minta doa. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati ada seorang pemuda dari negeri Yaman namanya Uwaish Al-Qarni. Dia punya ibu yang berbakti kepadanya, dia punya pernah kena penyakit belang, Allah sembuhkan tinggal segini yang belum sembuh. Kalau ketemu mintalah doa. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat. Di zaman Umar bin Khattab, Umar itu kalau ada jemaah haji dari Yaman, ditunggu sama Umar bin Khattab. Apakah di antara kalian ada orang namanya Uwais Al-Qarni? Pernah dengar kisah itu kan? Nah, itu di antaranya karena berbakti sama orang tua. Doanya dikabulkan. Nah, di sini berarti berdoa, bertawasul dengan doanya orang soleh, boleh apa enggak? Boleh. Tetapi jangan sampai kita ini seperti orang-orang sufi dan orang Nasrani. Harus datang ke pendetanya, pasturnya untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan sendiri. Ustaz, tapi kita ini masih kotor, Ustaz. Belum bisa untuk nembus dinding langit untuk doa kita karena kita masih kotor, butuh orang suci. Kan gitu sobatnya mereka ini. Kita katakan justru Allah itu senang melihat rintian orang ahli dosa karena minta ampunan. Justru Allah senang sama mereka. Dan perhatikan, perhatikan ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Kul fihima. Katakan Muhammad bahwa khamr dan judi itu begini begini begini. Dalam ayat yang lain yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang rampasan perang. Kul, katakan Muhammad, rampasan perang itu begini begini begini. Dalam ayat yang lain yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Kul, katakan Muhammad, ruh itu seperti ini seperti ini seperti ini. Yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Kul, katakan Muhammad, darah haid itu begini begini begini. Mereka bertanya, jawablah Muhammad, kan gitu kan? Tapi lihatlah ayat yang akan saya baca ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad tentang Aku, Allah tidak mengatakan kul, katakan Muhammad, enggak, tapi Allah yang jawab sendiri. Paham maksudnya ya? Rasul ditanya umatnya tentang haid, tentang ruh, tentang khamr, tentang anfal, ya kan? Mesti lafadznya ayat kul, katakan Muhammad, seperti ini seperti ini seperti ini. Tapi khusus ketika hamba-hamba Allah bertanya ke Nabi Muhammad tentang di mana Allah, tentang Allah, enggak pakai Nabi Muhammad. Allah sendiri yang langsung ngomong. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya Aku dekat. Enggak pakai kata-kata apa? Kul. Paham maksud saya? Enggak pakai kalimat Muhammad sampaikan ke mereka, enggak pakai. Allah langsung jawab. Karena Allah ingin menyampaikan ke kita bahwa Allah itu ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah mengabulkan doanya orang yang mau berdoa. Jadi sebaik-baiknya ya tetap boleh berdoa, bertawasul minta didoakan orang, tapi yang utama itu doa yang kita panjatkan. Itu nomor berapa? Nomor 4.
0: Soal jawab.
2: Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi anak laki-laki yang aktif yang akhirnya dia bermain dengan anak-anak yang lebih aktif lagi ke arah adab yang tidak baik, adab temannya, sehingga dia terpengaruh dan juga belum bisa fokus dalam pelajaran. Pertanyaan kedua, bagaimana pola komunikasi untuk anak yang sudah baligh? Waduh, ini dua pertanyaan satu daurah ini Bapak Ibu sebenarnya ya. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana mengatasi anak laki-laki yang aktif? Anak kecil itu Bapak Ibu, tabiatnya kata Syekh Ahmad Nasir At-Toyyar, karakter tabiat mereka itu kasratul harakah. Memang mereka itu suka banyak gerak. Makanya kita doakan Bapak Ibu, semoga anak-anak kita itu bisa menjalankan ibadah haji. Karena mereka sudah latihan manasik sedari dini. Ada yang latihan tawaf, muter-muter kerjanya. Ada yang sa'i, lari-lari aja kerjanya. Bahkan ada yang lontar jumroh, lempar batu ya, lempar sesuatu ya. Kita doakan semoga anak-anak kita bisa berangkat haji Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi terkadang dengan memahami karakter anak, kita akan lebih besar rasa permaklumannya, betul? Nah, anak-anak memang suka gerak. Bahkan kalau anak-anak diam, kita khawatir ini lagi sakit nih kayaknya nih. Ini lagi nggak sehat nih. Betul nggak, Bapak Ibu? Kadang-kadang rumah berantakan itu ada efek positifnya. Alhamdulillah, sehat nih anak saya nih ya. Daripada marah-marah, Bapak Ibu, lebih baik mengubah persepsi kita saja. Lagi pengen marah, rumah berantakan, nggak apa-apa, difoto aja, cekrek, update status WA. Suatu saat kelak aku akan merindukan momen-momen seperti ini. Tadinya mau marah gara-gara didelay, diregulasi dirinya, ditunda marahnya, update sebentar tuh jadi kayak, oh iya ya, anak-anak ini gak bakal lama tumbuh kembangnya, bentar lagi masuk pondok, bentar lagi nikah, ya Allah, nikmatilah masa-masa seperti ini. Jadi ya memang triknya mengatasi anak yang aktif bikin kita emosi itu adalah dengan pelajari tabiat dan karakter mereka, fase-fase anak pada umumnya. Dengan demikian nanti akan lebih besar permakluman dan penerimaan kita, betul? Dan tadi penting juga untuk membatasi pertemanan anak, karena as-sahibu sahib, sahabat itu menarik, sahabat itu berpengaruh. Maka kalau temannya itu toksik, batasi pergaulannya. Jangan jadikan teman buruk itu sebagai sahabat karib anak-anak kita. Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama sahabat karibnya. Bagaimana pola komunikasi untuk anak yang sudah baligh? Kaidah simpelnya gini, Bapak Ibu. La'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermainlah bersama anak di 7 tahun awal. Maksudnya bermain di sini bangun kedekatan, bangun kehangatan gitu ya. 7 tahun berikutnya didiklah adab. 7 tahun setelahnya ketika anak sudah baligh, ketika anak sudah mulai dewasa, jadikanlah ia sahabat. Jadi treatmentnya memperlakukan anak yang sudah baligh, yang sudah besar adalah jadikan ia sahabat. Yang namanya sahabat itu senang jika diperhatikan. Betul tidak, Bapak Ibu? Sering-sering kasih perhatian, ungkapkan rasa sayang, kasih kejutan, banyak-banyak membangun kebersamaan, makan bareng, jalan-jalan bareng, shopping bareng, jalanin hobi anak kita bareng gitu. Yang namanya sahabat, selain senang dikasih perhatian, sahabat juga senang dihargai. Betul nggak, Bapak Ibu? Maka berhentilah membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak yang lainnya. Karena anak senang dihargai, kan? Berarti sekarang kalau mau memerintah sesuatu, mau memutuskan sesuatu, coba ajak anak diskusi terlebih dahulu. Gimana menurut kakak ya? Kakak setuju nggak? Begini cara kita menghargai anak kita kalau sudah memperlakukan mereka sebagai sahabat. Nabi Ibrahim saja, ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim apa ujuk-ujuk langsung nyembelih? Enggak. Nabi Ibrahim itu padahal kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Tapi Nabi Ibrahim meskipun jadi kekasih Allah, dia pasti akan jalankan perintah Allah. Namun Nabi Ibrahim masih berkomunikasi dua arah dengan anaknya. Ya bunayya, ini arafil manam ani azbahuk, fangzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi disuruh untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara. Coba beritahu apa pendapatmu. Masya Allah nih, Pak. Nabi Ibrahim masih meminta pandangan anaknya. Baru anaknya bilang, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sahabat itu senang jika dikasih perhatian, senang jika disayang, senang jika dihargai, diapresiasi ya. Kemudian dia juga senang kalau potensinya itu dipandang dan diakui oleh orang tuanya, apalagi dibantu untuk dikembangkan. Nah,
3: teman-teman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan, luas surga Allah itu seluas langit dan bumi. Langit yang kita lihat saat ini, itu baru langit pertama, langit dunia. Masih ada lagi langit-langit di atasnya, langit kedua sampai dengan langit ketujuh. Seluas itulah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ya, kalau nanti kita di akhirat kelak, kita gak dapat jatah di surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi itu, gak dapat jatah tempat tinggal walaupun sejengkal. Bayangin, betapa meruginya orang-orang yang seperti itu. Maka kuncinya adalah takwa. Sekali lagi, kuncinya adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar, kenikmatan di dunia ini hanya sebentar. Itu pula, semua jenis kenikmatan yang ada di dunia ini kita pasti bosan. Berbeda dengan kenikmatan di surga Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan abadi, selalu berganti, dan gak akan pernah kita merasakan yang namanya kebosanan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Barakallahu fikum.

0: Anda.
1: Ini penting ini. Bertawassul dengan mengakui dosa. Ini dilakukan oleh para anbiya, di antaranya Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam pernah melakukan dosa, betul? Apa dosanya? Meninggalkan kaumnya. Meninggalkan dakwah. Karena Nabi Yunus meninggalkan dakwah, berarti Nabi Yunus berdosa. Ketika Nabi Yunus berdosa, berarti Nabi Yunus merusak hubungan dirinya dengan Allah. Ketika Nabi Yunus merusak hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah merusak hubungannya dengan Nabi Yunus. Allah perintahkan ikan paus menelan Nabi Yunus. Di tengah kegelapan perut ikan paus, dan perutnya ikan paus ada di dalam ikan paus, dan ikan pausnya ada di kedalaman samudera. Zulumat, kegelapan di dalam kegelapan, benar-benar gelap gulita. Antum bayangkan perutnya di dalam ikan, ikannya di dalam dasar samudera, gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa. Pertanyaannya, tahu nggak antum apa doanya Nabi Yunus? Si. Apakah Nabi Yunus berkata, ya Allah, bebaskanlah aku dari perut ikan paus ini, ya Allah? Apakah seperti itu doanya? Apa dosa, doanya Nabi Yunus? Doanya Nabi Yunus adalah mengakui dosa. Jangan remehkan mengakui dosa. Jangan meremehkan mengakui dosa. Doanya Nabi Yunus adalah, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Apa yang menimpaku bukan karena kau zalim, karena kau maha suci. Inni kuntu minadz zalimin. Ini semua terjadi karena kezalimanku. Inni kuntu minadz zalimin. Ketika Nabi Yunus mengakui dosanya, berarti dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ketika Nabi Yunus memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah pun memperbaiki hubungannya dengan Nabi Yunus. Allah perintahkan ikan paus mengeluarkan Nabi Yunus. Padahal belum minta. Cuma apa? Ngakui dosa. Penting loh ngakui dosa itu. Makanya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya Allah, saya minta kaya. Apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Astagfirullah. Dulu mana istighfar apa tasbih apa tahmid, dulu mana? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya sama Al-Imam Ibnu Qayyim, muridnya, wahai guru, mana didahulukan, istighfar apa tahmid sama tasbih, mana yang didahulukan, memuji Allah ataukah minta ampun sama Allah, mana yang didahulukan? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, baju kotor itu jangan dikasih parfum, tapi dicuci. Baju kotor itu dicuci, jangan dikasih parfum. Paham gak kira maksudnya? Mencuci itu berarti apa? Istighfar kan, supaya suci dosanya kan. Baru baca tahmid untuk memperindah. Bisa dipahami? Fungsi tasmih, tahmid, tasbih itu memperindah. Sedangkan fungsi istighfar untuk apa? Membersihkan. Bisa dipahami maksudnya? Ada juga Nabi yang pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala takroba hadis syajara. Jangan kamu, wahai Adam dan juga Hawa, dekat-dekat pohon. Jangankan makan, dekat-dekat aja tidak boleh kok. Gak boleh. La takroba hadis syajara. Janganlah kamu berdua mendekat-dekati pohon ini. Gak boleh. Jelek. Gak baik. Datang setan memperindah. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau gak kamu saya tunjukkan pohon yang kalau kamu apa? Pohon yang akan bisa menjadikan kamu kekal, yaitu syajaratal khuldi. Jadi sing ngarani pohon khuldi, sing menamai buah khuldi, itu iblis. Wong Islam elok kabeh saiki. Nabi Adam makan buah khuldi. Sing ngomong buah khuldi siapa? Iblis, pohon keabadian. Memang kerjanya setan itu gitu, memoles-moles sesuatu yang jelek sehingga tampak indah. Dengan inilah Nabi Adam terjebak, akhirnya beliau melakukan kesalahan, kemudian Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Betul? Ketika dikeluarkan dari surga, Nabi Adam gelisah, gundah gulana, duka, ya. Beliau sangat sedih luar biasa. Di saat itulah Nabi Adam berdoa. Tahu enggak apa doanya Nabi Adam? Apakah Nabi Adam berdoa, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke surga"? Apakah seperti itu? Apa yang dilakukan beliau? Ngakui dosa. Jangan remehkan mengakui dosa. Jangan remehkan mengakui dosa. Nabi Adam membaca doa, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin." Ya Allah, aku telah berbuat dolim, ya Allah. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni dosaku, maka aku termasuk orang yang merugi. Setelah Nabi Adam berdoa seperti itu, apa yang Allah lakukan? Satu, Allah mengampuni dosanya. Dua, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi nabi. Tiga, Allah menjanjikannya masuk surga. Cukup apa Nabi Adam tadi itu? Mengakui dosa. Jangan sepelekan mengakui dosa, ya jamaah. Saya mau cerita, boleh gak? Boleh ya? Sepakat? Oh ya. Dengarkan, jangan tidur. Dan alhamdulillah belum ada yang tidur. Dengarkan. Zaman dulu ada seorang mahkotanya salaf, namanya Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau itu ahli fatwanya para tabi'in, mahkotanya para tabi'in. Datang orang minta fatwa. Di antaranya yang pertama, ada orang yang datang kepada beliau, "Wahai guru kami, hujan sudah lama tidak turun sehingga tanaman-tanaman kami gersang mati, hewan-hewan ternak kami kekeringan, mati binasa. Tolong berikan wasiatmu agar Allah mengangkat musibah ini dan Allah menurunkan hujan, tolong." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Pulanglah, perbanyaklah istighfar, perbaiki hubunganmu sama Allah. Ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Perbanyaklah memohon ampunan. Pulanglah, pulang." Datang orang berikutnya, "Wahai guru kami, sesungguhnya kami telah lama ditimpa kemalangan, kemelaratan, hidup susah. Allah belum mengangkat musibah ini telah lama dari kami. Berikan wasiatmu agar kemalangan, hidup, kemelaratan Allah angkat dari diri kami." Kata Hasan Al-Basri, "Pulanglah, ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbanyaklah istighfar, memohon ampunan. Pulanglah, pulang." Datang orang berikutnya, "Wahai guru kami, sungguhnya aku ditimpa musibah. Telah lama Allah belum menganugerahkan kepada kami seorang anak keturunan. Sedangkan aku ingin masa tuaku ada anak yang merawat aku. Berikan wasiatmu agar musibah ini diangkat oleh Allah dan kami diberi anak keturunan." "Pulanglah, perbanyaklah istighfar, perbaiki hubunganmu sama Allah. Pulanglah, pulang." Datang orang yang nomor 5. Sengaja saya salahkan. Yang nomor 4 adalah, datang orang yang mengadu, "Wahai guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Kalau sekarang ya bisnis kami bangkrut." Ya gitulah kalau sekarang. "Berikan wasiatmu." "Pulanglah, istighfarlah, pulang." 4 orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda, tetapi dikasih solusi satu, apa? Istighfar. Sampai ini menggelitik muridnya Hasan Al-Basri dan berkata, "Wahai guru kami, imam, telah datang kepadamu 4 orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda. Tetapi kenapa kok solusinya cuma satu? Memohon ampun. Apa hubungannya mohon ampun sama hujan tidak turun? Apa hubungannya mohon ampun istighfar dengan kemalangan hidup, kefakiran, kemelaratan. Apa hubungannya istighfar dengan mandul tak punya anak? Apa hubungannya istighfar dengan gagal panen? Apa hubungannya? Kata Hasan al-Basri, solusi itu bukan dari diriku, tapi lihatlah dalam surat Nuh ayat kurang lebih 9, 10, 11, 12. Lihatlah surat Nuh, itu bukan dari aku. Lihatlah dari surat Nuh, dengarkan. Fakultustaghfiru rabbakum, aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian semuanya kepada Allah. Ya, sungguhnya Allah Maha menerima menerima ampunan dari dosa-dosa kalian. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah kirimkan hujan lebat membawa rezeki. Wa yumditkum bi amwal, Allah berikan harta yang melimpah kepadamu. Wa banin, dan Allah berikan anak keturunan kepadamu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan untukmu kebun-kebun yang rindang yang mengalir sungai-sungai. Saya mau tanya, empat-empatnya kejawab di situ enggak? Terjawab enggak? Fakultustaghfiru, beristighfarlah kalian semuanya. Kalau kalian beristighfar, yursilis sama'a alaikum midroro, Allah turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwal, Allah berikan kepadamu harta yang banyak. Wa banin, Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar, Allah berikan kepadamu kebun-kebun yang rindang yang mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Belum minta loh itu. Minta apa enggak tadi itu? Belum minta, cuma apa? Ngakui dosa. Jangan sepelekan ngakui dosa ya jemaah. Ustaz, saya itu pengen istighfar Ustaz, tapi saya itu bingung, saya dosa saya itu apa? Nah, itu bahaya itu teman-teman itu. Ya? Perhatikan. Dosa dari dosa, ya. Saya ulangi ya. Tidak merasa berdosa dari dosa itu lebih dosa dari dosa itu sendiri. Dan hukuman terberat bagi pelaku dosa adalah dia tidak merasa berdosa. Karena dengan itu dia enggak bisa tobat. Memang itu kebanyakan kita kayak gitu, pengennya khusyuk, minta maaf sama Allah, tapi bingung salahku apa ya. Dan enggak mungkin orang itu enggak punya. Dan di antara nikmat teragung yang Allah berikan kepada hamba adalah Allah tuntun langkahnya sehingga dia tahu dosanya. Dan gak ada loh manusia gak dosa itu. Pasti berdosa, wajib berdosa. Kalau gak berdosa, malaikat. Namanya manusia itu pasti berdosa. Maksudnya wajib berdosa itu pasti berdosa. Bukan berarti wajib melakukan dosa, jangan salah paham. Nanti dipotong videonya baik. Maksudnya wajib berdosa itu pasti berdosa, gak mungkin gak berdosa, karena kita bukan malaikat. Ya, makanya penting mengakui, jangan remehkan mengakui dosa ya jemaah. Ini akhlaknya para anbiya. Rasulullah saja, Rasulullah loh ini padahal setiap harinya beristighfar bertobat berapa kali? 100 kali. Itu ya, itu nomor berapa itu? Hah? 5 ya. Dahsyatnya bertawasul dengan mengakui dosa. Makanya penting itu sebelum minta itu mengakui dosa dulu. Makanya adabnya dalam berdoa itu istighfar, Rabbana dzalamna anfusana, atau Allahumma ighfir lana dzunubana. Terus merendah dulu. Jangan langsung ya Allah saya minta kaya. Jangan. Merendah dulu. Itu adab dalam berdoa, mengakui dosa. Ya. Dan di antara nikmat Allah adalah kita dimunculkan perasaan dari diri kita

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Hadis Arba'in Nawawi.
2: Baik, hadis yang ke-14. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: as-sayyibu az-zani, wan-nafsu bin-nafsi, wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, orang yang sudah menikah berzina, maka ini hukumnya dirajam dalam Islam. Yang kedua, wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa, maka dibunuh lagi dalam Islam, yaitu dengan hukum qisas. Yang ketiga, at-tarik li dinihi, yaitu orang yang meninggalkan agamanya alias murtad. Maka dalam Islam ini pun juga dibunuh. Al-mufarik lil jamaah, yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Ini pun dalam Islam pemberontak boleh dibunuh. Ya, atau diperangi maksudnya. Lihatlah Bukhari dan Muslim. Masya Allah nih, sekarang kita bicara tentang pembunuhan nih, Pak. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga. Ini menunjukkan bahwa darah seorang muslim pada asalnya haram. Tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Dan Nabi menyebutkan ada tiga alasan yang dibenarkan boleh. Apa itu? Yang pertama, orang yang sudah menikah berzina. Maka dalam Islam dia dihukum apa? Rajam. Namun Pak, sebuah akidah yang harus kita yakini betul, bahwa penegakan hukum rajam, penegakan hukum qisas, itu tidak diserahkan kepada individu-individu kaum muslimin. Di dalam Islam Pak, penegakan hukum-hukum seperti itu hanya diserahkan kepada pemimpin. Ya. Nah, sekarang di Indonesia pemerintah kita tidak menegakkan itu. Di Indonesia tidak menegakkan hukum rajam, di Indonesia tidak menegakkan hukum qisas. Terus gimana dong? Kita katakan ya sudah, karena itu bukan kewajiban rakyat. Yang menanggung dosa siapa? Ya mereka, mereka yang menanggung dosa, mereka yang berdosa. Ya, bukan kemudian kita yang kemudian melakukannya, enggak boleh, Pak. Antum melihat teman antum zina misalnya, padahal udah nikah, langsung antum rajam, bunuh. Enggak boleh, antum siapa? Ya, enggak ngawur dalam Islam dalam pelaksanaannya. Semua itu harus ia diserahkan kepada penguasa. Kenapa? Sebab kalau penguasa yang melakukannya, beres. Tapi kalau antum yang melakukannya, bisa balas dendam keluarganya, Pak. Iya enggak? Iya. Iya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Siang.
6: Bismillah,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang
6: edisi Selasa 29 Muharram 1448 Hijriah.
4: Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
6: Ustaz Jamaluddin LC Hafizahullah
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
6: Kebiasaan Rasulullah Setelah Sholat Isya.
4: Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama kita muji Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu luang untuk bertemu dan bermajlis. Majlis tempat kita meningkatkan keilmuan, majlis tempat kita meningkatkan keimanan, majlis yang di dalamnya kita berharap mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya majlis ini adalah majlisnya Ustaz Abdul Salam Hafizahullah ta'ala, tetapi karena beliau berhalangan sehingga saya diminta untuk menggantikan. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dari majelis ini kita mendapatkan peningkatan amal, peningkatan iman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita adalah mengambil salah satu bab yang ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya pada bab yang ke-40, bab maja'a fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab hadis-hadis tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bab ini secara spesifik, secara terperinci lebih kepada membahas salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Salat sunnah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau selesai dari mengerjakan salat isya, maka biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam langsung pulang ke rumah, lalu mengerjakan salat rawatib, salat sunnah ba'diyah isya di rumah. Dan waktu ini adalah waktu yang biasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak diganggu. Artinya tidak ada sahabat yang bertemu dan berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung pulang ke rumah dan mengerjakan salat sunnah di rumah. Lalu biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk ngobrol, berbincang-bincang sebentar bersama keluarga beliau, bersama istri beliau sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian beliau tidur malam. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam kebiasaannya adalah tidur cepat, tidak suka bergadang, tidak tidur larut malam. Beliau tidur di awal malam setelah beliau berbincang sebentar bersama keluarganya. Tetapi kadang-kadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbincang bersama sebagian sahabat. Kadang-kadang beliau pergi ke sebagian Ansor, sahabat-sahabat Ansor, dan berbincang bersama mereka. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dan berbincang bersama keluarganya. Ikhwani fiddin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang atau ketika datang ke tempat tidurnya, menjelang tidurnya, beliau sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa atau membaca zikir. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Ketika beliau beranjak pergi ke tempat tidurnya, beliau membaca zikir ini. Ya, mengingatkan kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita makan dan memberikan kita tempat tinggal. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa kafana wa at'amana wa saqana, yang telah memberikan kita makan dan minum, yang telah mencukupkan kita dan juga memberikan kita tempat tinggal. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Betapa banyak orang yang tidak ada yang mencukupinya dan tidak ada juga tempat dia berlindung, berteduh untuk beristirahat. Dengan membaca ini, kita muhasabah diri dan kita mengingat karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita rasakan sepanjang siang, kita mendapatkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan di malam harinya kita bisa dengan tenang beristirahat, tidur malam, ada tempat kita berteduh. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau sallallahu ya ketika di tempat tidurnya beliau menggabungkan, beliau duduk kemudian beliau menggabungkan kedua telapak tangannya lalu ditiup sebanyak 3 kali. Beliau tiup, ditiup sambil ada sedikit disertai dengan ludah, lalu membaca 3 surah, yaitu surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbin nas, Qul a'udhu birabbil falak, dan Qul a'udhu birabbin nas. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu beliau usapkan kedua tangannya yang tadi sudah ditiup disertai dengan sedikit ludah, diusapkan ke muka, ke kepala, kemudian ke sekujur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijangkau dengan tangan. Baru kemudian beliau tidur, rebah ke samping kanan, ke sisi kanan, dan dengan meletakkan telapak tangan beliau di bawah pipi sambil membaca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian nanti ketika sudah pertengahan malam, entah maju sedikit atau mundur sedikit, beliau sallam akan bangun untuk melakukan salat malam. Ini yang akan kita bahas di dalam bab ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya telah menyebutkan keutamaan-keutamaan salat malam. Nabi kita alaihissalam menyebutkan bahwa di dalam surga terdapat kamar-kamar, terdapat istana-istana yang bagian luarnya dilihat, dapat dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Bahwa istana-istana yang indah itu Allah siapkan bagi siapa? Allah siapkan bagi orang yang punya tiga sifat. Satu, dia suka memberi makan. Kemudian yang kedua, menebarkan salam. Dan yang ketiga adalah sholat malam di saat orang lain sedang terlelap tidur. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain juga menyebutkan, ya, mengajak untuk melakukan sholat malam. Beliau mengatakan, alaikum biqiyamil laili, hendaklah kalian mengerjakan sholat malam. Ya, fa innahu da'bu salihin qablakum, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi sholat malam ini bukan menjadi kekhasan umat Islam, tapi merupakan ciri khas orang-orang saleh sejak sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Yang kedua, salat malam ini dia mendekatkan kepada Allah, sarana kita untuk mendekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa takfirun lisayyi'at, salat malam menggugurkan kesalahan, menghapuskan dosa, ya. Wa manhatun lil ismi, dapat mencegah dosa. Dengan melakukan salat malam, seseorang lebih terjaga, lebih terlindungi dari mengerjakan dosa. Nabi kita alaihissalam dulu pernah dilapori, pernah ada yang mengeluh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang malam harinya rajin melakukan salat malam, tapi ternyata di siangnya dia melakukan pencurian, suka mencuri. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan dia, nanti sholatnya akan menghentikannya dari perbuatannya tersebut. Ya, ini sejalan dengan Nabi. Hadis Nabi SAW mengatakan, waman hatun anil ismi, bahwasanya sholat malam itu dapat mencegah dari dosa. Ya, kemudian Nabi melanjutkan, wamat radatun lidda'i anil hasad, anil jasad, bahwa sholat malam juga dapat mengusir penyakit dari badan. Ini diantara keutamaan sholat malam. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat malam. Dan perintah kepada Nabi juga berlaku untuk kita, umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muzammil, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, wahai sosok yang berselimut, wahai orang yang berselimut, qumil layla illa qalila, bangunlah malam hari, salatlah di malam hari kecuali sedikit, ya, nisfahu awinkus minhu qalila, setengahnya atau lebih kurang sedikit, auzid alaih, atau lebih sedikit. Dan hitungan malam itu ikhwan fiddin rahimakumullah dihitung sejak waktu salat malam, dihitung sejak selesai salat isya sampai dengan sebelum terbitnya fajar, sebelum masuknya waktu subuh, ya. Adapun malam hari sendiri dihitung sejak terbenam matahari. Nah, Nabi kita alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan salat malam, setengahnya atau kurang sedikit atau lebih dari itu. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil di dalam salat malam. Inna sanulqi alaika qawlan saqila, sungguh kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Maksudnya akan diturunkan kepada Nabi wahyu, akan diturunkan kepada beliau Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya salat malam itu memberikan kekuatan bagi seseorang untuk memikul sesuatu yang berat. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an aw aqwa mukila. Bahwasanya salat malam itu dia lebih, bacaan yang dibaca itu lebih mengena, lebih nyatu antara bacaan dengan hati, dan lebih mengena, dapat dipahami. Artinya orang yang bangun melakukan sholat malam, bacaannya lebih khusyuk, ya, lebih ketemu antara bacaan yang dia baca dengan hatinya, dan lebih dia bisa pahami dan tadabburi bacaan-bacaannya. Nah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, di sini Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala membawakan sekian banyak hadis tentang salat malam Nabi alaihi salatu wasalam, tetapi mungkin kita akan baca beberapa hadis saja. Kita akan pilih beberapa di antaranya. Ikhwan fillah, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi tentang salat malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dan lainnya, bahwasanya shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan salat malam, beliau melakukan qiyamul lail sampai bengkak kedua telapak kakinya, hatta tafakhat qadamahu, sampai kedua telapak kaki beliau bengkak, ya. Sehingga dikatakan kepada beliau, atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau paksakan dirimu melakukan ini, engkau bebani dirimu untuk melakukan salat malam sampai kedua telapak kakimu bengkak, padahal semua dosa-dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang telah diampuni. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya dosa, seandainya ada dosa Nabi kita sallallahu yang telah lalu dan juga yang akan datang telah diampuni. Maka para sahabat, di sini halnya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, adakah engkau paksakan dirimu mengerjakan salat malam sampai bengkak kedua telapak kakimu, padahal semua dosamu yang lalu maupun yang akan datang jika ada semuanya sudah diampuni?" Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasalam? Qal afala akunu abdan syakur. Jika keadaannya seperti itu, jika aku telah diampuni dosaku yang telah lalu dan akan datang, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umat beliau mencoba dan berusaha untuk mendekati. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa seperti inilah seharusnya seorang hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, dan seperti ini seharusnya orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Sebab itu Nabi kita alaihi salatu wasalam di sini memberikan alasan kenapa beliau memaksakan diri melakukan ibadah sampai bengkak kedua telapak kakinya untuk mewujudkan afala akunu abdan syakur, untuk mewujudkan bahwa beliau benar-benar hamba Allah yang menghambakan dirinya kepada Allah, kepada Rabb-Nya, dan sebagai wujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jika itu semuanya adalah nikmat dari Allah, diampuni dosa-dosanya telah lalu dan akan datang, patut disyukuri. Dan mensyukuri nikmat Allah dengan hati, yaitu mengakuinya sebagai karunia dan nikmat pemberian dari Allah, dengan lisan memuji Allah, menyanjung Allah atas nikmat tersebut, dan beribadah menggunakan anggota badan. Ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama mengatakan beribadah dengan memaksakan diri seperti ini khusus

Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Artinya Nabi kita alaihi salatu wasalam mengajarkan supaya kita beribadah sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Artinya lakukan salat malam sesuai dengan kemampuan. Jika mampunya kita ya hanya 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, atau mungkin hanya 15 menit, 30 menit, 40 menit, lakukan itu. Yang penting dia berkesinambungan. Nabi kita alaihissalam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi menjawab, adwa muha wa inqalla, yang bisa berkesinambungan walaupun sedikit. Ya. Karena itu Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika beliau masuk ke masjid suatu malam atau suatu hari dan beliau menemukan ada tali yang terbentang diikatkan di antara dua tiang. Beliau bertanya, "Ini tali apa? Untuk apa tali ini? Kepentingannya untuk apa?" Dijelaskan kepada beliau bahwa tali tersebut diikatkan oleh seorang wanita yang menggunakannya untuk melakukan sholat malam. Bahwa kalau dia sedang kuat, maka dia tidak berpegangan. Tapi di saat dia sudah lelah, capek, dia akan berpegangan pada tali tersebut. Nabi kita SAW mengatakan, "Huluh, lepas tali ini." Ya. Hendaklah kalian melakukan sholat di saat kalian kuat, sesuai dengan keadaan kalian. Artinya tidak berlebihan. Ya, jika memang kuatnya kita sekian, lakukan sekian. Sesuaikan itu supaya tidak seperti yang Nabi ingatkan kepada sebagian sahabat, la takun mithla fulan kana yaqumul lail tsumma tarakah. Jangan seperti si fulan, dia pernah salat malam tapi setelahnya dia berhenti meninggalkannya. Kenapa? Karena dia paksakan dirinya berlebihan, ya akhirnya kuatnya semalam dua malam, setelah itu dia tidak lagi melanjutkannya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat malam sampai bengkak kedua telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis berikutnya tentang kapan Nabi kita alaihi wasallam bangun melakukan salat malam. Waktu untuk mengerjakan salat malam mulai sejak selesai salat Isya sampai dengan menjelang subuh. Ya. Yang merasa sulit bangun di akhir malam bisa mengerjakannya di awal malam. Ya. Nabi kita SAW berpesan kepada sebagian sahabat, di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk melakukan salat malam, salat witir di awal malam. Ya, karena kondisi keadaan Abu Hurairah yang siang harinya sibuk belajar, membuntuti dan mengikuti Nabi untuk melihat dan mendengarkan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, itu di malam harinya rentan akan los. Makanya Nabi berpesan kepadanya supaya melakukan salat witir di awal malam. Ya. Tetapi yang paling afdal adalah mengerjakannya di akhir malam. Ikhwani fiddin, Nabi kita alaihi salatu wasalam, ya, tentang kapan beliau melakukan salat malam, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang salat malam beliau. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kana yanamu awwalal lail tsumma yaqum. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam biasanya tidur di awal malam. Dan tadi kita sebutkan bahwa beliau tidak suka sahar bergadang. Beliau membiasakan diri tidur di awal malam, tapi sebelum itu beliau sempatkan untuk berbincang bersama keluarga.

0: kepadanya. Dan itulah contoh cara untuk membangun keluarga yang harmonis. Berikan waktu, sisihkan waktu untuk berbincang bersama keluarga, bersama istri menjelang tidur. Kana yanamu awwalal laili tsumma yaqum. Beliau biasa tidur di awal malam. Tsumma yaqum, kemudian setelah itu beliau bangun, yaitu setelah pertengahan malam. Di tengah malam beliau kemudian bangun. Dan sebaik-baik salat malam adalah seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Beliau alaihissalam menyebutkan ahabbus salati ilallah salatu Dawud. Sebaik-baik salat malam adalah salat seperti yang dipraktikkan oleh Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam, dia akan membagi malam itu menjadi 6. Ya. Kalau dihitung sekarang, tenggelam matahari sampai dengan waktu subuh itu silakan dibagi 6. Dawud alaihissalam, dia akan tidur sampai setengah malam, sampai pertengahan malam. Ya, artinya 3/6-nya. Setelah 3/6 malam dia bangun. Baru kemudian melakukan sholat malam seukuran sepertiganya, 2/6-nya. Lalu 1/6 sisanya dia gunakan untuk tidur kembali. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau akan bangun di pertengahan malam. Setelah berlalu setengah malam, beliau akan bangun. Lalu melakukan sholat malam. Faidza kana minas sahari awtar. Apabila tiba 1/6 malam yang terakhir, dan itu waktu sahur, ya. Ketika tiba waktu sahur, beliau melakukan sholat witir. Beliau tutup sholat malamnya dengan sholat witir. Nabi kita SAW bersabda, sholatul layli masna masna. Fa'idha khashiya ahadukumul fajra subha fal yutir biwahidah. Sholat malam itu kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu seterusnya. Dan jika sudah khawatir menjelang subuh, silakan tutup dengan sholat witir 1 rakaat. Nah, Nabi kita SAW biasa melakukan witir ketika sudah memasuki waktu sahur, memasuki 1/6 yang terakhir. Summa ata firasyah. Bila sudah mengerjakan salat witir, beliau kembali lagi ke tempat tidurnya. Ya. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahli. Nah, di akhir malam setelah salat malam itu, jika beliau punya hajat kepada keluarganya, punya hajat kepada istrinya, maka di situ beliau mendatangi istrinya. Fa idza samial adzana wasab. Jika sudah ada terdengar adzan, beliau segera bangun. Ya. Beliau segera bangkit. Fa in kana junuban afadha alaihi minal ma. Jika beliau ternyata sedang junub, beliau akan mandi. Wa illa tawaddaa wa kharaja ila shalah. Jika tidak sedang junub, maka beliau langsung berwudu dan keluar melaksanakan ibadah salat, maksudnya salat subuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wasalam biasa mengerjakan salat malamnya di kamar, di dalam rumah, di kamar beliau. Kata para ulama, di tempat yang sekarang beliau, di tempat beliau dikuburkan, disitulah beliau biasa melakukan salat malam. Dan kadang-kadang Nabi kita alaihi salatu wasalam salat menggunakan alas tikar, ya, seukuran tempat beliau sujud, cukup untuk beliau sujud. Dan kadang-kadang beliau salat di tikar yang digunakan oleh Aisyah untuk tidur, ya, sehingga seperti disebutkan di sebagian hadis, ketika beliau bersujud karena tempat tikarnya sempit, ketika beliau bersujud, beliau raba pegang kakinya Aisyah sebagai syarat, lalu dia tarik untuk memungkinkan beliau melakukan sujud. Dan apabila Nabi sudah bangkit, Aisyah menjulurkan atau meluruskan kembali kakinya. Dan kadang-kadang beliau, dan ini sedikit, beliau sholat malamnya di masjid. Kadang-kadang beliau keluar melakukan sholat malam di masjid. Kata ulama, biasanya itu karena mungkin khawatir akan mengganggu istrinya sedang tidur, dan beliau memilih sholat di luar. Ikhwanul Fiddin, maksud kita bahwasanya beliau melakukan sholat malamnya di pertengahan malam. Seukuran berapa itu? 4, 2 per berapa tadi? Seukuran 2/6. 2/6 malam. Kemudian nanti di 1/6 sisa beliau gunakan untuk istirahat kembali. Untuk apa? Untuk menyiapkan badan beliau mengerjakan sholat subuh, sehingga ketika beliau bangun sholat subuh, beliau dalam keadaan fit, beliau dalam keadaan segar karena sudah sempat beristirahat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian tentang berapa jumlah bilangan rakaat sholat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi kita alaihi salatu wasalam di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Dan itu sudah termasuk salat witir. Tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Di sebagian hadis dikatakan tidak lebih dari 11, dan kadang-kadang Nabi kita alaihi salatu wasalam mengerjakan 9 rakaat atau kurang, tergantung keadaan. Ya. Di antara hadis yang menyebutkan hal tersebut adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Annahu akhbarahu annahu bata inda Maimunah wa hiya khalatuhu. Ya. Quraib pernah diceritakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa suatu malam dia menginap di rumah bibinya, saudari ibunya, khalah. Ya. Yang mana Maimunah radhiyallahu anha adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Maimunah ini saudarinya menikah dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antara Nabi kita alaihi salatu wasallam dengan Abdullah bin Abbas, saudara sepupu misan. Ya. Bahwasanya Abdullah bin Abbas menginap di rumah Maimunah, istri Nabi SAW, yang merupakan bibinya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Abdullah bin Abbas sengaja menginap di rumah Maimunah di saat Nabi sedang menginap di Maimunah radhiyallahu anha. Dia ingin melihat seperti apa Nabi beribadah di malam hari. Qal fattaja'tu fi ardil wisadah. Lantas aku tidur di sisi bantal. Wattaja'a Rasulullah SAW fi tuliha. Sedangkan Rasulullah bersama Maimunah, beliau tidur di sisi panjangnya. Seumpama ini adalah bantal. Abdullah bin Abbas tidur di sini, di bagian sisi lebarnya. Sementara Rasulullah bersama Maimunah di sisi panjangnya. Fanama Rasulullah SAW hatta idhan tasafal laylu au qablahu biqalilin au ba'dahu biqalil. Rasulullah tidur sampai tengah malam, atau sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit. Fastaiqadha Rasulullah SAW. Rasulullah lanjut bangun. Beliau bangun di tengah malam. Faja'ala yamsahun nauma an wajhi. Yang beliau lakukan pertama adalah mengusap mukanya. Ya. Beliau usapkan tangannya, atau beliau mengusap tidur dari matanya, dari wajahnya, artinya beliau usap mukanya supaya lebih segar. Summa qara al-ashral ayatil khawatima min suwari min surati Ali Imran. Setelah itu boleh lanjutkan dengan membaca 11 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan," dan seterusnya ya sampai ayat yang terakhir dari surah Ali Imran, dari ayat 190 sampai dengan ayat 200, 11 ayat. Beliau baca sambil menghadap ke atas. Ya. Di mana 10 ayat ini atau 11 ayat ini berbicara tentang keajaiban makhluk Allah Azza wa Jalla, penciptaan Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Dengan membaca itu, apalagi disertai dengan tadabbur, berarti kita sedang mengingat kebesaran Allah Azza wa Jalla, mengingat kebesaran ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan dilanjutkan dengan doa-doa, doa perlindungan dari api neraka, dan disebutkan juga di dalamnya tentang nikmat surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Jadi diawali dengan membaca 11 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Baru kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Tsumma qama ila shannin mu'allaqin fatawadda'a minha." Baru kemudian pergi, beliau pergi berwudu, ya, pergi ke tempat air lalu berwudu. Fa ahsanal wudu'a, dan beliau berwudu dan baik dan sempurna. "Tsumma qama yusalli." Kemudian beliau bangun mengerjakan salat. "Fa qumtu ila jambihi." Kata Abdullah bin Abbas, ketika Nabi bangun melakukan salat, dia segera bangun juga ikut salat dan berdiri di samping kiri beliau. Ya. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala ra'si. Ketika Abdullah bin Abbas berdiri di samping kiri, Nabi dengan tangan kanannya beliau memegang telinganya. Dipegang, digerakkan sedikit tangannya di telinga Abdullah bin Abbas. Fasalla raq'atain. Artinya disebutkan dari yang lain, Nabi menggesernya, menariknya pindah ke samping kanan. Makmum laki-laki kalau satu orang, maka dia berdiri di samping kanan imam lurus, tidak mundur sedikit, apalagi mundur jauh, ya. Fasalla raq'ataini. Lalu beliau salat 2 rakaat. Summa raq'ataini, kemudian tambah 2 rakaat lagi. Summa raq'ataini, kemudian 2 rakaat lagi. Summa raq'ataini, summa raq'ataini, summa raq'ataini, 6 kali. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa rakaat jadinya? 12. Summa autara, summa taja'a. Baru kemudian beliau melakukan witir 1 rakaat dan dilanjutkan dengan beliau tidur. Tidur kembali seperti yang disebutkan di dalam hadis sebelumnya. Jadi Nabi kita SAW melakukan salat malam 13 rakaat. Dan itu yang paling banyak. Tidak pernah beliau salat lebih dari 13 rakaat. Ya. Dan kadang-kadang beliau akan salat kurang dari itu. Tergantung keadaan. Kemudian ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, tentang panjang berdiri beliau dan panjang bacaan beliau di dalam sholat. Ya. Di sebagian sholat malam, Nabi kita SAW disebutkan di sebagian hadis di sini bahwa beliau sholat malam sampai menghatamkan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, dan surah Al-Ma'idah. Bahkan sebagian perawinya ragu, atau Al-An'am. Berapa juz itu? Ya. Sampai Al-Ma'idah saja 7 juz. Itu dibaca di satu salat malam. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan kadang-kadang Nabi kita SAW, beliau sholat malam sepanjang itu hanya mengulang satu ayat saja. Karena kadang beliau hanya membaca satu ayat sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qama Rasulullah SAW bi ayatin minal Qur'ani laylah. Pernah Nabi kita SAW salat malam ya dengan panjang salat beliau yang biasanya hanya mengulang satu ayat. Ini artinya yang terpenting di dalam bacaan salat itu adalah bagaimana kita bisa mentadaburi dan menghayati bacaan yang kita baca. Jika kita merasa kita sedang melewati sebuah ayat dan ayat tersebut bermanfaat bagi kita, akan menguatkan keimanan kita, silakan diulang-ulang. Ya. Jika itu yang maslahat bagi keimanan dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi kita SAW di dalam salat malamnya apabila beliau melewati ayat rahmat, maka beliau akan meminta rahmat. Jika melewati ayat yang berisikan siksa, beliau akan berlindung dari siksa tersebut. Dan jika melewati ayat yang berisi tasbih kepada Allah, maka beliau akan bertasbih. Sehingga beliau akan salat lama. Dan pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dia pernah salat di belakang Nabi SAW atau salat malam bersama Nabi SAW, saking panjangnya bacaan beliau, ya, hatta hamamtu bi amri su. Saking panjangnya salat malam beliau SAW, Abdullah bin Mas'ud sampai-sampai merencanakan hal yang buruk. Ya. Dia ditanya, "Wa ma hamamta bih? Apa yang kamu rencanakan itu?" Dia mengatakan, "Hamamtu an aq'uda wa ada'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah berencana duduk dan meninggalkan Nabi salat, saking panjangnya bacaan dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimakumullah, kemudian di bagian terakhir bahwa salat malam itu bisa dilakukan dengan cara duduk. Boleh dilakukan sambil duduk walaupun dalam keadaan sehat. Ya. Adapun salat fardu, maka di antara rukun salat fardu adalah mengerjakannya dengan berdiri. Tidak boleh salat dengan duduk salat fardu kecuali dalam keadaan tidak mampu berdiri. Adapun salat malam, maka dia boleh dikerjakan sambil duduk. Disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'ida, bahwa Nabi SAW kadang-kadang salat malam panjang dalam keadaan berdiri, dan beliau di sebagian waktu salat malam panjang juga dengan cara duduk. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'im. Jika beliau sallallahu membaca dalam keadaan berdiri, membaca Al-Fatihah dan surah dan sambil berdiri, maka beliau akan ruku dan sujud dalam keadaan berdiri. Wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Tapi kalau beliau memulai salatnya dengan duduk, membaca surah dengan duduk, maka beliau akan ruku dan sujud dalam atau sambil duduk juga. Beliau menyelesaikan salatnya dengan duduk. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi kita sallam apabila beliau lelah atau sakit, atau kata ulama sebagian waktu ketika beliau sudah tua, beliau menggabungkan antara berdiri dengan duduk. Beliau memulai salatnya dengan cara duduk. Lalu jika tersisa 30-40 ayat, kira-kira dua muka Al-Quran, ketika tersisa 30-40 ayat, beliau akan berdiri, menyelesaikan bacaan sambil berdiri, lalu ruku, sujud, ya, ruku dalam keadaan berdiri, lalu sujud, lalu di rakaat kedua, beliau akan yang sama. Diawali bacaannya dengan cara duduk, nanti mendekati selesai bacaan, beliau berdiri, ruku dalam keadaan berdiri, lalu melanjutkan salatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah juga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis. Nabi pernah sholat dengan duduk, lalu membaca dalam keadaan duduk. Faida baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayatan. Lalu jika tersisa dari bacaan surah beliau sekitar 30-40 ayat, beliau bangkit. Summa raka'a wa sajada. Summa sana'a fi rakaati tsaniyati mitsla dzalik, dan beliau mengerjakan rakaat yang kedua seperti itu juga. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca di atas bisa menginspirasi, bisa menumbuhkan semangat, membangkitkan keinginan untuk meneladani dan mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Ustadz, bagaimana menghadapi anak yang kritis dan penalarannya tinggi? Jadi kalau nanya panjang, terus susah berhenti, sehingga kita sebagai orang tua suka bingung. Syukran Ustadz. Bapak Ibu, anak-anak itu memang punya karakter kasratul as'ilah, suka bertanya. Maka bagaimana merespon pertanyaan anak? Yang pertama, apresiasi anak yang udah mau bertanya. Anak mau nanya sama orang tuanya, itu artinya anak percaya sama orang tuanya, betul tidak? Dia pandang orang tuanya itu kompeten bisa menjawab pertanyaannya. Maka bersyukur dengan kenyataan ini, puaskan pertanyaan anak, jawab mereka, apresiasi mereka. Seperti Nabi ketika ditanya Abu Hurairah, Nabi bilang apa? Laqad sa'alta an 'azimin. Engkau sudah bertanya suatu perkara yang penting. Wah, bagus nih, bagus nih. Dan puaskan mereka kalau kita tahu jawabannya, jawab Bapak Ibu. Menjawab pertanyaan mereka itu tidak lama. Nanti kalau mereka sudah besar, mereka mulai agak menjauh dari orang tuanya biasanya ya. Karena begitulah fasenya ketika remaja, mereka mulai punya otonomi. Dan faktor pembentukan diri itu lebih besar konformitas teman sebaya dibandingkan dengan orang tuanya. Ngerasain gak Bapak Ibu yang punya anak remaja? Lebih dengar omongan temannya daripada orang tuanya nih. Kebanyakan begitu. Diajak pergi sama orang tuanya, ogah-ogahan. Tapi kalau diajak pergi sama temannya, langsung pergi keluar. Tuh. Pengaruh teman tuh luar biasa. Nah, makanya ketika orang tua punya kesempatan membangun kedekatan dengan anak, menjawab pertanyaan mereka, maka lakukan. Bahkan kalau perlu dilebihkan jawabannya. Wah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama orang yang biasa kerja di laut. Orang ini bertanya, apakah air laut itu bisa dipakai untuk berwudu? Nabi jawab, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Iya, air laut itu tahur, suci mensucikan. Bisa dipakai wudu, bisa dipakai taharah. Dan bangkainya halal dimakan. Sebentar, tadi orangnya cuma nanya soal apa? Air laut boleh dipakai enggak buat wudu? Tapi Nabi lebihkan jawabannya. Apa faedahnya? Karena Nabi tahu orang ini kerja di laut, tambahan faedah dari Nabi akan bermanfaat buat dirinya. Maka ini pelajaran mahal buat kita para orang tua untuk memuaskan logika anak. Kalau perlu tambah faedahnya karena kita tahu ini bakal penting buat dia. Tuh, ini seni merespon pertanyaan nih Bapak Ibu. Lah kalau kita enggak tahu gimana Ustadz? Maka coba ingat-ingat dulu, di delay waktunya. Mi, kenapa ya Mi? Kok kita salam sehabis sholat, kok gak ada yang jawab salam kita Mi? Waduh, ditanya aneh-aneh nih Pak. Oh sebentar, coba ambilin Umi minum dulu nak di dapur. Nah di delay dulu Pak, sambil kita buka youfit.com. Nah, apa ya jawabannya? Wah ternyata nggak ketemu jawabannya. Ya udah nak, Allahu a'lam, Umi belum tahu. Tapi kita sama-sama belajar ya nak ya. Nanti kita sama-sama tanya Ustadz, kita cari tahu. Masya Allah. Tunjukkan kalau kita memang terbatas ilmunya, tapi kita nggak lelah untuk cari tahu dan belajar bersama dirinya. Ini bagus ini Pak. Lah kalau ditanya dengan sesuatu yang pasti nggak bakalan tahu jawabannya gimana? Dialihkan pada hal yang lebih positif. Seperti Nabi pernah ditanya Arab Badui. Nabi ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Nabi tahu gak Pak jawabannya? Gak tahu. Nabi gak tahu persis kapan kiamat itu terjadi. Maka Nabi justru malah balik bertanya dan mengalihkannya pada hal positif. Kata Nabi, mata adataha. Ini Arab Baduinya nanya, kapan kiamat? Nabi malah balik nanya, "Madza a'dadtaha? Memang apa yang sudah kamu persiapkan?" Kata Arab Badu ini, "Aku cinta Allah dan Rasul-Nya." Ya kan? Anta ma'a man ahbabta. Jika demikian, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Masya Allah, kan jadi positif nih Pak ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau anak bertanya dikonfirmasi dulu, dia ini arahnya mau kemana. Umi, Umi, aku mau tanya Umi, asal aku itu dari mana sih Umi? Waduh, nanya asal ya. Tarik nafas. Jadi gini nak, abikmu itu punya sumsum tulang yang kemudian keluar dari kemaluan disebut dengan sperma, masuk ke rahim Umi, jadilah zigot, zigot kemudian jadi janin, engkau membesar di dalam kandungan hingga kemudian lahir nak. Ibunya udah panjang lebar jelasin zigot, janin, sperma, anak-anak gak paham nih. Konfirmasi dulu, kenapa nak, kok nanya kayak gini? Oh iya Mi, soalnya tadi aku habis dari warung, ditanya asalnya dari mana, temanku jawab asalnya dari Solo. Ternyata nanya asal domisili, bukan nanya asal penciptaan. Udah panjang lebar bahas zigot lagi, bahas janin lagi. Makanya diklarifikasi dulu, dikonfirmasi, ini apa asbabul wurud pertanyaannya.
3: Rumah pertama Rasulullah di Madinah. Hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah bukanlah perjalanan mudah. Rasulullah harus memulainya dengan berjalan membelakangi arah Madinah. Bersembunyi dan mengendap. Kurang lebih 10 hari, Nabi mengarungi lautan padang pasir. Siangnya sangat terik, malamnya sangat gelap. Menempuh rute yang bukan jalur biasanya, karena menghindari sergapan kafir Quraisy. Sementara di Madinah, orang-orang Ansor dan mereka yang lebih dulu sampai tengah menanti. Mereka berdiri bersaf-saf mulai dari pagi, berjalan kaki atau di atas tunggangan. Dada mereka dipenuhi semangat dan cinta. Wajah-wajah mereka dironai rindu dan cemas. Leher-leher mereka berdesakan dengan leher jenang onta tunggangan mereka. Siap menyambut utusan Allah yang mulia. Dan sampailah Rasulullah di perkampungan Bani Salim bin Auf. Mereka menghampiri Rasulullah, membuat jalan unta Rasulullah terhalang. Sambil memegangi tali kekang unta beliau, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tinggallah bersama kami. Jumlah kami banyak, perbekalan melimpah, dan kami kuat untuk melindungi Anda." Rasulullah menjawab, "Biarkan saja unta ini berjalan. Sesungguhnya dia tengah diperintah. Di tempat mana harus berhenti." Unta itu lewat di tempat Bani Bayadah, lalu Bani Sa'idah, lalu perkampungan Bani Al-Harits bin Al-Khazraj. Setelah itu, Bani Adi bin An-Najjar. Setiap melewati perkampungan ini, para penghuninya memegangi tali kekang unta dan menghalangi jalannya agar berhenti. Mereka sangat-sangat berharap unta itu berhenti dan Nabi bisa tinggal bersama mereka. Sambil tersenyum dan berterima kasih, Nabi mengulangi ucapannya. "Biarkan saja unta ini berjalan. Sesungguhnya dia tengah diperintah, di tempat mana harus berhenti." Beliau berdoa, "Ya Allah, pilihkan tempat berhenti untukku. Ya Allah, pilihkan untukku." Saat tiba di perkampungan Bani Malik bin An-Najjar, onta itu pun berhenti. Kemudian ia berdiri lagi dan memutari daerah itu. Kemudian berhenti di tempat pertamanya tadi. Nabi pun tinggal di sana. Terpilihlah rumah sahabat Abu Ayyub menjadi tempat tinggal muhajir, orang yang hijrah, yang paling mulia. Rumahnya menjadi tempat tinggal pertama Rasulullah di Madinah. Rumahnya yang terpilih dari sekian banyak orang yang sangat menginginkan agar Rasulullah tinggal bersama mereka. Demikian, Allahu a'lam.

0: Para nasihat.
1: Ikhwani wa akhwati fillah a'azzani Allahu ayakum. Materi kita kali ini adalah at-tawassul baina syar'i wal manhi. Tawassul antara yang sesuai syariat dan antara yang terlarang. Dan juga insyaallah kita akan menyampaikan tentang syafaat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati, bapak ibu, pada dasarnya tawassul itu perintah agama. Kita diperintahkan untuk bertawassul. Itu pada dasarnya. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 35. Tawassul itu perintah agama. Dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah, perantara menuju Allah. Jadi mencari perantara, mencari wasilah atau tawassul itu pada dasarnya perintah agama. Jadi kalau panjenengan ditanya oleh orang, apa sih hukum tawassul itu? Jawabannya boleh apa enggak boleh? Jawabannya apa? Jawabannya bukan boleh apa enggak boleh, tapi terperinci. Tetapi dasarnya bahwa tawassul adalah perintah agama. Betul ya? Surat apa tadi? Al-Maidah ayat 35. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai perantara pakai ayat ini. Ketika kita melihat orang bertawassul dengan kuburannya para wali, kuburannya orang soleh, ketika kita sampaikan kepada mereka, ngapunten niki mboten wonten tuntunan saking Kanjeng Nabi, apa jawaban mereka? Kata siapa ndak ada? Jelas kok ayatnya kok. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Nih ayatnya nih. Boleh tawassul. Kata siapa enggak boleh? Lah. Jadi mereka mendebat, menolak nasihat pakai ayat ini. Sampai sini paham? Maka sekarang yang harus kita sampaikan adalah memahami ayat ini dengan benar. Apa makna al-wasilah di dalam surat Al-Maidah ayat 35? Apakah maknanya itu kuburannya orang soleh? Maka kita gak bisa memahami ini dari akal kita. Kita pahami ini dengan pendapat para salaf. Bagaimana tafsir At-Tabari? Bagaimana tafsir Ibnu Katsir? Mereka memaknai ya al-wasilah di sini adalah amalan ketaatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau orang ingin dekat sama Allah, pengen dikabulkan doanya, dia harus bangun malam, dia harus bakti sama orang tua supaya dekat sama Allah. Itu maksudnya. Lah, jadi tawassul ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang terlarang dan ada yang disyariatkan. Nah, sekarang jawaban atau poin selanjutnya, apa saja tawassul yang disyariatkan? Tawassul yang disyariatkan itu apa saja? Yang pertama, at-tawassul, ditulis ya. Nomor pertama, at-tawassul bil asma'il husna. Bertawassul dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Ini boleh kalau ini. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Kepunyaan Allah nama-nama yang indah, asmaul husna. Fad'uhu, berdoalah kepada Allah, serulah Allah, memintalah kepada Allah, biha, dengan nama-nama yang indah tersebut. Berarti boleh bertawasul dengan asmaul husna. Hajat Anda apa? Sebut nama Allah sesuai dengan hajat Anda. Anda ingin diberi oleh Allah harta, maka kita harus ingat kita punya Tuhan yang memiliki nama yang artinya Zat yang Maha Kaya Raya. Apa itu? Apa mas? Hah? Al-Ghani. Kita sebut Allahumma ya ghani aghnina. Ya Allah, antal ghani, engkau lah Zat yang Maha Kaya Raya, aghnina, berikan kekayaanmu kepada kami. Minta apa lagi? Minta rezeki. Ingat, kamu punya Tuhan yang memiliki nama yang artinya Zat yang Maha Memberi Rezeki. Apa? Enggak ada yang enggak tahu kalau ini. Banyak yang hafal. Allahumma ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Memberi Rezeki, urzuqna, berikan rezekimu kepada. Boleh pakai bahasa Arab, afdal. Enggak bisa ya pakai bahasa Indonesia. Kalau enggak bisa bahasa Arab ya Allahumma ya Razzaq, wahai Zat yang memberikan rezeki, memberi rezeki, berikan rezekimu kepada. Kalau bisa bahasa Arabnya ya Allahumma ya Razzaq urzuqna. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Enggak bisa bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa. Enggak bisa bahasa Jawa, boleh bahasa Madura. Enggak apa-apa. Sebisanya. Minta apa lagi? Minta kasih sayang. Kau harus ingat, makanya kita harus kenalan sama Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal nama-namanya. Kita minta kasih sayang ketika kamu terpuruk, kamu terbuang, banyak orang yang telah mendepakmu, kamu tidak dianggap oleh keluargamu. Ingat, kamu punya Allah yang memiliki nama Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mendekatlah pakai nama itu. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai Zat yang Maha Ar-Rahman, Pengasih lagi Penyayang, aku minta kasih sayang. Minta apa lagi? Minta kuat. Kuat apanya? Terserah. Minta kuat. Allah memiliki nama yang artinya Zat yang Maha Kuat. Apa? Kok banyak yang gak kenal ya? Al-Qawi. Allahumma ya Qawi, Allahumma antal Qawi. Ya Allah, kau lah Zat yang Maha Kuat, berikan kekuatanmu kepada aku. Minta keperkasaan. Ingat, kita punya Allah yang memiliki nama Zat yang Maha Perkasa. Apa itu? Al-Aziz, Al-Matin, wahai Zat yang Maha Perkasa, Maha Kuat, berikan kekuatanmu, keperkasaanmu kepada kami. Minta sembuh ya, karena berobat gak waras-waras. Ingat bahwa kamu punya Allah yang memiliki nama apa? Allah memiliki nama yang artinya Zat yang Maha Menyembuhkan. Apa itu? Asy-Syafi, Allahumma antasy-syafi, isfini, Allahumma la syifaa illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, engkau lah asy-syafi, satu-satunya Zat yang menyembuhkan, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan. Ya, ini namanya, ini kalau dijabarkan panjang ya, tapi yang saya sebutkan tadi ini boleh namanya tawassul dengan asmaul husna. Boleh disebutkan hajatnya, tapi jangan dibuat wiritan. Misalnya minta kaya, Allahumma ya ghani ya ghani ya ghani ya ghani ya ghani ya ghani. Ada enggak yang kayak gitu? Dibaca sebanyak 4.444 kali. Khusus minta kaya, ya honi. Bukan begitu. Fada'uhu, berdoalah kepada Allah. Apa? Biha, dengan nama itu. Surat apa tadi? Al-A'raf 180. Ini tawasul pertama yang dibolehkan. Tawasul nomor dua yang dibolehkan adalah at-tawasul bisifatillah. Bertawasul dengan sifatnya Allah. Lalu yang pertama dengan apa? Nama. Asma sifat kan nama, kan? Nama-nama Allah. Ini bukan nama tapi sifat. Bedanya apa, Ustaz? Begini, perhatikan, ini butuh konsentrasi. Kalau saya berdoa, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai yang Rahman, Ar-Rahim, berikan kasih sayangmu. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini sifat apa nama? Tolong dijawab. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai Zat yang Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, berikan kasih sayangmu kepadaku. Dengan nama atau dengan sifat ini? Nama. Kalau sifat bagaimana, Ustaz? Rahman, nama. Kalau sifatnya apa? Rahmah. Berarti kita doanya gini. Misalnya, Allahumma birahmatika, ya Allah dengan rahmatmu sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah dengan rahmatmu ampunilah dosaku. Paham perbedaannya nama sama sifat? Saya kasih contoh lagi. Al-Aziz, nama apa sifat? Nama. Sifatnya namanya izzah. Allahumma ya Allah bi'izzatika. Al-Aziz yang maha perkasa. Tapi kalau izzah keperkasaan, maka kalau dengan sifat seperti ini caranya. Allahumma bi'izzatika, ya Allah dengan keperkasaanmu tolonglah aku. Bisa dipahami gak? Ini repot jelaskan kalau gak ngerti bahasa Arab. Antara nama sama apa? Sifat. Rahman nama, Rahmah sifat. Aziz nama, Izzah sifat. Al-Qawi nama, Al-Quwah sifat. Ya. Jadi kalau Allahumma ya Qawi, Allah Zat yang Maha Al-Qawi, ini berarti nama. Ya Allah dengan kekuatanmu, berarti dengan apa? Sifat. Itu nomor dua.

0: jawab.
1: Baik, pertanyaan berikutnya ya Ustaz, bagaimana menghadapi orang yang marah apalagi dia berpangkat? Biasanya sulit untuk dihadapi, mohon pencerahannya.
2: Iya. Ya, kita lihat bagaimana kita menghadapi orang yang marah apalagi atasan kita. Kita lihat mungkin kita memang salah, minta maaf. Kalau tidak salah, kita berkesempatan untuk memberikan klarifikasi dengan baik, sampaikan dengan baik. Tapi jangan selah atau jangan putus marah-marahnya. Tiga, diamkan, dengarkan dulu. Beliau salah marah kepadaku, aku tidak salah. Biarkan, dengarkan dulu. Setelah selesai, mohon izin Pak, boleh menyampaikan klarifikasi Pak? Tidak usah. Oh ya sudah. Besok lagi. Dipaksakan sekarang juga tidak akan bermanfaat. Dia masih mendidih darahnya dengan emosi amarahnya tersebut. Sekarang kan kita bukan posisi yang sedang marah, yang sedang marah dia. Yang sedang dikuasai oleh setan siapa? Dia. Kita kalau kemudian melihat kesempatan untuk memberikan klarifikasi, berikan. Iya Pak, jadi sebetulnya kejadiannya demikian Pak, begini, begini, begini. Dan saya jujur terhadap apa yang saya sampaikan. Kalau Bapak inginkan bukti, insya Allah saya bisa bawakan bukti. Kalau Bapak ingin saksi, insya Allah saksinya ada fulan dan fulan. Ini penjelasan saya. Tapi kalau memang saya bersalah, saya minta maaf. Kalau saya tidak bersalah, saya senang untuk diluruskan oleh Bapak, tapi dalam hal ini saya tidak bersalah. Sampaikan baik-baik. Sampaikan baik-baik.

0: بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Kalau kau diperlakukan buruk, balaslah dengan yang baik. Dengan demikian akan berubah. Potensi terjadinya permusuhan berubah menjadi persaudaraan yang dekat. Yang demikian ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Yang demikian ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan anugerah banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beri hadiah. Beri hadiah. Ini akhlak baik yang terpuncak. Wallahu ta'ala.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Biografi Sa'ad bin Abi Waqqash, seri kedua.
1: Sa'ad tidak pernah ikut serta dalam satu pertempuran kecuali ia akan membawa anak panah tersebut. Dan hal itu terus dilakukannya hingga dia meninggal dunia. Pada hari yang menyedihkan itu, datanglah Ummu Aiman untuk memberi minuman kepada para pasukan yang terluka dalam medan perang. Tiba-tiba seorang kafir melemparnya dengan anak panah, hingga dia pun terjatuh dan auratnya terbuka. Orang kafir tersebut pun tertawa. Melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambil sebuah anak panah. Lalu beliau bersabda kepada Sa'ad,
2: "Wahai Sa'ad, lemparlah anak panah ini. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu."
1: Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggabungkan penyebutan nama ayah dan ibu beliau ketika meminta sesuatu kepada Sa'ad. Dan hal itu belum pernah beliau lakukan terhadap siapapun, kecuali kepada Sa'ad radhiyallahu anhu. Setelah Sa'ad melepaskan anak panah tersebut tepat mengenai leher orang kafir itu, hingga ia pun tewas seketika. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Lalu beliau bersabda, "Sa'ad telah melakukan pembalasan untuknya, untuk Ummu Aiman. Semoga Allah mengabulkan doanya." Sejak saat itu, yang menjadi senjata Sa'ad dalam setiap peperangannya adalah anak panah yang diberkahi dan doa yang dikabulkan itu. Sa'ad selalu teringat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepadanya. "Makanlah yang baik-baik, wahai Sa'ad. Niscaya doamu akan dikabulkan." Dia juga teringat sabda Rasulullah yang lainnya,
2: "Ya Allah, tepatkanlah lemparannya dan kabulkanlah doanya."
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa nabinya itu. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu pun menjadi pemanah jitu dan doanya selalu terkabulkan. Mengenai lemparan jitu dan anak panah yang selalu mengenai sasaran, dapat dilihat dengan jelas dalam pertempuran-pertempuran yang selalu diikuti oleh Sa'ad dalam melawan orang-orang musyrik, terutama ketika dia menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin dalam penaklukan negeri Persia dengan tujuan menyebarluaskan Islam di sana. Sebelum terjadinya peperangan yang sangat masyhur di negeri Persia, yakni Perang Qadisiyah, orang-orang Persia telah berkumpul dalam jumlah yang besar guna menghadapi orang-orang Islam. Saat itu, Umar bin Khattab yang menjadi Amirul Mukminin ingin keluar guna menghadapi pasukan Persia dan memimpin pasukan kaum muslimin. Namun Ali bin Abi Thalib berhasil merayunya agar dia mengurungkan niatnya tersebut. Tugas yang sangat sulit ini tidak mungkin dapat dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki kekuatan baik dalam keimanan maupun fisiknya. Dari sini, Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar,
2: "Sebaiknya kamu mengutus orang yang memiliki cakar-cakar seperti singa. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqash."
1: Umar pun mempertimbangkan perkataan Abdurrahman tersebut, hingga akhirnya dia berpendapat bahwa Sa'ad merupakan singa yang pantas untuk dipercaya melakukan tugas yang sulit itu. Umar pun menunjuknya sebagai pemimpin pasukan, lalu dia berkata kepadanya,
2: "Wahai Sa'ad, janganlah kamu terberdaya bila dikatakan kepadamu, engkau adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan engkau adalah sahabat Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menghapus suatu kejelekan dengan kejelekan lainnya, melainkan Dia akan menghapus suatu kejelekan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, sesungguhnya tidak ada suatu hubungan pun antara Allah dengan salah seorang pun dari hamba-hambanya kecuali hubungan ketaatan."
1: Sa'ad bin Abi Waqqash pun keluar sebagai singa bagi Allah dan Rasulnya yang diutus untuk memimpin kaum muslimin dalam sebuah peperangan yang sangat menentukan di negeri Qadisiyah. Melalui perantara Sa'ad, Allah memadamkan api yang menjadi sesembahan orang-orang Majusi, membersihkan bumi Persia dari najis, dan mengubah tempat-tempat penyembahan api, dan mengubah tempat-tempat penyembahan api menjadi masjid-masjid yang dipakai untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madain, ibu kota Persia pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Lalu Allah memuliakan pasukannya dengan memberikan kemenangan kepada mereka. Meskipun pada waktu itu Sa'ad sedang merasakan kesakitan pada sebagian anggota tubuhnya, tetapi dia berusaha untuk menahan rasa sakit itu. Dia tetap memimpin kaum muslimin guna meraih pertolongan yang telah dijanjikan Allah. Pada saat itu, kaum muslimin pun selalu mengulang-ulangi perkataan,
2: "Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Sesungguhnya, Dia adalah sebaik-baik pelindung."
1: Sa'ad dan kaum muslimin berjalan menyeberangi sungai Dijlah hingga mereka dapat sampai di tempat kaum musyrikin. Akhirnya, mereka dapat mengalahkan orang-orang Persia secara total. Adapun doa yang selalu dikabulkan merupakan senjata kedua yang dipergunakan untuk Sa'ad dalam berperang melawan musuh-musuh Allah. Pintu-pintu langit selalu terbuka untuk menyebut setiap doa yang dipanjatkan Sa'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan doa dan permintaan Sa'ad kapan saja dia berdoa dan meminta kepadanya.
0: Wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqash.
1: Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sebagian kaum muslimin saling berseteru dengan sebagian yang lainnya. Adapun Sa'ad berusaha menjauhkan diri dari fitnah kerusuhan tersebut. Dia juga tidak turut berperang dalam kubu Ali ataupun Muawiyah. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk tinggal di Madinah yang berada jauh dari tempat terjadinya kerusuhan tersebut. Dia menjadi wali, yakni gubernur di sana. Ketika hari kematiannya datang, dia sempat berkata,
2: "Aku mempunyai sebuah jubah yang terbuat dari bulu. Ketika aku menghadapi pasukan kaum musyrikin pada peperangan Badar, aku mengenakan jubah tersebut. Sesungguhnya, aku ingin bertemu Allah dengan menggunakan jubah tersebut. Karenanya, kafanilah aku dengan jubah itu bila aku meninggal."
1: Pada pagi hari di tahun ke-55 Hijriah, kaum muslimin melayat Sa'ad. Mereka memakamkannya di Baqi, di samping kuburan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummahatul Mukminin, ikut mendoakannya. Mereka semua menangis tersedu-sedu karena sang pelempar jitu dan pemilik doa yang selalu terkabulkan itu telah meninggal dunia. Semoga Sa'ad dapat sampai ke surga-surga Allah serta dapat meraih keridhaan dan ampunannya. Kini yang tersisa hanyalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: "Lemparkanlah anak panah ini, wahai Sa'ad. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu."
1: Demikian, wallahu a'lam.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Oh ya Ustaz, ini nyambung ini. Terbo kemis Jumat nih. Jumat itu ya Sayyidul Ayyam, kemudian kita tahu jadi ingat juga ada yang bertanya tentang Jumat karena ya sekarang ini kita mudah mengingat yang viral-viral ini. Yeah. Ada Jumat, istilahnya Jumat berkah. Jumat berkah ya. Sebenarnya Jumat berkah ini istilah yang kemudian jadi omongan mungkin di antara ikhwan. Sebenarnya istilah itu boleh enggak, atau memang itu adalah istilah yang syar'i, atau seperti apa? Gantian deh, Ustaz Ayat deh.
2: Iya Ustaz, ini yang sedang dilakukan oleh kaum muslimin. Hari Jumat menjadi berkah itu setelah mereka pakai berkat. Ya, maksudnya kotakan makan senek, yang jelas sedekah ya. Sedekah di hari
1: tapi
2: Jumat.
1: Banyak orang seneng memang jadinya itu.
2: Iya memang itu fitrah saja. Ya, jadi mereka ingin memanfaatkan momen hari Jumat untuk bersedekah karena ada keutamaannya. Memang hari Jumat ada keutamaannya. Dalam hadis yang masyhur sering kita dengar, min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah fi khuliqa adam fi udkhil al jannah fi ukhrij minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Nah. Di antara kebaikan atau keistimewaan hari Jumat, karena Nabi Adam diciptakan, dimasukkan surga, dikeluarkan dari surga, kemudian hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Nah, sehingga memang sebagian ulama memandang karena keistimewaan itu bagus sekali jika dimanfaatkan untuk beribadah, kayak sedekah, masih makan, dan itu yang memang secara
3: Mutiara Riyadus Salihin.
4: Hadis yang ke 53 sekarang ya. An Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malat asy-syamsu قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah SAW pada sebagian hari-hari yang beliau bertemu musuh dalam peperangan, beliau menunggu sehingga apabila matahari telah tergelincir, maka beliau pun berdiri dan bersabda, hai manusia, jangan kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh. Mintalah kepada Allah keselamatan. Apabila kalian bertemu dengan musuh, bersabarlah. Dan ketahuilah, sesungguhnya surga itu di bawah bayangan-bayangan pedang. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, yang menghancurkan pasukan, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faedah yang kedua ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini, istihbabu du'a halal karbi wasyada'idi. Disunnahkannya berdoa di saat ditimpa kesulitan, kepayahan, ya, di saat-saat yang sulit, di waktu perang misalnya. Demikian pula ketika kita ditimpa musibah yang berat misalnya, maka di situ sangat dianjurkan ya kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadarru kepada Allah. Ini kalau misalnya ibu di jalan, kemudian ternyata ibu naik pesawat atau pesawatnya di apa istilahnya, di sabotase lah, di ini gitu ya, apa, dibajak gitu, ada pembajak pesawat. Jadi saat seperti itu banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu di rumah kemasukan rampok, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa terutama ibu-ibu sekalian ya. Kita jangan lupa tuh membaca doa pagi dan petang. Ada doa, Bu, yang Rasulullah ajarkan kepada kita, zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yang kata Rasulullah kalau kita jaga itu kita akan dihindarkan dari musibah yang tiba-tiba. Apa itu? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hafalkan, Bu? Iya. Yeah. Tiga kali dibaca itu, Bu. Kata Rasulullah siapa yang membaca itu ia akan dihindarkan dari musibah yang tiba-tiba. Demikian pula ucapan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq itu penting, Bu. Ya, saya punya teman pernah dia cerita ke saya. Saya waktu di hutan dikejar-kejar tawon. Saya ucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu subhanallah tiba-tiba tawonnya pergi. Itu yang ngejarnya tawon satu kompi, Bu. Ya. Tapi segera ia ucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Segeralah tawon itu pergi. Nah, itu, Bu, ya. Makanya kita sangat dianjurkan, ya. Faedah yang ketiga, ibu-ibu, yang bisa kita petik dari hadis ini, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa ummatihi. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umatnya. Ya, bagaimana Nabi sangat sayang, Bu, kepada umat Islam, Bu, ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau berkhutbah, kata Rasulullah apa? Jangan mengharapkan musuh. Minta kepada Allah keselamatan. Lalu Rasulullah berdoa supaya Allah menangkan kaum muslimin. Itu menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Makanya subhanallah, bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu luar biasa sekali. Bagaimana gambaran kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, Bu? Ya, yeah, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, Bu. Mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-hasharatu yataqahhamna fiha. Perumpamaan aku dan perumpamaan umatku itu seperti apa? Seperti seseorang laki-laki yang menyalakan api. Rupanya binatang-binatang kecil itu berusaha nekat masuk ke dalam api. Wa ana akhidun bihajuzikun ka Rasulullah. Dan aku berusaha untuk memegang ikat pinggang kalian supaya jangan masuk ke dalam api. Walakinnakum taqahhamuna fiha. Tapi kalian malah nekat masuk ke dalam api. Lihat, Rasulullah itu sayang. Rasulullah sayang kepada kita, Bu, melebihi sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, Bu? Yang pertama, beliau berusaha menjelaskan segala macam jalan menuju surga dan segala yang bisa memasukkan kita ke neraka. Semua amalan yang bisa memasukkan ke surga dijelaskan sama Rasulullah. Semua yang bisa memasukkan ke neraka dijelaskan oleh Rasulullah. Itu kasih sayang luar biasa, Bu. Karena kan kata Ibnu Jauzi, ya, kita kata Ibnu Qayyim, Bu, ya, hakikat kasih sayang itu apa? Kata Ibnu Qayyim, kasih sayang itu artinya keinginan kuat untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari orang yang kita sayangi. Nah, itu, Bu, kasih sayang. Maka Rasulullah karena sayang sama umatnya, Bu, Rasulullah jelaskan semuanya. Semua perkara yang memasukkan ke surga dijelaskan sama Rasulullah. Semua yang memasukkan ke neraka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana kasih sayang Rasulullah, Bu? Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin apa? Memberatkan umatnya. Ya, Rasulullah pernah sholat tarawih ya 3 malam. Tahu kan hadisnya, Bu? Di malam yang keempat para sahabat udah kumpul tuh. Apa yang terjadi? Para sahabat menunggu, ditunggu, Rasulullah enggak keluar. Di pagi harinya Rasulullah ditanya, kata Rasulullah, "Aku khawatir sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian." Masya Allah. Rasulullah tidak ingin ya menimbulkan kesusahan pada umatnya. Rasulullah tidak ingin. Luar biasa sekali, ibu-ibu sekalian. Apa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya? Yang ketiga, ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya Allah berikan kepada dirinya syafaat, syafaat untuk umatnya. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, apa, Bu? "Ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannata wa baina syafa'ah, fakhtartu syafa'ah." Aku diberikan pilihan dua oleh Allah. Antara setengah umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat. Maka aku memilih syafaat. Kenapa? Karena dengan syafaat lebih banyak lagi umat Islam yang akan masuk ke dalam surga. Makanya dalam satu riwayat yang disebutkan bahwa penduduk surga itu 2/3 dari umat Islam. Masya Allah, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 1/3 lagi dari siapa? Dari umat-umat sebelum umat Islam yang beriman kepada Nabi mereka. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang sekali kepada umatnya, Bu. Maka dari itulah, Ibu, tidak ada nabi yang sangat sayang kepada umatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang menyebutkan ya bahwa Rasulullah ketika meninggal dunia mengatakan umatku, umatku, itu hadisnya mungkar kata para ulama. Yang sahih itu hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Al-Maidah, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau mengadab mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka hamba-hamba-Mu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maka Rasulullah pun menangis. Lalu Rasulullah berkata, "Umatku, umatku." Lalu kemudian Allah berfirman kepada Jibril, "Hei Jibril, coba kamu pergi kepada Muhammad, apa yang membuat dia menangis?" Maka Jibril pun pergilah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril bertanya, "Hai Muhammad, apa yang membuat kamu menangis?" Maka Rasulullah pun menceritakan tentang umatnya, bagaimana beliau berharap supaya Allah Subhanahu wa taala ya menyayangi umatnya. Maka Jibril pun kembalilah kepada Allah. Apa kata Allah? "Hai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, inna lan nasu'uka fi ummatik. Kami tidak akan menyusahkanmu, hai Muhammad, pada umatmu itu. Tidak akan." Masya Allah, ibu. Bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat Islam? Luar biasa. Pernah suatu ketika, ibu, Rasulullah SAW ziarah kubur. Kemudian Rasulullah mengucapkan doa ziarah kubur, apa, Bu? Ziarah kubur, doanya, "Assalamualaikum daro qaumim mu'minin." Ya. Dalam satu riwayat, "Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah." Apa kata Rasulullah setelah itu? "Wadidtu an ra'ai an qad ra'aina ikhwanana." Aku ingin sekali bisa melihat teman-teman kita. Apa kata para sahabat? "Hai Rasulullah, bukannya kami teman-temanmu?" Apa kata Rasulullah? "Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Tapi teman-teman kita, yaitu yang akan hidup setelah kita nanti." Masya Allah.
5: Rasulullah ingin sekali Bu bisa bertemu dengan teman-temannya. Kita-kita ini Bu ya disebut dengan teman-teman. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu nanti pada hari kiamat sementara engkau belum pernah melihat mereka? Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian? Kalau ada kuda, ubun-ubunnya putih, tapi hitam kuda itu. Di tengah-tengah kuda hitam semuanya. Kira-kira kamu bisa kenal tidak? Oh, kenal ya Rasulullah. Begitu juga umatku nanti pada hari kiamat, ubun-ubunnya bercahaya karena bekas air wudu. Subhanallah. Itu ibu-ibu sekalian ya. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya memang luar biasa sekali ibu-ibu sekalian.
3: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia,

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: akhirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: akhirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.
0: Idh

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Mukhtasar Kitab Adda wa Dawa karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini merupakan kajian yang diselenggarakan oleh Muslimah Academy. Insyaallah kita akan membaca judul yang diberi keterangan oleh penulis, Faslun al-farqu baina husnidh-dhon wal ghurur. Perbedaan antara husnudzon kepada Allah dan tertipu dengan karunia Allah. Karena ada sebagian orang, dia merasa tidak mau untuk bertobat atau tenggelam dalam maksiat dengan alasan Allah pasti akan mengampuni saya. Dan ini sebagai bentuk husnudzon kepada Allah. Sehingga dia tidak meninggalkan aneka maksiat itu dengan alasan husnudzon kepada Allah. Allah juga bakalan mengampuni saya. Allah pasti akan mengampuni saya dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan Faslun al-farqu baina husnidh-dhon wal ghurur. Pasal tentang perbedaan antara husnudzon dan ghurur. Al-ghurur artinya tertipu. Karena gharra artinya menipu, dan Allah menyebut setan dengan sebutan al-gharur. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai al-gharur menipu kalian. Al-gharur yang dimaksud adalah setan. Ada sebutan yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai si gharur menipu kalian. Misalnya di sini ya, di surat Fatir ayat yang kelima, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Demikian pula wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai al gharur si penipu yaitu setan yaghurrannakum menipu kalian. Inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan mereka sebagai musuh. Ada gharur, ada ghurur. Kalau ghurur artinya penipuan. Misalnya firman Allah Ta'ala, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, di surat Ali Imran ayat 185. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, فَقَدْ فَازْ, maka berarti dia orang yang beruntung. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, dan tidak ada kehidupan dunia selain hanya kenikmatan yang ghurur, yang menipu. Baik, selanjutnya penulis menyebutkan kathirun minal juhal, banyak di antara orang bodoh, i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi, mereka terlalu bersandar kepada rahmat Allah, ampunan Allah dan kemuliaan Allah, pemurahnya Allah. Wa dayya'u amrahu wa nahyahu, tapi di saat yang sama dia menyepelekan perintah dan larangannya. Wanasu annahu syadidul iqab, dan mereka melupakan kalau Allah itu maha keras siksanya. Wa annahu la yaruddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan tidak ada yang bisa menghalangi hukuman Allah apabila Allah telah menghukum al-qaumil mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Wa man i'tamada 'alal 'afwi ma'al israri fa huwal mu'annid, dan siapa yang merasa dia akan dapat ampunan sementara dia masih bertahan dalam perbuatan maksiat, fahuwa kal mu'anid, maka posisi dia sebagaimana orang yang menentang. Dia menentang, seperti orang yang menentang Allah. Menentang Allah gimana? Sudah tahu ini dilarang oleh Allah, tetap dilakukan. Tapi dia membayangkan pasti juga Allah bakal mengampuni saya. Qala ma'rufun, Ma'ruf pernah mengatakan, Raja'uka li rahmati man lan tuti'uhu minal khidlani wal humki. Engkau berharap terhadap rahmat zat di mana engkau tidak mentaatinya. Engkau berharap kepada rahmat Allah sementara engkau tidak mentaati Allah. Minal khidlan itu adalah tindakan al-khidlan. Al-khidlan artinya enggak dibantu oleh Allah, enggak ditolong oleh Allah. Oh, berarti kamu dilupakan oleh Allah. Dan tindakan kebodohan. Bagaimana mungkin mengharapkan ampunan dari Allah sementara dia tidak mentaati Allah? Itu kebodohan. Adanya harapan itu ketika orang punya amal, punya pengantar muqaddimah. Wa kana yaqul, dan Ma'ruf juga pernah mengatakan, inna qauman alhadhum amaniyul maghfirah. Sebagian orang mereka terlalaikan dengan amani, angan-angan untuk dapat ampunan. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubatin. Sampai ketika dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat. Karena dia merasa pasti juga nanti akan diampuni oleh Allah. Yaqulu ahaduhum, di antara mereka ada yang mengatakan, di antara ulama ada yang mengatakan, li'anni uhsinudzanna bi rabbi wa kadziba. Ketika aku merasa husnudzan kepada Allah padahal itu dusta. Lau ahsana dzanna la ahsana al-amal. Andaikan aku husnudzan, seharusnya aku memperbaiki amal. Karena husnudzan itu butuh muqaddimah. Perlu pengantar. Apa pengantar husnudzan? Ketika dia punya harapan. Nah, jadi husnudzan itu dilakukan saat orang punya harapan. Kalau dia tidak punya harapan, apa yang kemudian bisa dia jadikan sebagai bahan husnudzan? Enggak ada. Husnudzan itu ketika dia punya harapan. Karena itu, bagaimana caranya agar punya harapan? Caranya adalah dengan mendekat kepada pemberi harapan. Mendekat kepada pemberi harapan. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah dengan cara apa? Melakukan ibadah, bertaubat kepada Allah, dan ini bisa bentuknya taubat atau melakukan ketaatan dan seterusnya. Tapi kalau orang husnudzon namun dia tidak punya harapan, itu tertipu. Tertipu dengan apa? Kebaikan zat tadi. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, kemudian dia husnudzon sementara dia tidak membangun harapan di sisi Allah. Maka hakikatnya dia adalah tertipu. Taib, dan inilah yang dijelaskan oleh Ma'ruf di sini. Wa qad tsabata fi sahihain, dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang besok di hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dia dibuang, dilempar ke neraka, fatandaliku aqtabu batnihi, kemudian keluarlah usus dari perutnya, fayaduru finnari kama yaduru alhimar birahahu, kemudian dia berputar-putar di neraka dengan memegangi ususnya tadi, sebagaimana layaknya himar keledai yang berputar di rahahu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah tergambar ya, bagaimana cara orang dulu giling bahan makanan. Misalnya giling jagung, ada dua batu ya. Ada batu besar dan ada batu kecil. Kemudian di sini ada lubang. Nah, ini dikasih kayu. Terus di kayu ini ada keledai yang berputar. Ini namanya roha, yang dijadikan sebagai alat untuk giling, namanya roha. Roha. Keledai ini akan berputar untuk giling. Gambaran orang yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ususnya keluar, kemudian dia berputar mengelilingi ususnya. Fayatufu bihi ahlun nar, fayutifu bihi ahlun nar, kemudian dia dikelilingi oleh penduduk neraka. Banyak penduduk neraka yang kemudian nonton orang ini. Fayaquluna, kemudian para penduduk neraka ini bertanya, ya fulan ma asabaka, wahai si fulan, wahai si A, kamu kenapa? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Bukankah dulu ketika di dunia kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Masyaallah. Ini hadis sasarannya untuk para dai. Kau dulu di dunia kan berkhutbah, kau dulu di dunia ngajar, kau dulu di dunia ngisi kajian. Fayaqul, kemudian orang ini mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf, aku dulu memerintahkan kalian untuk melakukan yang ma'ruf. Wala ati, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anhakum 'anil munkar, dan aku melarang kalian untuk melakukan hal yang munkar. Wa atihi, dan aku melakukannya. Sehingga dia merasa dengan ilmu yang dia miliki, misalnya, oh, aku kan seorang tokoh, seorang ustad, seorang dai, tuan guru, kiai, atau apapun itu namanya, ajengan, sehingga gak mungkin aku akan disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah. Akhirnya dia tidak punya semangat untuk beramal, hanya banyak bicara, ngajak orang untuk beramal, tapi dia sendiri tidak beramal. Wa fil musnad, dan disebutkan dalam musnad dari hadis Ibnu Mas'udin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wa muhaqqirat adz-dzunub, waspadalah terhadap meremehkan, sikap meremehkan dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqiratid dzunub, waspadalah terhadap dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yahliknahu. Karena ketika dosa kecil itu berkumpul pada diri seseorang, sampai akhirnya dosa itu membinasakannya. Wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Kama thali qaumin nazalu arda falatin, seperti seseorang yang singgah di sebuah tanah yang lapang, padang pasir. Fahadara sani'ul qaum faja'ala ar-rajulu yantaliku fayaji'u bil'ud war-rajulu yaji'u bil'ud hatta jama'u sawadan wa ajjajun naran fa'andaju ma qadafu fiha. Seperti orang yang dia berada di tengah padang pasir, biar di falat, kanan kiri enggak ada penduduk, enggak ada masyarakat. Fahadara sani'ul qaum, tiba-tiba datang orang yang sani, dia punya sani itu orang yang melakukan kegiatan musona'ah, kegiatan produksi tertentu. Wallahu a'lam, mungkin dia adalah orang yang bekerja dan dia punya banyak karyawan. Faja'ala rajulu yantaliku fayaji'u bil'ud, kemudian banyak orang yang datang dengan membawa al'ud, dengan membawa ranting. Satu orang bawa ranting, satu orang bawa ranting, dikumpulkan hatta jama'u sawadan, sampai menjadi banyak ranting. Wa ajjaju naran, kemudian mereka menyalakan api. Fa'andaju ma qadhafu fiha, sehingga itu membakar apa yang mereka lemparkan di sana. Sehingga gambaran orang yang berbuat dosa itu adalah ketika dia beramal seperti dia mendatangkan ranting-ranting kayu bakar neraka. Memang ketika dia berbuat dosa kecil seperti satu ranting, Ini kalaupun terbakar satu saja mungkin tidak memberikan pengaruh. Tapi ketika terlalu sering, jadi ada banyak orang yang membawa ranting-ranting itu sampai bertumpuk jadi buahnya kemudian dibakar. Demikian perumpamaan bagaimana orang berbuat dosa kecil, tapi dia biarkan, dia merasa aman dengan dosa kecil itu, sehingga dia tidak merasa ada yang salah dari dosa kecil itu. Dia merasa bahwasanya dosa itu tidak membahayakan dirinya, tapi ternyata kumpulan ranting itu yang akan membakar dirinya. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu li akhihi madlamatun, apabila kalian punya kezaliman

0: dia tidak punya uang dinar maupun dirham, karena dia mati gak mungkin membawa uang dan gak berlaku transaksi uang besok di yaumil kiamah. Fa in kanat lahu hasanatun, jika dia punya amal saleh, ukhidha min hasanatihi, maka diambil dari amal saleh itu, fa utiyaha hadza, kemudian dikasihkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Wa illa ukhidha min sayyiati hadza, jika tidak, maka dosa-dosa orang lain akan diambil, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepadanya, thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzu billah. Wa rubbama takala ba'dul muqtarrina ala ma yara min ni'amillahi alaihi fid dunya. Terkadang sebagian al-muqtarrin, orang-orang yang tertipu, bersandar terhadap nikmat-nikmat Allah yang dia lihat ketika di dunia. Jadi dia merasa hidup saya aman-aman saja, rezeki saya lancar, karir saya makin bagus, dan harta saya makin bertambah. Gak ada yang salah dari hidup saya. Padahal di saat yang sama dia tenggelam dalam maksiat. Tapi keberadaan dunia dijadikan sebagai bukti Allah cinta kepadanya. Wa annahu la yughtarru ma bihi, sementara dia merasa tidak merasa tertipu dengan hal itu. Wa yadhunnu dhalika annahu min mahabbatillahi lahu, bahkan dia merasa Allah mencintainya. Ini bukti Allah mencintai saya. Wa annahu yu'tihi fil akhirah afdala min dhalika, dan besok di akhirat Allah akan berikan kepadanya yang lebih bagus, yang lebih hebat, lebih baik daripada ini. Wa hadza minal ghurur, dan ini termasuk tertipu dengan dunia.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana bisa melupakan sesuatu yang menyakitkan? Dan cara untuk kita bisa mengikhlaskan sesuatu yang pernah menyakitkan di hati kita. Oh, ini kita dalam kehidupan sering ada clash dengan orang. Tidak selalu kita yang salah, tapi memang orang itu menyebalkan. Tingkah lakunya tapi kasbelin. Kalau ngomong menyinggung, menyindir, menghina, menggibahi, memfitnah, membuli, membuat kita sakit hati. Ada teman yang begitu. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Yang suka ngaji ada yang begitu? Nah, ada apa banyak? Banyak. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati? Caranya, coba camkan beberapa hal berikut. Kalau ada orang yang menzalimi kita, apapun bentuk kezaliman, menggibahi, memfitnah, menghina, ya, membongkar aib kita gitu, itu sebenarnya menguntungkan kita, lebih banyak menguntungkan kita dan lebih banyak merugikan dia. Apa keuntungan kita? Pertama, dosa gugur. Setiap ini namanya ham atau hazan. Ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim asobahu yang ditimpa bla bla bla, di antaranya huznun walahamun, kesedihan atau ham. Apa bedanya? Ham dan huzan sama-sama tidak nyamannya hati, cuma berbeda penyebabnya. Ya, kalau huzan, kesedihan artinya ketidaknyamanan hati akibat peristiwa masa lalu. Mungkin ada yang menghina kita, ada yang membuli kita, menzalimi kita, atau kita kehilangan uang, kehilangan harta. Itu huzan. Kalau ham, keresahan, kegelisahan, artinya kekhawatiran terhadap masa yang akan datang. Gimana besok, gimana nanti, gitu. Dua-duanya tidak nyaman.

0: Tidaklah seorang muslim ditimpa yang begitu atau ditimpa disebutan wala wasobin wala nasobin, kelelahan, kecapean, kepenatan atau penyakit atau sesuatu yang menyakiti, hatta syauka, sampai ada duri yang ngoet sampai baret, illa kafarallahu bihi khotoyahu, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa dia karena semua penderitaan itu. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, dosa kita gugur. Itu pertama. Kedua, kita dapat pahala. Pahala dari mana? Dari orang itu. Seolah-olah kalau orang itu zalim ke kita sama dengan begini. Nih pahala saya untuk kamu. Mana dosa kamu saya ambil, saya tanggung untuk saya. Sama dengan begitu tuh. Nanti akhirnya dia bangkrut, lebih banyak kezalimannya, lebih banyak pahala yang dia berikan kepada kita, lebih banyak dosa yang diambil dari kita ke dia. Lama-lama dosanya tambah banyak, pahalanya habis, bangkrut tuh. Muflis. Pernah kan dengar hadis tentang muflis? Orang yang bangkrut yang kayak gitu tuh. Ketiga, doa kita makbul tuh kalau kita dizalimi. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang dizalimi makbul tuh. Walaupun orang ini orang durhaka tapi dizalimi, doanya makbul. Bisa ditembakkan doa keburukan bagi dia dari diri kita. Keempat, derajat kemuliaan kita terangkat naik. Karena dosa berkurang, pahala bertambah, naik derajat kemuliaan. Yang kelima, penderitaan disebut usr, kesulitan. Allah berjanji, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya dua kali kalimat ini diulang dengan kalimat yang persis sama, enggak ada perbedaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Kok bisa dua kalimat ini maknanya demikian? Ya itulah. Itu penjelasan dari aspek balaghah. Kalau itu sastra gitu ya. Kalau coba inna ma'al usri, al usri pakai alif lam, disebut isim ma'rifat. Yusron pakai tanwin, disebut isim nakirah. Ada kaidah dalam ilmu balaghah. Kalau isim ma'rifat diulang dua kali dengan kata yang sama, bendanya satu, itu-itu juga. Tapi kalau isim nakirah, walaupun katanya sama, diulang dua kali, bendanya berbeda. Al-usri, kesulitan, diulang dua kali. Yusron, diulang dua kali. Tapi yusron ma nakirah, al-usr ma ma'rifat. Sehingga al-usr di kalimat yang pertama dengan al-usr di kalimat yang kedua itu-itu juga satu. Tapi yusron di kalimat pertama dengan yusron di kalimat yang kedua berbeda. Kemudahan di sini berbeda dengan kemudahan yang kedua. Dua kemudahan. Jadi maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Makanya ini kiat kalau kita ada musibah, sedih ya, musibah yang menyebabkan kita merasakan kesulitan, gimana caranya agar kita tidak stres, tidak drop? Bayangkan, setelah satu kesulitan pasti akan datang dua kebahagiaan. Tinggal tunggu kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan ke saya setelah berlalunya satu kesulitan ini. Gitu tuh. Jadi bayangkan keuntungan orang yang dizalimi. Pertama, gugur dosa. Kedua, nambah pahala. Ketiga, doanya makbul. Keempat, kemuliaannya meningkat. Kelima, setelah itu berlalu akan datang dua kemudahan, kebahagiaan atau keuntungan untuk kita di dunia, belum nanti di akhirat. Coba diberi lima keuntungan dengan cara dizolimi oleh orang lain. Untung apa rugi? Untung. Lalu apa yang membuat kita stres, sakit hati dengan kedzaliman orang kepada kita? Sama dengan begini, orang yang zalim, sini pahala, sini dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya ngasih, kalau kamu doa ke saya kena loh. Akhirnya apa? Saya sebagai pembuli yang zalim, hina, kamu mulia. Saya dosanya lebih banyak, kamu dosanya lebih sedikit. Saya pahalanya lebih berkurang, kamu tuh asal pahalanya nambah. Dan saya setelah ini akan mengalami balasan yang mengerikan dunia sampai akhirat, kamu setelah ini akan dapat dua kebahagiaan. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi yang menyakiti, yang zalim. Yang untung yang dizalimi. Beruntunglah orang-orang yang menjadi korban kezaliman. Maka ingat kepada hal ini, enggak ada alasan untuk sakit hati terus. Ketika dihina, dizalimi, disakiti, kita tersenyum. Kenapa senyum? Pahala nambah tanpa harus beramal. Dosa berguguran tanpa harus tobat dan istighfar. Doa kita makbul. Terangkat derajat kita, dan kita sedang menanti dua kebahagiaan yang setelah ini akan datang dalam kehidupan kita. Ya, maka dengan memahami hal ini, insya Allah kita tidak akan keterusan sakit hati. Maka akan menantang sok, hina lagi saya, kebal saya meda. Makin banyak dihina, makin untung itu. Soklah hina rek disebut naon, monyet, sapi, kadal, buaya, kingkong, silakan. Mau nyeri hati orang tersenyum, dah tahu itu untung ya. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya enggak dapat pahala, capeknya iya, pahalanya enggak ada. Kalau warahmatullahi wabarakatuh capek, dari capeknya itu dapat pahala ya. Ingin dapat pahala enggak mau capek, itu gaji buta namanya.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita kembali membaca bab nomor 145 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Bab orang yang beriman bukanlah yang suka mencela. Kita akan baca hadis nomor 310 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yuhibbul fahisha al mutafahish. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan al-fahish dan al-mutafahish. Apa bedanya? Al-fahish adalah orang yang melakukan tindakan kasar dan ucapan kasar secara refleks. Secara apa? Refleks. Berarti tanpa dia maksudkan. Kenapa bisa refleks kayak gitu? Karena sudah jadi kebiasaan. Setiap ngomong kasar, setiap ngomong kasar, tul fahish. Al mutafahish adalah orang yang dengan sadar secara sengaja mengeluarkan kata-kata kasar dan perbuatan-perbuatan kasar. Jadi bedanya antara apa? Disengaja dengan tidak disengaja. Al-fahish itu yang tidak sengaja, secara refleks keluar begitu saja otomatis kata-kata kasar, perbuatan kasar. Kalau yang al-mutafahish itu yang sengaja, memang merancang untuk mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan. Sengaja melakukan tindakan-tindakan kasar yang menyakitkan. Memang dia sudah rencanakan untuk melakukan itu. Mana yang tercela? Dua-duanya. Dua-duanya enggak disukai sama Allah Azza wa Jalla. Baik orang yang sudah terbiasa untuk mengeluarkan kata-kata kasar dan perilaku kasar. Kata dan perilaku. Kata dan perilaku. Kata berarti omongan yang menyakitkan. Kalau perilaku berarti perilaku yang menyakitkan fisik. Kalau kata-kata biasa lebih menyasar kepada perasaan. Kalau perbuatan biasanya menyasar apa? Tubuh. Kalau orang Jawa mengatakan plak-plak. Apa plak-plak? Dikit-dikit apa? Mukul, dikit-dikit nampar. Ya. Secara refleks anak berbuat salah dikit pukul, istri berbuat salah dikit pukul. Fahish. Mutafahish yang memang merencanakan dari awal, dia sudah merencanakan. Pokoknya kalau saya mau ketemu si fulan, saya maki-maki. Saya keluarkan kata-kata, kosakata yang seperti saya katakan kemarin, kebon binatang. Mukmin itu enggak seperti itu. Mukmin itu sebaliknya. Ketika dia akan berbicara, dia akan pilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Orang yang dia

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar.

0: kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alay, wa abu'u bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus sekali.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah sabar. Sampai begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an lebih dari 90 kali. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersabar, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah menyebutkan Allah menyertai orang-orang yang bersabar dan menolong mereka, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah menyebutkan bahwa penghuni surga mereka masuk surga karena mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun." Sungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini, itu masuk surga, bima sabaru, karena kesabaran mereka, annahum humul faizun. Merekalah yang telah sukses, mereka yang telah menang dengan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Maka karena kesabaran mereka, Allah beri balasan kepada mereka surga dan kain sutra menjadi pakaian bagi mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyata wa salama." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tempat yang tinggi di surga bima sabaru, karena kesabaran mereka. Allah juga menyampaikan bagaimana para malaikat memberi salam kepada para penghuni surga. Malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukhuwaddar." Keselamatan bagi kalian wahai para penghuni surga karena kesabaran kalian. Oleh karenanya sabar merupakan ibadah yang sangat agung sehingga seringkali disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kesabaran ada 3. Sebagian orang menyangka bahwasanya namanya sabar adalah sabar ketika mendapat musibah saja. Padahal tidak. Para ulama menyebutkan bahwasanya sabar ada 3. Yang pertama, as-sabrun ala ta'atillah. Sabru ala ta'atillah, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Sabar dalam meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sabru alal aqdar al-mu'limah, sabar atas musibah-musibah yang menimpa. Ketiganya butuh kesabaran, terutama di zaman kita sekarang ini. Dalam menjalani ketaatan, kita butuh sabar. Dalam berbakti kepada kedua orang tua, kita butuh sabar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan berbakti kepada kedua orang tua dengan jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fafihi mafajahid." Maka kepada kedua orang tua berjihadlah, itu dalam berbakti kepada mereka berdua. Dalam menyambung silaturahmi butuh kesabaran menghadapi kerabat yang mungkin tidak mengerti, yang mungkin suka berkata-kata kasar kepada kita, yang menuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka untuk bersilaturahmi menjalankan ketaatan butuh dengan kesabaran. Untuk senantiasa sholat 5 waktu berjamaah butuh kesabaran. Untuk bangun malam, sholat malam bermunajat kepada Rabbul Alamin butuh kesabaran. Melawan rasa kantuk butuh kesabaran. Dan berbagai banyak ketaatan yang kita lakukan, kita butuh kesabaran. Demikian juga dalam meninggalkan kemaksiatan, terutama di zaman sekarang ini, maka kita butuh lagi sabar yang begitu besar. Sabar untuk tidak melihat yang haram, menundukkan pandangan, jangan saya mata ini melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak menonton film-film yang menggoda, film-film yang hanya menghabiskan umur kita, yang menampakkan aurat wanita, ya, yang berisi tentang keharaman-keharaman, tradisi-tradisi orang-orang barat yang buruk yang kita tonton setiap hari. Sabar untuk tidak menonton itu semua. Sabar untuk tidak mengklik tontonan-tontonan di YouTube yang hanya menghabiskan umur kita, yang menambah dosa bagi kita, yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah jika Allah bertanya kepada kita tentang tontonan-tontonan tersebut. Dan masih banyak kemaksiatan yang harus kita sabarkan. Sabar untuk tidak menerima sogoan. Sabar untuk tidak menerima upaya yang haram. Dan kesabaran-kesabaran lainnya. Demikian juga sabar yang ketiga. Sabar ketika menghadapi musibah-musibah yang tidak menyenangkan. Dengan meyakini bahwasanya musibah-musibah tersebut semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidaklah menimpakan musibah kecuali ada hikmah di balik itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beriman, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Itu siapa yang menerima musibah tersebut. Dia pasrah, dia tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya musibah tersebut tidak menimpanya kecuali demi kebaikannya. Maka siapa yang bisa bersabar pada tiga hal ini? Bersabar dalam jalan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, bersabar ketika tertimpa musibah, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ketiga perkara ini. Dan dia bersabar dalam tiga perkara tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam sabar ketika digoda oleh Zulaikha dengan kesabaran yang luar biasa. Ketika semua pintu ditutup, ketika Zulaikha, wanita yang sangat cantik jelita, telah merias dirinya, dan dia yang merayu Yusuf alaihissalam, ketika hasrat Zulaikha sudah memuncak dan hati Nabi Yusuf juga sudah tergerak, namun dia bersabar meninggalkan maksiat yang luar biasa tersebut. Dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah abadikan kesabarannya tersebut dalam Al-Qur'an. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sabar ketika menghadapi perkara-perkara yang menyedihkan. Sabar ketika dia ternyata dijahati oleh kakak-kakaknya. Kemudian dijauhkan dari kedua orang tuanya. Begitu jahat kakak-kakaknya sampai dia dibuka bajunya lantas dimasukkan dalam sumur. Kemudian dijual sebagai seorang budak. Dipisahkan dari ayah yang sangat dia cintai, dipisahkan dari ibunya. Ujian yang terus dia alami. Sabar ketika di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian tersebut semua dihadapi oleh Nabi Yusuf dengan baik. Demikian juga sabar Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjalankan ketaatan, sabar untuk memaafkan, sabar untuk tidak marah. Ketika saudara-saudaranya tidak tahu bahwa yang di hadapannya adalah Nabi Yusuf. Ya, kemudian mereka berkata, "Iya sirika faqada saraka akhul lahu min qabl." Sungguhnya kalau Binyamin mencuri saudaranya, kakaknya dulu, maksudnya Yusuf juga mencuri. Padahal di hadapan mereka penguasa tersebut adalah Nabi Yusuf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fa asarraha Yusufu fi nafsiha wa lam yubdiha lahum." Maka Yusuf pun menyembunyikan dalam hatinya. Dia marah tapi dia tahan. "Qala antum syarrum makana." Sungguh kalian lebih buruk daripada kami. Dan Nabi Yusuf tidak menampakkannya kepada kakak-kakaknya. Dia menyabarkan dirinya untuk memaafkan. Ketika dia buka kartu bosnya, dialah Yusuf. Mereka berkata, "A innaka la anta Yusuf." Apakah engkau adalah Yusuf? Kata Yusuf, "Benar. Ana Yusuf wa hadha akhi." Aku adalah Yusuf dan adalah saudaraku Binyamin. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Yusuf, maafkanlah kami." Apa kata Nabi Yusuf? "La tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum." Tidak ada celaan bagi kalian sejak hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, bagaimana dia sabarkan dirinya untuk tidak mencela kakak-kakaknya yang telah menyakitinya selama bertahun-tahun. Inilah hamba Allah yang terpilih, Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya dia mendapatkan penghujung yang indah. Kata Nabi Yusuf kepada kakaknya, "Innahu mayyattaqi wa yasbir." Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, "Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin, ada tiga perkara yang saya sampaikan terkait dengan sabar. Yang pertama, ketahuilah seorang bersabar dengan sabar yang terindah, yang kata Allah dengan sabrun jamil. Nabi Yakub berkata, "Fasabrun jamil." Maka yang aku lakukan adalah kesabaran yang indah. Apa itu kesabaran indah? Itu kesabaran yang kosong dari mengeluh kepada manusia. Seorang kalau sabar, jangan dia curhat kepada orang lain. Dia hanya boleh curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Sungguhnya aku hanyalah mengeluhkan kesedihanku dan gundah gulanaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluh kepada manusia, manusia tidak banyak bisa menolong kita. Ya, mungkin dia mentertawakan kita atau meremehkan kita, tapi berkeluh kesalah kepada zat yang bisa menghilangkan penderitaan kita. Dialah Rabbul Alamin. Maka sabrun jamil, yaitu sabar yang tidak disertai dengan cercaan, tidak disertai dengan celaan, dan juga tidak mengeluh kepada makhluk. Yang kedua, bahwasanya kalau seorang bersabar hendaknya karena Allah. Sabar adalah ibadah yang agung. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wali rabbika fasbir." Maka untuk Rabbmu maka bersabarlah. Ketika orang bersabar, jangan dia ria. Jangan dia publish bahwasanya saya bersabar. Ya, jangan dia berlagak tegar di hadapan manusia. Ternyata dia hanya ingin pamerkan kepada orang bosnya dia orang yang tegar. Tidak, Anda bersabar karena Allah. Sabar adalah amal soleh, bukan untuk dipublish, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diriakan. Anda tegar karena Allah Subhanahu wa taala, agar sabar menjadi amal soleh bagi Anda. Maka bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersabar meninggalkan maksiat karena takut kena penyakit atau takut dicerca oleh manusia. Bukan sabar melakukan kebaikan supaya dipuji manusia, ya. Bukan sabar ketika terkena musibah tegar supaya dipuji manusia, tidak. Sungguhnya sabarlah ibadah, wali rabbika fasbir, maka karena Allah lah, untuk Rabbmu lah, maka bersabarlah. Dan yang ketiga, yakinlah bahwasanya kita tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah. Maka ketika kita terkena musibah atau kita harus bersabar, mintalah kepada Allah agar kita mudah disabarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah wahai Muhammad, dan tidaklah engkau bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Thahir bin Asyur dalam tafsirnya, karena itulah sabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar yang luar biasa, yang mengungguli sabar-sabar semua manusia. Bahkan dia adalah pemimpin daripada ulul azmi minar rusul. Jadilah imam yang paling sabar di antara seluruh manusia, paling sabar di alam semesta ini. Kenapa? Karena dia sabarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bersabar, jangan kita terlalu pede dengan diri kita, tapi kita sandarkan segalanya kepada Allah. Kita ini sangat lemah. Kapan-kapan kita bisa marah, kapan-kapan kita bisa tergoda, kapan-kapan kita bisa menangis, bisa ngamuk dan yang lainnya. Maka pasrahkan diri kepada Allah, agar kesabaran datang dari Allah, maka seorang akan menjadi kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan.

0: Anda.
1: Hai sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat enaknya si Fulan. Andai aku bisa seperti si Fulan, punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang mewah, harta yang melimpah, apapun yang dia mau, bisa dia capai. Ini bukan hanya kita yang mengatakan. Di setiap masa, ungkapan ini terjadi dan diucapkan oleh sebagian orang. Allah kisahkan dalam Al-Quran, kisahnya Qarun. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Suatu hari Qarun itu keluar dari rumahnya, berjalan di kotanya, kalau kita katakan sekarang kota atau di kampungnya, sehingga dia menjadi tontonan semua orang, disaksikan oleh semua orang. Fi zinati, dengan aksesorisnya yang lengkap, perhiasannya yang lengkap. Apa yang terjadi? Masyarakat segera terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Duhai, kalau saja aku mendapatkan, memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun. Kenapa? Jadi mimpi banyak orang, harapan banyak orang. Innahu ladzu hadzin adzim, sungguh Qarun itu sangat beruntung, sukses luar biasa, simbol sukses. Kita pun hari ini sering mengatakan seperti itu. Ketika melihat orang dengan kekayaan yang luar biasa, kendaraannya yang mewah, rumahnya yang megah, hartanya yang melimpah, kadang kita termenung, kok enaknya orang tersebut. Kalau saja saya punya seperti dia. Tapi apa yang terjadi? Tidak selang berapa lama Allah tunjukkan kepada umat manusia, dan ini menjadi cerita yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Untuk apa? Dongeng tidur? Bukan. Untuk menjadi pelajaran bagi kita. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضَ. Dalam waktu yang dia sedang berbangga-bangganya, menjadi pusat perhatian banyak orang karena kesuksesannya, Allah katakan فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضَ. Aku tenggelamkan dia, aku benamkan dia beserta bidarihi, dengan kemewahan rumah dia, istana dia, Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi. Maka nalu min fi'atin yang sunnah, tanpa ada yang bisa membelanya, tanpa ada yang bisa menolongnya. Dan Allah telah katakan maka nalu muntasirin, memang dia tidak mungkin ada yang bisa menolong ketika adab Allah telah tiba. Siapa yang kuasa melawan? Siapa yang kuasa menyelamatkan? Tidak ada. Kekayaan yang begitu banyak tidak berguna, tidak berarti. Karyawannya yang begitu banyak juga tidak berguna untuk menyelamatkan majikan yang Qarun. Maka tatkala adab Allah telah tiba, orang yang kemarin kagum, orang yang kemarin berandai-andai, terpana dengan kekayaan Qarun, kemewahannya. Qala alladziina tamannaw makana bil ams. Orang kemarin andai saya seperti Qarun. Andai saya diberi kekayaan seperti Qarun. Wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi. Wa yaqdir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, kehendak yang mutlak. Dia kuasa melapangkan rezekinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan menyempitkan. Laula amanallahu alaina la khasafa bina. Andai Allah tidak menyayangi kita, andai Allah Subhanahu wa taala tidak mengaruniai kita, la khasafa bina, niscaya Allah pun akan tenggelamkan kita bersama Qarun. Subhanallah. Kapan itu terjadi? Kapan orang itu menyadari bahwa kekayaan, kemewahan itu bukan simbol kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Tatkala azab Allah telah tiba. Tatkala murka Allah telah datang, perlulah sadar. Sebelumnya kemana kita? Sebelumnya mata kita silau dengan gemerlap dunia. Hati kita tidak kuasa menahan rasa kagum kepada kemewahan dan gemerlap yang dimiliki oleh orang-orang yang sedang Allah uji dengan kekayaannya. Laula amanallahu alaina la khasaba bina. Namun tatkala azab itu telah tiba, barulah masyarakat luas tanpa terkecuali menyadari bahwa harta itu bukan segala-galanya. Tetapi orang-orang yang beriman, sedari awal mereka mampu menahan diri, mengendalikan perasaan, mengendalikan pikiran, sehingga tatkala mereka melihat Qarun gemerlap kekayaannya dengan kemewahannya, mereka tidak kaku, mereka tidak terpukau dengan penampilan Qarun yang begitu mewah. Sehingga orang yang beriman mengatakan, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullah khairul liman amana wa amila saliha wala yulaqaw ila sabirun. Orang yang utul ilm, wa qala alladhina utul ilma, tatkala mendengar kekaguman banyak orang yang mengikuti Qarun dengan kemewahannya, kekagumannya, sedari awal orang yang berilmu, wa qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khair, betapa bodohnya kalian kagum dengan Qarun dengan segala kekayaan kemewahannya. Kalian bodoh mengagumi orang-orang yang semacam ini, kagum dengan hanya kekayaan dan kemewahannya. Itu adalah sebuah kebodohan luar biasa. Sejatinya thawabullah, pahala Allah, apa yang antum dapatkan pagi ini, barakatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar, salat sunnah fajar yang antum lakukan itu lebih berharga, lebih bernilai dibanding dunia beserta isinya. Orang berilmu tidak kagum. Kalaupun orang yang kafir, Qarun dan para penerusnya memiliki gunung emas, memiliki samudra minyak, bukan sekedar tambang, memiliki kemewahan semua yang ada di dunia ini, tidak menjadikan hati orang yang beriman itu kagum, tidak menjadikan hati orang yang beriman itu menjadi terpana gara-gara apa? Menyaksikan kemewahan yang begitu banyak dan begitu besar. Orientasi, fokus pikiran orang yang beriman pada thawabullahi khair, pahala Allah. Apa artinya harta itu? Sia-sia. Tidak mendekatkannya kepada Allah, justru malah menjauhkannya dari Allah. Tidak menjadikannya bergegas untuk beribadah, tidak menjadikannya berlomba-lomba dalam kebajikan, justru menjadikannya tersibukkan dari beribadah kepada Allah. Orang beriman akan berkata, aku tidak butuh, aku tidak butuh pada harta yang menghalangiku, menjauhkan aku dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak layak dikagumi. Justru orang-orang yang beriman akan takut dengan harta yang semacam itu. Itu azab, itu bala, itu ujian. Dalam suatu kisah perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan ujian dari Allah azza wajalla, sehingga banyak dari sahabat Nabi yang gugur. Salah seorang sahabat, beliau ketika hadir dalam perang itu membawa bekal beberapa biji korma. Ketika melihat perang telah berkecamuk, dia keluarkan korma yang ada di kantongnya, dia timang-timang di tangannya. La in baqi begitu aku lumin hadihi tamarat, innaha lahayatun tayyibah. Tawilah katanya. Andai aku masih juga menyempatkan diri makan kurma-kurma ini, hidupku akan terlalu panjang. Inni ajidu rihal jannah duna Uhud. Saat ini aku sudah bisa mencium aroma surga ada di bawah gunung Uhud sana. Maka dia campakkan kurma itu dan dia segera menceburkan diri dalam medan perang dan kemudian gugur. Subhanallah. Itu orang yang beriman. Sehingga dalam ayat di atas Allah ungkapkan waqala alladziina utul ilm, orang yang mendapatkan ilmu itu, wailakum, kenapa kalian kagum kepada Qarun? Tidak ada yang layak dikagumi. Justru apa yang ada pada Qarun itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang harusnya kita hindari. Itu petaka, itu bencana. Harta yang menjadikan pemiliknya terpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dikagumi itu.
2: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha," aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu, wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
3: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini,
6: edisi Selasa 29 Muharram 1448 Hijriah.
4: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita Sobat Qurani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
6: Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah Ta'ala,
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
6: Saat Sakit Allah Yang Menyembuhkanku.
4: Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah kembali mudahkan kita bermajlis di tempat yang mulia ini. Tentunya kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian, jamaah majlis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pada majlis kita ini insyaallah kita akan bahas sebuah judul, Saat Sakit Allah Menyembuhkanku. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, dan Allah menghendaki kita mengambil hikmah dari perkara itu. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hikmah, segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Apa yang dimaksudkan berpasang-pasangan ini? Setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada daratan, ada lautan, ada terang, ada gelap, ada iman, ada kafir, ada mukmin, ada kafir. Demikian juga ada kematian, ada kehidupan, ada kesehatan, ada kalanya kita sakit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah ciptakan itu semuanya berpasang-pasangan. Di antaranya adalah agar kita ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat akan maha kuasanya Allah atas segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama, di antara namanya adalah Asy-Syafi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syafi. Apa makna dari Asy-Syafi ini? Maknanya adalah Allah Zat yang maha memberikan kesembuhan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita tentang Asy-Syafi sebagai salah satu di antara Asmaul Husna. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan kepada Allah untuk anggota keluarganya. Kemudian Nabi SAW mengusapkan tangan kanannya ke orang yang sakit tersebut. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma rabban nas adhibil bas isfihi anta syafi la shifaan la shifaa illa shifauk shifaan la yughadir saqaman. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW mengunjungi salah satu anggota keluarganya yang sedang sakit, beliau itu minta kepada Allah kesembuhan untuk yang sakit tersebut. Membaca doa, Allahumma rabban nas. Allahumma ya Allah, rabban nas, rabnya manusia. Allah itu rabnya manusia, maksudnya apa? Allah dialah yang telah menciptakan. Manusia diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah juga merupakan Al-Malik, penguasanya manusia. Kemudian Mudabbir, Allah Subhanahu wa taala juga pengatur hidup manusia. Allahumma ya Allah Rabban Nas, wahai Rabb manusia, adhibil bas, hilangkanlah sakit. Wasfi wa anta syafi, berikan kesembuhan untuk si fulan ini. Wasfihi anta syafi, berikan kesembuhan untuk si fulan ini, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Shifa'an la yughadir saqaman, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lainnya. Kesembuhan yang datang dari Allah, yang kita harapkan adalah kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendapati ada yang sakit, maka berusahalah untuk menjenguknya, berikan semangat kepadanya, akan datangnya kesembuhan, berikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar si sakit ini, orang yang sakit ini, dia itu dibersihkan dosa-dosanya. Tidak ada sesuatu yang menyakitkan hamba melainkan akan mendatangkan pengampunan dosa, hingga apalagi mencela. Mengeluh saja tidak diperkenankan, apalagi mencela. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dialah asy-syafi, dialah satu-satunya yang sanggup mendatangkan kesembuhan. Kita akan sebutkan di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berobat. Kita perlu perhatian kepada perkara-perkara berikut ini di saat kita berobat. Nyuwun sewu, jenengan wonten sing dereng nate berobat? Hah? Ada yang belum pernah berobat? Nek mungkin ke dokter mungkin ada. Ustaz, saya enggak pernah ke dokter dari kecil misalnya, ada. Tapi berobat itu kan pasti ya. Ya kadang dipijet, yang kadang minum jamu, yang kadang apa lagi? Minum obat seperti itu. Pasti, itu pastilah. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita mengusahakan sehat dengan berobat, ini poin-poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, boleh berobat dengan berbagai macam cara, dengan syar'i, dengan medis modern ataupun tradisional. Boleh juga dengan sesuatu yang ditetapkan secara percobaan, diakui secara percobaan. Kenapa kita tetapkan bahwasannya berobat dengan berbagai macam cara ini dibolehkan? Karena kalau segala sesuatu yang ada di muka bumi itu boleh, kecuali yang dilarang, kecuali yang diharamkan. Nyuwun sewu, yang diharamkan, yang dikecualikan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Panganan apa baik ulih, kecuali kan segelintir saja ya, sedikit yang diharamkan. Panganan sing haram apa pak? Darah apa? Kucing. Sedikit yang dikecualikan. Kalau sekarang yang dihalalkan begitu banyak, kok masih nerabas yang sedikit ini? Kan anu saking berangase gitu. Betul apa tidak? Saking berangase orang, apa bayi dipangan kayak gitu. Padahal sudah diperkecualikan itu sedikit banget. Mau makan apa saja boleh, kecuali ini sedikit aja gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ibadah asalnya enggak boleh kecuali ada perintahnya. Kenapa kita sholat? Karena ada perintahnya. Kenapa kita puasa? Karena ada perintahnya. Kenapa kita bayar zakat? Karena ada perintahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikut dalil yang menunjukkan tentang batasan dalam masalah syar'i ini. Kalau yang haram enggak boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Auf bin Malik. Sahabat Auf bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Kunna narqi fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, dulu kami di masa jahiliyah biasa melakukan ruqyah. Di masa jahiliyah kami biasa meruqyah. Kemudian mereka, sahabat Auf bin Malik dan juga yang lainnya, mengatakan, "Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik?" Bagaimana pendapatmu tentang itu wahai Rasulullah? Bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan di masa jahiliyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'ridu 'alayya ruqakum." Tolong tunjukkan kepadaku seperti apa ruqyah kalian itu. Jadi Nabi tidak langsung menghukumi ruqyah itu gini, tidak. Tetapi Nabi sing kayang apa disit gitu istilahnya. Sing dipraktek nang kok lan kanca-kancane itu yang seperti apa? I'ridu 'alayya ruqakum. Kemudian Nabi mengatakan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikannya. Ruqyah itu banyak. Dengan Quran, dengan doa-doa dari Nabi. Kemudian apa? Yang itu semuanya dibolehkan. Macam-macamnya dari Nabi datang, ruqyah itu banyak. Kemudian apa boleh dilakukan ruqyah selama tidak ada unsur apa? Kesyirikan. Yang dilarang kalau ada unsur kesyirikannya. Ruqyah yang ada unsur kesyirikannya yang seperti apa? Yang minta tolong kepada selain Allah. Minta kepada arwah-arwah yang gentayangan. Atau minta kepada bangsa jin seperti itu. Kemudian, dalam hadis yang lain, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa." Allah taala itu menurunkan penyakit beserta obatnya. Itu semuanya berlaku semuanya jemaah. Semua penyakit itu ada obatnya. Dan datangnya dari Allah, Allah menurunkan penyakit beserta obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan Allah menjadikan bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, kata Nabi, maka berobatlah kalian. Ini diperintahkan oleh Nabi kepada kita untuk berobat. jangan enggak mau berobat. Fatadawau wala tadawau biharamin. Namun ingat, jangan sekali-kali berobat dengan sesuatu yang haram. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berobatlah, ini sifatnya umum. Boleh dengan apa aja. Jangan sekali-kali berobat dengan yang haram. Kan banyak orang sekarang ini aneh-aneh aja gitu ya. Gue lagi nginum apa? Nginum jamu. Gue ngapa? Yang gue obat gimana wakara pegel-pegel. Pas dicek, nginum apa pak? Dan ngerti? Bistobat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan gue ngomong jere men apa? Men ora pegel-pegel awake. Anuar pelungan adoh atau berlungan adoh men mora masuk angin kayak gitu ya. Na'udzubillah dari menutup mata dari datangnya dalil yang begitu banyak. Ada orang konsumsi apa? Darah. Katanya untuk penambah darah. Mau darah wis kental ditambahi darah. Kalau mau penambah darah di apa namanya transfusi ya, itu namanya penambah darah. Silahkan. Kenapa orang sisan baik dicodos sedot kayak gitu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian juga terkait dengan daging ular atau bisanya malah ya racunnya, katanya dipencet kepalanya nanti keluar racunnya diinum. Boleh enggak yang semacam itu? Saya nukilkan di sini terkait dengan ular.

wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan bagi mereka al-khaba'ith. Al-khaba'ith yaitu apa? Segala sesuatu yang buruk. Khabithah, hewan yang menjijikkan. Yang kedua, kenapa tidak boleh mengkonsumsi daging ular? Karena ular itu diperintahkan untuk dibunuh. Diperintahkan untuk dibunuh, bukan diperintahkan untuk dimakan. Ular itu diperintahkan untuk dibunuh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, khamsun fawasiq yuqtalna fil hill wal haram, lima hewan jahat yang boleh dibunuh di tanah halal dan juga di tanah haram. Kalau sedang berihram itu kan enggak boleh membunuh hewan, tetapi kalau hewan yang berbisa itu boleh dibunuh. Apa saja hewan yang dikatakan sebagai fawasiq, hewan-hewan yang jelek, hewan-hewan yang jahat? Kata Nabi, yang pertama al-hayyah, yang pertama adalah ular. Wal-fa'rah, kemudian setelahnya adalah tikus. Wal-ghurab, burung gagak. Wal-abqa, wal-abqa, burung gagak. Wal-ghurab, al-abqa, burung gagak yang belang. Wal-kalbul hada'ah, anjing liar. Anjing liar. Demikian juga termasuk yang dilarang adalah burung elang. Yang termasuk yang boleh dibunuh lima perkara: ular, tikus, burung gagak, anjing liar, dan burung elang. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ular itu diperintahkan untuk dibunuh. Sesuatu yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh untuk dikonsumsi. Jangan malah uli dipatah ini berarti uli di pangan. Yang ketiga, ular itu termasuk hewan buas yang memiliki taring. Ular itu punya taring. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Dalam riwayat disebutkan, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin minas siba. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Setiap hewan yang bertaring itu dilarang untuk dimakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini yang pertama, ada batasan-batasan di dalam berobat. Pada asalnya berobat dengan apa saja itu boleh. Yang dilarang itu yang dikecualikan yang sedikit, sesuatu yang ada keharamannya, sesuatu yang ada unsur kesyirikannya, maka itu adalah dilarang. Kita lanjutkan di poin yang kedua terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berobat. Yang kedua, berobat itu cuma sekedar ikhtiar, bukan yang mendatangkan kesembuhan. Berobat itu cuma ikhtiar, usaha kita, dan kita diperintahkan untuk berobat. Seperti dalam hadis yang sudah kita bahas tadi, fatadawau, maka berobatlah kalian. Maka berobatlah kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sementara kesembuhan itu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha manusia itu karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berobat. Sementara yang mendatangkan kesembuhan itu adalah Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah juga menurunkan obat penawarnya. Semua penyakit itu ada penawarnya. Kalau mungkin panjenengan jere HIV AIDS urung ana obate. Jere ana obate, ya keterbatasan manusia.

0: Jangan salahkan, Nabi telah mengkhabarkan setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau mau ditunjukkan obatnya itu juga, jenengan bisa nerima enggak? Obat dari sesuatu kadang-kadang itu dengan preventif gitu ya. Ya apa tidak? Kebanyakan orang yang terjangkit penyakit HIV/AIDS yang melakukan pergaulan bebas. Kebanyakan mereka yang terkena HIV/AIDS adalah orang-orang yang saling tuker alat suntik untuk obat-obatan terlarang. Kebanyakannya seperti itu. Kalau itu dijauhi, itu kan jadi pencegahan obat kan? Karena obat itu ada yang kadang-kadang sudah terjadi baru diobati, ada yang pengobatan dengan apa? Tindakan preventif. Dan syariat Islam itu sudah mencegah itu semuanya. Zina dilarang. Kemudian konsumsi khamar dengan berbagai macam bentuknya juga dilarang. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi berobat ini adalah ikhtiar kita, usaha kita. Dan seorang muslim itu akan nampak banget tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya tawakal, sering saya ulangi dan terus diulang-ulang, yang namanya tawakal itu adalah hati bertumpu kepada Allah, kemudian disertai dengan melakukan sebab yang diizinkan oleh syariat. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma akhdhi bil asbab. Yang namanya tawakal itu adalah seorang hatinya bertumpu benar-benar hanya kepada Allah. Kemudian dalam usahanya dia untuk mendapatkan kebaikan dan keburukan disertai dengan melakukan sebab-sebabnya. Panjenengan ketika sakit, tawakal panjenengan atau bagian penting dari tawakal panjenengan itu adalah berobat. Jangan dipahami bahwasanya tawakal itu lah nangumah baik, nek takdire bakal mari ya sungane cepet marilah. Bener apa tidak seperti itu? Tidak. Tawakal yang sebenarnya dibangun di atas dua perkara tadi. Hati seorang hamba benar-benar bertumpu yakin kepada Allah, kemudian dia berusaha. Yang namanya di zaman kita sekarang ini, yang namanya tawakal, usaha sembuh ya pergi ke dokter, pergi ke tukang pijet, tukang urut, mencari herbal, pergi ke apotik, pergi ke dukun, dukun bayi maksudnya. Wong sing lara sak bayi ini, pergi ke dukun bayi, pijet. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tawakal seorang itu dibenarkan, dinilai tawakalnya enggak keliru ketika dua pilar ini ada. Hati yakin kepada Allah. Yakinnya kepada Allah kalau kenal. Uraikan nama Asy-Syafi, maknanya apa kayak gitu ya. Maka sesungguhnya seorang akan benar-benar yakin kepada Maha kuasanya Allah, hebatnya Allah dalam memberikan kesembuhan. Kemudian usaha juga tetap harus maksimal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Jadi seorang muslim harus punya keyakinan bahwa Allah dialah yang memberikan kesembuhan. Dan seorang mukmin itu tertuntut untuk mengusahakan datangnya kesembuhan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga yang perlu diperhatikan ketika seorang akan berobat. Ketika seorang berobat harus disertai dengan semangat. Orang yang berobat harus semangat, semangat untuk sembuh. Harus bersabar dan harus yakin bahwa ada kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seorang kok kemudian dia berobat tapi dirinya berprasangka buruk kepada Allah. Ya keton-ketone ta ora bakal mari. Jangan sampai ada seperti itu. Tetapi seorang itu benar-benar harus yakin Allah memberikan kesembuhan. Mudah bagi Allah untuk memberikan kesembuhan. Nabi SAW berpesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu. Orang yang sakit harus bersemangat untuk mendapatkan kebaikan berupa apa? Kesembuhan. Tapi kalau seandainya sakitnya sudah berat, yang kata dokter, wah ini harus diamputasi, gimana Ustaz? Orang-orang yang sudah sebagiannya hampir putus asa, hampir putus asa untuk mendapatkan kesembuhan, dia akan bisa mengatakan alhamdulillah ketika melihat orang yang sakitnya lebih berat. Dan itu pasti. Orang yang sudah berbaring dalam kondisi stroke, dia akan mengatakan alhamdulillah ketika di sebelahnya ada orang yang kakinya remuk teriak-teriak karena terkena kecelakaan. Dia akan mengatakan alhamdulillah, walaupun sikilku ora bisa obah tapi ora remuk. Ngatakan seperti itu. Dan itu pasti. Cuma kadang-kadang kita ketika sehat itu enggak mau melihat yang seperti itu. Jadi rasanya kayak wong sing paling sengsara terus nang dunia. Na'udzubillah. Tengok kanan, tengok kiri Bapak Ibu. Kemudian lihatlah orang yang sakit. Lihat ke kanan, mungkin ada teman, lihat ke kiri, mungkin ada saudara yang sakit. Yang sakitnya sudah sekian lama belum sembuh juga. Sing wis diamputasi kakine. Jempol diamputasi, lihat kepada yang diamputasi satu kaki dari pangkalnya. Lihat yang lebih berat, seorang itu akan mengatakan alhamdulillah atas nikmat yang Allah karuniakan kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Seandainya dokter menyarankan untuk operasi, lakukan operasi. Seandainya dokter memutuskan untuk cuci darah, lakukan cuci darah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya orang ketika dapat saran dari dokter itu jangan dibantah. Pak, jenengan itu sudah cuci darah, kie kudu ngilari panganan kie, kie, kie, kie, itu benar-benar bermanfaat. Ini panjenengan wis diamputasi kie, konek ora manut, jenengan lukane bakal nyenyeh maning. Ikuti saran dokter, bersemangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Saya punya saudara sepupu yang cuci darah itu sudah tahunan. Sampai sekarang. Teman yang seangkatan blas wis sudah enggak ada sama sekali. Karena sebagiannya cuci darah sebulan, dua bulan, kadang-kadang setengah tahun sudah. Ini sudah tahunan. Dulu 2019 pernah ikut yang cuci darah ini, pernah ikut saya umroh. Jadwalnya harusnya di Madinah cuci darah. di Madinah antrinya panjang banget. Ya jamaah umroh kan banyak banget yang harus cuci darah juga kan. Antri panjang akhirnya ditunda. Di Mekah enggak juga, bawa ke Indonesia sampai sekarang masih. Padahal sebelumnya sudah tahunan. Sudah tahunan. Sebelum apa? Sebelum berangkat umrah 2019 itu sudah tahunan dia cuci darah sampai sekarang. Masya Allah. Tapi ya memang keluarganya itu kenceng. Masalah pola makan itu diperhatikan banget. Gak boleh makan ini ya sudah istrinya anaknya semuanya sepakat. Arab kesu-kesu ya men. Cuma kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu nek manganannya di disetel jengkel bae merengut bae. Ini keluarga ini sepakat men jurna bae kesu ya men. Wong demi kebaikannya kok kayak gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika kita berobat itu harus semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang ketika berobat itu harus memiliki kesabaran ekstra. Lewong lagi sakit arep diperiksa dokter andrine ngantekan 73 jal. Mbok kudu sabar. Ora sabar bali bae. Nggih monggo. Kalau enggak mau sabar mau apa coba? Apa ada kesembuhan dengan pulang? Apa ada kesembuhan dengan seorang ngambek sama dokternya, dokter ora beres kayak gitu? Ada kesembuhan di situ? Enggak, sabar. Panjenengan yang biasa ke rumah sakit itu, ya Allah ya Rabb, Masya Allah panjangnya poli penyakit dalam, mungkin itu yang paling panjang itu. Disumpiuh aja informasinya kalau poli penyakit dalam yang periksa itu sampai jam 1 malam. Leras enggak, Mbak? Pernah dengar? Ya. Jam 1 jam wah la ilaha illallah. Padahal mulainya habis isya kayak gitu. Poli penyakit dalam, poli bedah tulang, kemudian apalagi. Masya Allah, benar-benar perlu kesabaran ekstra. Maka mending sabar kita di saat sehat, nopo sabar di saat sudah sakit. Mending di syukur di saat syukur tapi kebablasan ya, bersyukur panganan enak dinteng mau ngapa dinteng itu kan gak bersyukur sebenarnya, malah merusak badan kalau makan apa saja aku sikisi kuat ya di marem-marem. gak bagus seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sabar misalnya seorang sudah mulai merasa ada pegel-pegel di kaki, kena asam urat, ada pegel-pegel di tangan, ada kena apa lagi, itu kan harus sabar lah, apa baik pangan gitu. Gak boleh seperti itu, kendalikan, mending, benar-benar, mending sabar di saat sehat, daripada sabar di saat sakit, orang nak kepenak blas. Karena sabar di saat sehat bisa sabar orang minum legi misalnya kayak gitu ya, orang yang dari minum legi tapi masih seger banget, air putih kok nyaman banget, ngopi pahit juga dirasa-rasanya salah suwe pahit, salah suwe enak kayak gitulah, nggak ada masalah. Awal-awal deh ya jenengan wis ora kenang minum gula kayak gitu ya, kemudian nyoba kopi lah, tengok orang penak temen aja minum, coba teh pada baik-baik teh, tapi biasakan sedikit, Masya Allah jadi terbiasa, gak ada masalah menghindari gula. Sing ora kena mangan durian ya alhamdulillah bersyukur, anu larang soalnya kan alhamdulillah. Lewung sebagian orang ya Allah mangan durian kok ngantekan seboye bar gue langsung setruk. Kan kebangetan banget ini sebenarnya, kebangetan. Sabar di saat sehat lebih mudah. Coba sekarang sudah terbaring, sabar. Sabarlah orang mangan duren wis. Wis ngledak ora sabar kon kepriwe gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika seorang berobat itu harus semangat, harus sabar, dan harus yakin akan adanya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesembuhan dari Allah. Nanti terkait dengan di poin yang keempat ini. Di poin yang keempat, orang yang berobat itu harus disertai dengan doa. Harus disertai dengan apa? Doa. Dan ketika seorang berdoa ini harus ada yakin. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian. Berdoalah engkau kepada Allah dan engkau yakin akan dikabulkan doa tersebut. Harus ada keyakinan bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Kalau orang sudah enggak yakin tentang kesembuhan, kondisinya itu turun, turun, turun, turun, nanti ya garis lenceng kayak gitu. Tadinya kan ngeringkel masih ya, masih ada gelombangnya. Kalau sudah turun-turun is bablas. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang mengatakan itu kan sudah takdirnya Ustaz, iya benar sudah takdirnya. Tetapi kita harus punya husnudzon kepada Allah. Bukankah Allah sudah menjanjikan hamba itu dapat sesuatu sesuai persangkaannya kepada Allah? Jawabannya iya. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Kalau berprasangka baik, maka dia dapat kebaikan. Berprasangka buruk, itulah yang akan dia rasakan. Maka tidak ada lain tugas kita menumbuhkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berobat sertai dengan doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita husnudzon, doanya disertai dengan keyakinan. Allah sudah memerintahkan kita berdoa kok. Penting banget ini Bapak Ibu. Kalau seandainya dikatakan penting mana obat dengan doa, semua orang tidak bisa konsumsi obat, tapi semua orang bisa berdoa. Maka Masya Allah, ini memang jalur yang dibuat oleh Allah untuk kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, minta kepadaku, aku kabulkan. Maka bangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masih di poin yang keempat. Ketika berobat itu seorang hendaknya terus menjaga ketaatan kepada Allah. Berobat disertai doa dan juga disertai dengan menjaga ketaatan kepada Allah. Makanya di dalam syariat kita itu ada keringanan ibadahnya, namanya sholat sama, tetapi ada keringanan. Orang yang sehat sholatnya berdiri, kalau tidak mampu dia duduk, kalau tidak mampu duduk berbaring. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di saat sakit kita harus terus menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sakit di sana ada bersuci, bersuci untuk wudu, dengan wudu. Bersuci kalau enggak bisa berwudu diganti dengan tayamum. Di saat sedang sakit kadang-kadang seorang berkewajiban untuk mandi besar karena selesai dari haid. Namun ketika tidak mampu, maka di saat itu dia bertayamum. Ini menunjukkan kepada kita, orang yang sedang sakit hendaknya terus menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya di poin yang kelima yang terakhir insyaallah adalah jangan lakukan pengobatan dengan sihir, dengan bantuan jin dan sejenisnya. Di dalam istilah syariat ada istilah yang disebutkan dengan nusyrah, pakai shin, nusyrah. Nusyrah itu adalah halus sihir, adalah mengobati pengaruh sihir atau menghilangkan pengaruh sihir, dinamakan dengan nusyrah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya nusyrah itu ada dua macam. Mengobati orang yang terkena sihir itu ada dua macam. Yang pertama, halus sihri bisihri mithlih, mengobati sihir dengan sihir yang sepadan. Orang terkena sihir, goletna ilmu sihir pada bang, gombales kayak gitu. Maka yang semacam ini tidak diperbolehkan. Mengobati sihir dengan sihir maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, halus sihri birruqyah asy-syar'iyyah wal ad'iyah. Yang kedua adalah mengobati sihir dengan ruqyah syar'iyyah, mengobati sihir dengan doa-doa. Maka yang semacam ini dibolehkan. Orang yang terkena sihir dikasih obat. Orang yang terkena sihir dikasih apa, diruqyah. Yang semacam ini tidak mengapa. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kenapa sih enggak boleh minta bantuan sama jin? Padahal kita minta bantuan sama jin yang sing apikan, sing muslim gitu ya. Apa alasannya kenapa tidak boleh minta bantuan kepada jin? Yang pertama alasannya adalah meminta tolong kepada jin termasuk istimta, mencari kesenangan dengan jin. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, sebagian kami bangsa jin bersenang dengan sebagian manusia, demikian kebalikannya, seperti itu. Mendapatkan pelayanan itu kan kesenangan kan? Jadi kalau seorang mengobati dirinya dengan minta tolong kepada bangsa jin, dia artinya memanfaatkan jin dan ini tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua alasannya adalah keberadaan jin dan kemampuan jin itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pernah bertemu dan diundang untuk mendakwahi bangsa jin. Sebagian sahabat kan pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana sih Kanjeng Nabi ini? Ternyata esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari arah Gua Hira. Ketika ditanya dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau itu diajak oleh bangsa jin untuk mendakwahi kaumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi keberadaan bangsa jin dan kemampuannya sudah dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada yang melakukan. Nabi tidak minta tolong ke bangsa jin, para sahabat juga tidak minta tolong kepada bangsa jin. Ini menunjukkan apa? Ya, enggak perlu seperti itu. Kemudian ketika dibolehkan ini bahayanya sangat besar. Karena akan menimbulkan ketergantungan dan sangat mungkin suatu saat jin tersebut akan membohongi anak keturunan kita. Sekarang mungkin panjenengan yang dilayani sama jin itu enggak tergoda. Tetapi kalau panjenengan meninggal dunia, kemudian anak cucu jenengan enggak punya iman yang kuat, bagaimana nasibnya? Kalau jinnya ngomong sama anak cucu panjenengan, dulu mbahmu itu senantiasa nyembelih ayam cemani di malam tertentu. Coba, kalau anak cucunya mengikuti, terjerumuslah ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Kemudian selanjutnya di antara alasan tidak bolehnya kita minta tolong kepada bangsa jin adalah seperti yang tadi saya katakan, sebagiannya orang mengatakan jinnya muslim kok. Jinnya apa? Muslim kok. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lewong sing keton baik, kadang-kadang panjenengan kelomben, Bok. Benar apa tidak, Pak? Ini orang datang ke rumah panjenengan ngomong gini, kemudian jenengan nyerahkan uang. Kelombon, keton. Wonge mau bareng sholat karo jenengan. Keton, dia kan muslimnya kayak gitu. Ini enggak kelihatan ngaku muslim. Mungkin enggak dia berbohong, sangat besar kemungkinannya berbohong. Maka tidak perlu minta bantuan kepada bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 5 poin yang kita pelajari di kesempatan malam ini. Semoga ini menjadi rambu-rambu bagi kita semuanya dalam ikhtiar kita untuk mendapatkan kesembuhan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Jawab. Jadi jenengan disakiti orang, sudah berusaha memaafkan, ketemu lagi sama dia ngomongnya kasar sehingga menyakitkan lagi. Jenengan berusaha menghindar dari orang itu supaya tidak disakiti lagi gitu. Enggak apa-apa, boleh. Boleh. Ya. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari gangguan orang lain, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ya. Apalagi kalau memang orangnya suka menyakiti. Apalagi kalau orangnya suka menyakiti. Ya. Inna syarran nasi man tarakahun nasu ittiqa'a fuhsyihi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang ditinggalkan oleh orang banyak karena orang banyak ini enggak pengin disakiti sama orang itu. Enggak apa-apa, kita menghindar enggak apa-apa.
0: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan Epic Story kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang satu ras suku bangsa yang kisahnya banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena umat Islam akan berhadapan dengan mereka sampai dengan menjelangnya hari kiamat. Mereka ini selalu membuat onar, kerusakan di muka bumi, selalu jadi biang kerok masalah. Dan mereka akan jadi ujian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, sampai menjelang hari kiamat. Artinya, mereka akan selalu eksis, akan tetap ada sampai menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Bani Israel? Al-Yahud. Seperti apa kisah yang menggambarkan perangai mereka? Kita akan dengarkan dalam epic story berikut ini.

0: Teman-teman, Bani Israel banyak sekali Allah kisahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga bahwasanya mereka adalah satu suku bangsa yang memiliki kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Betapa mereka ini dilebihkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi umat-umat yang lain. Di zaman mereka, mereka adalah suku bangsa yang unggul. Di antara keistimewaan mereka, Allah banyak sekali mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab suci Taurat dan Injil kepada mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Kemudian ketika mereka membuat onar di negeri Mesir, di suku bangsa yang namanya Aqbat atau suku Qibti, suku bangsanya Fir'aun, Fir'aun kemudian menindas mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengistimewakan mereka dengan menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal sebelumnya mereka ditindas, bahkan anak-anak laki mereka dibantai oleh Fir'aun. Kemudian anak-anak mereka yang perempuan ditawan. Ini ujian yang sangat besar untuk mereka, sekaligus nikmat yang luar biasa manakala Allah menyelamatkan mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka melihat lautan terbelah, ya, membentuk 12 jalan yang bisa mereka lalui, dan setelah mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, tiba-tiba setelah itu mereka menyembah patung anak sapi. Bayangkan, di mana rasa syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berbuat baik kepada mereka. Dan mereka melakukan penyembahan kepada patung anak sapi itu ketika Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Taurat yang akan menjadi sumber petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka, Bani Israel. Bayangkan pengkhianatan mereka yang luar biasa. Namun setelah itu, Allah masih baik kepada mereka. Ya, berkenan untuk memaafkan mereka. Tujuannya agar mereka mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak untuk mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51 dan 52. Allah juga menjelaskan bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar bagi Bani Israel adalah diturunkannya Taurat kepada mereka melalui Musa alaihissalam. Karena Taurat itu bisa membedakan antara yang hak dan batil, bisa menjadi petunjuk kehidupan bagi mereka yang akan membawa kebahagiaan yang abadi untuk mereka, dunia dan akhirat. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. Mereka pernah berkata kurang ajar sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Musa alaihissalam. Mereka pernah berkata, Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hai Musa, kami gak akan mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah itu menampakkan diri sejelas-jelasnya. Kurang ajar gak ini? Sangat kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka azab seketika itu. Mereka disambar petir. Mereka tewas seketika. Namun Allah masih baik kepada mereka. Allah berkenan menghidupkan mereka kembali agar mereka mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 55-56. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci yang penuh dengan keberkahan untuk mereka. Namun mereka tidak mau masuk ke sana karena ada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak berani mereka hadapi. Al-Jabbari. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terlunta-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di Padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Kemudian ketika mereka tersesat di Padang Tih, Allah masih berkenan menurunkan makanan dari langit untuk mereka, manna dan salwa. Mereka bisa mendapati manna dan salwa itu setiap hari, pagi dan sore hari. Mereka tidak perlu repot-repot, capek-capek untuk mencari makanan. Betapa baiknya Allah kepada mereka dan betapa durhakanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang manna dan salwa ini, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Juga ketika mereka tersesat di padang tih, mereka butuh air, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu sehingga memancar 12 mata air. Masing-masing suku Yahudi bisa mengambil dari mata air tersebut, semuanya gratis pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, begitu banyak nikmat dan anugerah Allah untuk mereka. Ternyata mereka ini tetap saja durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita akan ceritakan beberapa kisah yang menggambarkan betapa durhakanya mereka, betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan betapa mereka tidak memiliki adab sama sekali kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, mereka al-Yahud tidak sungkan-sungkan mencela Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, mereka pernah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ, tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah itu pelit, tangannya terbelenggu. Bayangkan, ini hinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Dermawan. Hinaan mereka ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Kemudian dalam Ali Imran 181, mereka pernah mengatakan, "Inna Allah faqir wa nahnu aghnia." Allah itu fakir, miskin, kita yang kaya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 69, Allah juga mengabarkan betapa mereka sangat kasar dan sangat buruk adab mereka kepada nabi mereka sendiri, Nabi Musa alaihissalam. Kalladzina adau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Sebagaimana orang-orang yang menyakiti Musa, maksudnya adalah Bani Israel, al-Yahud. Mereka menyakiti Musa alaihissalam. Salah satu hinaan dan celaan mereka adalah mereka mengatakan Musa itu punya penyakit kelamin. Bayangkan. Namun Allah Subhanahu wa taala membela Musa alaihissalam dan membuktikan bahwasanya Musa alaihissalam tidak sebagaimana yang mereka anggap. Yang kedua, mereka ini adalah satu bangsa yang tidak sungkan-sungkan mendustakan dan bahkan membunuh para nabi dan rasul mereka sendiri. Padahal Allah mengutus untuk mereka para nabi dan rasul untuk mengurus urusan mereka, menjadi tauladan bagi mereka, sumber kebahagiaan bagi mereka, petunjuk bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang untuk kalian seorang rasul yang membawa ajaran untuk kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, lantas beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, bahkan kalian bunuh? Teman-teman tahu enggak berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Tidak dijumpai ada dalil yang menyebutkan berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang jumlah nabi yang mereka bunuh. Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibati Al-Yahud wa Nasara, wa amma khalafuhum fahum qatalatul anbiya, qatalu Zakariya wa ibnahu Yahya wa khalqan kathiran minal anbiya. Beliau menceritakan bahwasanya termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel dari kalangan para nabi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Hatta qatalu fi yawmin 70 nabiyya wa aqamu as-suqa fi akhir an-nahar ka'annahum lam yasna'u shay'a. Pernah dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Bayangkan, la ilaha illallah. Kemudian di sore harinya seolah tidak terjadi apa-apa, mereka sudah berada di pasar bertransaksi. Seakan tidak ada dosa sedikit pun yang telah mereka lakukan. Dan kita tahu yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai Kaisar Romawi itu hendak menyalib Nabi Isa alaihissalam adalah mereka Bani Israel, al-Yahud. Namun kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, mengangkat beliau ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ucapan mereka dalam surat An-Nisa 157. Mereka mengaku bahwasanya kamilah yang telah membunuh Isa putra Maryam. Ya, karena mereka menganggap Maryam itu sudah melakukan zina, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak zina. Na'udzubillah. Dan Allah membantah bahwasanya mereka tidak membunuh Isa, namun yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, adapun Nabi Isa diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang sebenarnya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik Nabi Isa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini Allah sebutkan dalam Surat An-Nisa ayat yang ke-158. Teman-teman, kalau mereka tega membunuh nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel, maka jangan heran usaha pembunuhan yang mereka lakukan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang notabene Nabi kita bukan dari kalangan Bani Israel, Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, namun beliau adalah dari bangsa Arab keturunan Ismail. Dan kita tahu al-Yahud Bani Israel sangat hasad sekali kepada para nabi dari selain kalangan mereka. Yang pertama, mereka pernah melakukan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Ketika itu mereka mencoba untuk menjatuhkan batu besar yang digunakan untuk menggiling gandum. Mereka hendak menimpakannya kepada Rasulullah SAW. Namun ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah selamat. Kemudian yang kedua, mereka pernah meracuni Rasulullah SAW. Pernah ketika di Khaybar Rasulullah diberikan hadiah seekor kambing yang sudah dimasak dan sudah dilumuri dengan racun, dan Nabi SAW sempat memakannya. Dan di penghujung hayat beliau SAW, beliau pernah mengeluhkan bahwasanya rasa sakit akibat racun tersebut masih terasa. Itu sebabnya sebagian para ulama mengatakan Rasulullah SAW juga mendapatkan derajat para syuhada, karena yang menyebabkan kematian beliau secara tidak langsung adalah racun yang pernah diberikan oleh seorang Yahudi yang berkhianat. Bukan hanya itu, Labid ibn al-A'sam al-Yahud itu pernah mencoba menyihir Rasulullah SAW. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahara Rasulullah SAW Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid ibn al-A'sam. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan betapa mereka ini sangat keras sekali permusuhannya, khususnya kepada kita, umat Muhammad, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh benar-benar kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian, wahai orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Teman-teman, sikap permusuhan mereka ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Artinya, mereka ini sepanjang zaman sampai menjelang hari kiamat, mereka senantiasa akan memusuhi umat Islam, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah di antara mereka yang kemudian masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Yang ketiga, mereka ini adalah suku bangsa yang sangat menyombongkan diri di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, sebagian bahkan kalian dustakan, sebagiannya lagi kalian bahkan bunuh. Mereka juga mengklaim diri mereka sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Tabaraka wa taala. Mustahil kami ini akan disakiti atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kalaupun kami ini bersalah kemudian masuk neraka, ini kata mereka ya, paling kami hanya beberapa hari saja, sebentar saja di neraka. Bayangkan kesombongan mereka. Bahkan mereka berani mengklaim hanya mereka kekasih Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengklaim bahwasanya hanya kalian yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, adapun selain kalian tidak sama sekali, kalau memang demikian silakan kalian berharap kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. Namun mereka sama sekali tidak berani mati. Mereka takut dengan kematian. Padahal orang akan masuk ke dalam surga bertemu Allah itu harus mati dulu. Nah, mereka ini mengklaim diri kekasih-kekasih Allah tapi justru enggak berani mati, takut mati. Nah, yang keempat, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, mencampur adukkan antara yang hak dan batil supaya manusia tersesat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan Al-Kitab oleh Allah Tabaraka wa taala, yaitu Taurat dan Injil, mereka benar-benar mengenal sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang akan diutus. sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun, mereka menyembunyikan hakikat tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW ini. Padahal itu ada dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka sembunyikan karena hasadnya mereka kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, kalau mereka berani menipu segenap manusia dengan menutup-nutupi atau menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan heran bagaimana sikap mereka kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang disepakati antar manusia. Mereka akan langgar, mereka tidak akan peduli. Namun, ayat-ayat Allah sendiri mereka tutupi, bahkan mereka rubah, mereka tahrif, tanpa ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya perjanjian yang dilakukan antar mereka itu sering mereka langgar, sering mereka khianati. Jangan heran, perjanjian mereka dengan Allah saja mereka khianati, ayat Allah saja mereka sembunyikan, mereka rubah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisahkan, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaqulun huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Di antara mereka al-Yahud, ada di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya seakan-akan mereka membaca Alkitab, agar kalian menyangka apa yang mereka baca itu benar-benar wahyu Allah yang Allah turunkan dalam Alkitab. Sebenarnya itu bukan bagian dari Alkitab, bukan wahyu Allah. Bahkan mereka berani mengatakan apa yang mereka baca tersebut adalah dari sisi Allah, wahyu Allah, padahal itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat betapa lancangnya mereka. Mereka berdusta atas nama Allah, padahal mereka mengetahui mereka sedang berdusta. Yang kelima, mereka ini adalah sekumpulan orang-orang yang sangat serakah, sangat tamak terhadap dunia. Bahkan untuk mendapatkan dunia tersebut, mereka menghalalkan segala cara. Gak peduli mereka, halal haram gak peduli. Yang penting mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka dengan dunia yang mereka kumpulkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh kalian akan dapati mereka ini, kaum Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang paling tamak, paling serakah terhadap dunia, terhadap kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak, lebih serakah dibandingkan dengan orang-orang musyrik. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Mereka benar-benar ingin agar diberikan usia 1000 tahun. Padahal umur panjang, kalaupun mereka diberikan usia 1000 tahun, sama sekali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keenam, Al-Quran banyak menceritakan betapa mereka ini senang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58, Allah menceritakan, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ.
1: Mutiara Nasihat.
2: Di bagian inilah yang nanti akan dibahas oleh An-Nawawi rahimahullah di bab ke-12 yang beliau memberi judul Babun Al-Hathu 'alal Izdiyad minal Khairi fi Awakhiril Umri. Bab motivasi untuk mencari bekal kebaikan sebanyak-banyaknya fi Awakhiril Umri, di ujung usia. Meskipun kita tidak tahu di titik mana ujung usia kita, namun bagi mereka yang sudah berada di ujung usia umat Muhammad SAW yang tadi kita sampaikan, yaitu di usia berapa? Antara 60 sampai 70. Seharusnya persiapannya lebih serius. Beliau membawakan firman Allah Ta'ala di surat Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian, ma dengan rentang, yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bagi orang yang bisa mengambil pelajaran, dia akan mengambil pelajaran dari umur itu. Bukankah aku sudah memberikan waktu kepada kalian, bagi orang yang sadar dia akan mengambil pelajaran darinya. Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tafsir yang disampaikan oleh beberapa ulama, sahabat dan ulama yang lainnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wal muhaqqiqun, dan para ulama peneliti menyampaikan. Maknahu, makna dari ayat adalah awalam nu'ammirkum sittina sanatan, bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian selama 60 tahun. Wa yu'ayyiduhu al-hadith alladhi sanadhkuruhu insyaallah ta'ala, dan nanti juga didukung oleh hadis yang akan kami sebutkan insyaallah ta'ala. Sehingga ayat ini awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah aku sudah memberikan umur kepada kalian, memberikan waktu kepada kalian, di mana orang yang sadar akan mengambil peringatan dengan panjangnya waktu itu. Kata Ibnu Abbas 60 tahun. Bukankah Allah sudah memberikan kamu umur 60 tahun ke atas? Kenapa masih belum sadar? Dan juga nanti akan disebutkan dalam hadis. Waqila, dan ada yang berpendapat maknahu thamaniyata asyara sanatan, maknanya adalah diberi waktu oleh Allah sampai di umur 18 tahun. Balek 15 sampai 18 hanya butuh waktu 3 tahun. Kamu sudah menjadi muslim balek selama 3 tahun, kenapa masih seperti ini? Jadi karyawan 3 tahun tuh seharusnya sudah bagus atau belum? Jadi karyawan 3 tahun. Belum. Masih di masa training. Sudah enggak ya? Baik. Waqila 40 sanatan, dan ada yang mengatakan sudah mencapai 40 tahun. Ini lebih panjang lagi. Kamu sudah bekerja selama 20 tahun. Usia 40 tahun kan berarti dia kerja selama 20 tahun. Karena lulus kuliah rata-rata di usia 20. Kemudian dia usianya 40, berarti dia kerja selama 20 tahun. Kamu bekerja sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mengarungi perjalanan waktu selama 20 tahun. Seharusnya sudah banyak mengambil pelajaran darinya. Qalahul Hasan wal Kalbi wa Masruq, ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Al Hasan Al Basri, Al Kalbi dan Masruq, deretan ulama tabi'in. Wa nukila 'an Ibni Abbas aidan, dan juga dinukil dari Ibnu Abbas. Wa naqalu, dan mereka menukil keterangan anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibadah. Dulu penduduk Madinah ketika mereka sudah mencapai usia 40 tahun, maka hidupnya fokus dipakai ibadah. Waqila, dan ada yang mengatakan huwal bulugh, yang dimaksud di situ adalah usia baligh. Ini kalimat awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Sampai di sini. Tafsir ini, bukankah aku telah memberikan usia kepada kalian dengan rentang waktu bagi orang yang sadar dia bisa mengambil pelajaran darinya. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan umur 60 tahun. Ada yang mengatakan umur 40 tahun. Ada yang mengatakan umur baligh. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, yang memberi peringatan. Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan si pemberi peringatan itu adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang pemberi peringatan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan ada yang berpendapat asy-syaib, uban. Kamu sudah ubanan itu apa enggak kroso nek wis apa ya? Wis cerak. Kamu sudah ubanan apa enggak merasa kalau kamu itu sudah tua? Qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma. Demikian pendapatnya Ikrimah, Ibnu Uyainah dan beberapa ulama yang lainnya. Nah, hadis yang dimaksud oleh An-Nawawi adalah hadis nomor 112 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan." Allah memberikan uzur kepada hambanya yang ditunda kematiannya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Qala al-ulama, kata para ulama, maknahu lam yatruk lahu udhran. Maksudnya adalah Allah tidak meninggalkan satu udhur baginya, idh amhalahu hadhil muddah, karena dia telah memberikan waktu tunda bagi hambanya sampai rentang ini, sampai rentang usia 60 tahun. Yuqal, sehingga dikatakan, a'dara ar-rajulu idza balagha al-ghayata fil udri. A'dara itu maknanya adalah kalau sudah mencapai puncak uzur. Udah, ini yang terakhir ya. Sudah enggak ada toleransi lagi. Itu dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kalimat a'dara. Udah, ini toleransi yang terakhir. Kamu saya kasih waktu perpanjang sampai 60 tahun. Di bawah 60 tahun celelean ya. Kehidupannya tidak dipenuhi dengan kebaikan. Di sini kalau enggak healing, shopping, mancing, camping, terus apa lagi? Touring, masya Allah. Nah, kalau sudah mencapai usia sekian, sudah saatnya kau persiapan mencari bekal karena kau mau pulang. Balaghal ghayata fil udri, dia telah mencapai puncak uzur. Sekarang kita bacakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Di sini ada keterangan yang pernah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat 37 yang tadi sudah kita bacakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, menukil dari keterangan Ibnu Battal, kenapa usia 60 tahun? Innama kanat as-sittuna haddan. Allah menjadikan usia 60 sebagai batas. Lihada, untuk uzur ini. Li'annaha qaribatun minal mu'tarak. Karena usia ini sudah mendekati masa berakhir. Al-mu'tarak itu artinya masa perjuangan. Sudah mendekati masa berakhirnya kehidupan hamba. Wahiyya sinnul inabah, dan itu merupakan usia di mana orang sudah selayaknya banyak bertobat, lebih banyak khusyuk, wa taraqqubul maniyah, dan sudah siap untuk dijemput ajal. Taraqqub al maniyah, taraqqub itu artinya apa? Selalu merasa diawasi, punya perasaan muraqabah. Al-maniyah artinya kematian. Kematian bisa mendatangimu di waktu kapanpun. Organ kamu sudah kau pakai selama 60 tahun. Itu mesin kalau dipakai selama 60 tahun gimana? Ya? Jangankan 60 tahun Pak, mobil itu paling rata-rata ya 10 tahun itu sudah bagus sekali. Sudah turun mesin. Ini hamba, dia diberi oleh Allah organ dipakai selama 60 tahun. Taraqqubul maniyah, sudah mendekati kematian. Fahadha i'dharun ba'da i'dharin maka ini adalah uzur setelah Allah memberikan banyak uzur. Dan terkadang orang tidak merasa. Ra kroso. Kok ngerti-ngerti wis tuwa. Wis tuwa kok ra kroso ngene. Ketoke kok dilut banget. Masih teringat kenangan dulu waktu masih SMA. Teringat kenangan dulu masih main gitu. Kayaknya kok baru kemarin kita ini lulus SMA. Sekarang kok sudah gendong putu misalnya. Itulah makna Allah Maha Latif. Allah Maha lembut. Allah memberikan sikap yang demikian lembut kepada hambanya, dalam arti perubahan itu tidak ekstrim, sehingga pelan-pelan sampai hambanya tidak merasa. Di posisi ketika hambanya tidak merasa itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada hambanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lutfan minallahi bi'ibadihi, karena kelembutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan usia dari para hamba rata-rata di rentang 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu dhalika. Umur dari umatku antara 60 sampai 70, jarang sekali yang melebihi di angka itu. Artinya di posisi ini sudah mendekati pada titik akhir. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik. Ada sebuah kisah yang ini pernah dialami oleh seorang ulama tabi'in atau tabi' tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pernah ketemu orang, kemudian ditanya, ini ceritanya ya, saya bacakan di sini. Qala Fudail bin Iyad li rajul. Fudail bin Iyad pernah mengatakan kepada seseorang, kam atat alaika, berapa usiamu? Qala, orang itu menjawab, situna sanatan, 60 tahun. Qala, kemudian Fudail mengatakan, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tabluga. Bapak selama 60 tahun melakukan perjalanan menuju Allah, hampir saja mau sampai. Karena hidup ini hakikatnya apa? Melakukan perjalanan menuju siapa? Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau melakukan perjalanan yang sangat melelahkan menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kau ketemu dengannya. Selama 60 tahun kau melakukan perjalanan menuju Allah, hampir saja mau sampai. Faqala ar-rajul, maka orang ini mengatakan, ya Aba Ali, kunyahnya Fudail bin Iyad. Wahai Abu Ali, nama lain dari Fudail bin Iyad. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kemudian Fudail bertanya, ta'lamu ma taqul, kamu paham apa yang kamu ucapkan itu? Aku tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, ta'lam ma tafsiruhu, tahu enggak tafsirnya? Qala ar-rajul, kemudian orang itu mengatakan, fasir lana ya Abu Ali, tolong bantu tafsirkan untuk aku wahai Abu Ali, wahai Fudail. Kemudian Fudail menjelaskan, qauluka inna lillah, ketika kau mengucapkan inna lillah artinya sesungguhnya kami milik Allah. Ana lillahi abdun, berarti aku adalah hamba Allah. Wa ana ilallahi raji, dan aku akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdullah, maka siapa yang sadar kalau dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, fal ya'lam annahu mauqufun, maka hendaknya dia menyadari kalau nanti dia akan berdiri di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauqufun, dan kalau dia sadar nanti dia akan berada di hadapan Allah, sadarilah kalau dia akan ditanya oleh Allah, dan kalau dia akan ditanya oleh Allah, persiapkan lis-su'ali jawaban, persiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Makin gemeteran orang ini. Faqala ar-rajul, maka orang tadi bertanya, famal hilah, lalu apa solusinya? Qala yasir, kata Fudail, mudah. Mahia, apa itu? Anda bisa catat kalimat ini ya. Sebuah nasihat emas yang disampaikan oleh Fudail bagi mereka yang mau sukses di akhir hayat. Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu, niscaya kau akan diampuni apa yang telah lalu dan sisa usiamu. Berbuat baiklah di sisa usiamu, maka kau akan diampuni untuk dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Fa innaka in asata fima baqiya. Karena kalau kau masih berbuat buruk di sisa usiamu, ukhitta bima madha wa bima baqiya, kau akan dihukum untuk dosamu di masa silam dan di masa mendatang. Nek wis umur kaya ngene kok sik durung ana perubahan, maka hati-hati dan waspada, bisa jadi dia akan mendapatkan hukuman di sisa usianya dan untuk dosa-dosanya di masa silam. Namun jamaah, untuk bisa menjadi baik di akhir hayat perlu muqaddimah di bagian awal. Sehingga ketika kita mengharapkan, saya ingin mendapatkan husnul khatimah, saya ingin jadi orang baik di akhir hayat, maka persiapannya adalah apa yang kamu lakukan di awal hayat. Karena tidak mungkin ada perubahan secara spontan tadi, Pak. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, misalnya dia hijrah dalam sekejap. Sehingga kalau kebiasaan-kebiasaan buruk itu, dan itu sulit untuk kita tinggalkan dalam sekejapnya, masih melekat, nanti bisa jadi akan ke bawah sampai akhir hayat. Baik.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma.
5: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
6: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
5: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
6: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka.
5: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: imamih.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: minkum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Tanya jawab.
2: Mengunjungi orang yang sakit, yang kafir, atau ziarah pada orang kafir, apakah termasuk amalan yang menyebabkan masuk surga? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi bolehkah kita mengunjungi orang kafir yang sakit? Jawabannya boleh. Dalilnya ada dua. Yang pertama, Nabi SAW berkunjung kepada pamannya ketika dia sakit. Yang kedua, Nabi SAW berkunjung menjenguk orang Yahudi tetangganya yang sakit. Wallahu a'lam.

Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal," bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. "Wa ma zada 'abdan bi afwin illa 'izzan," tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali semakin tinggi kedudukannya. "Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ahu," tidaklah seorang tawadhu merendahkan diri karena Allah kecuali Allah semakin mengangkatnya. Ini tiga perkara yang kalau dilihat secara zahir sungguhnya sulit untuk dilihat secara nyata. Tetapi realitanya Allah memberikan di balik atau berlawanan dengan apa yang kita lihat. Seperti yang pertama, sedekah. Kalau orang bersedekah, zahirnya hartanya kurang. Jika dia punya uang 100 ribu, dia sedekahkan 10 ribu, maka tinggal 90 ribu. Tetapi kata Nabi, ma naqasat sadaqatun min mal, bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Demikian juga kalau orang memaafkan, mengalah, seakan-akan dia rendah, seakan-akan dia kalah. Tetapi kata Nabi SAW, ya, wa ma zada 'abdan bi 'afwin illa izzan, tidaklah seorang memaafkan kecuali dia semakin tinggi, semakin mulia. Kemudian juga orang yang tawadhu, merendah diri, zahirnya seakan-akan dia rendah, tapi ternyata Allah meninggikannya. Kata Nabi SAW, "Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu," tidaklah seorang yang tawadhu kecuali Allah akan meninggikannya. Oleh karena dalam lafal yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun uksimu alaihinna," tiga perkara aku bersumpah atas tiga perkara tersebut. Karena harus ditekankan agar diyakini. Di antaranya kata Nabi SAW, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah," bahwasanya harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Ma'asyiral muslimin, terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya sedekah jika kita keluarkan tidak mengurangi harta kita, bahkan menambah harta kita, baik secara kamman wa kaifan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ada beberapa sisi yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya jika seorang bersedekah maka hartanya bertambah. Yang pertama, jika dia bersedekah maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan lebih banyak. Sisi pertama, Allah akan menggantikan dengan lebih banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah menghancurkan riba dan Allah yurbi, yaitu menyuburkan sedekah, yaitu menambah sedekah tersebut. Sedekah menambah harta. Makanya Allah mengatakan wa yurbis sadaqat, yaitu Allah menyuburkan sedekah, yaitu dengan menambah harta terhadap orang yang bersedekah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menamakan sedekah dengan qardan. Qardan artinya adalah pinjaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan. Allah menamakan sedekah dengan pinjaman supaya kita tahu bahwasanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang meminjamnya adalah yang maha kaya. Lain halnya kalau kita pinjamkan harta kita kepada orang yang pas-pasan atau tidak punya, maka kembalinya harta tersebut sulit. Tapi jika yang meminjam adalah zat yang maha kaya, maka pengembaliannya pasti terjamin, bahkan dikembalikan dengan lebih banyak. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Maka seorang ketika bersedekah tidak usah ragu. Rasulullah tadi sudah bersumpah, tiga perkara aku sumpahi. Di antaranya, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah," bahwasanya harta seorang hamba tidak akan berkurang dengan sedekah. Bahkan setiap pagi ada malaikat yang mendoakan. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada suatu pagi hari di mana para hamba menemukan pagi hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, "Allahumma a'ti munfikan khalafan." Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak gantinya. Wa yaqulul akhar, dan yang satunya berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kerusakan kepada orang yang pelit. Jadi seorang yang bersedekah pasti akan
diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat akan diganti bahkan dengan lebih banyak. Kemudian yang kedua, sisi di mana orang yang bersedekah hartanya akan ditambah secara kuantitas maupun kualitas. Bahwasanya dengan orang bersedekah, Allah akan bukakan pintu-pintu rizki dari arah yang lain. Bisa jadi dia punya pekerjaan, suatu pekerjaan, kemudian dia bersedekah, akhirnya Allah buka pintu-pintu rizki dari jalan-jalan yang lain. Sehingga akhirnya rizkinya bertambah dari pintu-pintu rizki yang lain. Kemudian sisi yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, jika orang bersedekah, maka sungguhnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya tersebut. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Was-shadaqatu burhan," sedekah adalah bukti ketakwaan. Maka orang yang

0: My favorite.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang penting buat kita semua, terkhususkan kepada ibu-ibu, tentang bagaimana bisa mengoptimalkan umur kedua kita semua, ya. Karena kita tahu umur kita di dunia begitu sangat terbatas, ya. Sebagaimana sering saya sampaikan hadis Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melampaui umur tersebut, ya. Dan banyak di antara kita yang sudah melewati 40 tahun dan ada juga yang sudah melewati 50 tahun dan sebagian sudah mau meninggal dunia. Sudah di atas 60, ya. Oleh karenanya sudah banyak peringatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Kata Allah, waja'ukumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya uban. Jika seorang sudah beruban, berarti telah datang peringatan bahwasanya hidupnya tidak selamanya di dunia. Oleh karenanya, apa yang menimpa kita berupa sakit, keriput, ya, di kulit, lemahnya pandangan, mulai sering lupa, pikun, lemahnya pendengaran, mulai sering encok, ya. Ini semua peringatan bahwasanya kita tidak lama lagi di alam dunia ini. Oleh karena orang yang cerdas, dia harus mempersiapkan lebih matang lagi. Ketika sudah datang peringatan-peringatan tersebut, lebih cerdas, lebih matang, persiapan lebih matang lagi untuk menyambut kematian tersebut. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan satu istilah, al-umr tsani, umur yang kedua, ya. Yaitu maksudnya agar ketika kita sudah meninggal dunia, sudah berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh, seakan-akan kita masih hidup di atas muka bumi ini. Yaitu kenapa? Karena amal soleh masih terus berjalan. Ini yang kita pikirkan, ya. Kita tidak hanya memikirkan bagaimana kita bisa beramal soleh di dunia, tetapi bagaimana kalau kita sudah meninggal dunia, amal soleh masih berjalan. Sehingga kita punya umur kedua setelah wafatnya kita, ya. Allah mengisyaratkan akan hal ini dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ayat ke-12, Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu, sungguhnya kamilah yang nuhyil mauta, yang akan menghidupkan mayat-mayat yang sudah mati, ya. Allah menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat kelak semata-mata Allah yang mengatur segalanya, ya. Kalau sekarang di dunia banyak orang sok yang ngatur, sok jadi penguasa, sok mengatur, sombong. Namun pada hari kiamat kelak semuanya tidak ada yang berani menegakkan kepalanya, semuanya ketakutan. Makanya pada hari kiamat kelak Allah mengguncang bumi. Allah berkata, "Anal Malik, aina mulukul ardi?" Aku adalah maharaja, mana raja-raja dunia? Maka semua tidak ada yang bisa berani mengatakan saya, yang dulu sombong, yang dulu angkuh, tidak berkutik pada hari tersebut. Ana dayyan, aku adalah sang pemberi pembalasan. Kata Allah, limanil mulkul yaum, kerajaan milik siapa pada hari tersebut, pada hari kiamat? Lillahil wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Maka Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah. Inna, sungguhnya kami, nahnu, yaitu Allah membatasi kamilah, yang akan menghidupkan yang mati, nuhyil mauta, yaitu untuk diberi balasan pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami yang mencatat, ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan yang berupa amal saleh atau berupa amal buruk selama di dunia, wa atharahum, dan jejak langkah kaki mereka. Kami juga catat jejak langkah kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imami mubin, dan segala sesuatu telah kami himpun, telah kami kumpulkan di Lauhil Mahfuz. Taib, di sini ada dua tafsiran yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang makna wa atharahum, kami yang mencatat jejak langkah kaki mereka. Athar jamak dari athar, itu langkah kaki. Kalau kita berjalan, kita melangkahkan kaki, ada sisa bekas jejak, disebut apa, jejak bahasa Indonesia. Dan kalau kita melangkahkan kaki misalnya di tempat yang situ banyak angin, kita jejak kaki kita, maka mudah sekali hilang jejak kaki kita karena terhempas dengan angin yang kencang. Apalagi kalau di Arab sana ya, angin kencangnya. Jadi kalau kita langkah kaki kita terkadang ada terlihat, terkadang tidak terlihat. Ya. Apalagi ditimpa dengan angin yang kencang. Meskipun tidak terlihat, tapi Allah catat jejak langkah kaki tersebut. Maka ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, yang dimaksud dengan Allah mencatat jejak langkah kaki, yaitu Allah mencatat dampak dari segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh sang hamba. Sang hamba ketika di dunia melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan, semua dicatat, perkataannya dicatat, perbuatannya dicatat. Itu yang disebut dengan maqaddamu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu para malaikat yang mencatat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dicatat bukan cuma perbuatan dan perkataan, dampaknya juga dicatat. Apakah dampak dari perkataan perbuatan tersebut baik atau buruk, semuanya dicatat. Ya. Semuanya dicatat. Jika berdampak baik, ya, seperti ilmu yang bermanfaat, ya, ya, seperti wakaf, ya, maka meskipun sang hamba sudah meninggal dunia, maka dampaknya terus dicatat oleh malaikat, sehingga menjadi umur kedua bagi sang hamba. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min an yanqusa min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berikan contoh yang baik, maka bagi dia pahala amal perbuatan baik tersebut dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kalau diikuti sampai hari kiamat, maka seluruh pahala orang tersebut akan dia dapatkan tanpa mengurangi pahala mereka, tanpa mengurangi pahala mereka. Ini dampak dari perbuatannya. Dan sebaliknya, kalau dampak dan perbuatannya buruk pun demikian, terus tercatat. Kalau ada dikatakan pahala jariah, ada juga dosa jariah, ya. Asam jariah, dosa-dosa jariah. Makanya Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam Al-Quran, liyahmilu awzarahum yawmal qiyamah, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, wa min awzaril ladhina yudhillunahum bighairi ilm. Hendaknya mereka memikul dosa-dosa yang mereka lakukan, sempurna dosa-dosanya pada hari kiamat kelak, dan juga dosa-dosa yang orang yang mereka sesatkan, mereka juga pikul. Bayangkan ada seorang di dunia mengajarkan satu maksiat, kemudian diikuti oleh orang-orang niru, dan diikuti terus sampai hari kiamat, maka seluruh dosa-dosa orang yang menirunya juga dia pikul. Dia contohkan misalnya satu maksiat, misalnya model baju tertentu dengan menampakkan sebagian aurat, kemudian model tersebut jadi trendy, bertahun-tahun jadi trendy, kemudian terkadang hilang, kemudian trendy lagi, kadang-kadang demikian. Tapi model tersebut menampakkan aurat, maka seluruh yang mengikutinya dia juga pikul dosanya. Dia dalam kuburan, dosa terus mengalir. Sama seperti seorang mengajarkan bid'ah, ajaran yang sesat, dia sudah meninggal kemudian diikuti oleh orang-orang, maka seluruh dosa mereka juga dia tanggung, ya. Maka tafsiran pertama dari surat Yasin ayat 12, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat dampak athar, maksudnya dampak dari perkataan maupun perbuatan seorang hamba. Bukan cuma perkataan dan perbuatannya saja yang dicatat, tapi juga ada dampaknya. Kalau kebaikan maka kebaikan, kalau keburukan maka keburukan. Maka bisa menjadi pahala jariah bisa juga menjadi dosa jariah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang dimaksud dengan mencatat athar, maksudnya jejak kaki, adalah sebagaimana zahir daripada ayat. Ketika Banu Salimah mereka tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Yaitu berkilo-kilo dari Masjid Nabawi. Maka mereka punya ide untuk pindah rumah menuju dekat Masjid Nabawi agar mudah pergi sholat di Masjid Nabawi. Kita tahu di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Maka mereka punya ide untuk pindah rumah. Ketika Nabi mendengar ide mereka untuk pindah rumah, maka Nabi menegur mereka. Kata Nabi SAW, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian, tidak usah pindah. Sungguhnya akan dicatat jejak langkah kaki kalian. Artinya kalau mereka ke masjid, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Pergi ke masjid, pulang dari masjid, berapa langkah, banyak langkah kaki, semua dicatat. Bahkan Rasulullah mengatakan, bukan cuma langkah kaki kalian, atharukum, jejak langkah kalian pun dicatat. Jadi maksudnya, jangan kalian khawatir, jangankan langkah kaki kalian, jejaknya saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu langkah pun yang terluput dari catatan. Karena jangankan langkahnya, jejaknya saja yang sudah tidak dilihat oleh orang, yang sudah tertutup dengan debu, yang sudah diterpa dengan angin, sudah hilang, itu pun dicatat, apalagi langkah kakinya. Ini pendapat kedua. Kemudian Ibnu Katsir setelah menyampaikan dua pendapat, beliau mengatakan tidak ada pertentangan kalau jejak langkah dicatat, apalagi dampak dari perkataan dan perbuatan. Intinya ayat ini mengisyaratkan bahwasanya ada kesempatan bagi seorang untuk mendapatkan umur kedua. Hanya saja perlu waspada, umur kedua tersebut bisa jadi mendatangkan pahala jariah dan juga sebaliknya bisa mendatangkan dosa apa? Jariah. Ya, maka seorang waspada. Taib.
0: Jawab. Terus Ustaz, bagaimana hukumnya menikah dengan pasangan beda akidah? Apa beda akidah? Beda agama ya jelas enggak boleh. Apa beda akidah? Beda manhaj. Gitu ya. Oh, ini doakan saya semoga bisa cepat segera menikah dengan jodoh yang baik dalam agama. Saya kalau ditanya kayak gini, saya lihat keadaan dulu ini. Kalau dari sisi laki-laki tadi itu sebagai apa? Pemimpin ya. Maka kalau dia punya ilmu, dia bisa bawa istrinya, dia bisa ngajarin istrinya, ya. Dan istrinya itu sifatnya manut, mau ikut suami, maka aman-aman saja. Yang paling berat itu adalah ketika ini di posisi suami yang nanti berbeda prinsip dengan si perempuan. Ya. Perempuannya ngaji, suaminya belum. Atau dia punya pemahaman berbeda. Kalau suami yang jadi seperti ini, biasanya nanti akan ngajak istrinya atau tetap dua-duanya tetap sama-sama, tapi nanti lebih sering konflik. Maka nanti lihat keadaan masing-masing. Ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik dan Allah berikan yang sesuai dengan seprinsip nantinya dalam masalah pemahaman.

Karena kematian itu adalah pintu awal akhirat. Oleh karenanya di antara nama-nama kematian adalah al-yaqin. Karena orang kalau sudah mati maka dia masuk dalam keyakinan. Semua yang dia dengar sebelumnya menjadi nyata baginya. Ada alam barzakh, ada alam kubur, ya. Ada malaikat mungkar nakir, ya. Semua jadi yakin bagi dia. Dan itu adalah keyakinan yang dialami oleh semua orang, ya. Oleh karenanya pintu akhirat pertama kali adalah kematian. Demikian juga sebagian ulama menamakan kematian dengan kiamat sugra, kiamat kecil. Kiamat kecil itu siapa yang meninggal maka telah tegak kiamatnya. Kata para ulama, man mata faqad qamat kiamatuhu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah. Dia sudah masuk dalam alam akhirat. Jadi pintu alam akhiratlah kematian. Kematian kita enggak tahu kapan dan sebentar lagi. Makanya Allah berfirman dalam beberapa ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah akan merasakan apa? Kematian. Di sini Allah datang dengan isim fa'il. Isim fa'il menunjukkan kontinu, akan kapan suatu waktu maksudnya. Suatu waktu akan merasakan apa? Kematian. Dan di sini umum kullu nafsin, setiap jiwa, setiap memiliki jiwa akan merasakan kematian. Allah tidak mengecualikan siapapun, ya. Tua atau muda, kaya atau miskin, ya. Pejabat atau rakyat jelata, ya. Terkenal atau tidak terkenal, semuanya akan merasakan kematian cepat atau lambat. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, para ulama atau manusia seluruh telah sepakat bahwasanya namanya kematian itu tidak dibatasi dengan umur tertentu. Kalau umur sekian baru mati, tidak ada. Kecil mau besar, mau tua, kapan saja bisa saja datang kematian tiba-tiba. Kemudian tidak dibatasi juga dengan zaman tertentu, ya, zaman tertentu, tahun sekian, kapan saja kematian datang maka akan datang. Dan tidak dibatasi dengan sakit tertentu. Kalau sakit gini baru harus mati. Tidak harus, ada yang sakit parah tidak mati, ada yang tidak sakit juga apa? Mati. Kenapa? Karena kematian tersebut adalah suatu yang gaib, kapan terjadinya kematian. Dan Allah telah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Setiap jiwa tidak tahu apa yang akan dilakukan besok dan setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita meninggal dunia.

0: Bincang Santai bersama Ustaz.
1: Kita sore ini kayaknya sambil ngopi nih. Ya, sambil bicara-bicara apalah. Kita pengen istifadah ini sama Ustaz-Ustaz ini.
2: Masya Allah. Tawa tuh antum aja Ustaz.
1: Enggak, itu iya Ustaz. Anda ingat ada satu pertanyaan tentang hadis Ustaz. Ustaz Iqbal, Ustaz Ayat, Ustaz Haikal Fadol. Kemarin itu ada yang bertanya tentang hadis puasa Daud. Puasa Daud kan dibilang di dalam sunnah Nabi bahwa itu adalah puasa sunnah yang paling baik. Cuma ada diantarkan lagi pada puasa ini semua kan. Ada sebagian kita itu yang Masya Allah dalam amalia puasanya pengen nambah lagi. Udah puasa Daud pengen nambah lagi. Jadi dia bertanya kalau di tengah-tengah puasa Daud itu, misalnya Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa. Nah Selasa ini dia tetap pengen puasa gitu. Puasa mutlak lah atau puasa apa gitu. Mungkin gimana Ustaz
2: Haikal?
3: Ya, jazakallah khair. Ya, puasa Daud ini kalau kita lihat di hadis Nabi SAW, disebutkan puasa yang paling utama dan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun bersabda, "Ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud alaihi salam." Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud alaihi salam. Bahkan dalam sebagian riwayat, la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih utama daripada puasa Daud. Berdasarkan ini, para ulama rahimahullah ta'ala, mereka menjelaskan puasanya, puasa Daud ini puasa yang paling afdal di antara semua puasa-puasa sunnah. Mungkin kadang kita dihadapkan dengan puasa-puasa sunnah yang lain, seperti puasa Senin Kamis. Kadang kita bertabrakan dengan puasa Daudnya, atau mungkin kadang bertabrakan dengan hari Arafah atau hari Ashura dan semisalnya. Para ulama menjelaskan, ketika mereka menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya puasa sunnah itu ada dua macam. Ada puasa sunnah yang mengubah pola puasa Daud alaihissalam. Puasa Daud kita tahu puasanya sehari berpuasa, sehari berbuka. Maka kata para ulama, puasa sunnah yang mengubah pola puasa Daud itu tidak perlu kita berpuasa lagi karena sudah dicukupkan dengan puasa Daud. Yang dimaksudkan yang mengubah pola sunnah itu ada puasa sunnah yang sering terjadi seperti Senin Kamis, puasa 3 hari ya, di pertengahan bulan, dan puasa-puasa yang lain. Adapun kata mereka, puasa sunnah yang kedua, puasa sunnah yang tidak mengubah pola puasa Daud, seperti puasa sunnah yang jarang datangnya dalam setahun, seperti puasa Ashura, seperti puasa hari Arafah, maka kata mereka ketika bertepatan dengan hari-hari tersebut, dia berhenti puasa Daudnya, berpuasa dengan puasa tersebut, Arafah misalnya, dia hentikan puasa Daudnya pas di hari Arafah bertepatan dengan berbuka puasa Daud misalnya.
1: Ya, harusnya maka, dia pas berbuka, tapi kebetulan pas Ashura.
3: Pas Ashura atau pas Arafah. Maka kata mereka hentikan Daudnya berpuasa Ashura atau berpuasa Arafah. Baru setelah selesai maka lanjutkan. Karena ini contoh puasa yang tidak mengubah pola puasa Daud. Oleh karena itu intinya puasa-puasa sunnah yang jarang terjadi dalam setahun tidak ada masalah dia berpuasa itu, dan itu tidak mengubah pola puasa Daudnya. Adapun puasa sunnah yang sering terjadi maka dicukupkan dengan puasa Daud saja. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Gimana Ustaz?
2: Masya Allah.
1: Jadi mau puasa mantap, besok.
2: Kita kan safar Ustaz.
1: Oh iya safar.
4: Puasa sudah afdolus siam. Jadi kalau menambah lagi itu sudah masuk bab gulu kali ya.
3: Mungkin tidak bab gulu ya, tapi ya Nabi mengatakan itu yang terbaik.
1: Jadi tetap saja dia sebenarnya bisa mengumpulkan itu ya. Artinya tadi masalah pola tetap bisa dirubah itu ya, kalau memang yang jarang-jarang seperti Arafah, seperti Ashura ya, pada hari ini ya
2: berhenti misalnya, dulu
1: ya,
2: berhenti dulu
1: tapi dia meskipun hari ini sedang harusnya jatahnya berbuka ya, karena misalnya hari ini Ashura dia berpuasa
2: ya. Hari berarti ini hari, otomatis besoknya nggak puasa Daud dulu
1: puasa,
2: kan?
1: Ya. Hari ini hari Rebu.
2: Iya.
1: Rebu, Kamis nggak berpuasa, Jumat berpuasa gitu kalau Daud ya.

0: Kah Anda.
1: Dan di antara waktu yang paling mulia adalah di sore hari. Karena ada siang hari, ada malam hari. Dan biasanya waktu yang paling mulia di malam hari adalah yang terakhir. Sebagaimana waktu yang paling mulia di siang hari adalah yang terakhir juga. Sehingga dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang terakhir ini, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang ditanya, dikala kita ingin melakukan salat malam, kapan waktu yang paling bagus? Terakhir, sepertiga malam terakhir. Begitu juga di siang hari, di antara waktu yang paling mulia adalah di waktu yang terakhir. Kapan waktu yang terakhir? Yaitu setelah salat asar. Waktu asar itu, ikhwatul Islam, adalah waktu di mana syaitan, jin, iblis mencari mangsa. Sehingga dianjurkan bagi kita berzikir kepada Allah di waktu tersebut. Dan zikir yang paling mulia adalah membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara ibadah yang sangat luar biasa, diberikan pahala yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada seorang hamba yang beribadah di waktu-waktu yang dilalaikan, maka ibadah yang dia lakukan dilipat gandakan pahalanya. Seperti misalnya dikala kita melakukan salat sunat duha. Salat sunat duha waktunya mulai dari matahari terbit sampai waktu zawal, itu adalah waktu melakukan salat duha. Tapi kira-kira kapan waktu duha yang paling bagus? Kapan yang paling bagus? Yaitu di waktu yang dilalaikan oleh manusia. Kapan waktu yang dilalaikan oleh manusia? Sebelum zawal. Sebelum zawal jam 11.30 atau jam 11. Itu waktu yang dimana kita sudah lelah, kita sudah penat, kita ingin beristirahat. Tiba-tiba ada orang yang salat duha di sana, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari pagi kita sudah beraktivitas, tiba-tiba di sore hari banyak orang yang ingin memanfaatkan waktu, ingin istirahat bersama keluarga, pergi santai, pergi makan. Kemudian tiba-tiba ada orang yang memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka ingat itu adalah waktu yang paling indah memanfaatkan ibadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan semoga waktu kita ini merupakan waktu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Nabi mengajarkan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan figur bagi kita bersama. Sudah merupakan kewajiban kita untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai', la anta ahabbu ilayya hatta illa min nafsi. La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Engkau itu ya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai kecuali melebihi daripada diriku. Karena biasanya seseorang dikala mencintai orang lain, tidak mungkin dia mencintai orang lain dibandingkan dengan dirinya. Bagaimanapun kita wajib mencintai kita sendiri, itu yang pertama. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Umar itu kalimat yang biasa, semua orang mengatakan yang demikian. Tapi untuk Nabi lain, ketika Umar mengatakan engkau orang yang paling aku cintai melebihi dari segala-galanya kecuali daripada diriku, maka Nabi mengatakan, kalau demikian cintamu kepadaku, berarti engkau belum mencintaiku wahai Umar, sampai engkau mencintaiku melebihi dari cintamu terhadap dirimu sendiri. Maka setelah mendengarkan Nabi mengatakan kalimat ini, Umar bin Khattab kembali meralatnya, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Di saat itulah Nabi baru mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang engkau baru mencintaiku wahai Umar. Dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Apakah kita sudah betul-betul mencintai Nabi atau belum? Atau cinta kita masih dipertanyakan? Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah dengan sering-sering kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Salah. Apa arti sallu? Salah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Siapa yang jawab angkat tangan? Masih salah. Apa arti sallu? Agar kita tahu, ternyata kita masih banyak berhutang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti sallu? Sallu itu artinya adalah perbanyaklah bersolawat. Karena tidak ada kalimat syiddah di dalam bahasa Arab kecuali ada penekanan. Misalnya daraba, memukul. Tapi kalau ditambah syiddah, syiddah bahasa kitanya ya. Kalau kita belajar tajwid, harokat, fathah, kasrah, dhamma, syiddah atau tasydid. Apa biasa yang kita ucapkan? Syiddah. Syiddah atau tasydid? Tasydid. Tasydid itu ikhwatul Islam. Kenapa tasydid disebut dengan tasydid? Untuk penekanan, penguatan. Setiap kalimat syiddah atau tasydid masuk ke dalam sebuah bahasa, maka makna berubah. Daraba artinya memukul. Kalau sudah masuk syiddah atau tasydid, daraba banyak memukul. Kita kembalikan kepada firman Allah, sallu, ada syiddah atau tidak? Ada tasydid atau tidak? Wasallimu, ada syiddah atau tidak? Ada tasydid atau tidak? Artinya perbanyaklah mengucapkan solawat dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita maknakan, wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kepada Nabi, salamlah kepada Nabi. Iya, itu sebahagian makna. Tapi makna yang sesungguhnya, perbanyaklah mengucapkan solawat dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apakah kita sudah melakukan yang demikian? Kalau satu kali kita baru bersolawat, belum kita melaksanakan ayat ini. Karena Allah tidak mengatakan kecuali dengan kalimat syiddah, tasydid, sallu. Artinya perbanyaklah mengucapkan solawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak, perbanyak, perbanyak. Bukan satu kali, bukan dua kali. Satu kali, dua kali belum banyak namanya. Berarti kita masih berhutang kepada ayat ini. Karena ayat ini memerintahkan kita perbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah. Dan itu adalah tanda cinta kita kepada baginda Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah ancaman yang berat, besar. Man nasiya salata alayya. Siapapun yang lupa mengucapkan salawat kepadaku. Karena orang yang mencintai seseorang tidak akan pernah melupakan orang yang dia cintai. Itu kaedah cinta. Siapapun yang kita cintai, misalnya kita datang ke sini, kita tidak membawa anak-anak kita, kita pasti ingat anak-anak kita. Kita ingat keluarga kita. Kita ingat orang tua kita. Kenapa kita selalu ingat? Karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai tidak mungkin kita lupakan. Dan manusia yang pertama kali kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang tidak berselawat, berarti tanda mereka lupa kepada nabinya. Dan kalau mereka lupa, khati'at tariqal jannah, maka nanti salah langkahnya menuju surga. Kalau kita salah melangkah menuju surga, kita akan melangkah ke mana? Tidak ada yang ketiga kecuali surga dan neraka. Sehingga di antara salah satu manfaat mengucapkan dan memperbanyak mengucapkan selawat kepada Nabi adalah kita balikkan hadis ini. Karena hadisnya berbunyi, barang siapa man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa berselawat kepadaku, salah melangkah menuju surga. Kebalikannya, barang siapa yang tidak lupa berselawat kepada Nabi, maka mudah langkahnya menuju surga. Sehingga para ulama menyebutkan, di antara salah satu keutamaan orang yang memperbanyak mengucapkan selawat kepada Nabi, dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah masukkan kita bersama ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
2: edisi Selasa, 1 Sofar 1448 Hijriah,
1: kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Aminur Baitz Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Adab Berdoa.
1: Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid Hafizahullah taala wara'ah. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah adabud du'a, adab dalam berdoa. Penulis menyebutkan bab adabud du'a, tentang adab-adab dalam berdoa. Beliau menyampaikan ayatarassada lidu'aihi al-awqata asy-syarifah. Hendaknya dia memilih, dia berusaha untuk mencari tarassad. Mirsad itu artinya dalam pengawasan, mengintai. Ayatarassada lidu'aihi, dia berusaha untuk mencari lidu'aihi, untuk doanya, al-awqata asy-syarifah, waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang istimewa. Kayaumi Arafah minas sanah, seperti momen tahunan, yaitu hari Arafah. Yang ini merupakan hari di mana doa kaum muslimin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma arada haula. Pada saat orang-orang itu wukuf di Arafah, mereka berkumpul dengan serba keterbatasan, memakai kain ihram, kemudian meninggalkan aneka larangan, yang mungkin pakaiannya ada yang kotor tapi dia enggak bisa ganti. Dia enggak bisa pakai parfum, enggak bisa pakai wangian. Dalam kondisi ketika mereka rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, lalu dia berdoa kepada Allah dalam situasi yang sangat panas, ketika musim panas di Arafah. Kayaumi Arafata minas sanah, dan itu adalah momen tahunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma arada haula, apa yang mereka inginkan sampai mereka berkumpul di sini untuk banyak berdoa kepadaku, apa yang mereka inginkan, dibanggakan di hadapan para malaikat. Wa ramadan minal ashhur, demikian pula momen yang tahunan tapi dalam bulanan, dalam satu bulan, yaitu Ramadan. Wa yaumil jum'ati minal usbu', dan momen pekanan, yaitu hari Jumat, termasuk waktu sahur ketika malam, termasuk waktu sahur ketika di malam hari. Dan ini adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang istimewa, meskipun berat bagi sebagian orang untuk memanfaatkannya dengan baik. Kita tahu bahwasanya di waktu sahur banyak di antara kita berat untuk bangun. Kita mungkin bisa bergadang di awal malam, tapi bangun di akhir malam sangat sulit. Sehingga Allah jadikan waktu-waktu yang istimewa ini berat bagi orang untuk memanfaatkannya. Demikian pula ketika bulan Ramadan, kebanyakan masyarakat hanya berpikir masalah makanan, memikirkan sahur, memikirkan menu berbuka, hanya berputar masalah makanan. Begitu mendekati Ramadan mau berakhir, memikirkan hidangan ketika Idul Fitri. Rata-rata seperti itu yang dipikirkan oleh manusia. Mereka terkadang kurang begitu berpikir tentang apakah puasanya diterima atau tidak. Mereka terkadang kurang begitu berpikir tentang apakah doanya telah dikabulkan ataukah tidak. mereka juga tidak berpikir apakah dosanya diampuni atau tidak. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita saat bulan Ramadan lebih perhatian terhadap ibadah dibandingkan perhatian dalam urusan perut. Padahal dominan manusia ketika Ramadan lebih banyak berpikir tentang masalah urusan perut. Kemudian beliau menyebutkan, ayyaghtanimal ahwal asy-syarifah, hendaknya dia memperhatikan, memanfaatkan kondisi-kondisi yang terbaik, kondisi-kondisi yang mulia. Seperti nuzul matar, ketika turun hujan. Kemudian zahfis sufuf fi sabilillah, ketika perang sedang berkecamuk. Antara pasukan muslim dan pasukan musuh bercampur jadi satu, mereka berperang fi sabilillah. Di saat itulah doa mustajab. Wahalis sujud, dan ketika sujud. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Kondisi terdekat seorang hamba terhadap Rabb-nya, wa huwa sajid, adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru minad du'a, maka perbanyaklah untuk berdoa ketika sujud. Dan ini menuntut dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk sujud. Oleh karena itu hal ini memungkinkan bagi mereka yang sedang salat sunnah. Sementara untuk salat wajib, bagi makmum hanya bisa mengikuti imam, sementara imam harus memperhatikan kondisi makmum. Maka mungkin untuk memperpanjang doa ketika salat wajib tidak bisa sepanjang sebagaimana ketika salat sunnah. Hadis riwayat Muslim. Wakadzalika bainal adzan wal iqamah, demikian pula antara adzan dan iqamah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamati la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu, hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau nilai sebagai hadis yang hasan. Nah, di sini beliau menyebutkan dua hal berkaitan dengan adab dalam berdoa. Pertama terkait waktu, yang kedua terkait kondisi amalan. Kita sedang melakukan sesuatu yang di situ doa itu mustajab. Contohnya adalah saat kita sedang sujud, saat berada di medan perang, atau ketika turun hujan. Di waktu-waktu seperti itu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga antara adzan dan iqamah, yang ini merupakan waktu yang istimewa untuk banyak berdoa. Selanjutnya, ayu jazima biddu'a wa yuqina bil ijabah. Dia ketika doa itu serius, tidak ngambang, dan yakin akan diijabai. Dan kemarin sudah kita sampaikan, ada yang berbeda antara ijabah dengan diberi. Diijabai berarti direspon, dan bisa bentuknya adalah dengan diberi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dia minta, Allah kasih sebagaimana yang dia minta. Atau bisa bentuknya adalah dengan diselamatkan dari mara bahaya yang senilai dengan itu, atau disimpan oleh Allah di akhirat. Dan doa dengan penuh keyakinan dan kepastian semacam ini menunjukkan kalau orang itu serius meminta. Karena terkadang orang itu enggak serius ketika berdoa, sehingga saat dia berdoa ya dikasih, alhamdulillah, enggak dikasih juga enggak apa-apa. Dikabulkan ya alhamdulillah, enggak dikabulkan juga enggak apa-apa. Jadi seolah-olah dia tidak merasa butuh dengan doanya, dan kalaupun Allah mengabulkan, ya, kalau Allah mengabulkan ya terserah Allah. Ya, jadi mengesankan kalau Allah Subhanahu wa taala justru yang terpaksa mengabulkan. Oh, saya enggak minta kok. Saya enggak serius untuk minta. Ya dikasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Nah, mengesankan itu, jadi dia kurang adab ketika berdoa. Bagaimana mungkin doanya akan diijabai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu arahan tentang larangan untuk dilakukan ketika berdoa. La yakulanna ahadukum, jangan sampai kalian itu mengucapkan, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kau mau. Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika kau mau. Jadi ini mengesankan apa? Dia enggak butuh. Ya kalau Allah mau ngasih ya terserah Allah. saya dikasih alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Wong saya juga enggak begitu meminta, enggak begitu berharap. Jadi seolah-olah ketika Allah ngasih apa yang dia minta, seakan-akan Allah itu terpaksa untuk ngasih. Maka Nabi SAW menyebutkan liyuzimil mas'alah, hendaknya dia serius ketika meminta. Fa innahu la mustakriha, fa innahu la mustakriha lahu, karena tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang memaksa Allah. Artinya ketika kamu berdoa, jangan sampai ada anggapan ya, dikasih ya terserah, kalau enggak dikasih juga enggak apa-apa. Oh, saya enggak begitu berharap. Ini enggak sopan ketika berdoa. Dan banyak orang yang kualitas doanya seperti itu. Maka mungkin dia ketika berdoa pertama enggak sopan, berdoa kedua enggak sopan, lalu saat dia butuh berdoa ketiga dia butuh. Kamu sudah bersikap tidak sopan pada doa ini, doa ini, doa ini. Saat kau butuh, kau berharap dengan sangat, gimana Allah akan mengabulkan doamu? Padahal berkali-kali mintanya enggak sopan. Sederhana saja, ketika ada orang mengajukan proposal tapi enggak serius, kemudian enggak sopan, lalu kadang dikasih, kadang enggak dikasih, kadang dikabulkan, kadang enggak dikabulkan, tapi ketahuan oleh pihak yang menerima proposal tadi, menerima pengajuan, dia enggak serius ketika minta. Kemarin sempat kita kasih ternyata enggak serius. Akhirnya saat butuh dia minta. Coba kira-kira dikabulkan enggak? Maka bisa jadi sebab kenapa doa hamba itu tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diijabai, bahkan enggak direspon, karena masalah ini. Dia minta tapi enggak serius, dan Allah nilai itu sikap yang enggak sopan ketika berdoa. Akhirnya saat dia butuh, udah enggak didengerin. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jangan sampai ada perasaan ketika kita berdoa, suasana batin seperti tadi. Dikasih juga enggak masalah, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih juga enggak apa-apa. Hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Selanjutnya, ayyakuna ala taharatin. Dianjurkan dalam kondisi suci, meskipun ini bukan keharusan. Sehingga kalau berdoa dalam kondisi tidak suci gimana Pak? Tidak punya wudu, atau bahkan pakaiannya ada najis, ya sah-sah saja. Tapi dengan suci, hadas, tidak ada hadas dan tidak ada najis, sebagaimana ketika sholat, maka doanya akan lebih baik. Kemudian menghadap kiblat dan mengulang doa sebanyak 3 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW ketika berdoa itu umumnya beliau lakukan 3 kali. Selanjutnya, ya bada'u bihamdillah, memulai doa dengan memuji Allah. Wa yusni alaihi, dan banyak memujinya. Bi asma'ihi, dengan menyebutkan nama-namanya. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa ala'ihi, dan nikmat-nikmatnya. Kita menyebutkan, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan ini, Engkau telah ini, Engkau telah ini. Wa yuthni bis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusammi hajatahu, kemudian baru setelah itu dia menyebutkan apa yang dia butuhkan. Wa yakhtimu kadzalika bis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hamidallaha azza wa jalla, dan diakhiri doanya dengan membaca salawat untuk Rasulullah SAW dan memuji Allah azza wa jalla. Selanjutnya, yutayyibu mat'amahu, dia bersihkan makanannya dari yang haram. Tuyutayyib, dia bersihkan makanannya. Wala yad'u bi ithmin, dan dia tidak berdoa yang isinya dosa. Wala biqati'ati rahimin, atau berdoa yang isinya memutus silaturahmi. La yambagi ta'ajjulul ijabah, dan tidak selayaknya terburu-buru untuk mendapatkan balasan, terburu-buru untuk dikabulkan. Wala yaqulu da'autu walam yastajib li, aku sudah berkali-kali berdoa tapi enggak pernah dikabulkan. Jadi seolah-olah begini, Saat si A berdoa kepada Allah, lalu tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan dalam pandangan si A. Kok enggak ada dikabulkan? Itu seolah-olah dia mengadukan Allah kepada B. Sadar enggak sih kalau sebenarnya dia itu sedang mengadukan doanya kepada, sedang mengadukan kondisi Rabb-nya kepada makhluk. Aku sudah berkali-kali minta tapi Allah enggak pernah kabulkan. Dia kan sedang, mungkin bahasa kita ya, gerenengi Allah, kemudian disampaikan kepada makhluk Allah yang lain. Sopan enggak kira-kira seperti itu? Ya, sehingga misalnya si A mengajukan proposal kepada X, ya. Diajukan

lagi, diajukan lagi, gak pernah dikabulkan. Sudah? Terus A mengkritik X di hadapan B. X itu gimana? Saya sudah berkali-kali minta, gak pernah dikasih. Itu disampaikan ke B. Diketahui oleh X. Kira-kira X emosi gak? Maka sama halnya saat kita berdoa kepada Allah berkali-kali misalnya, kemudian Allah tidak ijabai. Terus kita gak sabar. Lalu ngomong sama teman kita atau siapapun di sekitar kita, aku sudah berkali-kali berdoa tapi gak ada hasil. Allah gak kasih, Allah gak ijabai. Seolah-olah dia mengadukan tentang Allah kepada makhluknya. Sopan gak seperti itu? Itulah contoh bagaimana kadang kita sering melakukan pelanggaran berkaitan dengan masalah sopan santun kepada Rabb kita. Ucapanmu itu didengar. Yang kamu katakan kepada temanmu didengar. Kamu ngomong kayak gitu. Kau seperti mengadukan Allah kepada temanmu. Sama juga tentang masalah takdir. Jadi saat orang diberi oleh Allah takdir yang menurut dia kurang baik, lalu kemudian dia cerita sama temannya, dia mengadu kepada temannya. Gak tahu ya, salah saya itu apa, dosa saya itu apa, kok saya dikasih ganjar seperti ini, saya dikasih musibah seperti ini, salah saya apa, gak tahu saya. Meskipun dia tidak ngomong kata Allah, tapi dia mengadukan bagaimana takdir Allah yang menimpa dirinya kepada makhluk. Dengan menyatakan, salah saya apa, dosa saya apa. Dia lupa dengan aneka dosa yang dia kerjakan. Dia lupa dengan aneka kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan dia mengadukan perbuatan Allah, takdir Allah kepada temannya. Kayak gitukah orang yang sopan santun di hadapan Rabb-nya? Allah mendengar ini. Dan betapa seringnya kita melakukan seperti itu. Gak sopan kepada Allah. Padahal misalnya saat seorang anak misalnya disikapi yang kurang baik oleh bapaknya, terus dia mengadu kepada saudaranya, didengar sama bapaknya. Lah ini saya, anak saya sendiri kok malah gerenengi saya, ya. Atau misalnya seorang kepala, lalu ada karyawan yang mengadukan kepalanya kepada karyawan yang lain. Diketahui lah kepala tadi, Pak, tadi si A bilang kayak gini tentang bapak. Mungkin dia akan emosi. Wah, anak ini gak sopan ya. Padahal saya tadi ini. Misalnya, itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana lagi antara makhluk dengan Khalik? Maka banyak hal yang karena kita ini orang yang tidak tahu keagungan Allah yang sebenarnya, sehingga sering sekali kita tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu falam yastajib li." Doa hamba akan diijabai selama dia tidak buru-buru. Selama dia tidak buru-buru, dia mengatakan, aku sudah lama berdoa, falam yustajabli tapi tidak pernah dikabulkan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Ibnu Battal, kata Ibnu Battal, al makna annahu yas'amu fayatruku du'a, maksudnya adalah dia bosan lalu dia tinggalkan doa itu. Fayaqulu kalmani bidu'ai, sehingga seolah-olah dia itu merasa berjasa, sudah mengeluarkan, saya itu sudah mengeluarkan tenaga banyak untuk berdoa gitu. Seolah-olah saya sudah berkali-kali doa tapi enggak dikasih. Ibaratnya saya sudah kerja, saya sudah mengeluarkan sesuatu tapi enggak dapat apa-apa. Kalmani bidu'ai, seolah-olah dia itu mengungkit-ungkit doanya. Mengungkit-ungkit doa dia. Saya sudah keluar tenaga berdoa, Masya Allah, keluar tenaga berdoa aja diperhitungkan. Saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi enggak ada hasil. Au annahu ata minad du'a ma yastahiqqu bil ijabah, fayusiru
kal munajjil li rabbi alladhi la ta'jizuhul ijabah wala yankusuhul ata. Sehingga dalam posisi ini dia mengungkit-ungkit doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sampaikan kepada temannya, atau dia menyampaikan sebuah doa mayastahiqqu bihil ijabah, di mana dia berhak untuk mendapatkan ijabah. Ya. Kemudian dia buru-buru, lalu dia bisa dikatakan apa, memaksa Allah, mendikte Allah untuk segera mengabulkan doanya. Alladzi la ta'jizul ijabah, padahal mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Wala yankusuhul ata, dan kalau Allah memberi gak bakalan berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah. Maka hal yang kurang sopan semacam ini tidak selayaknya dilakukan oleh seorang hamba. Wa fi hadzal hadits adabun min adabi du'a, dan hadis ini menyebutkan tentang salah satu di antara adab berdoa. Wa huwa alla wa huwa ayyu lazimat talab, hendaknya orang itu selalu meminta. Wala yai'asu minal ijabah, dan tidak pernah putus asa untuk diijabai. Lima fi dhalika minal islami wal inqiyad wa idharil iftiqar, karena doa itu bukti bahwasanya kita ini adalah orang yang punya ketundukan, selalu merasa butuh di hadapan Allah, selalu merasa kita itu fakir di hadapan Allah, kita pasrah di hadapan Allah. Doa itu bukti akan itu, sehingga doa adalah ibadah, bahkan wal ibadah, inti dari ibadah itu. Karena dalam doa terkandung harapan yang menunjukkan bahwa hamba ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ini beberapa adab terkait doa yang disebutkan oleh penulis. Dan beliau tidak menyebutkan poin per poin, tapi beliau sebutkan dalam bentuk prosa, lalu disebutkan dalil dengan sedikit sentuhan-sentuhan hati bagi mereka yang ketika berdoa kadang tidak menghadirkan rasa sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita tuliskan adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Bicara adab, ya sebagaimana namanya, adab itu yang paling utama adalah sopan santun. Sehingga kita sebut tidak beradab, berarti dia tidak punya sopan santun. Baik dengan tutur katanya yang kasar, tutur katanya yang keras, atau suka menyakiti orang, atau tingkah lakunya yang gak sopan, semua itu bertentangan dengan prinsip adab. Maka yang paling utama dalam masalah adab adalah sopan santun. Sopan santun dalam berdoa. Bagian ini yang mungkin sering terlupakan. Orang hanya perhatian berkaitan dengan masalah waktu mustajab, atau tempat yang mustajab, atau kesempatan yang mustajab, tapi bagian yang paling utama kadang malah kurang diperhatikan. Pertama, bentuk sopan santun dalam berdoa, yaitu memuji Allah. Memuji Allah dengan asma'ul husna. Walhamdulillah, insyaallah kalau untuk jenis ini hamba pintar melakukannya. Memuji Allah dengan banyak menyebutkan asma'ul husna sebelum berdoa. Yang kedua, bersalawat. Bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu bisa seperti ini kan karena diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kau lupakan jasa beliau yang telah banyak memberikan bimbingan kepada umat manusia, sehingga kau tahu bagaimana cara berdoa yang benar.
ungkapan rasa terima kasih itu adalah dengan memuji Allah, dengan bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, serius dalam mengajukan harapan, serius dalam mengajukan permohonan, sehingga saat meminta sampaikan dengan serius. Serius dalam arti tadi ya, jangan ngambang. Ya, antara dikasih atau enggak dikasih, antara dikasih enggak dikasih terserah. Terserah mau dikasih mau enggak dikasih terserah. Saya emang gue pikirin kayak gini nih enggak bener kayak gini. Kamu kalau minta yang serius. Ya, saya juga enggak begitu butuh. Terus kenapa kau minta? Ya minta aja. Nah, ini enggak sopan yang seperti ini. Maka kalau minta serius. Kemudian yang berikutnya, jangan mengucapkan terserah Allah saat berdoa. Jangan mengucapkan terserah Allah, karena ucapan terserah Allah ini pokoknya terserah Allah. Ya, saya dikasih juga terserah Allah. Yang tadi kalimat dilarang keras oleh Nabi SAW, la yakulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Misalnya contoh, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Wah, ini enggak sopan kayak gini. Jadi ungkapan terserah Allah lah, itu enggak benar ya. Kalau kau minta yang serius. Nah, selanjutnya yang kelima, adab yang kelima, jangan buru-buru ingin segera dikabulkan. Karena buru-buru ingin segera dikabulkan, tadi ada dua kemungkinan. Nanti efeknya begini, pengaruhnya adalah saat merasa tidak dikabulkan, yang terjadi apa? Mutung. Lalu gak mau berdoa. Buat apa juga berdoa? Saya sudah berdoa berkali-kali juga gak ada hasil. Nah, ini mengesankan dua hal. Ini mengesankan dua hal. Yang pertama adalah al-mannu fid du'a, merasa telah keluar apa, banyak tenaga, keluar banyak biaya atau tenaga, ya mbak, effort ya, saya sudah mengeluarkan banyak effort untuk berdoa. Lalu dia mengungkit-ungkit doanya. Saya sudah berdoa berkali-kali, tapi gak ada hasil, gak ada apa-apa. Kayak ibarat, saya sudah keluar modal banyak, tapi gak ada hasil. Emang modal apa kalau berdoa? Jadi, dia merasa dia telah keluar modal banyak, dia keluar effort yang besar dengan doa itu. Nah, yang kedua, seperti mendekte Allah. Seperti mendekte Allah. Sehingga orang yang buru-buru dalam berdoa, saya sudah berkali-kali berdoa tapi da'autu rabbi walam yustajabuli, da'autu rabbi walam yustajabuli, saya sudah banyak berdoa tapi enggak diijabai. Ya, seolah-olah dia mendekati Allah. Ayo Allah, segera ijabai doa saya. Kalau enggak, ya sudah, saya enggak mau doa. Ya, kalau saya berdoa, ijabai. Kalau enggak, ya saya enggak mau doa. Nah, itu kan kayak mendekte Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap-sikap yang enggak sopan yang terjadi pada
kaum muslimin ketika dia berdoa. Kemudian berikutnya, sopan santun bagian F adalah jangan mengadukan. Jangan mengadukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa yang dimaksud? Allah berbuat mengijabai doa. Mengijabah doa atau menolak doa. Yang punya hak untuk mengijabah dan menolak doa itu siapa? Allah. Ini jangan diadukan kepada makhluk. Jangan mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk. Allah tuh gimana sih? Saya sudah berkali-kali berdoa kok gak dikasih-kasih. Masya Allah. Itu mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk. Ya, contohnya seperti yang tadi kita sebutkan. Sebagian orang kadang tidak sopan seperti ini. Dia merasa gak nyaman dengan hal tertentu yang diharapkan. Kemudian dia mengadukan itu kepada orang lain. Baik, ini poin-poin sopan santun dalam berdoa. Berikutnya kita beralih terkait memanfaatkan kesempatan. Yang kedua, ada berdoa yang kedua adalah memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan kesempatan dalam berdoa bisa bentuknya tempat mustajab. Contohnya di mana, Pak? Di Bukit Safa, di Bukit Marwah, saat orang itu sedang sa'i. Ketika orang berada di Ka'bah, ketika seseorang berada di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka manfaatkan tempat yang mustajab ini untuk banyak berdoa. Ketika orang berada di Arafah, pada waktu wukuf, selain kesempatan wukuf, Arafah, tanah Arafah tidak memiliki keistimewaan sebagaimana yang berlaku dalam atau yang berlaku di tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi sangat disayangkan ya, tempat-tempat mustajab itu ada orang yang sudah mendapatkannya tidak dia manfaatkan dengan baik. Bentuknya gimana, Pak? Ngerokok. Masya Allah. Ngobrol. Cuman tidur-tidur. Ya memang wukufnya sah, hajinya sah. Wukuf itu cuman tidur saja, tidur, makan, tidur itu sah. Tapi sangat disayangkan. Buat apa jauh-jauh ke sana, kemudian punya kesempatan untuk berdoa, ternyata hanya dihabiskan mikir makanan sama mikir istirahat sama mikir kendaraan. Tok. Dia enggak berpikir, dia sedang ngapain? Sedang haji, apa yang perlu diperjuangkan? Ya pokoknya saya bisa nyaman. Nyaman itukah yang hanya bisa diperjuangkan? Anda butuh yang lain yang lebih berharga daripada itu. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka tempat mustajab itu penting. Kemudian waktu mustajab. Waktu mustajab. Lalu apa lagi? Selain waktu yang mustajab, kondisi yang mustajab. Kalau tempat tadi seperti Arafah, lalu Safa, Marwah, Multazam, kemudian waktu yang mustajab, Lailatul Qadar, lalu apa lagi? Waktu yang mustajab, contoh yang lain, waktu yang mustajab adalah sepertiga malam terakhir saat Jumatan. Kondisi mustajab, kapan kondisi mustajab? Saat sujud, saat sholat, antara adzan dan iqamah, dan seterusnya. Manfaatkan kesempatan itu dengan baik, karena ini termasuk di antara kondisi di mana banyak orang yang melalaikan untuk memanfaatkannya dalam berdoa. Baik, selanjutnya, selain memanfaatkan kesempatan, yang ketiga adalah perhatikan konten doa. Perhatikan konten doa.
Isi dari doa. Pertama, jangan ada nuansa maksiat. Seorang muslim yang berdoa kepada Allah yang diiringi dengan maksiat, maka doanya tidak akan diijabahi atau memutus silaturahmi, sehingga dia berdoa didasari karena semangat kebencian. Aku enggak senang sama keluarga yang itu, aku enggak senang sama si A, enggak senang sama itu. Terus dia berdoa kepada Allah didasari semangat kebencian. Itu doa yang ada nuansa maksiat dan memutus silaturahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, yustajabu du'aul muslim. Doanya seorang muslim akan diijabahi, ma lam yad'u bi ithmin wala qati'atu rahimin. Selama dia tidak berdoa yang isinya dosa wala qati'atu rahimin, atau yang isinya memutus silaturahmi. Baik, jadi konten doa juga perlu diperhatikan. Berikutnya, jangan doa yang memohon, jangan memohon yang mustahil. Loh, kan tidak ada yang mustahil di sisi Allah, Pak. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Maksudnya gimana? Ada bagian yang enggak mungkin. Ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi. Ya enggak mungkin. Loh kok bisa, Pak? Kan mungkin Allah Maha Kuasa, bisa saja Allah jadikan aku sebagai nabi. Ya itu menyalahi aturan yang baku, di mana sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya minta, "Ya Allah, aku minta kepadamu jadikan aku seperti Spider-Man." Nah, ini ngapain ini minta? Yang bisa lompat-lompat dari gedung ke gedung. Di Jogja gedungnya kurang, nanti nyangkut malahan. Banyak pohon. Nah, permohonan-permohonan seperti itu mustahil, ini termasuk melampaui batas. Melampaui batas dalam berdoa. Yang disebut dengan i'tida'. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan tentang adab berdoa, Allah mengatakan, "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah taala tidak menyukai al-mu'tadin. Orang yang bersikap melampaui batas ketika berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah dengan memohon Rabb kalian diiringi dengan tadarru wa khufyah, diiringi dengan kerendahan hati dan rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Ada ibu-ibu yang pernah bertanya, "Ustaz, boleh enggak saya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar suami saya dihidupkan kembali, Pak Ustaz? Karena suaminya mati." Apa mungkin orang yang sudah mati hidup kembali? Anda bukan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati sebagai mukjizat. Dan ini termasuk doa yang mustahil. Kalau sampai dia berdoa seperti itu, dia berdosa. Karena melanggar larangan Allah taala, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam berdoa. Baik. Nah, memperhatikan konten doa ini penting, karena konten doa yang salah menyebabkan doa itu tidak diijabahi oleh Allah taala, bahkan bisa jadi yang bersangkutan terjebak dalam maksiat, terjebak dalam dosa. Orang minta dimudahkan untuk bermaksiat. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menegak khamar, mudahkan untuk berzina, mudahkan. La haula wala quwata illa billah. Ini mohon kepada Allah untuk dimudahkan bermaksiat, yaitu termasuk doa maksiat, hukumnya haram. Kemudian yang keempat, adab yang keempat berkaitan dengan menyiapkan kondisi pribadi.
menyiapkan kondisi pribadi, hindari harta haram. Karena harta haram ini menjadi penyebab doa hamba tidak mustajab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara rajula yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya acak-acakan. Dia kusut dan berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya. Dia angkat tangan dan memanggil ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabul lahu. Sementara makanannya haram, minumannya haram, dia badannya terisi dengan sesuatu yang haram, bagaimana mungkin akan diijabahi? Sehingga hindari sesuatu yang haram. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah tata cara. Terkait dengan masalah tata cara dalam berdoa, pertama, jangan teriak-teriak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada para sahabat, ketika mereka teriak-teriak dalam berdoa, beliau mengatakan, "Arbi'u ala anfusikum." Kasihanilah diri kalian. Coba kita bacakan doa ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, hadisnya riwayat Bukhari dan Bukhari Muslim. Lamma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Khaybar. Dalam riwayat yang lain, lamma tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pasukan ke arah Khaybar. Ashrafan nasu ala wadin. Orang itu melewati lembah. Sehingga kadang turun, kadang naik, namanya melewati lembah. Farafa'u aswatahum bitakbir. Maka mereka mengeraskan suaranya dengan takbir saat naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u ala anfusikum." Kasihanilah diri kalian. "Innakum la tad'una asamma wala ghaiba." Kalian itu tidak sedang memanggil zat yang budek atau zat yang tidak ada. Yang kalian panggil itu bukan zat yang budek atau zat yang tidak ada. "Innakum tad'una sami'an qariba." Sesungguhnya kalian itu sedang memanggil zat yang maha mendengar lagi maha dekat. "Wa huwa ma'akum," dan dia bersama kalian. Sehingga ngapain teriak-teriak kayak gitu ketika memanggil Allah? Kata Abu Musa al-Ash'ari, "Wa ana khalfa dabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan aku berada di belakang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fasami'ani wa ana aqul." Lalu sami'ani, beliau mendengar ucapanku ketika aku mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi Abu Musa al-Ash'ari mengomentari orang-orang yang teriak tadi, la haula wala quwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan itu. Faqala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Ya Abdullah bin Qais, wa ya Abdullah bin Qais." Abdullah bin Qais nama asli Abu Musa al-Ash'ari. "Labbaika ya Rasulullah. Ala adulluka." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah kutunjukkan kepadamu ala kalimatin, satu kalimat, min kanzin min kunuzil jannah, yang itu merupakan perbendaharaan surga." "Qultu bala." Lalu aku sampaikan, "Tentu ya Rasulullah." "Fadaka abi wa ummi," ayah dan ibuku sebagai tebusan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La haula wala quwata illa billah." Sebuah kalimat yang itu merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wala quwata illa billah.
Nah, ini salah satu di antara dalil kalau kita ketemu dengan sebuah kejadian yang mengherankan, menurut kita aneh, lucu, menggemeskan. Saya itu gemes sama sikap dia. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat kesalahan para sahabat yang teriak-teriak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu diluruskan oleh Nabi SAW, kasihani diri kalian, ngapain kalian teriak-teriak? Lalu Abu Musa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itulah posisi ucapan la haula wala quwata illa billah yang tepat. Saat kita melihat ada sebuah perbuatan yang kita nilai itu salah, gemesi gitu. Kita mau mengingatkan tapi mungkin enggak bisa, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kok ada yang kayak gini? Baik, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan Nabi SAW juga mengajarkan, atau Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan dalam Al-Qur'an, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru wa khufya. Coba kita lihat apa sih makna tadarru. Makna tadarru ay tadallul wa khufya. Tadarru tadallul wa khufya bi khusyu' wa sihhatul yaqin. Tadarru artinya merendahkan diri. Jadi doa tapi tidak sombong, ya. Merasa tidak butuh termasuk salah satunya, tidak merasa tidak butuh. Wa khufya dan penuh dengan kekhusyuan. Sehingga saat dia berdoa serius, dia khusyuk di hadapan Allah, memohon betul-betul, mohon kepada Allah dengan serius. Dengan suara yang lirih, suara yang pelan, sebagai bentuk sopan santun. Kecuali kalau mimpin doa yang diamini banyak orang, maka boleh dibaca dengan suara keras. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba lihat di tafsir yang lain. Di tafsir Al-Baghawi, tadarru tadhallulan wastikanatan khufyah sirran. Tadarru artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Khufyah artinya sirran, pelan. Sehingga berdoa dibaca dengan pelan. Qala Al-Hasan, kata Al-Hasan, baina da'wati sirri wa da'wati al-alaniyah sab'una di'fan. Nilai perbandingan antara doa pelan dengan doa yang keras itu 70 lipat. Ya. Laqad kana al-muslimun yastahiduna fi du'a wa ma yasma'u lahum sautun. Dulu kaum muslimin mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa tapi tidak terdengar suaranya. Karena dia yakin dia sedang memohon kepada Rabb yang Maha mendengar segalanya. Wa in kana illa hamsa. Kalaupun ada hanya sebatas hams. Hams itu suara bisik-bisik. Bainahum wa baina rabbihim, antara dia dengan Rabb-nya, sehingga dia mohon kepada Allah penuh dengan kekhusyuan. Wa dzalika anna Allah subhanahu yaqul, kana Allah berfirman ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Mintalah kepada Rabb kalian diiringi dengan kerendahan hati dan saat minta pelan-pelan. Tayyib.

0: dengan salawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya kalimat seperti itu. Baik, ini beberapa poin terkait adab dalam berdoa, dan tadi yang paling banyak justru di bagian pertama, yaitu tentang sopan santun dalam berdoa. Kemudian terkait konten tadi, ini juga mungkin bisa kita tambahkan ya, terkait konten, pilih redaksi yang jami terkait konten. Anda di sini pilih redaksi yang berdalil. Karena itu doa terbaik. Karena itu yang terbaik. Sehingga doa terbaik yang kayak gimana? Ya, yang disebutkan dan diajarkan dalam dalil. Jika tidak ada dalil, jika tidak berdalil, maka gunakan redaksi yang baik. Ya, intinya jangan dikte, jangan maksa, dan seterusnya. Anda sedang berdoa, bukan sedang mendikte. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga pengantar ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita doa yang mustajab. Kita diberi kesabaran untuk menanti doa-doa yang kita baca, kalaupun tidak diwujudkan di dunia, semoga nanti jadi tabungan di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam bentuk lain yang justru itu lebih baik bagi kita dibandingkan ketika permohonan kita diberi sesuai dengan apa yang kita minta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran
3: lidzakirina wadzakirat
4: idha'atul Quranil Karim.

0: Muqtadir.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu bab nomor 145 yang berjudul Mukmin itu enggak suka mencela. Enggak suka apa? Mencela. Kali ini kita membaca hadis nomor 311 yang ada di halaman 319 yang akan memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu bukan hanya ngajari kita untuk bertutur kata lembut, tapi beliau juga mempraktekkan hal itu. Beliau bukan hanya ngajari kita dengan lisan beliau, nyuruh kita, tapi beliau sendiri mempraktekkan dalam keseharian, bahkan kepada orang yang sangat benci kepada beliau, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Mari kita lihat apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna Yahudan atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu. Pada suatu hari ada serombongan orang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam. Bagus apa jelek? Tapi sayangnya, redaksi salamnya mereka ubah. Kalau salam kita gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang Yahudi ini datang-datang dan mengatakan assamu. Apa? Assamu alaikum. Kalau kita gimana tadi salamnya? Assalamualaikum. Kalau orang Yahudi, assamu alaikum. Berarti yang dibuang apa? La. Huruf lamnya dibuang. Kalau huruf lamnya dibuang, artinya sama apa beda? Pasti beda. Assalamu alaikum. Artinya, mudah-mudahan engkau selamat. Doa atau bukan? Doa. Doa kebaikan apa keburukan? Doa kebaikan. Tapi assalamualaikum artinya mudah-mudahan kamu mati. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Wong bertamu begitu ketemu mati. Itu kan kurang ajar ini orang. Nabi SAW menjawab wa'alaikum. Apa? Wa'alaikum. Apa artinya? Apa artinya wa'alaikum? Sama-sama. Apa? Sama-sama. Pada baik. Ya. Sama-sama apa? Kamu cepat mati. Assalamu alaikum dijawab sama Nabi apa? Wa'alaikum. Di situ ada siapa? Di situ ada siapa? Ada Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi SAW. Suaminya digitukan, didoakin supaya cepat apa tadi? Mati. Terima enggak? Enggak terima. Marah Aisyah. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu, maka Aisyah radhiyallahu anha marah dan beliau mengatakan, wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Apa artinya? Wa alaikum, sama kalian juga bakalan mati. Wa la'anakumullah, dan Allah laknat kalian. Wa ghadiballahu alaikum, dan Allah juga marah sama kalian. Di dalam sebuah riwayat ditambahi lagi, ya ikhwanal karadati wal khanazir, wahai saudara-saudaranya monyet dan babi. Jawabannya apa? Kalau orang awam mengatakan mantap. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, langsung Nabi SAW negur siapa? Negur orang Yahudi itu apa negur Aisyah? Negur Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Aisyah, mahlan. Tenang. Aisyah, tenang. Santai Aisyah, santai. Tenang. Jangan marah-marah gitu. Alaiki birrifq. Bersikap lembutlah. Bersikap lembutlah. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsh. Jangan kamu bersikap kasar. Jangan berlebihan. Subhanallah. Dibela sama istrinya, malah istrinya dinasihati. Coba kalau kita digituin sama istri kita, gimana respon kita? Hah? Lanjutkan. Ngeten gitu ya. Kamu memang istri apa? Idaman, istri setia. Tapi Nabi SAW itu mendidik keluarga itu nomor satu buat Nabi SAW. Nabi SAW gak terpancing emosinya. Nabi tetap pengen istrinya ini, walaupun marah bagaimana, jangan kasar, jangan berlebihan. Ditegur sama Aisyah. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha jawab lagi. Aisyah jawab lagi. Awalam tasma' ma qalu, wahai Rasul, apa kamu enggak dengar apa yang mereka ucapkan? Apa engkau enggak dengar apa yang mereka ucapkan? Apa yang mereka ucapkan? Assalamu alaikum. Semoga kamu cepat mati. Apa kamu enggak dengar yang mereka sampaikan wahai Rasul? Kemudian Nabi SAW balik bertanya, awalam tasma'i ma qultu? Apa engkau belum dengar jawabanku? Apa jawaban Nabi? Wa alaikum. Kan saya sudah jawab. Saya sudah jawab Aisyah. Terus Nabi SAW menenangkan hatinya Aisyah. Radatu alaihim, saya sudah balas. Fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Ketahuilah wahai Aisyah, doa mereka atasku enggak akan dikabulkan sama Allah, dan doaku atas mereka pasti dikabulkan sama Allah. Apa kata Nabi? Doa mereka atasku, mendoain apa tadi? Cepat mati, gak akan dikabulkan sama Allah. Tapi doaku atas mereka akan dikabulkan sama Allah. Gak usah khawatir, Aisyah. Gak usah khawatir. Jadi Rasulullah SAW itu ngajarin kita untuk bersikap tenang. Jangan gampang terpancing. Kita ini bukan ikan. Jangan gampang dipancing. Gimana Ustaz kalau dimaki-maki sama orang? Santai. Enggak usah balas memaki-maki. Kenapa Ustaz? Jangan dibalas. Kalau makian itu ibarat sampah. Ibarat apa? Sampah. Berarti kalau orang memaki-maki berarti mulutnya tempat apa? Sampah. Orang ini mulutnya tempat sampah. Jenengan mau mulutnya jadi tempat sampah? Mau enggak? Enggak mau. Kalau ada orang menjadikan mulutnya tempat sampah, kita jangan ikut-ikutan menjadikan mulut kita menjadi tempat sampah, jangan. Terus kalau dimaki-maki gimana? Qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang enggak bermoral, ya, ngata-ngatain kita, maka cukup salam, assalamualaikum. Enggak usah terpancing. Karena sejatinya kalau kita terpancing, seneng enggak? Seneng enggak? Seneng. Berarti kita membuat dia seneng. Sudah dia memaki-maki, terus kita bikin dia apa? Seneng. Tapi kalau kita, assalamualaikum, kita lewat, apa yang terjadi? Super jengkel, sejengkel-jengkelnya. Gitu dong. Mukmin itu enggak gampang apa? Terpancing emosinya. Siap? Siap? Siap? Siap. Siap apa? Siap apa? Siap tidak terpancing. Masya Allah. Pertanyaan. Udah siap pertanyaan? Siap. Kalau ada orang kafir, ada orang kafir mengucapkan salam, mengucapkan salam. Ya, orang Kristen, orang Yahudi, ya, mengucapkan salam kepada anak-anakku. Gimana jawabnya? Udah pernah dapat belum? Udah. Siapa yang mau jawab lagi? Apa? Waalaikum. Betul? Betul? Betul. Waalaikum. Kalau teman kita sesama muslim mengucapkan salam, jawabnya gimana? Semuanya dapat hadiah. Apa jawabnya? Waalaikumsalam. Dapat berapa itu? Dapat 10. Kalau dilanjutkan, Waalaikumsalam warahmatullah. Berapa? 20. Biar dapat 30 gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang sangat mulia adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Yang Allah telah mengatakan, "Ya Musa, inni istofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, aku telah memilih engkau dari kalangan manusia dengan risalah, yaitu aku mengangkat engkau menjadi seorang rasul. Wa bi kalami, yaitu aku mengajak berbicara langsung dengan engkau. Makalah jadilah Musa diberi gelar dengan kalimullah, yaitu nabi yang Allah berbicara langsung dengannya. Karena tidak semua nabi Allah berbicara langsung dengannya. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana 'indallahi wajiha. Beliau adalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kedudukan atau bukti kedudukan Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun kakakku sebagai penolongku, membantuku dalam berdakwah. Maka Allah pun kabulkan doanya. Maka Harun alaihissalam yang tadinya orang biasa diangkat pula menjadi seorang rasul karena doa adiknya Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi Musa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan Nabi Musa, beliau adalah seorang yang sangat kuat, pemberani, gagah perkasa. Sampai Allah sebutkan di antara kekuatannya, beliau pernah memukul seorang sekali hantam langsung mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Suatu hari Nabi Musa berjalan di tengah kota Memphis, kemudian ketika itu orang-orang penduduknya sedang dalam kondisi lengah tiba-tiba atau dalam kondisi sepi. Tiba-tiba dia mendapati ada dua orang sedang berkelahi. Yang satu dari pengikut Fir'aun, yaitu suku Kipti. Yang satu dari pengikut Nabi Musa, yaitu dari Bani Israel. Maka yang dari suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun menolongnya. Maka dia memukul sekali pukulan terhadap pengikut Fir'aun tersebut. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَ عَلَيْهِ. Sekali pukul maka tewaslah orang tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Banyak ulama mengatakan Nabi Musa tidak bermaksud membunuhnya, tetapi pukulannya terlalu keras, maka langsung meninggal dunia. Di antara hal yang menunjukkan tentang kuatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam suatu hari sedang mandi bersama Bani Israel, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian dia meletakkan bajunya di sebuah batu. Tiba-tiba batu tersebut berjalan, membawa lari bajunya. Maka dia pun naik dari sungai tersebut, lantas dia mengejar batu tersebut. Dia berkata, "Saubi ya Hajar Saubi, wahai bajuku, wahai batu, bajuku, jangan bawa lari bajuku." Maka dia kejar batu tersebut sehingga dia mendapati batu tersebut. Fa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajari dharban. Maka dia ambil bajunya, kemudian dia mulai pukul batu tersebut karena bawa lari bajunya. Apa kata Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini? Wallahi innahu lanadabun bil hajar sittatun aw sab'atun dharban bil hajar. Sungguh terlihat di batu tersebut bekas pukulan ya Nabi Musa, 6 pukulan atau 7 pukulan. Subhanallah, begitu kuatnya dia mukul batu sampai bekas pukulan tersebut ada di batu tersebut ya. Menunjukkan kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Di antara kuatnya Nabi Musa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, wasaqa lahuma, ketika Nabi Musa mengambilkan air untuk kedua orang wanita, kata Allah Subhanahu wa taala, walamma warada ma'a madyan wajada, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa datang ke sumber air yang ada di Madyan, maka beliau mendapati

0: ummatan minan nas yaskun. Beliau mendapati banyak orang sedang mengambil air dari sumur tersebut. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Tiba-tiba ada dua orang wanita yang menghalangi kambing mereka untuk pergi ke sumur. Mereka tidak ikut bercampur dengan para lelaki tersebut. Maka Nabi Musa mendatangi mereka berdua. Nabi Musa berkata, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak mengambil air dari sumur?" Qalata, kedua wanita ini berkata, wanita soleh ini berkata, "La nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir." Kami tidak akan ambil air sampai para lelaki pergi meninggalkan sumur. Kata Allah, "Wasaqalahuma." Maka Nabi Musa pun mengambil air untuk mereka. Disebutkan oleh para ahli tafsir, sumur yang sudah ditutup dengan penutup terbuat dari batu, maka Nabi Musa mengangkatnya sendirian, padahal penutup sumur tersebut tidak bisa diangkat kecuali sekitar 8 orang. Ternyata Nabi Musa bisa angkat sendirian, kemudian dia lepak, buka tutup sumur, dia ambil air buat kedua wanita tersebut. Maka terlihatlah bagaimana kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga di antara keberaniannya, bagaimana dia berduel datang ke Fir'aun, yang kita tahu Fir'aun begitu hebatnya, begitu bengisnya, begitu sangarnya, ya. Kemudian Nabi Musa menantang Fir'aun sehingga Fir'aun memanggil para penyihir untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyarun nasu duha." Tempat duel kita yaitu ketika hari raya kalian di pagi hari di waktu duha. Sehingga terjadilah duel antara Nabi Musa, ada yang mengatakan dengan ratusan penyihir, ada yang mengatakan dengan ribuan penyihir, dan dia sendirian menghadapi mereka, ditonton oleh seluruh penduduk Mesir ketika itu, dan beliau tidak tegar menghadapi para penyihir-penyihir tersebut. Ini sekelumit tentang kuatnya dan hebatnya, beraninya Nabi Musa alaihissalam. Namun ternyata di balik keberaniannya tersebut, beliau sangat lembut sama istrinya. Ada seorang wanita pernah memuji suaminya sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Zauji in kharaja asid wa in dakhala fahid." Sungguhnya suamiku kalau keluar rumah seperti singa, garang, luar biasa, jago. Tapi wa in dakhala, kalau masuk rumah seperti fahid, seperti macan. Para ulama menjelaskan macan itu dia kuat, tetapi dia sering tidur, dia sering pura-pura tidak tahu. Digambarkan kalau istrinya berbuat kesalahan, dia sering maafkan, dia tidak selalu menegur karena dia sayang kepada istrinya. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, di balik kekuatannya, kehebatannya, ternyata dia begitu sayang kepada istrinya. Dan tentang sisi kelembutan Nabi Musa alaihissalam kepada istrinya yang Allah kumpulkan dalam surat Al-Qasas, ya. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam akhirnya ditawarkan oleh seorang lelaki soleh untuk menikahi salah seorang dari dua putrinya, ya. Kata lelaki soleh tersebut yang tinggal di kota Madian, "Inni uridu an unkihaka ihda bnataya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta ashran famin indik. Wa ma uridu an ashqa alaik satajurini insyaallah minas salihin." Kata orang soleh ini, "Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku ini dengan syarat engkau bekerja bayar mahar sebagai tukang kebun penggembala kambing selama 8 tahun. Kalau kau jadi tukang kebun selama 10 tahun, terserah engkau. Aku tidak ingin merepotkan engkau. Engkau akan dapati diriku insyaallah termasuk orang yang baik." Maka Nabi Musa mengatakan, "Ini antara kita berdua. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya." Terserah saya mau pilih 8 tahun atau 10 tahun kerja untuk bayar mahar, jangan kau tambah-tambah lagi, ya. Akhirnya terjadilah pernikahan yang penuh berkah tersebut. Taib. Nabi Musa ternyata bayar mahar berapa tahun dia bekerja, maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan Nabi Musa mestinya dia akan bekerja selama 10 tahun sebagai bentuk perhatian terhadap istrinya, sebagai bentuk berbuat baik kepada mertuanya. Harusnya 8 tahun sudah cukup, sudah sah, sudah terlunasi hutangnya sebagai mahar, bekerja sebagai tukang kebun. Namun Nabi Musa ternyata memilih berapa tahun? 10 tahun. Bahkan Mujahid rahimahullah, Mujahid bin Jabir muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berpendapat justru Nabi Musa setelah selesai 10 tahun dia tambah lagi 10 tahun. Dia bekerja, ya, 20 tahun untuk menyenangkan istrinya dan menyenangkan mertuanya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian seorang suami terhadap keluarga istrinya, terhadap mertuanya. Tentunya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan kisahnya. Allah mengatakan, Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadhwatin minan nari la'allakum tastalun.
1: Maka setelah 10 tahun atau 20 tahun selesai bekerja, dikatakan oleh para ahli tafsir Nabi Musa rindu untuk kembali ke Mesir. Maka dia pun bersafar dari Madian menuju Mesir dan dia bawa istrinya. Sara bi ahlihi, dia bawa istrinya bersafar. Sehingga dikatakan bahwasanya di antara perbuatan baik adalah seorang bersafar membawa istrinya. Tidak seperti sebagian suami ingin bebas sendiri, tidak ingin berjalan bersama istrinya. Di antara perbuatan baik kepada istri, kepada keluarga, kita bawa dia bersafar bersama kita, menemani kita, menjadi teman ngobrol kita. Kalau tiba-tiba dalam perjalanan ada hasrat, maka ada tempat kita menyalurkan hasrat yang baik, ya, untuk menjaga kita juga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka dia bawa istrinya. Kemudian disebutkan oleh para ulama, Nabi Musa ini sangat pencemburu. Dia sangat cemburu terkait istrinya. Maka sebenarnya ada rombongan berjalan dari Madian menuju Mesir. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak ingin berjalan bersama rombongan tersebut. Dia tidak ingin orang-orang melihat istrinya. Maka ketika siang hari dia biarkan rombongan berjalan, kemudian dia berhenti, di malam hari dia baru berjalan. Kemudian dia menyusul rombongan tersebut. Demikian cara Nabi Musa berjalan menuju Mesir. Namun akhirnya, karena metode seperti itu, cara dia, akhirnya dia kehilangan jalan. Dia tersesat. Di malam itu musim dingin dan malam salah sangat gelap gulita. Maka mereka tersesat ketika itu dia bersama istrinya. Maka dari kejauhan dia melihat seperti ada nyala api. Anasa min janibit turi naro, dari sisi gunung Tur dia melihat Tursina ada semacam nyala api. Maka dia berkata kepada istrinya, perhatikan, dia berkata, qala li ahlihim kuthu, wahai istriku tetaplah engkau di sini. Sebagian ulama mengatakan Nabi Musa menggunakan kata umkuthu. Umkuthu itu sebenarnya digunakan untuk kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang kedua jamak, kalau bahasa kita kalian. Kalau kata ganti orang kedua satu disebut kamu, ya, engkau. Ini Nabi Musa berkata kepada istrinya dengan menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Dan ini adalah metode dalam bahasa, diantaranya bahasa Arab, untuk menunjukkan penghormatan. Seperti kita berkata kepada orang, kita tidak mengatakan anta, kita bilang antum. Kita bilang antum. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun dari Gua Hira, kemudian dia ketakutan, maka dia berkata kepada istrinya Khadijah, satu orang, dia berkata, zammiluni, zammiluni, yaitu kalian selimuti aku, hendaknya kalian selimuti aku. Padahal istrinya cuma satu orang, tapi dia mengatakan engkau dengan kalian sebagai bentuk penghormatan. Menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ketika berbicara dengan istrinya, dia memilih kata-kata yang baik untuk menunjukkan penghargaan kepada istrinya. Apa dia kata? Umkuthu, inni anastu nara, saya tadi merasa ada api di sana. La'alli atikum minha, kau diam di sini, tenang di sini, enggak usah repot. Saya akan pergi ke sana. La'alli atikum minha bi khabarin, siapa tahu saya dapat kabar, kabar tentang jalan yang benar karena kita tersesat. Aw jadwati minan nari, atau saya bisa mengambil sedikit nyala api. La'allakum tastalun, agar kalian bisa hangat. Subhanallah. Nabi Musa AS begitu sayang sama istrinya, dia bilang kau diam di sini, kemudian saya bakalan cari jalan yang benar, atau saya akan mengambil api untuk menghangatkan dirimu. Ini diantara bagaimana lembutnya Nabi Musa kepada istrinya. Hendaknya kita contohi, ya. Jangan sebaliknya, seorang di luar lembut, ternyata di dalam rumah menjadi sangar terhadap istrinya. Ingat sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Maka seorang berusaha mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau mencari keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berlemah lembut kepada istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, maka Allah akan berikan kelembutan dalam keluarga tersebut.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: My favorite. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-allama Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad. Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan wadduhnu fil biladil haro kal hijazi wa nahwihi min akidi asbabi hifdi siha wa islahil badan. Dan minyak, terutama minyak zaitun, ya, fil biladil haro, di daerah-daerah yang panas, di negeri-negeri yang panas seperti Hijaz, seperti Mekah, Madinah, dan semisalnya, maka ini sangat cocok untuk menjadi sebab penjagaan kesehatan. Dan wa islahil badan, untuk memperbaiki jasmani. Ya, wa huwa qadaruri lahum. Dan minyak zaitun di negeri-negeri yang panas seperti itu darurat. Artinya harus dipakai. Makanya misalnya kita orang Indonesia kalau pergi umrah ke Mekah dan mengunjungi Madinah, yang tidak terbiasa itu bisa kulitnya rusak, kulitnya bersisik, kulitnya pecah-pecah. Ini makanya Ibnu Qayyim mengatakan dibutuhkan itu minyak zaitun, dioleskan ke bibir. Ya, kadang-kadang orang yang enggak terbiasa atau yang belum pernah umrah sebelumnya dan pertama kali dan enggak cocok, pecah-pecah bibirnya atau kulitnya bersisik, bahkan kulitnya bisa pecah-pecah. Lah, mungkin disitulah seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hendaklah memakai minyak zaitun. Karena itu bagus. Bagus untuk rambut, bagus untuk kulit, dan itu berasal dari pohon yang diberkati. Kemudian berikutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis semisal itu tadi ya. Haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab Al-Khalifah Al-Thani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, perhatikan, kulu az-zaitah waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah buah zaitun, waddahinu bihi, dan jadikan minyak darinya, minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena sungguhnya minyak zaitun terbuat atau berasal dari pohon yang diberkati. Kalau di Arab, di antara yang banyak zaitun ya di Palestina ya, di negeri Syam itu banyak zaitunnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ada juga hadis misalnya dari haddatsana As-Sinji wa huwa Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad As-Sinji. Hadis misal ya. Ya, lam yudkar fi an Umar. Hadis yang semisal tadi bahwa Rasulullah mengatakan makanlah buah zaitun atau jadikan minyak zaitun tadi sebagai bagian dari lauk, kemudian memakailah atau gunakanlah minyaknya, maksudnya untuk rambut atau untuk kulit. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa minyak zaitun terbuat dari atau berasal dari pohon yang diberkati.
1: Jawab. Apa hukumnya suami istri tidak menunjukkan romantisme di muka umum? Iya, bagus. Jangan tunjukkan kemesraan kita dengan istri di hadapan umum. Jangan. Karena itu berbahaya. Pertama, membuat orang dua, ya. Bisa iri, bisa aja kabita, akhirnya mencari pelampiasan. Jangan, ya, normal-normal saja, wajar. Itu masalah internal suami istri, lakukan di rumah, di kamar, silakan. Jangan di depan umum. Di depan umum dipeluk, diciumi, jangan, enggak boleh, ya. Lakukan itu secara privasi. Dulu bapak saya meninggalkan saya dan ibu sewaktu masih dalam kandungan. Pada waktu itu meninggalkan saya dan ibu, bapak masih hidup. Ya iyalah, kan bapak yang meninggalkan. Pada waktu itu meninggalkan saya dan ibu, bapak masih hidup. sampai sekarang. Saya sebagai anak tidak tahu keberadaan dan kondisi sekarang di mana.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. Tanpa tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya, Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو متيارا قرآن، متيارا قرآن، متيارا قرآن.
4: راديو متيارا قرآن. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Rabu 1 Safar 1448 Hijriah.
1: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Ali Nur LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Semesta Saat Dikuncang Sangkakala.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu membahas seputar hari kiamat, di mana yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana kondisi hari kiamat itu yang sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama hari kiamat itu hari yang sulit. Yaumun asir, hari yang sulit. Yang kedua, kepanikan dan ketakutan yang terjadi pada hari tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan bagaimana kondisi manusia pada waktu itu, yang ketakutannya itu sampai ke tenggorokan. Sampai tenggorokan dan tidak mengetahui, tidak tahu apa yang akan dibuat. Kita lihat dari sebabnya ini, dari ketakutan itu. Ya, sebabnya itu dikarenakan ketakutan yang sangat luar biasa tersebut. Kemudian tidak ada hubungan nasab di waktu itu, tidak ada hubungan-hubungan nasab, akan terputus semua hubungan nasab, dengan artian mereka-mereka yang berasal dari nasab yang dianggap mulia, apakah dia menganggap dia merupakan keturunan nabi, Namun pada saat itu tidak ada hubungan sama sekali dengan keturunan-keturunan. Dan memang juga Rasulullah pernah mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali syai'a." Wahai Fatimah, silakan kau minta dari hartaku. "La ughni anki minallahi syai'a." Tapi aku tak bisa menolongmu sedikit pun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu ya tidak ada lagi yang namanya hubungan nasab. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Batta'a bihi 'amaluhu lam yusra bihi nasabuh." Barang siapa yang amalnya itu lambat, tidak akan nasabnya enggak akan mempercepatnya. Kalau amalnya lambat untuk membuat dia masuk ke surga, maka nasabnya tidak akan mempercepat. Jadi kalau ada yang merasa bahwasanya karena dia memiliki nasab dengan Nabi, maka itu merupakan penyebab masuk surga. Kemudian orang-orang yang memuliakan mereka yang punya nasab dengan Nabi itu juga sebagai syafaat, itu sama sekali bohong, tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, tidak ada dasarnya sama sekali. Apalagi yang sempat nampar malaikat mungkar nangkir, mematikan neraka jahanam sebentar. Kemudian kalau Allah mau menurunkan bencana, izin dulu. Ya, ini jelas khurafat, ikhwah. Ya. Kemudian kalau ditanya marabbuka, "Rabbi Habib Fulan." "Waman nabiyuka?" "Siapa nabimu?" "Nabiku Habib Fulan." Hanya menyebutkan satu nama di masuk surga. Itu ikhwah, saya khawatir bukan haram lagi nih, kufur. Saya khawatir kufur. Demikian bahaya seperti ini. Tapi itulah yang berbicara itu yang bersorban pula. Awak enggak pakai sorban kan? Demikian ikhwah, yang begini-begini ya masih adalah di Indonesia ya. Di Indonesia. Dan memang jualan seperti ini laku laris di Indonesia. Ikhwah rahimallahu wa'alaikum. Kemudian itu yang ketiga, tidak ada yang namanya hubungan nasab sama sekali. Yang keempat yang sudah kita pelajari bahwasanya bagaimana orang-orang kafir pada saat itu ya. Tapi nanti di penghujung kajian kita akan bahas khusus setelah ditiupkan sangkakala kedua itu bagaimana nasib orang kafir. Akan kita bahas khusus. Ini pembahasan yang lalu tuh menunjukkan bagaimana situasi yang sangat mengerikan pada waktu itu. Tapi ikhwah, sekarang kita lihat bagaimana pula semestanya, buminya, gunungnya, langitnya, apalagi lautannya, dan seluruh alam itu bagaimana kondisinya. Dan tentunya sekali lagi konsep kita berbicara masalah ini yaitu hanya bisa kita kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau tidak ada dasarnya ya sudah kita tidak sebutkan. Adapun bagaimananya ya kemungkinan besar enggak terbayangkan kita. Yang terbayangkan kita situasi yang sangat mengerikan itu saja. Tapi gimana membayangkan? Enggak terbayangkan. Ya, tidak terbayangkan. Seperti yang dahulu mungkin beberapa kajian yang lalu kita pernah belajar masalah alam barzakh ya. Awal-awal kan kita bicara masalah kematian, menjelang kematian, alam barzakh dan seterusnya. Di alam barzakh itu saja ketika kita bahas sudah enggak terbayang kita dengan akal. Jadi sekali lagi apa yang kita bahas tentang mulai dari hari kiamat, kiamat kecil itu kematian kita dengan kiamat besar, itu semua tidak bisa terbayangkan. Tidak bisa terbayangkan. Luar nalar. Seperti yang kita ketahui, seperti kumpulan file-file kita, prosesornya. Adapun input kita itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kecap, apa yang kita rasa, dan apa yang kita raba. Itulah 5 panca indera. Dan apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan sebagai informasi input yang ada pada diri kita dari 5 panca indera ini, itu semuanya terbatas. Kita bisa melihat, tapi terbatas. Kita bisa mendengar, tapi terbatas. Kita bisa mencium, tapi terbatas. Semuanya sebab terbatas. Dengan demikian, daya nalar kita juga akan terbatas. Demikian ikhwah. Makanya, karena panca inderanya anak TK itu terbatas, maka sebatas itulah yang bisa dia nalar. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa dia akan bisa memahami lebih karena panca indranya pada waktu itu lebih luas dibandingkan anak TK. Bahkan pada para teknokrat misalnya, mereka yang menciptakan komputer, menciptakan prosesor dan seterusnya, komputer yang canggih, itu daya nalarnya lebih dibandingkan kita karena memang input datanya lebih dibandingkan kita. Kita kan taunya makai, memakai, user. Kalau kita ini pemakai, seperti misalnya ketika kita menggunakan HP, kalau 30 tahun yang lalu kan gak terbayangkan kita telepon sambil lihat wajah. 30 tahun yang lalu itu, atau 40 tahun yang lalu, kita kalau mau kirim yang informasi yang paling cepat pakai telegram, itu pun dihitung satu-satu kan, Bu. Masih ingat kan? Satu kata sekian rupiah, satu kata sekian rupiah. Demikian, kalau mau cepat. Itu ikhwah, mulailah muncul yang namanya SMS, ya kan? Makanya kita ketika menghitung, kita hitung kan kata-katanya. Berapa kata? Karena kalau sudah sekian kata, harus kita kirim sekian dananya. Menghitung terus itu berarti, menghitung. Muncul yang namanya WA, muncul yang namanya video call. Itu ikhwah, perkembangan itu kan kita taunya memakai. Kok bisa seperti itu kan kita gak tahu. Ya, jarang di antara kita tahu, tapi para teknokrat, mereka yang memang mempelajari itu, mereka tahu kok kenapa kok bisa seperti ini. Yang mereka katakan itu semua dari bahasa binarik 101010. Itu ikhwah, itulah dia. Itu kita masih berada di alam nyata. Konon lagi ketika di alam barzah, itu gak masuk akal, sudah gak masuk nalar kita. Tapi ingat, ini konsep. Apa yang tidak bisa kita nalar bukan berarti mustahil. Itu dia. Bukan berarti mustahil. Mustahil itu kan artinya gak akan mungkin terjadi. Itu mustahil. Tapi kalau gak masuk akal, gak masuk akal kita, iya. Tapi bukan berarti mustahil. Demikian ikhwah. Satu hal yang wajar. Yang gak masuk akal kita bukan berarti mustahil. Sama seperti ikhwah, kalau kita temu anak TK. Anak TK kan mungkin sudah belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2, gitu kan. Tapi coba berikan soal matematika akar 9. Dia akan tanya, ini Umi kok huruf angka 9 masuk rumah ya? Maksudnya apa ini rumah? Dia gak akan paham tentang itu. Apalagi kalau bapak bicara sudah sinus, kosinus, integral, diferensial, limit. Waduh, sudah gak masuk akal. Yang kita sudah dewasa juga kadang-kadang masuk akal kita. Makanya matematikanya di demikian hampir harus ngulang gitu. Itulah dia. Itu bahasa kita ketika kita berada di alam nyata. Banyak hal yang gak masuk akal, walaupun masuk akal orang lain. Demikian juga dengan alam barzah. Gak masuk akal kita orang hidup, tapi ternyata masuk akal orang yang sudah meninggal. Itu dia. Makanya kalau ada orang yang pernah meninggal, kita ketemu, itu bisa kita wawancarai. Bisa sebenarnya. Tapi masalahnya gak pernah ada. Sudah sekian miliar orang yang meninggal, tak pernah ada satupun yang hidup kembali. Demikian, gak pernah ada satu orang pun yang hidup kembali. Pernah pun ada itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang meninggal. Selebihnya gak ada. Ada pun Habib yang katanya bisa menghidupkan satu orang kuburan, sekuburan dihidupkannya. Karena ada orang Yahudi yang mencari anaknya yang sudah meninggal, yang katanya sudah masuk Islam. Kalau itu betul, anak saya masuk Islam, saya masuk Islam. Tapi anak saya sudah meninggal, yang mana kuburannya? Gak tahu. Udah dihidupkannya semua. Dihidupkannya sudah meninggal di sini, bertanya, siapa anak bapak ini? Oh, saya pak. Gitu kan. Betul yang tidak masuk Islam, betul. Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam. Maka si fulan ini, si ustadz, tah kiai, tah habib, kita gak tahu, dinyatakan kehebatan dia dalam menghidupkan orang mati. Tapi dengan tawaduknya, ini pura-pura tawadu itu, kan khurafat kan. Masalah yang terpenting itu bukan menghidupkan orang mati, tapi bagaimana dia bisa memasukkan satu orang Yahudi masuk Islam. Pura-pura tawadu kan, nampak kan. Demikian. Tapi kisah menghidupkan orang mati itu gimana? Demikian ikhwah, ya. Dulu pernah kita bahas tentang ada satu jenis orang yang minta dia kembali ke dunia, padahal dia sudah melihat surganya. Yang mana itu? Ada apa yang ingat? Ibu-ibu lah, ada yang ingat, Bu? Ada orang, ya, ada manusia, dia sudah lihat surganya di kuburan, tapi tetap dia minta hidup, minta kembali. Dan Allah enggak izinkan. Dia orang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Dia minta Allah menghidupkan kembali supaya dia jihad lagi, meninggal lagi. Itu dia. Dia ingin mati berkali-kali karena melihat bagaimana keutamaan jihad fisabilillah. Tapi Allah enggak kasih. Ya, Allah tidak berikan kesempatan itu. Cukup mati itu sekali. Demikian. Mati tanam kata orang Aceh. Demikian ikhwah. Baik, sekarang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bagaimana kondisi alam semesta? Demikian. Ya, bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa-bahasa Al-Qur'an. Ya, kita bisa bayang-bayangkan. Tapi jangan-jangan apa yang saya bayangkan beda dengan Bapak bayangkan. Bisa berbeda. Demikian. Karena kita enggak lihat visualnya. Baik ikhwah. Pertama yaitu masalah terkait dengan bumi dan langit. Bumi dan langit ini bagaimana kondisinya? Di saat ditiupkannya sangkakala. Mengenai bumi dan langit, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Zumar ayat 67. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi." Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi, semua bumi, maksudnya bumi yang tujuh lapis itu, qabdatuhu yaumal qiyamah, berada dalam genggaman Allah di hari kiamat. Genggaman itu yang mana nih? Ini kalau tisu, inilah yang namanya saya genggam. Terus gimana bayangkannya? Apakah seperti itu? Pasti enggak. Kenapa ikhwah rahimallahu wa iyyakum? Allah menggenggam, kita meyakini Allah itu menggenggam. Tapi ingat, genggaman kita itu enggak sama dengan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita samakan genggaman kita dengan genggaman Allah, berarti kita sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara Allah itu walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama dengan dia. Laisa kamitsli syai, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Demikian ikhwah. Kalau yang bisa kita bayangkan yaitu genggaman yang pernah kita lihat. Ya. Nah, kita pernah melihat, inilah genggaman. Berada genggaman. Atau bagi yang pernah melihat, apalagi genggaman selain manusia menggenggam? Ada yang lain? Monyet ada genggamannya. Baik, kalau manusia bisa, kalau kaki manusia bisa menggenggam? Hah? Bisa, Pak? Enggak bisa kan? Bisa. Enggak bisa. Kalau kaki monyet? Bisa. Ah, bisa. Kenapa Bapak tahu kalau kaki monyet itu bisa menggenggam? Karena pernah lihat kaki monyet. Seandainya Bapak enggak pernah lihat kaki monyet, terbayanglah kaki monyet. Mungkin terbayang dia apa seperti kaki ayam ya? Apa seperti kaki manusia ya? Apa seperti kaki mana ya? Atau seperti kaki kadal ya? Gitu ya. Kenapa enggak pernah lihat? Tapi karena kita pernah melihat kaki monyet, tahulah kita dia bisa genggam bagaimana. Karena pernah tahu. Demikian. Kenapa ketika saya katakan apakah kaki kita bisa menggenggam, Bapak jawab enggak? Kenapa, Bu? Karena ibu tahu kaki ibu itu gimana. Gak bisa menggenggam. Jepit bisa di jari ya. Jepit bisa. Demikian. Itulah dia. Ah, Allah Subhanahu wa taala punya genggaman. Ya. Sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana genggamnya? Genggaman pertanyaan bagaimana itu bid'ah. Itu dia. Bid'ah. Kenapa? Untuk mengetahui bagaimana genggaman itu, kita harus tahu dulu zatnya. Seperti tadi, kita tahu ketika saya katakan kaki monyet menggenggam, ya, kita bisa tahu kenapa, sudah pernah melihat kaki monyet. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi, kalau begini ikhwah, saya katakan difdha' menggenggam, bisa Bapak terbayang? Difdha' menggenggam. Bisa membayangkan? Ibu bisa membayangkan, Bu? Bisa difdha menggenggam? Enggak bisa. Kenapa? Enggak tahu arti difdha. Coba saya kasih tahu artinya. Kata. Karena pernah lihat kaki kata. Kenapa pernah melihat kata? Itu ikhwah. Allah Subhanahu wa taala menggenggam. Iya, menggenggam. Bagaimana? Jangan tanya bagaimananya. Karena untuk bagaimana itu harus tahu zatnya bagaimana. Itu ikhwah. Makanya jadi kalau kita enggak tahu, kita enggak yakin. Oh enggak, itu salah seperti itu. Ya, karena ayat menyatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was-samawati matwiyatun biyaminih, dan langit itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Kalau kita pikir, kalau ada kanan berarti ada itu dia kan? Kalau ada kanan ada kiri. Demikian ikhwah, ya. Baik. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam ayat ini jelas bahwasanya bumi digenggam, digenggam Allah. Mana kan bisa jadi diremukkan atau gimana lah gitu. Kemudian adapun langit digulung. Gimana gulungnya? Selama ada dalilnya kita ceritakan. Allah menyebutkan ya dalam surat Al-Anbiya ayat 114. Allah mengumpamakannya sehingga kita lebih bisa pendekatan makna. Al-Anbiya ayat 104 menyebutkan yaumana tuwis samaa qatayyis sijillil kutub. Allah menggulung langit bagaikan gulungan buku yang digulung. Nampak kan? Kalau kertas yang digulung, kalau dulu kan buku itu enggak seperti ini, tapi di gulungan gini. Gulungan ini kalau ada kasir ada bulatan tuh, kertasnya muter bulat. Nah, itulah gulungannya. Berarti Allah tuh menggulung seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qatayyis sijillil kutub, seperti menggulung buku catatan. Kalau buku catatan sudah tahu kita kan? Nah, begitulah Allah mengibaratkan langit yang sedang digulung. Demikian. Ah, lebih kurang bisalah kita, tapi enggak bisa terbayang juga. Langit itu yang mananya mau digulung? Berarti ada pinggir-pinggirnya ya, kan gitu kan? Ada pinggir-pinggirnya lah berarti kalau digulung. Kalau gulung itu kan ada ujung-ujungnya. Demikian. Ya udahlah, sampai situ aja kita mikir. Kalau kita mikir berarti waduh. Bisa senyum-senyum sendiri kita nanti kalau itu dipikirkan. Sudah sampai situ aja. Karena Al-Quran juga menyebutkan sampai di situ. Baik. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana pertama sekali kami ciptakan dulu langit dan kami kembalikan. Berarti awalnya langit itu tergulung. Kemudian Allah bentangkan. Hari kiamat digulung lagi. Seperti mama kalau mau wirid kan. Karpetnya tadinya digulung. Dirikan, dibentangkan. Habis wirid digulung lagi gitu kan. Demikian ikhwah. Kok wirid Ustaz? Itu contoh yang banyak jelasnya. Tapi ikhwah azallahu iyyakum ya. Dalam sebuah hadis, perhatikan ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatwillahu samawat yaumal qiyamah. Allah menggulung langit-langit. Samawatullah berarti enggak satu langit. Samawat ya, langit bukan langit-langit sih. Tujuh langit lah kita katakan. Allah menggulung semua langit pada hari kiamat. Summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah pegang dengan tangan kanannya. Nah, itu dia. Ya, Allah pegang dengan tangan kanannya. Summa yaqul. Kemudian Allah katakan, Anal Malik. Aku adalah raja. Ainal Jabbarun. Mana raja-raja yang diktator itu? Ainal Mutakabbirun. Mana yang raja-raja penguasa-penguasa sombong itu, mana dia? Karena kan umumnya ikhwah kalau sudah orang-orang jadi sombong itu kan biasanya yang yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya kekuasaan. Demikian. Apakah orang-orang kaya bisa dikatakan sombong? Bisa, karena dia bisa berkuasa dengan hartanya. Dia bisa mengatur dengan hartanya. Demikian. Makanya harta itu juga bisa membuat orang menjadi sombong. Dia bisa bayar orang-orang yang dia inginkan apa dengan yang dia inginkan. Ikhwah, para pejabat yang punya jabatan tinggi, punya kuasa, juga bisa sombong. Demikian ikhwah. Dan itu sebuah dosa besar. Yang lebih besar lagi, orang miskin yang sombong. Wong dia enggak punya modal kok sombong. Itu dia. Makanya Allah SWT pernah mengatakan salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara dia di hari kiamat, tidak akan diperhatikan, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Yang pertama yaitu syekhuz zani, orang tua, sudah tuwi, sudah tuwir, sudah aki-aki masih berzina. Berarti dia pakai kekuatan apa itu? Demikian. Umumnya kan kalau sudah aki-aki ini kan hidupnya di masjid, zikir, menyongsong terbenamnya matahari, kan begitu. Itu dia. Makanya kan para pensiunan-pensiunan pejabat-pejabat ketika dia sudah enggak menjabat lagi, ngumpulnya di mana? Di masjid. Di masjid, maka tengkarnya juga di masjid biasanya. Tengkarnya di masjid juga biasanya. Demikian ikhwah. Jadi ke masjid. Tapi kalau sudah tua-tua masih nengokin cewek, masih booking selimut, dua selimutnya atau selimut. Nah, itu istilah sebagian pejabat. Saya booking dua selimut ya, atau selimut. Udahlah, enggak usah diartikan lah. Demikian ikhwah. Itu dia. Kalau sudah tua-tua masih juga la ilaha illallah, masih juga mau. Itu menunjukkan gimana buruknya orang ini. Kalau anak-anak muda ya udahlah, memang itulah dia punya syahwat yang kuat. Mau gimana lagi? Memang sih sudah dikatakan dosa besar. Tapi kalau aki-aki yang masih mau seperti itu, dia pakai modal apa? Pakai kekuatan apa? Apa dia sudah punya tongkat Ali? Gitu kan? Demikian. Dan apa yang diharapkannya lagi? Biasanya kan kalau sudah tuek-tuek ini, ya sudahlah. Sudah ngumpul dengan anak cucu, punya istri pun sudah sebagai teman-teman lawan ngobrolnya, bukan lagi yang aneh-aneh. Tapi kalau ini ada, la haula wala quwata illa billah. Memang luar biasa buruknya ini. Kebiasaan muda yang tak terubah. Makanya Allah marah. Itu satu. Yang kedua yaitu a'ilul mustakbir. Yaitu orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong kan Pak, ada modalnya lah. Tapi kalau miskin sombong, syukur aku gak makan karena gak punya duit. Gimana caranya itu ya? Syukur kami ada yang miskin. Kalau seandainya kami gak miskin, Bapak gak dikatakan orang kaya. Wah, betul juga sih. Tapi jangan disombongkan juga. Demikian. Udah, satu lagi. Al-Maliku Kadzdzab. Penguasa, raja yang pendusta. Biasanya kalau orang berkuasa itu, kalau dia pun jujur-jujur, gak akan ada yang protes kan. Orang berdusta itu kan karena takut. Taib ikhwar rahimanallah wa iyyakum. Makanya nanti di hari kiamat, mana tuh penguasa-penguasa yang mengatakan hebat-hebat itu, mana dia? Kata Allah, ditantang Allah nanti di hari kiamat. Ya enggak akan mungkin ada yang mau menjawab. Mereka tahu ini harinya udah hari pembalasan. Kemudian summa yatwil ardo bishimali. Kemudian Allah menggulung bumi dengan tangan kirinya. Dalam riwayat yang lain, ya'khuduhunna biyadil yusra, biyadil ukhra. Kemudian Allah mengambil bumi dengan tangan yang lain. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau hadis ini menyatakan bumi itu juga digulung. Digulung, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, digulung dan digenggam sebagaimana hadis ayat sebelumnya. Ini tambahannya. Langit digulung dengan tangan kanan, bumi dengan kiri. Kok bisa begitu ya? Ayat mengatakan begitu, mau gimana lagi? Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam Sahih Bukhari, nih perhatikan ya. Kalau tangan genggam, terus apa ada jari-jarinya juga ya? Mungkin kita mikir begitu kan. Umumnya kalau ada tangan, yang kita lihat ada tangan, umumnya ada jari. Misalnya manusia, monyet, ada jarinya. Ya, kalau hewan-hewan, ada gak hewan yang berjari-jari? Hah? Ada. Dia kaki tapi berjari. Seperti kadal, cicak, buaya, demikian ikhwah. Unta ada jarinya? Enggak ada jari-jarinya. Jadi yang dikatakan jari-jari itu kita sudah bayangkan. Seluas mana pengetahuan kita tentang jari-jari, sebanyak apa yang pernah kita lihat jenis jari-jari itu. Demikian ikhwah. Jari-jari manusia berbeda dengan jari-jari monyet, walaupun ada kemiripannya. Jari-jari manusia beda dengan jari-jari buaya, ya kan? Beda dengan jari-jari cicak. Tep. Sama enggak jari-jari manusia dengan kue jari-jari? Beda. Beda lagi ikhwah. Namanya kue jari-jari. Itu ikhwah. Antar makhluk saja terjadi perbedaan. Sekarang bagaimana ini? Apakah tangan yang Allah katakan Allah itu menggenggam langit dan bumi, menggenggam langit dengan tangan kanan, menggenggam bumi dengan tangan kiri, menggulung langit dengan tangan kanan, menggulung bumi dengan tangan kiri, dan menggenggamnya dengan tangan kiri, itu pakai jari-jari enggak ya? Kita lihat. Rawal Bukhari an Abdullah bin Mas'ud. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud anna yahudiyan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang Yahudi berkata mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ini mengatakan, "Ya Muhammad, innallaha yamsikus samau ala yamsikus samawati ala isba'i, ala isba'i." Ya Muhammad, Allah itu memegang langit dengan satu jarinya. Wa al-dina ala sab' ala isba'in, dan memegang bumi dengan satu jari. Wal jibalu ala isba'in, dan memegang gunung dengan satu jari. Wasyajaru ala isba'in, dan memegang pohon dengan satu jari. Wal khalaiku ala isba'in, dan makhluk-makhluk yang lain dengan satu jari. Summa yaqul, summa, kemudian Allah mengatakan anal maliku, aku adalah raja. Mendengar perkata orang Yahudi ini, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajijuhu,

itu akan digenggam oleh Allah di hari kiamat. Langit-langit akan digulung dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma syirikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Dengan artian ikhwah, di dalam Islam ya seperti itu kaitannya, beritanya tentang hari kiamat. Demikian ikhwah, ya. Kemudian wa hadzal qabdul ardi wa tayyul samai yaqau ba'da ayyafna Allahu khalquh. Sekarang kapan Allah menggenggam bumi dan langit ini? Apakah setelah sangkakala pertama ataukah setelah sangkakala yang kedua? Kita kan sudah pelajari sangkakala pertama itu ketika ditiupkan maka semua manusia akan mati. Bahkan kan sudah kita bahas kajian-kajian lalu, orang yang sedang membentangkan kainnya sudah gak sempat lagi untuk menggulung kembali. Mereka yang menyulang ke mulut sudah gak sempat lagi. Mau makan gak sempat lagi menyulang ke mulutnya. Ibu yang mau menyusui anaknya, terlepaslah anaknya. Intinya ketika ditiupnya sangkakala pertama itu, semua manusia langsung binasa pada waktu itu. Jadi ikhwah, gambaran hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat, itu bukan lari-lari manusia. Lari-lari, bumi terbelah, sempat lompat, kemudian gedungnya mau runtuh, dia sempat lari menghindar, ngelak-ngelak, gak kena gitu kan. Kemudian sempat naik pesawat, gak begitu. Karena ketika ditiupkan sangkakala, mati semua sudah ceritanya. Demikian ikhwah. Taib, yang bumi yang digenggam, langit yang digenggam tadi, yang digulung bumi dan langit tadi, itu kapan itu? Sebelum sangkakala pertama atau sudah setelah sangkakala kedua? Para ulama berbeda pendapat dengan masalah ini. Ada menyebutkan bahwasanya digulungnya langit dan bumi itu setelah rusaknya, setelah binasanya umat manusia. Setelah semua makhluk hidup Allah binasakan. Dah. Waqila annal munadi yunadi ba'dal hasril khalqi al ardi bayda ala misl fiddah. Ada menyebutkan yaitu di saat Allah memanggil semua makhluknya di padang mahsyar, di atas bumi yang putih. Masih ingat enggak bahwasanya bumi padang mahsyar itu buminya putih bagaikan warna perak. Yang lalu kan sudah kita bahas yang kajian-kajian lalu. Baik, jadi disitulah Allah memanggil, ya, menurut pendapat yang kedua. Tapi Imam Qurtubi mengatakan yang rajih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dan bumi itu yaitu setelah sangkakala pertama, setelah semua makhluk hidup yang bernyawa itu meninggal dunia semuanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Muncul pertanyaan, berarti orang yang paling buruk sebagaimana dalam hadis Bukhari, orang yang paling buruk yaitu yang menyaksikan hari kiamat, itu gimana jadinya? Iya, dia menyaksikan hari kiamat dengan tiupan sangkakala itu, ya, dengan tiupan sangkakala tersebut. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, beliau katakan wal qaulu awal azhar, pendapat yang pertama lebih rajih yaitu setelah semua makhluk binasa. Baik. Sekarang bagaimana dengan tadi kan digulung tuh. Terus bagaimana diguncangnya? Diguncangnya dan bagaimana dengan gunung? Ketika bumi itu digenggam oleh Allah, ya, digenggam oleh Allah. Terus gimana dengan kondisi, kan ada gunung tuh di bumi? Di bumi ada gunung, ya. Maka di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Haqqah ayat 13 dan sampai 15. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatu wahidah. Ketika sangkakala ditiupkan dengan satu kali tiupan, wa humilatil ardu wal jibal, dan diangkatlah bumi dan gunung, fadukkata dakkata wahidah, dan diremukkan dengan satu kali pukulan, dibanting ataupun diremukkan dengan satu kali pukulan, fayauma idzi waqa'atil

Waqi'ah, pada saat itu terjadilah hari kiamat. Berarti ikhwah, bumi itu bukan hanya digulung tapi diremukkan sekalian. Kenapa diremukkan? Allah sebutkan dalam surah Muzammil ayat 14. Yaumatarjuful ardu wal jibal, pada hari bumi dan gunung diguncangkan. Wa kanatil jibalu katsiban mahila, dan gunung pun dituangkan bagaikan pasir, remuk. Jadi gunung yang demikian hebat, dia bagian pasir. Apa yang dikatakan mahila ini? Katiba mahila ay tusbihu kakithban, seperti kakithban yang romel ba'da ba'du, yaitu seperti seperti butiran pasir ba'da angkarat hijarat sama, yaitu yang sebelumnya merupakan batu yang keras. Jadi bumi itu ibarat batu yang keras, setelah digulung dan diremukkan maka dia bagian pasir, serpihan pasir. Ikhwah, jadi serpihan pasir. Waramlu mahil, yang dikatakan pasir yang rohom, wa alladhi idha akhotta minhu syait tatab ba'aka ba'du, yang apabila kamu ambil satu yang lain ngikut. Artinya pasir itu kan beda kan dengan tanah liat. Nah, liat kan kalau kita remuk, ya sudah, dia jadi sekepalan gitu kan, gak bisa kita gini kan. Tapi bumi enggak, ketika diremuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya batu yang diremuk jadi pasir. Nah, itulah dia. Bukan tanah liat yang diremuk. Kalau tanah liat diremuk jadi apa? Kapalan dia. Kalaupun ada celah-celahnya, dia berarti bukan seperti tanah liat yang diremuk. Ya, dia seperti batu yang diremuk, ia menjadi pasir. Ikhwah, begitulah bumi pada waktu itu. Tapi ikhwah, azallahu wa iyyakum. Wa akhbara fi mawdil akhir, dan Allah juga menceritakan tentang gunung di ayat yang lain. Annal jibal tusbihu kal'ihn, bumi itu bagaikan ehn. Ehn itu kapas. Kalau dulu kan kapas itu dari bulu ya, bulu-bulu domba, wool ya, dari bulu domba yang dihaluskan. Waktu itu mungkin lebih familiar orang pakai bulu-bulu domba. Baik, jadi Allah ayat 5, watakunul jibalu kalaihnil manfush, apa artinya? Watakunul jibalu kalaihnil manfush artinya pada waktu itu gunung bagaikan kapas yang berterbangan. Demikian ikhwah, kapas yang berterbangan. Jadi setelah bumi diremukkan oleh Allah, jadilah pasir ya, kemudian itu pun berterbangan. Demikian ikhwah. Ya. Kita mungkin masing-masing kita mulai membayang-bayangkan lah gitu ya. Cuma enggak tahu ya apakah yang saya bayangkan dengan Bapak yang bayangkan sama apa enggak, Allah alam. Iya kan gitu. Kalau kita satukan dengan ayat-ayat tadi, berarti setelah diremukkan dia akan berterbangan. Kan begitu. Kalau kita hanya ambil surah Al-Qari'ah, gunung berterbangan, berarti dia bentuk itu berterbangan kemana-mana kan gitu ya. Iya kan? Tapi kan tadi di awal sudah sebutkan dia bagaikan pasir. Demikian ikhwah. Jadi dia, kita bayangkanlah kalau pasir itu dihembus gimana. Itulah dia. Dia akan berterbangan kemana-mana. Capek yang membayangkan ya. Itulah akhirat insyaallah. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya dalam ayat yang lain ya, Idza syamsu kuwirat, apabila gunung itu hancur. Berarti kan hancur nih, berarti dia bukan bentuk gunung lagi. Kalau kita satukan dengan ayat yang tadi, terbangnya itu bukan bentuk gunung karena gunung sudah hancur. Wa idzal jibalu suyirat, at-takwir ayat 3. Kemudian wasuyiratul jibalu kanat saroba, maka

bumi pun, gunung pun akan dihancurkan kan saroba bagikan fata morgana. Itulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Baik. Selesai masalah bumi, selesai masalah bumi, langit dan gunung. Qati juz'a al-a'zam min ardina. Adapun lautan yang menutupi mayoritas bumi kita ini. Ta'ishu fi batiniha awalimu ha'ilah minal ahya. Di mana di dalam lautan itu banyak makhluk hidup yang hidup sangat banyak. Banyak makhluk hidup dalamnya. Wa tatahada fawqaha as-sufun dhahibatun kapal ya. Fa innaha tufajjiru fi dhalikal yaum. Pada waktu itu lautan terbakar. Itu gimana lautan terbakar ya? Kemudian wa qad alimna fi hadzal 'asr al-haula 'azim alladhi yahdusul infijaru dzurriyyatus saghirah allati hiya asghar min dzurriyyatil ma. Kita ketahui bahwasanya di sekarang ini ada yang disebut dengan atom. Atom itu jauh lebih kecil molekulnya ketimbang laut. Kalau atom itu meledak, kita tahu bagaimananya. Bagaimana kalau seandainya lautan itu menjadi peledak? Jadi terbakar, mudah terbakar. Atom yang sangat kecil itu meledaknya sangat dahsyat. Bagaimana kalau yang seluas lautan? Gimana kalau dia meledak? Gimana kalau dia terbakar? Bayangan kita, apa bisa laut terbakar? Ya kan? Air itu kan? Air gimana terbakar? Biasanya air itu kontra dengan api. Makanya kalau ada yang kebakaran, yang disiram apa? Kan bukan bensin kan? Demikian. Bapak pernah gak nyiram api dengan air laut? Bisa mati gak ya? Kira-kira gimana Pak? Kalau berdua Bapak, kalau ada api kita siram dengan air laut, mati gak apinya? Lebih kurang. Belum pernah ada yang coba ya? Lebih kurang mati gak kira-kira? Mati kira-kira ya. Karena termasuk air, tapi kan mengandung garam. Itu air campur kita lah itu, ya. Jadi di sini wa rahimanallahu wa iyyakum. Tapi pada waktu itu kaifa idza fujjiratid dharatul miyah? Bagaimana kalau seandainya molekul-molekul air yang demikian banyak itu dijadikan bahan peledak bagaikan atom? Itu gimana meledaknya? Gimana terbakarnya bumi ini? Makanya disitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faidzal surah al-infitar ayat 3. Wa idzal biharu fujjirat. Apabila bumi itu diuapkan. Dalam surah Takwir ayat 6, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Di sini para ulama mengatakan wa dhahabal mufassir qadiman, dahulu para mufassir mengartikan ila annal murad tafjirul bihar, maksudnya itu lautan itu menyala. Jadi ikhwah, untuk lebih membayangkannya, kita bayangkan lautan itu berubah menjadi pertamak gitu kira-kira, bensin, dan terbakar. Nah, gimana kira-kira? Itulah dia. Jadi kan api semua itu. Jadi lautan, samudra India, samudra Cina, samudra apalagi, ya, itu semua akan menjadi seperti bensin yang mudah disulut api, dan semua akan terbakar. Bayangkan tuh bumi yang umumnya ditutupi oleh lautan terbakar dengan lautan itu. Kita nggak bayangkan tuh bagaimana panasnya, ya jadi remuklah dia. Itu yang terjadi. Ya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Wadhahabal mufassiruna qadiman ila annal muradu bitafjiril bihar. Dahulu para mufassir mengartikan bahwasanya maksudnya itu bumi itu bisa menjadi bahan peledak, terbakar, mudah terbakar. Tasyaqqaqa jawanibaha wa zawa

wa zawalu ma baina hawa min al hawajis, dan akhirnya ya akhirnya bumi itu pun terbelah, ya terbelah, dan akhirnya hancur dengan berubahnya, dengan jadinya apa namanya lautan itu menjadi api. Atau kita artikan saja sebagaimana ayat, yaitu air laut menjadi uap, menguap dikarenakan apa? Dipanaskan. Jadi laut itu menggelegak. Itulah dia. Baik menggelegaknya laut maupun dia terbakar, sama-sama mengerikan. Ya. Itu ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian kembali ke langit. Ya, langit tadi gimana? Digulung dengan tangan kanan. Bagaimana penampakannya pada waktu itu? Yaitu ammas sama'un al-jamila zarqa. Adapun langit kita yang sangat indah yang berwarna biru. Allati nanduru ilaiha fatansharahu suduruna. Yang kalau kita lihat hati kita senang melihat langit. Wa tasurru qulubana, hati kita menjadi gembira. Fa innaha tamuru mauran, langit itu akan berguncang. Wa tataribu itraban aziman, dan bergoyang dengan sangat, goyang yang sangat luar biasa. Dalam surat Tur ayat 9, yauma tamuru samaa'u mauran, pada hari langit itu terguncang hebat. Dalam surat Infitar ayat 1, idza samaa'un fatarat, ketika langit terbelah. Kita kalau lihat langit ini kalau terbelah gimana ceritanya ini? Bayangkan. Ya, kalau semangka terbelah okelah, enggak masalah ikhwah. Ya, bumi terbelah sudah sering kita lihat di gambar-gambarnya, ya. Itu bagi yang menyaksikan bumi terbelah, saya yakin itu luar biasa. Enggak usah begitu saja. Kita berdiri di tepi jurang. Gimana kita nengok ke bawah itu? Itu sudah mengerikan, ya. Konon lagi melihat terbelahnya. Itu bumi. Ini langit yang terbelah. Bayangkan langit terbelah. Sementara terbelah itu kan benda yang jelas. Langit kita itu ikhwah, orang yang sudah pergi ke langit gak sampai-sampai juga ke langit. Di dalam Islam kan diyakini langit itu ada berapa? 7. Masing-masing langit itu ada pintunya. Gak bisa orang bumi masuk ke langit tanpa melalui pintu. Ada penjaganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj, dia dibawa oleh Jibril. Penjaga pintu mengatakan, siapa? Siapa di luar? Oh, ini adalah Muhammad. Kata si penjaga pintu, iya, aku diperintah. Demikian, sama seperti membawa ruh orang mukmin. Orang mukmin ketika ruhnya sudah diambil oleh malaikat maut, kemudian diserahkan kepada kelompok malaikat yang sudah menanti dia membawa kain kafan dari surga. Masih ingat kan hadis yang dulu, udah lama sih ceritanya itu, 4 tahun yang lalu sih ceritanya, mengenai alam barzah di saat dicabutnya nyawa. Udah, jadi malaikat maut yang bertugas mencabut ya ayatuhan nafsul mutmainnah ukhruji, wahai ruh yang tenang, keluarlah. Maka dia pun keluar bagaikan air yang menetes. Enggak dipaksa. Diambil langsung oleh malaikat, diberikan kepada malaikat-malaikat rombongan yang mereka sudah menanti sejauh mata memandang. Kemudian dikafankan dengan kain kafan surga dan dibubuhkan minyak wangi, yang minyak wangi dari surga. Sehingga aroma wanginya sampai ke langit. Dan semua penduduk langit mengatakan, "Ya Allah, semoga jenazah ini, ruh ini melalui kami." Semua sudah disebutkanlah apa namanya, sudah tahu sampai ke langit wanginya. Beda halnya dengan orang kafir. Orang kafir itu ketika disuruh keluar enggak mau keluar. Karena apa ikhwah? Masih ingat enggak kajian kita yang lama dulu? Karena setiap orang yang akan meninggal
itu malaikat sudah kasih tahu bahwasanya Allah untuk orang mukmin, malaikat mengatakan, keluarlah kamu untuk mendapatkan keriduan Allah, keampunan Allah. Untuk orang kafir dikatakan, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan azab Allah. Makanya untuk roh orang mukmin mudah keluarnya. Demikian ikhwah. Gak usah begitulah ikhwah kita kalau keluar rumah. Bu, keluar bu ya. Kenapa? Saya mau kasih ibu 3 juta gitu. Kayak keluar rumah gak? Keluar rumah. Apalagi untuk mendapatkan keampunan Allah. Dengan sukarela. Keluar. Untuk orang kafir, keluarlah. Untuk mendapatkan kemurkaan Allah. Di azab Allah. Tentu keluar gak ini roh? Gak keluar, makanya dipaksa. Itu ikhwah. Ya. Jadi ruh orang mukmin tadi itu dibawa ke langit. Dibawa ke langit, kemudian dibuka pintu untuk dia. Si ruh siapa ini? Ruh fulan bin fulan, disebutkan namanya yang terbaik. Disebutkan nama yang terbaik. Ya kalau Allah alam mungkin juga disebutkan gelar-gelarnya juga ya. Gelar-gelar siapa itu? Mungkin Profesor Dr. Abdullah LCMA MCK dan seterusnya lah mungkin. Demikian. Dengan nama yang terbaik. Ya kan? MCK itu spesialis apa, Pak? Baik. Adapun nama orang kafir, ini ruh siapa yang bau ini? Karena ketika ruhnya diambil dipaksa, diberikan kepada rombongan malaikat yang sudah menyiapkan pakaian dari neraka. Dan baunya sampai langit. Sehingga ketika dia mau masuk langit pertama, gak diizinkan. Itu dia. Berarti kan langit itu ada pintunya, ada penjaganya, ada gerbangnya. Sebelah mana? Sampai sekarang tiada seorang pun yang tahu di mana gerbang langit itu. Mengatakan langit pun yang mana itu gak tahu kita. Tembok Ya'juj dan Ma'juj, masih ingat kan Pak? Ibu masih ingat Bu, tembok Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung oleh Zulkarnain? Iya. Ada yang mengatakan itu tembok Cina. Berarti orang Cina itu Ya'juj Ma'juj. Astagfirullah. Demikian ikhwah. Ya jadi itulah dia. Itu yang ada di bumi aja orang enggak sampai tahu di mana, enggak ketahuan di mana, apalagi yang langit. Demikian ikhwah. Itulah menunjukkan terbatasnya ilmu kita. Terbatasnya ilmu kita. Ya. Tapi ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi pada waktu itu, ya, langit terbelah. Wis terbelah. Kita cobalah sekali-kali ibu-ibu bapak nengok ke langit terbelah. Gimana itu terbelah? Ya intinya akan pemandangannya sangat mengerikan pada waktu itu. Ya. Kemudian wa idza samaa'un syaqqat wa adzinat rabbika wa huqqat. Ketika langit terbelah, maka dia akan patuh dan wajib bagi langit untuk mematuhinya. Al-Insyiqaq 1 dan 2. Wa inda dzalika tusbihu dha'ifah wahiyah. Pada waktu itu langit yang begitu kokoh berubah menjadi sangat rapuh. Allah mengatakan dalam surah Al-Haqqah ayat 16, "Wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah." Dan terbelahlah langit pada saat itu, langit sangat rapuh. Bayangkan ikhwah, langit rapuh. Kita tahu rapuh itu misalnya kalau ada beton rapuh, ini beton akan nimpa kita gitulah kira-kira. Seng kita rapuh, atap kita rapuh, sudah reot bakal nimpa. Itu saya sudah sangat mengerikan. Misalnya nih, kalau daerah Jogja sekitarnya itu kan biasanya atapnya itu ini Bapak ya, apa namanya, genteng kan biasanya. Mereka pakai genteng. Itu ketika goyang head hot terbayang kita kan gimana tuh berjatuhan genteng-genteng itu. Demikian ikhwah. Itu genteng sudah mengerikan. Begitu rumah itu mulai head mau runtuh, orang sudah ngacir pergi. Kalau langit yang begitu gimana? Tuh. Ya, jadi gak usah bayangkan langit lah. Bayangkan aja genteng itu kalau bertaburan menimpa kita gimana? Itu kita sudah takutnya luar biasa. Gimana kalau langit yang bertaburan? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dah, itu terkait dengan terbelah dan lemahnya, udah rapuhnya langit. Ada lagi ikhwah dalam surah Rahman ayat 37. Allah mengatakan, fa idzan syaqqatis sama, apabila langit itu terbelah, fa kanat wardatan kadihan, dia akan berkilauan bagaikan minyak. Berkilauan bagaikan minyak.
Kita lihat apa kata Ibnu Abbas.

Nukila an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annas sama takunu fi dzalikal yaum kal farasil ward. Langit pada waktu itu warnanya itu sudah berwarna-warni bagaikan kupu-kupu. Bagaikan kupu-kupu bunga. Yaitu berkata Imam Baghawi, takunu fir rabi', kupu-kupu ini kalau pas musim semi dia berwarna kuning, kalau pafisita pada musim dingin dia berubah menjadi merah. Fa idza shtaddal bard taghayyara launuhu, kalau sudah sangat dingin berubah warnanya. Intinya bumi itu berubah-ubah. Kalau sini kan kita lihat biru ya, biru campur awan. Gimana kalau kira-kira bumi berubah jadi merah? Kemudian berubah menjadi kuning. Sangat dahsyat kan? Tiba-tiba berubah menjadi apa lagi warnanya? Ya seperti kalau kita lihat minyak, air, kalau kita taruh minyak di atasnya, kan ada genang tuh, di atas dia ngapung. Udah, itu kita lihat warnanya gimana? Kan macam-macam. Ya, begitulah langit nanti warnanya. Intinya sangat menakutkan. Ya. Sangat merah. Memerah dia kadang menjadi kuning. Ya, seperti membakar begitu. Itulah penampakan yang Allah tunjukkan kepada kita, ya, gambarkan kepada kita kondisi langit pada waktu itu. Jadi kalau sekarang kan kita lihat langit seneng ya, asalkan gak mendung sajalah, langit cerah, kemudian matahari tidak begitu menyengat. Kalau kita lihat langit tuh apa namanya, sejuk mata memandang. Demikian. Apalagi melihat ke arah laut. Laut itu kan warnanya akan apa namanya, terimbas dari warna langit. Dia membiru, enak mata memandangnya. Apalagi yang atas langit cerah, kemudian yang berada di hadapan kita itu banyak dedaunan-dedaunan warna hijau, itu pemandangan yang sangat luar biasa. Biru dikombin dengan warna hijau, hijau daun, insyaallah ikhwah. Tapi yang menyenangkan itu akan berubah warnanya menjadi warna-warna yang sangat menakutkan. Demikian ikhwah rahiminallahu wa iyyakum. Hasan al-Basri mengatakan wardatan kaddihan, kanat wardatan kaddihan, bumi itu bagaikan kupu-kupu, ay takunu alwanan, artinya langit itu berubah, langit itu berwarna-warni ya, tidak hanya dengan warna biru. Kemudian ikhwah terakhir, yaitu bagaimana dengan matahari, bulan dan bintang-bintang. Adapun matahari dan bintang-bintang, bulan dan bintang-bintang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Takwir ayat 1, "Idza syamsu kuwirat." Ketika matahari kuwirat, juga digulung. Ya, digulung. Ada yang mengartikan "Idza syamsu kuwirat," apabila matahari diremuk. Bukan lagi digulung, diremuk. At-takwir indal Arab, takwir menurut orang Arab, jam'u syai' ba'duhum ala ba'd. Ya. Mengumpulkan yang satu dengan yang lain. Artinya ini jam'u syai'. Ini. Namanya jam'u syai' ba'duhum ala ba'd. Tadinya kan begini nih, ya. Dikumpulkan begini. Berarti apa namanya? Diremuk. Ya. At-takwir meremuk di saat matahari diremuk. Seperti misalnya seorang laki-laki mendapat surat penolakan pinangan, gimana? Nah, gitulah, kan gitulah ikhwan. Ya, diremuk dia, remuk redam. Kemudian wa minhu takwir amamah, seperti orang yang meremuk apa namanya sorban. Wa amma syamsu allati naraha tasyriqu kullas sabah, adapun matahari yang kita lihat terbit setiap pagi. Fataghmiru ardana biddiya, yang memancarkan cahayanya untuk bumi kita. Fatamtaddu binuri wa taqata 'ala allazi la ghina 'anha bi absarina wa abdadina, dan dia mengeluarkan cahaya yang memberikan kekuatan pada tubuh kita dan wa absarina, dan pada
pada mata kita. Wa ma yadubbu 'ala ardi min ahya, dan semua makhluk sangat perlu dengan matahari. Ya, semua. Makanya tumbuh-tumbuhan kalau enggak kena matahari, maka dia akan tidak akan tumbuh dengan sehat. Demikian ikhwah. Sementara kalau tumbuh-tumbuhan enggak sehat, berarti manusia juga bisa enggak sehat. Kenapa? Karena makanan manusia itu dari tumbuh-tumbuhan. Manusia juga butuh matahari. Mungkin kalau kita bilang, ibu-ibu butuh enggak matahari, Bu? Tapi ibu pakai sunscreen. Gimana, Bu? Ibu-ibu kan pakai sunscreen dia. Takut nanti ada flek-flek hitam gitu, Ibu, ya. Takut cepat tua. Bang, udah tua itu, we. Tapi takut cepat tua. Demikian. Ya, makanya tidak ingin terkena cahaya matahari kalau jalannya tempat-tempat teduh gitu kan. Demikian. Masya Allah, syariat Islam itu Masya Allah. Disuruh wanita itu memakai kerudung, kalau bisa pakai cadar. Gak perlu bagi pakai sunscreen. Ya, udah mahal. Demikian. Paling kalau yang murah pakai nenek-nenek kita punya itu loh, Bu, yang bedak dingin yang dijemur di tampah itu, diseng, dibulat-bulat. Nah itu, ibu-ibu anda masih pakai itu, Bu? Udah gak lagi, dulu ya, saya masih ingat, mak saya begitu. Kalau itu bedak dingin, taruh di tampah, tadi kan dibuat bulat tuh, jemur, diseng gitu kan. Nanti kalau pakai ambil, pakai air, baru dipakaikan, udah pakai topeng gitulah. Kalau untuk petani bisa warna kuning dia. Kuning gitu wajahnya. Macam kena masker gitu. Mama sekarang enggak, maskernya sudah macam kertas. Gitu, Bu, ya. Pakai macam lotion gitu, ya. Insyaallah mama sekarang. Intinya kuat-kuatlah para suami, ya, sabar. Karena itu semua pakai duit. Kalau dulu buat sendiri kan, sekarang enggak, Pak, semua pakai duit. Sabar, ya. Insyaallah banyak pahalanya, Pak. Cocok kan, Bu? Cocok. Ya, pada dasarnya kita butuh dengan matahari. Buktinya anak-anak bayi itu kan yang dijemur kan. Emaknya enggak mau dijemur, anaknya dijemurnya. Itu dia ikhwah, dijemurlah anaknya. Katanya dapat apa? Vitamin apa, Pak? B. Oh, D, vitamin D. Ultraviolet, ya, ultraviolet. Demikian. Anaknya sudah memerah, emaknya taruh anaknya, emaknya di teduhan nengokin anaknya. Emaknya enggak berani. Anaknya aja yang dibuat merah-merah begitu. Demikian. Wah, itulah dia. Jadi kita membutuhkan matahari. Buktinya kalau seandainya mendung, macam di Medan kemarin kan sejak hari Ahad itu mendung. Senin mulai hujan. Senin hujan, Selasa hujan, Rebu hujan, puncaknya Kamis. Daerah Tapanuli sudah longsor. Medan puncaknya di hari Kamis. Ya, itu mulai banjir. Banjir. Hampir 2/3 Medan itu banjir. Demikian ikhwah. Jadi orang merindukan matahari. Masya Allah, ya, sudah 3 hari matahari enggak kelihatan matahari. Demikian ikhwah. Di sini saya Jakarta nampak matahari. Di sana belum. Di hari Kamis kemarin, Jumat saya berangkat dari Medan siang, itu belum ada matahari. Masih gerimis-gerimis gitu. Ya, masih gerimis-gerimis. Tiba di sini banyak matahari. Demikian ikhwah. Ternyata panas sih, matahari panas. Ketika dia enggak muncul, ternyata dirindukan tuh matahari ternyata. Ya. Mak-mak yang menghindar dari panas matahari, ternyata dirindukan juga. Terutama mak-mak yang kalau pas nyuci biasanya merindukan matahari. Insyaallah. Tapi ikhwah, jadi matahari pada waktu itu diremuk, ya. Idza syamsu kuwirat, yaitu apabila matahari diremuk. Kemudian bagaimana dengan dengan bulan? Allah menyebutkan wa khasafal qamar dalam surat Al-Qiyamah ayat 8. Khasafal qamar artinya bulan sudah kehilangan cahayanya. Gimana dengan bintang? Surat Al-Fitr ayat 2 disebutkan wa idal kawakibun tatharat, dan apabila bintang berserakan, berjatuhan dan berserakan. Jadi bintang itu kan tetap di tempatnya nih. Tapi bayangkan bintang itu sudah bertabur begitu, ikhwah. Bertabur. Bayangkan kalau pernah lihat komet kan, komet

komet berekor, bintang berekor itu komet. Itu kalau bintang semua begitu gimana? Lewat sus begitu. Seperti apa namanya? Seperti bom itu kan jadinya, seperti roket. Dan berserakan dia, enggak karuan, ada yang benturan. Itulah kejadian nanti di langit. Tadi kan berserakan wa idan nujumu qadarat ini, dan apabila bintang itu berjatuhan. Ikhwah, kita tahu meteor jatuh saja itu bisa buat rame. Iya kan? Ini gimana kalau bintang yang jatuh? Apa bintang yang terdekat? Bulan saja ikhwah kalau bisa benturan dengan bumi sudah kacau bumi ini. Ya, sudah kacau. Jadi bintang yang demikian besar kita tahu memang dia bercahaya, berkedip-kedip, nampaknya kecil karena dari jauh, ya. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak. Apa? Lanjutnya, Bu. Menghias angkasa itu karena kecil. Kalau itu akhirnya dia berseliweran kemana-mana, kemudian benturan dengan bumi, gimana jadinya? Itu kecil karena jauh. Padahal banyak sekali bintang itu jauh lebih besar ketimbang bumi. Demikian ikhwah, jauh, ya. Begitulah kondisinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selesai pembahasan tentang bagaimana alam semesta ketika terjadinya hari kiamat. Kesimpulannya tak terbayang kita gimana mengerikannya itu. Dan alhamdulillahnya sudah mati duluan kita. Baru itu terjadi. Kita gak bayangkan kalau itu kita saksikan terjadi langsung kita lihat. Kita masih hidup, apalagi gak bisa mati. Allahu Akbar, udah kejepit gak mati-mati juga. Demikian, ketimpa gunung gak mati. Aduh, luar biasa. Mengerikan sekali ikhwah. Itulah hari kiamat. Ini tuh merupakan akhir daripada alam semesta. Tinggal nanti setelah itu sangkakala kedua untuk membangkitkan kembali apa yang sudah mati. Yaumatu baddalul ardu ghairas ardi was samawat. Pada hari di mana bumi akan diganti dengan bumi dan langit yang bukan bumi dan langit yang sebelumnya. Ya, dengan bumi dan langit yang bukan bumi dan langit sebelumnya. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Itulah dia hari kiamat yang dibayangkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ternyata Allah memberikan rincian kepada kita bagaimana terjadinya hari kiamat. Bukan terselesai kiamat, enggak begitu. Ternyata dia ada rincian-rincian yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita yang sangat kecil, sangat halus, alam semesta itu saja sangat mudah Allah remuk-remukkan, sangat mudah Allah hancurkan. Apalagi kita yang kecil ini. Apalah bandingnya kita satu dengan alam semesta yang demikian, yang sedemikian luas. Demikian ikhwah. Ada yang bertanya, Ustadz, kita ini kan di galaksi apa Pak? Bima Sakti ya? Kita itu berada di galaksi Bima Sakti. Apakah kiamat itu hanya di galaksi Bima Sakti aja? Kan ribuan jutaan galaksi-galaksi yang lain. Apalah yang mau kita jawab, Pak? Hah? Semuanya. Demikian. Jadi hanya karena satu bumi ini semua dihancurkan? Hanya karena satu bumi untuk pembalasan orang manusia-manusia yang ada di bumi yang dia sangat halus sekali dibandingkan alam semesta. Masa sih gara-gara yang kecil-kecil ini untuk menghancurkan semua? Ya kita kata Allahu a'lam, begitu ceritanya. Nanti Ustaz, jangan-jangan di galaksi-galaksi lain ada manusia-manusia yang lain. Ada makhluk Allah yang lain yang juga akan diperhitungkan di hari kiamat. Apa jawabannya, Pak? Udah gak usah pikiri itu, pikiri kita aja. Masalah kita aja gak selesai-selesai, ngapain mikiri galaksi yang lain? Iya. Ya, jadi ibu-ibu coba fokus dengan rumah tangga, dengan anak-anak. Demikian ikhwah. Gak usah mikiri artis yang kawin nikah siri, udahlah itu gak usah dipikir-pikir lagi. Ya, gak usah dipikirin, biar urusan mereka itu. Demikian, anak kita diurus, suami diurus ya Bu, itu lebih banyak dibandingkan mikirin itu, ngikuti itu. Ya, demikian. Apalagi ngikuti ijazah palsu, gak selesai-selesai, udahlah. Ya, banyak kita pikirin. Itu di hadapan kita, mau mikirin galaksi yang lain. Allahu Akbar, disuruh nanya Ustadz lagi. Ustadz suruh mikir untuk menyelesa-

0: menjelaskan masalah itu. Masalah galaksi yang lain. Aduh, taubatlah pokoknya. Udahlah, masalah kita terlalu banyak sudah. Ya daripada itu. Dan kita juga gak disuruh, gak akan ditanya nanti tentang galaksi lain. Gak akan ditanya. Gak ditanya bagaimana kondisi galaksi yang ketika, gak ditanya nanti ikhwah. Gak ditanya. Ya. Yang jelas ketika ditanya marabbuka, jawab aja Rabbi Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Wa madinuka, bu? Apa agamamu? Oh, masuk surga udah. Tiga aja sih pertanyaannya, enggak banyak-banyak. Soalnya sudah dikasih tahu, kuncinya sudah dikasih tahu, kunci jawaban sudah, enggak banyak-banyak. Seharusnya kita masuk surga semua ini kan? Insyaallah. Gimana, Pak? Cocok. Enggak perlu pakai ngopek-ngopek, harus di tahu ngopek. Kalau orang ujian catatan kecil ditaruhkan di kepala si mayit, enggak usah. Seperti yang dibuat si Habib Fulan itu. Bayangkan ikhwah, di dunia sudah nyontek ketika ujian, di kuburan masih gitu juga. Astagfirullah. Jadi ya udahlah, itu mereka, semoga kita tidak terimbas ke kita ya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahul ghafur.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. لِلذَّاكِرِينَ

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Rawahul Bukhari. Sungguhnya surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, dan neraka pun demikian. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran di dalamnya tentang betapa dekatnya surga dan neraka. Bahkan begitu dekat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lebih dekat daripada tali sendal. Kita tahu jika seorang memakai sendal, maka tali sendalnya menempel pada tubuhnya. Artinya sudah sangat dekat dengan kakinya, sudah sangat dekat dengan tubuhnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya surga ternyata lebih dekat daripada itu, dan neraka juga lebih dekat daripada itu. Maksud dari hadis ini bahwasanya untuk masuk surga ataupun masuk neraka adalah perkara yang sangat mudah. Maka seorang jangan meremehkan amal apapun yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi dengan amal tersebut dia masuk surga. Dan seorang jangan meremehkan kemaksiatan apapun, karena bisa jadi dengan kemaksiatan tersebut dia masuk neraka jahannam. Ketika kita beramal, kita tidak tahu amal mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh mana yang menyebabkan seorang masuk surga? Bisa jadi amal yang menurut kita sepele ternyata merupakan sebab masuk surga. Dan sebaliknya, seorang jangan menyepelekan suatu kemaksiatan. Mungkin ada suatu maksiat yang dianggap sepele, ternyata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim." Kalian menyangkanya perkara yang ringan, tetapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengabarkan ada orang-orang yang masuk surga dengan amal yang dianggap sepele. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syauqin fi tariq." Fa'akharahu fasyakarallahu lahu faghafarallahu lahu. Ketika ada seorang sedang berjalan di suatu jalan, tiba-tiba dia mendapati ada duri di jalan, maka dia pun pinggirkan duri tersebut. Maka Allah pun mengampuninya. Allah membalas kebaikannya, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Dia menghilangkan gangguan dari jalan. Padahal Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya menghilangkan gangguan dari jalan adalah amal soleh yang rendah. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah." Sungguhnya iman itu 70 sekian cabang. "A'laha kalimatul la ilaha illallah." Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. "Wa adnaha imatatul adha'ani tariq." Dan yang paling rendah cabang keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Orang ini melakukan cabang keimanan yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan. Namun dengan sebab tersebut Allah mengampuni dosa-dosanya dan buat dia pun masuk surga. Hadis yang semisal kata Nabi SAW, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha ala dhahri tariq kana tu'dhin nas." Aku melihat ada seorang bolak-balik dalam surga, kesana kemari dalam surga. Kenapa? Gara-gara ada sebuah pohon yang di tengah jalan mengganggu orang yang lewat, maka dia potong pohon tersebut, maka dia pun masuk surga. Amal yang sepele namun menyebabkan dia masuk surga. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun firaqi biraqiyin kada yaqtuluhul atash idra'athu baghiyun min baghaya bani Israel fanazat muqaha fanazalat fi bi'r." Kata Nabi SAW, ketika ada seekor anjing yang berputar-putar di sekeliling sebuah sumur, kehausan hampir-hampir dia mati, namun dia tidak bisa mengambil air dari sumur. Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pezina dari wanita-wanita pezina Bani Israel. Maka dia pun kasihan sama anjing tersebut. Maka dia pun turun ke dalam sumur, kemudian dia melepaskan sepatunya, kemudian dia isi air di sepatunya, kemudian dia gigit sepatunya tersebut, kemudian dia naik ke atas sumur, fasaqathu, lalu dia berminum kepada anjing tersebut, faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni dosa-dosanya karena perbuatannya tersebut. Kelihatannya sepele, namun Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, wanita ini ketika melakukan amal yang dianggap sepele ini, dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan perbuatan amal saleh tersebut, tidak ada yang melihatnya. Dan dia tidak butuh terima kasih dan ganjaran dari anjing yang dia tolong. Toh anjing adalah hewan yang hina. Ketika itu, maka amalannya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhirnya mengampuni dosa-dosanya. Karenanya para ulama dahulu berkata, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Betapa banyak perkara yang sepele tetapi menjadi agung di sisi Allah karena niat yang tulus. Karenanya seorang jika ada kesempatan untuk beramal saleh sekecil apapun, hendaknya dia lakukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan amal kebajikan apapun. Jangan kau remehkan meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Tersenyum kelihatannya sepele, tapi Nabi mengatakan jangan sepelekan. Kenapa? Karena bisa jadi senyuman yang tulus tersebut menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosamu. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Maha luas. Allah mau mengampuni seorang gara-gara amalan sepele, Allah ingin masukkan seorang dalam surga gara-gara amalan sepele, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa memastikan amal mana yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi